0: Nomor WA berikut 08217633780. Sekali lagi catat ya, 08217633780. Alamat Mitra Akika di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau Akika anti baper, yuk ke Mitra Akika. Mitra Akika terpercaya banyak pilihannya.
1: Apa maknanya anak itu tergadai oleh akikahnya? Para ulama berbeda pendapat. Apa makna anak tergadai dengan akikahnya? Sebagian ulama berpendapat maksudnya terhalang dari memberikan syafaat untuk orang tuanya. Karena ia tidak diakikahkan oleh orang tuanya, maka si anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya sampai ia diakikahkan oleh orang tuanya. Sebagian ulama berpendapat maksudnya si anak tidak akan terbebas dari ikatan setan. Karena ketika anak itu lahir, setan akan menikamnya, kata Rasulullah SAW. Dan ia tidak akan lepas dari tikaman setan itu kecuali setelah diakikahkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa akikah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya. Rasulullah mengumpamakan dengan barang gadaian, sedangkan gadaian harus dibayar. Berarti hukumnya wajib. Maka dari itulah para orang tua hendaknya mereka yang mampu untuk mengakikahkan anaknya, akikahkanlah. Kalau ternyata si anak sudah sampai besar belum diakikahkan orang tuanya, maka boleh ia mengakikahkan dirinya sendiri. Wallahu a'lam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping saya ada kucing. Dan melihat kucing ini saya teringat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kucing. Yaitu dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Seorang wanita disiksa disebabkan seekor kucing yang dia penjara sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar, maka wanita tersebut akibat kucing yang mati tersebut yang dia penjarakan, yang dia kurung, masuk ke dalam neraka. La hiya at'amatha wala saqathu wala saqatha idza habasatha. Si kucing tersebut tidaklah diberikan makan oleh si perempuan tersebut dan tidak juga diberi minum idza habasatha, ketika kucing tersebut dikurung. Wala hiya tatrukuha ta'kulu min khashashil arq, dan juga si perempuan tersebut tidak membiarkan kucing tersebut untuk mengeluarkannya dari kandangnya dan membiarkannya makan dari binatang-binatang yang ada di tanah, baik itu serangga ataupun yang lainnya. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman, bayangkan dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, kucing saja jika dizalimi maka akan masuk ke dalam neraka yang berbuat zalim kepadanya. Kucing saja, seekor binatang, diharamkan untuk dizalimi oleh pemiliknya. Maka pesan pada kesempatan kali ini adalah, Anda orang-orang yang mempunyai para pekerja, Anda orang-orang yang mempekerjakan banyak orang, para manajer, bos, direktur, ataupun orang-orang yang mempunyai kekuasaan, janganlah pernah berbuat kezaliman terhadap orang-orang bawahan Anda. Karena kenapa? Mengakibatkan keburukan yang sangat buruk di dunia dan di akhirat. Saya katakan di dunia karena di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, perhatikan baik-baik bagi orang-orang yang mempunyai jabatan, wewenang, kekuasaan, yang mempunyai bawahan, orang-orang yang mereka mempunyai tanggungan, pegawai, pekerja, jangan pernah berbuat zalim. Karena perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Berhati-hatilah karena tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Orang yang Anda telah zalimi akan berdoa, bisa berdoa apa saja. Berdoa keburukan untuk Anda, keburukan untuk harta Anda, keburukan untuk anak istri Anda. Bisa berdoa apa saja. Maka hati-hati. Adapun di akhirat, lihat dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Sebuah kezaliman, satu kezaliman akan mendatangkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Padahal salah satu yang dibutuhkan pada hari kiamat adalah cahaya. Seseorang akan berjalan di atas sirat yang sangat membutuhkan cahaya pada waktu itu, karena sirat gelap. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikanlah hak pada pekerja Anda sebelum kering keringatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stop. Assalamualaikum Supradi.
2: Waalaikumsalam.
1: Nak ke mana Supradi muter kenu muter keni? Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
2: Bukan cek, kata orang ada pabrik mie yang nyaman yang buat tak orang kita, orang Melayu.
1: Oh, iyalah mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Supradi.
2: Gimana pun, ganti ko.
1: Ya pun, ko ganti ya. Tapi jangan lupa oh bagiku.
2: Supradi, jangan ganti ge minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ganti minta, dek berdaging muke di akhirat.
1: Eh, ngeri ko. Walaupun enggak lagi pun ku minta-minta. Yolah, Patman ku nanti ya.
3: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
4: Eh, lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
3: Pabrik Mie Echo, lezat.
5: Di manakah datangnya pemimpin yang zalim? Saudaraku, berkuasanya pemimpin yang zalim adalah musibah bagi umat. Dia datang karena ada sebab. Lalu dari mana datangnya pemimpin yang zalim? Biarlah Allah, pemilik kerajaan langit dan bumi, menjelaskan kepada kita dari mana datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi wali, pemimpin, penolong, kuasakan. Janganlah engkau beri pemimpin orang-orang yang tidak takut kepadamu atas kami dan tidak pula bersikap rahmah kepada kami. Lihatlah, bukankah dosa yang kita lakukan telah mengundang datangnya petaka ini? Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah didatangi oleh orang-orang yang hendak menghunuskan pedang-pedang mereka ke arah pemimpin yang zalim, pemimpin yang membunuh para sahabat Nabi. Mereka datang ingin mendapatkan legitimasi dari sang imam dan fatwanya bisa disebar ke seluruh penjuru negeri Islam. Akan tetapi beliau menjawab, "La taf'al innakum min anfusikum utitum." Jangan kalian memberontak, sesungguhnya dari diri-diri kalian sendiri pemimpin-pemimpin itu didatangkan kepada kalian. Sebagaimana perkataan yang masyhur, sebagaimana keadaanmu, maka begitulah pemimpin yang diberikan untukmu. Amal-amal kalian adalah pemimpin kalian. Riwayat-riwayat di atas berkesimpulan bahwa musibah berupa penguasa dan pemimpin yang zalim bermula dari diri kita. Lantas apa solusinya? Sebab datangnya pemimpin yang zalim adalah dosa dan kezaliman yang kita lakukan. Maka hendaklah kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita, memperbaiki akidah dan ibadah kita, agar dengan kesalehan kita Allah mensalehkan pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri." Beristighfarlah wahai sobat, dan mari kita memperbaiki diri agar musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama selalu mewanti-wanti kita agar berlindung dengan ilmu ketika terjadi fitnah, ketika terjadi huru-hara dan petaka. Karena dengan ilmu dan basirah, para ulama Rabbani melihat apa sebenarnya akar petaka dan bagaimana cara mengangkatnya. Kita selalu sibuk melihat pucuk daun yang mengering, tapi para ulama sejati selalu melihat akar yang rusak. Salam dakwah.
6: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
7: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
6: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
7: Di mana resepsi, Amang?
6: Rencana depan rumah Amang ya lah Jang, pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup gali.
7: Maaf sebelum Amang, ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya kan ada aliran listrik. Man masang tenda bahaya Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik lah. Ya, pacak bahaya Amang. Terus kita berduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kan Amang lah tahu hadiesa.
6: Cem ya uli, Jango. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi, cemana Jang?
7: Sekarang nih dek payah lagi. Malah untuk resepsi ya. Sewa gedung baiklah, aman.
6: Oh lah Jang, Amang madeh anak Amang lah. Oh.
7: Ya, Spradi. Hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum, apalagi dekat ke aliran listrik, bahaya dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
3: Yuk peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon.

pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masuk pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PL.

0: nebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
1: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih ho ke ayam bakar Dwi Putri.
2: Belajar pantun, Mango. Tapi ya si kudek nyambung, Mang.
1: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suah kan kak ke situ?
2: Lo, Mang. Yo ajak ko.
1: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ngajak ke Jang, Wak. Lah, Jang, Wak. Amang nak terus belajar buat pantunnya.
3: Aok lah, Mang. Ayam bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dua Putri.
4: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
5: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
6: Ketaatan seorang muslim kepada pemimpinnya itu karena agama. Nih, Islam mengajarkan untuk taat kepada pemimpin sebagai ketaatan kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Man ata'ani faqad ata' Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, pada hakikatnya dia taat kepada Allah. "Wa man asani faqad asa Allah." Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia durhaka kepada Allah. "Wa man yuti'il amir faqad ata'ani. Wa man ya'sil amir faqad asani." Barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia taat kepadaku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, dia telah bermaksiat kepadaku. Kita cinta sama Rasulullah SAW, taati pemimpin.
7: Ustaz, bagaimana kalau pemimpinnya zalim?
6: Ya, walaupun pemimpinnya zalim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satakunu atharah wa umurun tunkirunah." Akan datang tuh nanti satu masa atharah, pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan diri mereka sendiri. Kalau bahasa sekarangnya mungkin pemimpin-pemimpin yang korupsi, yang mereka menyenangkan keluarganya, melupakan rakyatnya. Itu kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Mereka tanya, "Ya Rasul alaihi salatu wasalam, apa perintahmu kepada kami kalau kita menghadapi pemimpin yang seperti itu? Apa kita berontak? Demonstrasi? Angkat senjata?" Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Sudah, kalian laksanakan perintah-perintah mereka. Berikan hak mereka. Hak kalian, gak perlu kalian nuntut sama pemimpin. Nabi tidak memerintahkan kepada kita untuk menuntut hak kita kepada pemimpin. Pemimpin manusia.

0: Dia biasa. Dia bisa sakit, bisa lupa. Tapi Nabi menyuruh kita meminta hak kita kepada siapa? Wa tas'alunallah. Hak kalian, kalian tuntut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Minta sama Allah. Kalau Allah yang ngasih, lebih baik mana pemberian pemimpin sama pemberian Allah Jalla Jalaluhu? Bukan dengan demonstrasi, jemaah. Kadang orang, wah, kita minta hak kita. Kita dizalimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang akan adanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan ada nanti setelah aku tuh pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan sunnahku. Jelas. Tidak melaksanakan sunnah Nabi. Petunjuk Nabi enggak dipakai sama dia. Wa sayaqumu fihim rijalun, akan ada laki-laki di antara mereka, di antara pemimpin-pemimpin ini, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati setan, fi juthmanil ins, tubuhnya manusia tapi hatinya setan. Akan kita lihat pemimpin-pemimpin yang bertubuh manusia tapi berhati setan. Lalu Hudzaifah bertanya, kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dhalik, apa yang harus aku lakukan kalau aku hidup di masa itu? Ini pesan Nabi buat kita nih, buat anak cucu kita, buat seluruh umat Islam yang akan hidup sampai kiamat nanti. Apa kata Rasulullah SAW? Tasma' wa tuti'u lil amir, kau dengarkan perintah pemimpinmu, kau laksanakan perintah pemimpinmu, wa in darba dhahra wa akhadha malak fasma' wa ati, walaupun dia memukul punggung. Ini bukan cerita lagi, jemaah. Kita mungkin dapat cerita pemimpinnya zalim macam-macam ya. Ini Rasulullah SAW menggambarkan kezaliman itu terjadi sama kita. Kita yang dizalimin. Walaupun engkau dipukul punggung, diambil hartamu, fasma' wa ati, dengarkan dan taati. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebagian orang kalau dengar hadis ini mengatakan, dibayar berapa tuh ustadznya? Subhanallah. Ini akidah seorang muslim, bahwa taat. Selama tidak memerintahkan kepada maksiatan, kita taat. Tapi kalau sudah kemaksiatan, maaf. Doakan pemimpin kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela pemimpin kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu umara'akum, kalian jangan jelek-jelekan, jangan kalian cela amir-amir kalian, pemimpin-pemimpin kalian, wala taghushuhum, jangan kalian tipu pemimpin-pemimpin kalian, wala tubghiduhum, jangan kalian benci kepada pemimpin-pemimpin kalian. Terus bagaimana sikap kita? Pemimpinnya zalim. Apa kata Rasulullah SAW? Wattaqullah wasbiru. Kalian bertakwa kepada Allah dan kalian bersabar. Dua. Takwa, sabar. Fa innal amra qarib. Urusannya dekat. Jangan takut. Banu Israel, Allah kasih kemenangan. Allah selamatkan dari kejahatan Fir'aun. Karena apa? Watammat kalimat rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru.
1: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat akhi.
1: Wah, siap-siap safar nih, berapa lama ah di sana?
2: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
1: Oh iya ah, jangan khawatir, sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
2: Iya akhi, di mana tempatnya akhi?
1: Toko Shifa, komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
2: Nah, boleh nih. Boleh antarkan anak, akhi.
1: Siap.
3: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa, jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap, dan berkah. Yuk, langsung datang ke Toko Shiva, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shiva juga ada di Basement Ramayana, Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shiva, lengkap dan terpercaya.
4: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
5: Di zaman sahabat yang sebagian sahabat masih hidup, muncul seorang panglima perang yang sangat kejam dan bengis sekali. Namanya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Bapak tahu tidak Hajjaj bin Yusuf? Pernah dengar Hajjaj bin Yusuf? Ini panglima perang paling bengis sedunia, Pak. Sampai-sampai Imam Adz-Dzahabi mengatakan apa? Kalaulah seluruh umat kafir membawa orang-orang kejamnya, dan kita bawa Hajjaj bin Yusuf, kita masih menang kejamnya. Tahu enggak, Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 120.000 kaum muslimin pelan-pelan, Pak. Ngebunuhnya bukan sekaligus bom, enggak. Pelan-pelan, cungkil dulu matanya, diputuskan dulu lidahnya, dipotong telinganya, potong kakinya, potong pelan-pelan gitu, sobron. Itu yang sudah dibunuh oleh dia seperti itu 120.000 orang. Di antaranya sebagian sahabat dan sebagian ulama tabi'in. Ngeri ini saja. Sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri buronan. Gara-garanya beliau tertuduh termasuk ikut pemberontakan. Karena kan di zaman Hajjaj bin Yusuf sejadi panglima perang itu terjadi pemberontakan di Kufah. Iya, yang itu dipimpin oleh Muslim bin Ibrahim itu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Hajjaj bin Yusuf berhasil mengalahkan pasukan pemberontak itu. Ternyata di antara ya, orang yang tertuduh adalah Hasan Al-Basri, padahal Al-Hasan Al-Basri sama sekali tidak mendukung pemberontakan waktu itu. Bahkan Al-Hasan Al-Basri menasihati orang-orang yang berontak supaya jangan memberontak. Tapi Al-Hasan Al-Basri malah tertuduh, Pak. Tapi subhanallah, setiap kali ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf, Al-Hasan Al-Basri selalu berhasil lolos. Suatu hari Al-Hasan Al-Basri mendengar orang berdoa, "Ya Allah, binasakanlah Hajjaj bin Yusuf." Apa kata Hajjaj, kata Al-Hasan Al-Basri? "Jangan, kamu jangan doa seperti itu." Kata orang ini, "Apa kamu tidak tahu bagaimana kejamnya si Hajjaj itu?" Kata Al-Hasan Basri, "Aku tahu. Tapi aku khawatir," kata beliau, "kalau Allah kabulkan doamu dan Hajjaj pun binasa, ternyata penggantinya dia kera dan babi." "Maksudnya kamu tahu dari mana kalau penggantinya lebih baik? Ha? Katakanlah, kamu mengatakan bahwa Hajjaj bin Yusuf itu kejam. Memang dia kejam, betul. Dan kamu berdoa kepada Allah supaya Allah binasakan dia. Kamu yakin penggantinya lebih baik? Hah? Yakin gak? Kalau ternyata penggantinya lebih kejam gimana?" "Iya." "Yeah. Jadi yang benar gimana dong? Doakan supaya dapat hidayah." "Doakan supaya apa?" "Doakan supaya dapat hidayah." Makanya para ulama sepakat semua, disyariatkan mendoakan para penguasa, mendoakan para pemimpin supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau pemimpin itu baik, gara-gara doa kita Allah kabulkan, dapat hidayah, manfaatnya kan buat rakyatnya juga.
6: "Assalamualaikum, Mang. Amang lah daftar haji lom?"
7: "Lom, Jang. Mendaftar kini ya. Entah kap pan berangkat
6: Oh, Mang dek tahu kini ya ada haji khusus yang masa tunggu cepat kira-kira 7-9 tahun.
7: "Haji khusus? Haji khusus cemana, Jang? Dek paham emang?"
6: "Haji khusus yang berizin resmi dari Mega Wisata."
7: "Nah, mana jadi Nak pojang.
6: Aulah, pula aku ngantar mangok. Dua kek bini ya kan?
7: Aulah jang. Kek adik, kek bini orang.
6: Pacak mangok.
3: Jemaah ingin berangkat haji namun terkendala masa tunggu? Bismillah, haji khusus bersama Mega Wisata solusinya. Sudah berizin resmi PIHK nomor 100 tahun 2021. Haji khusus kuota pemerintah dengan masa tunggu lebih singkat, yaitu 7 sampai dengan 9 tahun. Insya Allah aman dan nyaman. Dengan DP porsi haji sebesar 4.400 US dollar, insya Allah berangkat dengan bimbingan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Full bimbingan Ustadz dan pembimbing yang bersertifikasi. Dengan materi adab safar oleh Ustadz Abu Hamzah SAG Hafizahullah. Mulai dari biometrik, medical check-up, manasik, keberangkatan, ibadah, sampai kepulangan. Fasilitas, Hotel Bintang 5, seperti Anwar Al-Madinah Movenpick atau Setaraf, Movenpick Hotel dan Residence Hajar Tower Mekah. Pesawat fasilitas internasional, Saudi Airlines atau Garuda. Maktab Mina 113, 114, 115, dan jarak ke Jamarot dekat. Kami juga melayani perpindahan PIN haji khusus kuota nasional. Dimanapun jamaah berada, bisa daftar haji khusus di Mega Wisata. Informasi lebih lanjut, hubungi tim kami, Mega Wisata Palembang dan Mega Wisata Pangkal Pinang.
8: Untuk Mega Wisata Pangkal Pinang, bisa menghubungi 0813-6720-6888 atau 0812-9158-3888 atau 0812-9159-4888.
3: Mega Wisata. Aman, nyaman, berkesan, berkah sepanjang masa.
9: Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
10: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa hukumnya haji tapi berhutang? Dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ala nas hijjul bayti man istata'a ilaihi sabila. Manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Berdasarkan ayat ini, maka seorang yang menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya ibadah haji kalau dia mempunyai hutang. Lebih lagi tidak wajib apabila dia berhutang untuk berhaji. Maka berhaji bagi siapa yang mampu, dan siapa yang tidak mampu itulah takdir Allah. Semoga di kemudian hari dia mampu.
9: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
11: Kurban terbaik. Kami Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah. Setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu sohibul kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu sohibul kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan, serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
9: Nasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
12: hukum berkorban dengan kambing betina. Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban, sehingga boleh berkorban dengan hewan jantan maupun betina. Dalilnya hadis dari Ummu Qurzin radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Asy-Syirazi, Asy-Syafi'i mengatakan, jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkorban. Al-Muhaddab. Hanya saja, bagi Anda yang mampu membeli hewan jantan, sebaiknya tidak berkorban dengan betina. Mengingat hewan jantan umumnya lebih mahal dan lebih bagus daripada betina. Sementara kita disyariatkan agar memilih hewan sebaik mungkin untuk korban, sehingga pahalanya lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mengagungkan syiar Allah dalam bentuk berkurban adalah dengan mencari yang paling gemuk dan paling bagus. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu a'lam.
13: Andaikan saya bertanya kepada Anda, apakah profesi Anda seorang guru? Mungkin kebanyakan dari Anda akan mengatakan, oh bukan, profesi saya adalah seorang pedagang, atau seorang petani, atau seorang buruh, atau apa saja. Padahal, sebenarnya apapun profesi Anda, Anda adalah seorang guru. Walaupun mungkin bukan merupakan guru formal yang mengajar siswa-siswa di sekolah. Anda adalah seorang guru. Guru buat siapa? Guru buat anak-anak Anda di rumah Anda. Kalau Anda tahu bahwasanya Anda adalah seorang guru, untuk menjadi seorang tenaga pengajar yang ideal, Anda harus memiliki sekian banyak sifat dan kriteria. Di antara sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru adalah sifat pemberani. Apa maksudnya, Ustaz? Yang saya maksud dengan pemberani di sini adalah, jadilah Anda sebagai seorang yang berani untuk mengakui kesalahan, untuk mengakui kekeliruan, yang mana itu adalah merupakan suatu hal yang manusiawi. Sebagai seorang manusia, biasa, kadang dia salah, kadang dia keliru. Maka salah satu sifat guru yang baik adalah manakala dia melakukan sebuah kesalahan, dia tanpa merasa gengsi, tanpa merasa malu, gak usah ngeles, langsung saja mengakui bahwasanya dia itu salah. Sebab apa? Sebab hal ini, manakala Anda berani untuk mengakui kesalahan Anda, maka insya Allah ini akan berdampak baik untuk diri Anda, untuk anak didik Anda, dan juga untuk akhirat Anda insya Allah. Ada baiknya pada kesempatan kali ini kita membaca salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim oleh seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Rafi' ibn Khadij. Di dalam Sahih Muslim disebutkan, kata Rafi' ibn Khadij, qadima Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Wahum ya'biruna an-nakhla. Saat itu orang-orang di Madinah, mereka biasa mengawinkan antara kurma atau pohon kurma yang jantan dengan pohon kurma yang betina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma tasnaun?" Kata Nabi sallallahu, "Apa yang kalian lakukan ini?" Kata para sahabat, "Kami biasa melakukannya wahai Rasul, mengawinkan antara pohon kurma jantan dengan pohon kurma betina supaya berbuah wahai Rasul." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum law lam taf'alu kana khairan. Andaikan kalian tidak melakukan hal ini, alias andaikan kalian tidak usah kawinkan, biarkan saja, mungkin bisa jadi lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat pun menjalankan advis atau masukan yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan betul mereka tidak kawinkan. Apa akibatnya? Akibatnya ternyata justru panen kurma pada saat itu gagal. Buahnya tidak berbuah pada berjatuhan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW dan menyebutkan akibat dari apa yang mereka lakukan manakala menjalankan nasihat atau pengarahan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Begitu melihat para sahabatnya menyampaikan apa yang terjadi, Nabi SAW berkata, innama ana basyarun. Saya adalah manusia biasa. Saya adalah manusia biasa. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi. Kalau saya memerintahkan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah merupakan bagian dari agama, maka ambillah, praktikkanlah tanpa ragu. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana basyar. Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu yang merupakan atau bersumber dari otak saya sendiri, yaitu dalam perkara-perkara duniawi, maka sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Artinya apa? Artinya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya dalam riwayat lain di Sahih Muslim juga, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang perkara-perkara duniawi kalian. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sebuah kekeliruan dengan gentle, beliau mengakui kekeliruan tersebut. Dan beliau tidak berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan tersebut atau mencari alasan guna menyamarkan kesalahan itu. Tidak. Nabi sallallahu langsung mengatakan, innama ana basyar, saya itu manusia biasa. Dalam perkara-perkara atau masalah-masalah duniawi, saya berpeluang untuk melakukan kesalahan. Dan masya Allah, apa buahnya ya? Buah dari sifat gentle ini, sifat berani mengakui kesalahan ini, tentu akan berbuah sangat baik untuk anak didik, untuk santri, kemudian juga untuk anak-anak kita. Apa buahnya? Buahnya anak-anak kita akan terdidik untuk mau mengakui kesalahan. Sehingga manakala kita mengakui atau anak-anak kita mengakui kesalahan, dia akan mudah untuk diatur. Manakala dia salah, kemudian kita tegur, dia akan mengakui kesalahannya. Beda seandainya kita didik anak kita seperti kita, ya ini malu untuk mengakui sebuah kesalahan. Niscaya anak kita akan menjadi anak yang sulit diatur. Makanya ketika Nabi kita SAW menjadi seorang guru besar yang luar biasa tadi, maka generasi yang dididik oleh beliau itu para sahabat Nabi SAW pun meneladani Nabi SAW dalam hal itu. Terlalu banyak kisah tentang bagaimana keberanian para sahabat Nabi SAW, sekaliber Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian juga sekaliber Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Bagaimana radhiyallahu anhu, bagaimana mereka mengakui kesalahannya manakala mereka melakukan sebuah kekeliruan. Maka Anda sebagai guru, suatu saat Anda melakukan kesalahan, maka ketika anak didik Anda menegur Anda atau mengkritik Anda, terimalah dengan hati yang lapang. Akuilah kesalahan tersebut. Sehingga anak Anda atau anak didik Anda pun akan meladeni Anda dalam hal itu. Sama ketika Anda menjadi guru non formal, yaitu sebagai orang tua di rumah Anda, mungkin suatu saat Anda khilaf. Anda mungkin makan sambil berdiri atau minum pakai tangan kiri. Kemudian anak Anda melihat hal tersebut dan menegur Anda. Maka saat itu bukan malah Anda merasa marah, gengsi, merasa malu. Tidak. Justru Anda katakan kepada anak Anda, terima kasih nak, Anda telah menegur saya dan insya Allah kedepannya saya tidak akan mulai hal tersebut. Sehingga kemudian anak Anda pun akan memiliki sifat yang sama. Dengan seperti itu, manakala Anda menjadi guru yang pemberani, maka Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Di dunia, Anda insya Allah akan memiliki anak-anak yang mudah untuk diatur. Di akhirat nanti, Anda akan diselamatkan dengan izin Allah dari siksaan neraka. Karena salah satu calon penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong
14: Dan salah satu kriteria orang yang sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Semoga saya dan Anda bisa menjadi guru yang pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik kek bermanfaat untuk keluarga.
16: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
15: Itulah sebab aku sekarang ini lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
17: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
15: Apa yang buat Arisi Store beda?
16: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
15: Jenis kurma apa baik?
16: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami.
17: Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
15: Harga ya?
16: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
15: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
16: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
15: Bisa ya disesuaikan?
16: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
17: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
15: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
16: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
15: Jenis apa baik?
16: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
17: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
15: Tenang rasanya ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutul.
16: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
17: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
18: Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas, hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut tepat di tengah tetesan madu. Ternyata badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya, mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab, tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang mencuburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'da. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang selainnya dijadikan seorang mukmin sebagai i'tibar, yang dengannya dia memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan sebagian daripada makhluk-makhluknya yang begitu kecil, di antaranya adalah semut. Subhanallah. Rasulullah menceritakan tentang seorang nabi. Dia bersandar pada sebatang kayu. Ternyata ada seekor semut yang menggigitnya dan dia marah. Lantas dia bakar sarang semut tersebut seluruhnya. Allah menegurnya. Allah mengatakan kepadanya, "Qatalta ummatan tusabbihullah, fahal lana mlah wahidah?" Engkau telah membunuh satu spes makhluk hidup yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hanya satu ekor semut? Allahu Akbar. Jadi pada intinya Allah Subhanahu wa taala mengecamnya membunuh sarang semut karena dia yang salah. Dia nyandar di sarang semut atau semut menggigitnya, kemudian dia bunuh seluruh semut tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita semut adalah makhluk ciptaan Allah yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah Nabiullah Sulaiman alaihi afdhalus salati wat taslim. Allah memuat dalam kisah Al-Qur'an, bahkan diberi dengan nama surat An-Naml, surat semut. Baginda Sulaiman berjalan dengan pasukannya. Tatkala mereka melewati lembah semut Wadi Naml, berkatalah ketika itu sang ratu, "Qalat Namlah, ayyuhan Namlu dukhulu masakinakum." Maka seketika berkatalah sang ratu semut. Dan subhanallah, ternyata diketahui memang yang memerintah semut adalah remut semut ratu, semut betina. Semut ratunya yang memerintahkan, yang mengeluarkan segala macam perintah-perintah kepada rakyatnya. Dan ini menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Qalat namlatun, berkatalah ratu semut, karena yang memimpin semut adalah ratu betinanya. Dia mengatakan kepada seluruh rakyatnya, "Ayuhan namlu, wahai seluruh bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam lubang-lubang kalian, sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu." Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun. Mereka tidak pernah merasa, mereka tidak sadar telah meminjak kalian. Allahu Akbar. Maka seketika seluruh rakyatnya patuh dan tunduk kepada pimpinan mereka. Seketika seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang mereka, Sulaiman pun tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum tertawa mendengar perkataan semut tersebut. Subhanallah. Ada pelajaran yang bagus kita ambil daripada kisah semut ini. Bahwasanya kepatuhan masyarakat, rakyat kepada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf akan menyelamatkan. Bayangkan andai kata masyarakat semut tidak patuh kepada pemimpin mereka, apa jadinya? Boleh saja mereka akan terinjak-injak. Boleh saja mereka akan binasa. Subhanallah. Tapi tatkala mereka seluruhnya masuk ke dalam liang-liang mereka, semua selamat. Demikian juga dalam masyarakat besar suatu negeri yang taat kepada pemimpinnya, insyaallah masyarakat aman, damai, selamat. Dalam perkara-perkara ma'ruf tentunya, tapi yang menentang pemimpinnya akan terjadi berbagai macam ragam kerusakan. Karena itulah dalam agama Islam Allah tabarakatuh mengatakan, "Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum." Patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya dan para pemimpin kalian. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita seorang pemimpin wajib bertanggung jawab dengan seluruh masyarakatnya. Lihatlah, ratu semut, seekor semut, betapa bertanggung jawabnya dengan segala macam bentuk rakyat-rakyatnya. Sehingga dia keluarkan perintah, "Wahai masyarakatku, seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang kalian. Sulaiman akan lewat dan bala tentaranya." Menunjukkan apa? Menunjukkan seorang pemimpin harus bertanggung jawab menjaga masyarakatnya, menjaga seluruh masyarakatnya daripada segala yang membahayakan mereka. Dan sungguh Rasulullah SAW telah mengancam seorang pemimpin yang ghasyun li ra'iyatihi, seorang pemimpin yang menzalimi rakyatnya, masyarakatnya, terancam tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga. Subhanallah. Maka sungguh pelajaran semut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengkuatkan kepada kita benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, mengkuatkan kepada kita benarnya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seluruh masyarakat taat kepada pemimpin. Di sanalah letak kebahagiaan mereka, keselamatan mereka. Dan sungguh kita melihat negeri-negeri kaum muslimin, tatkala masyarakatnya tidak taat kepada pemimpin, bahkan membangkang, bahkan memberontak, pertumpahan darah terjadi, muncullah berbagai macam ragam fitnah. Negerinya chaos, berkepanjangan peperangan dan seterusnya. Ini gara-gara melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah Samud ini akanlah menjadi itibar sepanjang zaman bagi orang-orang yang berakal, bahwasanya wajib setiap masyarakat taat kepada pimpinan, dan wajib bagi setiap pemimpin melindungi rakyatnya daripada segala yang membahayakan mereka, baik daripada berbagai macam perkara-perkara bahaya, bahaya syahwat maupun bahaya syubhat. Dia wajib melindungi masyarakatnya, rakyatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan, akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Tepat pukul 8, waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM, memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.

0: transaksi jual dilakukan A kepada B, maka A membeli barang dengan dari produsen di luar negeri. Dan setelah barang yang dipesan tiba di Indonesia, A menyerahkannya kepada B.
1: Ya, terus
0: hukum supply kontrak. Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan status barang. Pertama, barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan. Transaksi ini dinamakan istisna. Hukumnya boleh.
1: Ya, Masya Allah, hukumnya boleh. Akan istisna dalam referensi fikih para ulama mazhab ini ada dalam pembahasan mazhab Hanafi. Mazhab yang lain tidak ada menjelaskan tentang akad istisna ini. Baik mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak akan anda temukan di dalam kitab-kitab mereka pembahasan akad istisna. Adapun mazhab Hanafi, mereka mengatakan ini akad yang boleh. Akad istisna itu adalah seseorang menjual barang yang belum ada sama sekali. Bisa jadi bahan bakunya sudah dimiliki oleh penjual atau juga belum. Seperti seseorang menjual rumah yang baru dimiliki oleh si developernya, baru tanahnya saja. Rumah di atasnya itu masih belum ada. Terkadang pun masih berbentuk hutan. Terkadang sudah berbentuk kaplingan. Sedangkan dia bukan jual hutan, bukan jual kaplingan, dan dia jual adalah rumah. Ya, maka ini dinamakan akadnya dengan akad istisna. Di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, pada saat akad yang dijualnya bukan tanah dan bukan juga rumah, karena itu dijualnya adalah tanah ada atas rumah, padahal rumah belum ada sama sekali, yang ada baru tanah. Maka di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, ini berarti termasuk jual beli barang tidak ada. Ya, kemudian kalau uangnya diserahkan di awal, di muka penuh semuanya, umpamanya harga rumah 1 miliar, pembeli mengatakan saya beli rumah dengan spek seperti ini, ukuran seperti ini, kemudian rinciannya jelas, batanya, besinya dan semuanya, adonan semennya juga jelas. Ya, kalau cash di awal, ini ada dalam mazhab para ulama seluruhnya. Apa nama akadnya ini? Akad salam. Tetapi dalam akad istisna ini, dia tidak mampu membayar tunai. Terkadang DP pun dia tidak mampu membayar pada waktu akad. Dia mengatakan DP akan saya bayar 3 hari lagi. Ya, saya bayar bisa dengan progres. Karena dia juga khawatir, andai dibayarnya 100% di awal, kemudian developernya menghilang. Ya, tentu ruginya terlalu banyak. Yang paling bisa diambilnya tanah. Iya atau tidak? Tanah paling dari keseluruhan harga 1 miliar, kemungkinan harga cuma 20% dari keseluruhan. Maka terkadang kemungkinan dananya juga memang belum ada berdasar itu, atau terkadang memang untuk rasa nyaman dan aman. Dia mengatakan, sekarang kita tanam kontrak, kemudian seminggu lagi saya bayar DP 30% dari nilai 1 miliar, 300 juta. Nanti engkau kerjakanlah 30%, mungkin sampai tak pondasi. Setelah itu selesai, dibayar lagi 50%. Jadi 50%. Setelah jadi 50%, dibayar 70%. Setelah jadi 70%, dibayar 90%. Setelah itu jadi, pembayaran 10% ditahan uangnya, uang retensi. Itu nanti ketika setelah sekian waktu lamanya, 6 bulan, ternyata alhamdulillah rumah sesuai dengan spek, ya, tidak ada bocor-bocor, juga dindingnya tidak ada yang terletak, sesuai dengan spek, barulah uang dikembali, ditambahkan, dilunasi yang 10%-nya. Karena kalau 90% setelah sudah terima, kemudian ada cacat, bagaimana cara si pembeli lagi untuk narik, meminta gantinya, akan repot. Maka ini tujuan uang retensi tadi. Ya. Maka ini yang dinamakan dengan akad istisna. Pada dasarnya hutang dengan hutang yang termasuk dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'id bidain, kali bil kali. Rasulullah melarang jual beli hutang dengan hutang. Barang tidak diserahkan pada akad, uang juga tidak diserahkan pada akad. Kalau barang dan uang ada pada akad, jual beli biasa. Kalau barang yang ada pada akad, pada saat akad diserahkan barang, kemudian bayarannya menyusul nanti. Ini jual beli apa namanya? Lebih bisa manin ajil. Atau yang sering anda dengar jual beli kredit kan ya. Kalau barang uang di depan, barang nanti menyusul, 6 bulan lagi setelah terima rumah, ini apa namanya? Salam seperti yang tadi. Ya. Sekarang uang tidak diserahkan seluruhnya. Kemudian barang juga belum ada, butuh proses pembuatan. Maka ini nama akadnya

Nah ini adalah gabungan dari dua hal.

dijual bukan saja material, bukan barang yang dijual, bukan bahan baku yang dijual, tetapi bahan baku ditambah dengan jasa pengolahan. Untuk sebagian kasus dan bahkan umumnya, nilai jasa itu, persentase jasa di dalam harga penjualan itu terkadang lebih tinggi dari harga barang. Ya, properti umpamanya, harga properti tadi dari tanah, harga seluruhnya tanah dan rumah 1 miliar. Biasanya berapa persen jasa, berapa persen barang dan bahan bakunya, tanah dan bahan bakunya? Hah? 50-50. Jasa mulai dari awal ya, dari menggambar ya, kemudian meratakan tanah, kalau tanahnya kurang padat memadatin ya, jasa dari awal sampai serah terima kunci. Berapa persen biasanya hitungan jasa? Hah? 70 apanya? 70 material, 30 jasa. Anda developer, hitungan Anda insinyur, arsitek, teknik sipil. Wallahu alam. Kata beliau 70 6 30, 70 material, 30 jasa dari awal, dari menggambar sampai serah terima kunci. Ya, wallahu alam. Ini menurut beliau, berarti salah yang saya katakan tadi. Kalau saya katakan tadi, saya pernah menanyakan ke beberapa developer langsung, kalau kata mereka biasanya 60-40 start, 60 jasa, 40 material. Bahkan terkadang untuk beberapa jenis pekerjaan keahlian dengan tingkat tinggi IT umpamanya, berapa bahan baku, berapa jasa? Kalau IT membuat aplikasi umpamanya, siapa yang dari IT? Ini yang tadi seperti itu. Terus, hah? Jasa 80, material 20. Ya, berarti IT butuh tenaga, keahlian manusia tingkat tinggi. Ya, memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Dan untuk akad jasa, itu nama akadnya ijarah. Akad ijarah, pada saat berakad, walaupun belum ada jasa yang Anda serahkan, ya, boleh dilakukan akad. Ya, sudah boleh dilakukan akad walaupun bayarannya nanti juga. Ya, maka dia tidak termasuk dalam hutang dan hutang. Karena di sini ada unsur jasa, dan terkadang jasa tadi lebih besar daripada akad, daripada nilai barangnya. Andai pun sama seperti kasus yang tadi dari teknik sipil tadi, andai pun sama, tetap unsur jasa itu besar nilainya, walaupun 30 kita katakan. Dan ini bisa merubahnya menjadi ya, boleh walaupun belum ada. Ini secara teori. Tetapi secara praktek, semua para ulama mazhab membolehkan akad ini dalam kehidupan mereka. Saya masih ingat Syekhuna Syekh Saleh bin Ghani Masadlan rahimahullah, Profesor Doktor, beliau baru meninggal waktu yang lalu, Ramadan yang lalu. Beliau waktu mengajar di program magister dalam fikih muamalat kontemporer, beliau mengatakan secara teori yang

0: membolehkan akad istisna itu hanya mazhab Hanafi. Tapi secara praktek semua ulama mazhab mengatakan melakukan itu, dan semua manusia melakukan akad istisna itu. Boleh tidak boleh mereka lakukan. Seorang ulama mazhab Hambali kata beliau, Syekh, setelah habis subuh mengajar di masjidnya tentang fikih muamalat, beliau mengatakan bahwasanya akad istisna adalah akad hutang dengan hutang haram berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah melarang jual beli hutang dengan hutang. Setelah ulama mazhab Hambali ini selesai kajian, ya, dia beli sarapan untuk anak dan istrinya di rumah, mampir di toko roti. Toko roti di sana itu toko roti tamis yang bulat bundar lebar begitu, cuma satu real itu. Hah? Itu kalau sudah dingin keras, tidak enak. Orang biasanya belinya tidak ready, tidak ada ready stock, yang ada tidak. Dia bilang pembeli, Pak pesan buatin berapa? 3, 4, 5, 6 berapa? Dibuatin. Ya. Kalau dibayar di depan oleh ulama mazhab Hambali ini, nama akadnya apa? Salam, karena barangnya belum ada, yang ada tepung, ya. Tepung yang campur lagi, campur air, sebenarnya sudah mengembang. Kemudian dibakar. Api berarti masuk organ juga apinya, itu gas-gas, pakai gas. Kan apinya yang masuk gasnya. Ya. Umumnya ulama tersebut, orang-orang dalam akad istisna ini, dia bayar nanti setelah dia terima baru dia bayar. Ya atau tidak? Ketika diterima diambil 4 potong-potong, ah berapa 4 real? Dikasih 5 real, kembali 1 real atau dikasih 4 real. Ini pada saat akad utang dan hutang atau tidak? Utang dengan hutang, uang belum dibayar, kemudian barang pun belum ada sama sekali. Jangankan dimiliki, ada pun belum. Karena dibeli roti, bukan tepung. Ah, itulah mazhab Hambali. Kalau di Indonesia ulama Syafi'i mengharamkannya. Tapi keluar dia dari rumahnya habis kajian pada maghrib tadi, mau makan nasi goreng. Ah. Pada saat dia pesan nasi goreng sudah ada. Pada saat akad, uang dia bayar di depan atau belakang? Enggak tahu, mungkin di depan. Kalau di depan selesai sudah, dia mengatakan tidak boleh, harus di depan. Kalau ini akadnya salam, Pak, kata dia. Hah? Kok ketawa antum? Ajarin orang pedagang itu ilmu syar'i. Ini akadnya salam. Saya enggak mau dengan akad hutang dengan hutang. Nih, berapa harga? 30 ribu. Dikeluarin 30 ribu. Bayar di depan lunas. Baru duduk dia nunggu. Setelah itu baru diserahkan. Ini boleh. Tapi umumnya kan enggak begitu. Duduk dulu, pesan. Bahkan si penjualnya bilang nanti aja bayarnya, Pak, nanti aja, kata dia. Ribut jadinya. Enggak, kalau nanti haram, saya enggak jadi makan, saya jalan aja lah. Ya. Karena ini hutang dengan hutang. Ayo, ya udah, bayar, kata si penjual. Walhasil dia duduk dan makan. Ini akadnya hutang dengan hutang. Dalam mazhab Syafi'i mengharamkannya. Ah, apa lagi? Maliki. Maliki dari mana? Hanafi tadi jelas membolehkan. Hambali tadi yang Syekh saya mengatakan tadi, Arab Saudi kan mazhabnya Hanbali. Tapi dalam kenyataan seperti itu. Sehingga hakikatnya yang diputuskan oleh Oki, ya, bahwa semuanya ijma', tidak ada yang mengharamkan. Walaupun dalam teori dan referensi mazhab seperti yang dijelaskan tadi. Silakan Syekh.
1: Transaksi ini dinamakan istisna, hukumnya boleh. Baik pembayaran dilakukan di depan pada saat barang diterima atau dengan cara angsuran berkala berdasarkan dalil berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Para sahabat juga memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Maka Nabi menaiki mimbar lalu memuji Allah dan bersabda, Inni kuntus tona'tuhu wa inni la albasu. Dahulu aku memang minta dibuatkan cincin dari emas, tetapi sekarang aku tidak lagi memakainya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya dan para sahabat pun ikut menanggalkan cincinnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini jelas menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad istisna, yang berarti hukum akadnya boleh.
0: Ya. Pada hakikatnya dalilnya banyak kemungkinan di sini. Banyak ihtimalat. Jika tatanaqa ila dalil ihtimal sad saqata bihi istidlal. Kalau dalil itu banyak kemungkinan, maka dalilnya tidak kuat. Dan para ulama tidak menggunakan hadis ini. Ya, bahwa Rasulullah minta dibuatkan cincin emas. Kalau cincin emas, kemungkinan Rasulullah bayar tunai di awal, iya atau tidak? Dan kemungkinan juga Rasulullah emas dari beliau, iya atau tidak? Ya kan, emas itu dari apa namanya, uang dinar kan emas. Kemungkinan Rasulullah kasih satu uang dinar atau dua uang dinar tolong buatkan cincin. Hah? Kalau seperti itu akadnya ijarah, ijma' atau separuh boleh. Kalau Rasulullah bayar dari awal, umpamanya anggap emasnya dari orang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayar di awal, serah terima dulu baru diserahkan lagi, ini akadnya tunai. Kalau cincin emas ditukar dengan perak tidak tunai, tidak boleh. Maka karena itu dalil ini banyak ihtimalat, maka istidlalnya tidak kuat. Terus,
1: bolehnya akad istisna ini merupakan mazhab Hanafi yang disetujui oleh majma' al-fiqi al-islamiyah divisi fiqi oki dalam muktamarnya ketujuh di Jeddah tahun 1992 dengan keputusan nomor 67 dalam kurung 3/7 yang berbunyi
0: 65
1: dalam keputusan dengan keputusan nomor 65 dalam kurung 3/7 yang berbunyi, akad istisna boleh dengan cara pembayaran tidak tunai di keseluruhan tagihan ataupun dengan cara angsuran pada waktu yang telah ditentukan.
0: Ya, ini bentuk andai dia butuh dibuat custom. Umpamanya orang minta dibuatkan kepada anda, dia pesan sebuah peralatan yang pesan di luar negeri dari Jerman, yang barang itu tidak ada. Ada yang sejenis dengan itu, tapi yang anda pesan berbeda dengan itu, ada modifikasi sedikit. Faham ini? Umpamanya word-nya atau segalanya yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia umpamanya, berarti pasti ada modifikasinya. Custom seperti ini bisa masuk dalam akad istisna, butuh dia buat dahulu. Ya, kemungkinan kedua.
1: Kedua, barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dengan pembayaran dilakukan oleh B kepada A tunai keseluruhannya di depan pada saat transaksi dibuat. Transaksi ini dinamakan salam, hukumnya ya boleh berdasarkan dalil berikut.
0: Ya, andai yang di Indonesia ini pesan kepada jasa trading tadi dengan cara akad salam dia bayar tunai di depan, boleh. Terus dalilnya apa?
1: Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan beliau mendapati orang-orang melakukan akad jual beli salam dengan objek kurma yang akan diserah terimakan setelah 2-3 tahun.
0: Ya, objek Rasulullah datang ke Madinah dan beliau dapati penduduk Madinah sudah melakukan akad salam di mana mereka membayar uang emas atau uang perak tunai saat akad, terima kurmanya setahun depan. Sudah ada buahnya itu? Belum. Putiknya pun belum. Terkadang 2 tahun ke depan, terkadang 3 tahun ke depan, dan Rasulullah menyetujuinya. Ini apa artinya? Ini dalil nas boleh menukar makanan pokok dengan mata uang dengan cara tidak tunai. Paham Anda ini? Yaitu baik dibayar uang di awal, kemudian makanan pokoknya seperti kurma, gandum, atau beras. Rupiah Anda bayar sekarang, Anda membeli apa? Beras. Nah, berasnya 100 kilo atau 1 ton di tahun depan. Boleh. Bila boleh seperti ini, maka boleh dibalik. Beras sekarang, uangnya nanti tahun depan. Beras 1 ton terima sekarang, uang tahun depan. Konsekuensinya karena terbalik, kalau akan salam uang sekarang, beras tahun depan, tentu harga rupiahnya lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Kalau beras diterima sekarang, rupiah terima tahun depan lebih sedikit atau sama atau lebih banyak? Lebih banyak. Jadi nas dari Rasulullah SAW boleh membeli makanan pokok dengan uang dengan cara tidak tunai. Yang tidak boleh makanan pokok ditukar dengan makanan pokok secara tidak tunai, tidak boleh. Beras ditukar dengan beras harus tunai. Beras ditukar dengan kurma harus tunai. Beras ditukar dengan beras harus tunai dan sama beratnya walaupun berbeda kualitas. Beras ditukar dengan kurma boleh berbeda berat dan takarannya tetapi harus tunai. Beras ditukar dengan mata uang, rupiah, dolar, real, emas, perak, dan lain-lain, ya, boleh tidak tunai dan boleh tidak sama. Jelas kaidahnya ini? Baik. Jangan salah paham. Kalau gagal paham, Anda mengatakan haram semuanya menjual makanan pokok dengan cara tidak tunai. Rasulullah mengatakan boleh dan Rasulullah pun pernah membeli, bahkan ketika beliau wafat pun belum terbayar, membeli makanan pokok kepada Yahudi berarti gandum dan beliau gadaikan baju besinya. Berarti tunai beliau beli atau tidak? Tentu tidak, karena kalau tunai ngapain digadaikan baju besi? Sampai beliau wafat baju besinya pun belum tertagih karena masih untuk menutupi hutang kepada Yahudi tadi. Berarti terima dulu gandumnya, dinar atau dirhamnya nanti menyusul. Boleh, ijma' para ulama dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kaili ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah ia menyerahkan uang pembayaran barang tunai di depan, dan takarannya jelas, beratnya jelas, serta waktu penyerahannya juga jelas. Hadis ya. Riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Ya. Ini untuk jual beli yang tidak tunai. Tapi kalau pinjam rupiah dan dibayar dengan rupiah, atau pinjam emas dibayar dengan emas, pinjam dolar dengan dolar, dibayar nanti dengan dolar, dan seterusnya. Harus jelaskah tanggal serah terimanya? Hah? Tidak tahu atau tidak harus? Kalau tidak harus, nanti tidak bayar-bayar dia, Ustaz. Baik. Kalau untuk akad qard, ini berbeda di sini. Ada qard, ada dain. Kalau qard itu utang dibayar dengan yang sejenis. Emas dibayar emas, rupiah dibayar rupiah. Ya, dan seterusnya. Atau hutang dirham dibayar dengan dirham. Ini tidak ada persyaratan harus jelas tanggal pembayarannya. Kalau dibuat bagus, kalau tidak enggak ada masalah. Jelas. Karena ini yang dikatakan oleh Malikiyah, al-qardu la yata'ajjalu bi ajal. Utang uang itu walaupun dibuat tanggalnya, boleh bagi yang menghutangkan, yang memberikan pinjaman, menarik sebelum tanggal itu. Paham? Jangan marah Anda. Lah katanya sebulan lagi, baru 3 hari dan lagi. Iya, perkiraan saya sampai sebulan saya tidak ada kebutuhan. Ternyata 3 hari anak saya mendadak harus umpamanya ada kebutuhan sekolahnya, dia harus dibayar. Berdosa dia menagih sebelum 1 bulan tadi? Tidak. Karena dia tidak ada pertambahan. Ya. Dan ini uang-uang dia, halal itu dia lakukan. Dan bagi yang berhutang, bila sudah tanggalnya, bila belum tanggalnya, tapi berhutang 1 bulan, baru 3 hari, alhamdulillah Allah bukakan pintu rezekinya dan ada uang untuk membayar. Jangan tunggu sampai akhir bulan tadi, sebulan tadi. Bila Anda tunggu, termasuk Anda matalul ghaniyyu zulmun yuhillu 'irdahu 'uqubatahu. Orang yang mampu membayar hutang kemudian menunda pembayarannya, maka dia telah berbuat zalim dan halal dicemarkan nama baiknya. Itu sanksinya. Jelas? Karena dia tidak ada pertambahan, berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli harus jelas tanggal serah terimanya. Karena berbeda tanggal, berbeda harga. Ya atau tidak? Anda ingin beli rumah dibayar setahun dengan dibayar 3 tahun. Beda enggak harganya? Kalau sama ada yang mau? Bagus kalau sama ada yang mau. Ya, mau cash, mau bayar 10 tahun sama, terserah. Alhamdulillah, kita akan beli ke dia semuanya, atau tidak ada yang beli ke dia semuanya. Kenapa? Karena dia taruh harga 10 tahun dengan harga tunai sama. Yaitu dia hitung kalau di luaran orang beli cuma 100 juta, dia mau bayar setahun, 2 tahun, 3 tahun tetap 200 juta. Dia hitung harga 10 tahun. Jelas? Kan terlalu mahal, enggak ada orang beli. Atau dia pasang dengan harga yang cash biasanya 100 juta. Mau bayar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun tetap 100 juta. Semua orang beli ke dia dan dia pun akan jatuh rugi. Ya. Jelas ini perbedaan antara utang uang dengan hutang belanja, dain karena akad jual beli. Karena menjadi tidak jelas harganya, maka itu Rasulullah mensyaratkan dalam akad salam harus jelas tanggal serah terimanya. Lawan dari akad salam yaitu jual beli kredit, di mana barang diterima kemudian uang nanti belakangan. Berarti uangnya harus jelas berapa, tanggalnya berarti harus jelas dengan berapanya tadi akan berubah harga dengan harga tanggal pembayaran. Setelah ditetapkan harga, ada perubahan lagi karena mundurnya ini atau apa namanya restrukturisasi hutang, iya, ini namanya riba. Yang ini adalah imbalan pertambahan dari masa waktu, dan ini menjadi riba. Kalau dari awal tidak, karena di situ ada barang. Baik. Terus.
1: Hukum yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen.
0: Ya.
1: Dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A dengan cara tidak tunai di depan.
0: Ya. Berarti bukan salam dan bukan istisna. Ya. Terus.
1: Terkadang dengan cara angsuran dan terkadang dibayar keseluruhannya setelah barang diterima.
0: Ya, pada saat barang diterima, akad yang pertama tadi mengikat. Ya, bisa jadi pembayarannya dengan cara cicilan, bisa jadi tunai pada saat barang diterima. Tapi akad 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, atau setahun yang lalu. Paham ini? Nah, terus.
1: Transaksi ini hukumnya tidak boleh atau haram karena termasuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu A menjual barang yang belum dimilikinya kepada B.
0: Ya. Ini termasuk dalam akad menjual barang yang belum dimiliki. Terus.
1: Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, qala ya Rasulullah, ya'tini rajulu fayuridu minnil bay'a laysa indi afa abata'uhu lahu min suq, faqala la tabi' ma laysa indaka. Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya, kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki."
0: Iya.
1: Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani.
0: Ya, masuk di dalam kaidah hadis ini. Berarti bukan salam dan bukan istisna, ya, di mana dijual mengikat akadnya, kemudian tidak ada pembayaran di awal juga, dan barang juga bukan custom, bukan butuh diolah. Pada saat akad dibuat, penjual ini belum memiliki barang. Ya. Lalu pergi dia beli barang, kemudian diserahkan, pada saat diserahkan diserahkan uang. Ya, sama dengan larangan hadis ini. Terus.
1: Bentuk akad antara A dan B sama persis kasus dengan yang ditanyakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana barang belum lagi dimiliki oleh penjual A, namun A telah menjualnya kepada B. Dan akad ini juga termasuk jual beli utang dengan hutang. Uang atau barang tidak diserahkan pada saat akad yang disepakati. Dan hukum jual beli hutang dengan hutang haram berdasarkan ijma' para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad. Ia berkata, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang larangan jual beli hutang dengan hutang, akan tapi para ulama telah sepakat bahwa jual beli ini tidak dibolehkan. Ibnu Munzir juga berkata, Para ulama telah sepakat bahwa jual beli hutang dengan hutang tidak dibolehkan. Ini yang difatwakan oleh majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi OKI dalam muktamarnya yang ke-12 di Riyadh tahun 2000 dengan keputusan nomor 107 dalam kurung 1/12 yang berbunyi supply kontrak di mana uang pembayaran tidak dibayar tunai di depan maka akadnya tidak boleh dan termasuk jual beli hutang dengan hutang. Solusi syar'i. Solusi untuk kasus transaksi supply kontrak jenis ini yaitu A. Penjual hanya sekedar menjanjikan kepada B untuk menjual barang dan B juga sekedar berjanji untuk membeli dan janji ini tidak mengikat. Andai salah satu pihak menarik janjinya tidak dikenakan sanksi apapun. Setelah barang diterima oleh A dari luar negeri maka saat itu A dan B dibolehkan membuat akad jual beli.
0: Ya, ini solusinya. Dibuat akadnya janji bukan dibuat akad. Mungkin si A akan menjual ke B, mungkin juga si B nanti membeli kepada A tidak mengikat dari awal. Ya, Allah Ta'ala alam, cukup saya kira.
1: Ya, Sat. Untuk saat ini pertanyaan langsung melalui mic. Jadi kepada Iwan dan Ahwat yang akan bertanya harap berbaris di belakang mic dan pada saat ini pertanyaan tidak melalui kertas.
0: Pelan-pelan.
1: Silakan
0: pelan,
1: dulu
0: pelan,
1: untuk ikhwan. Baris semuanya.
0: Pelan-pelan Ikhwan antrian. Masya Allah. Antum subhanallah. Antri masuk surga semangat banget.
1: Silakan dulu baris semuanya yang akan bertanya. Dan pertanyaan yang pertama dimulai oleh Ikhwan, kemudian satu pertanyaan dijawab oleh Ustaz langsung, kemudian baru pertanyaan ke Ahwat satu.
0: Satu pertanyaan kan?
1: Satu pertanyaan
0: Ustaz. Tidak boleh jawab. Satu A satu B tidak boleh kan? Baik. Ya, karena jamaah cerdas-cerdas Ustaz. Satu kan satu A satu B boleh Ustaz.
1: Fadal Ihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada Ustaz dan jamaah Masjid Nurul Iman.
0: Allahumma.
2: Ini Ustaz, saya ini baru 1 tahun baru buka bisnis jual beli jam di lokasi kerja, beberapa lokasi kerja. Terkadang saya
0: lokasi kerja tempat Anda bekerja.
2: Iya, tapi dia mes, semacam kayak mes. Jadi saya jual belinya itu terkadang di lepas jam kerja. Gitu.
0: Dia mes, tapi pas jam kerja, gimana ceritanya?
2: Saya jadi kerja aja di suatu daerah. Lokasi itu tersedia mes.
0: Jadi disediakan saya, tempat tinggal.
2: Iya,
0: tempat tinggal semua karyawan di sana.
2: Iya, lokasi.
0: Situ Anda berjualan.
2: Di situ banyak penjualan ada ya. Di kamar-kamar dia sistemnya enggak buka toko gitu.
0: Oh, enggak buka toko.
2: Iya, sistem ditaruh di kamar-kamar.
0: Iya, terus?
2: Terkadang saya bawa beberapa stok jam.
0: Tadi kata di kamar-kamar.
2: Iya, di kamar-kamar. Jadi saya jualannya di kamar, terkadang saya keliling.
0: Terkadang ke keliling.
2: Kamar-kamar atau di ruang makan.
0: Masya Allah.
2: Saya jajakan di ruang makan itu. Jadi terkadang saya bawa beberapa stok gitu. Karena saya harus bagi stok tersebut di beberapa lokasi tempat lain, ada perwakilan dari saya gitu.
0: Masya Allah.
2: Jadi terkadang juga barang tersebut alhamdulillah laku langsung habis.
0: Masya Allah.
2: Dan beberapa teman kerja saya ingin memesan.
0: Ya.
2: Melihat katalog, katalog hanya sekedar foto, tidak ada ciri-ciri, cuma hanya sekedar foto aja. Nah, di tadi yang terakhir dibahas itu yang di hukum ketiga adalah utang dengan utang tidak mengikat. Itu dibolehkan. Saya kebenaran juga memakai sistem itu. Jadi seandainya teman saya mesen di katalog tersebut, terus barang tersebut datang terus tidak sesuai dengan kriteria di katalog atau sesuai dengan bentuk di katalog, itu batal sepihak gitu. Jadi tidak ada yang terikat, saya bisa menjual dan user bisa membatalkan. Yang saya pertanyakan, apakah cara ini boleh, masih dibolehkan atau masih ada kelarangan, Ustaz?
0: Ya, sebentar saya tanyakan. Ini jam tangannya ori apa KW?
2: Ori Cina. Maksudnya ini dari Cina, cuman mereknya merek Cina. Cuman kebentuknya kebanyakan menyerupai merek-merek brand-brand Eropa. Cuman mereknya asli merek dia.
0: Mereknya sama.
2: Sama.
0: Beda merek dengan yang ori Eropa.
2: Iya, brand-brand, cuman terkadang dia punya bentuk sendiri.
0: Tapi bentuknya sama.
2: Bentuknya sama
0: dengan yang ori orang lain.
2: Iya.
0: Cuman namanya beda.
2: Namanya merek dia sendiri. Beda.
0: Dalam aturan ini namanya cimplak atau plagiat? Ya. Judul bukunya sama, penulisnya beda. Satu harta haram Dr. Erwandi, satu harta haruan Pak Andi. KW atau ori namanya ini? So, saya ini masih masuk KW.
2: Masuk KW.
0: Anda kalau mau cari jual yang tidak ada bentuk, yang tidak sama bentuknya, ya dari negara manapun tidak sama dengan yang orinya. Yang lebih dulu dia mematenkan, walaupun tidak dipatenkan, tapi Anda tahu yang biasanya setiap merek sesuatu itu ada spesifikasi tertentunya kan ya, namanya mungkin warnanya atau bentuk talinya dan segala macamnya ada spesifikasi tertentu. Bila atau mungkin jarumnya atau dan lain-lainnya, jelas. Kalau Anda ini namanya mereknya merek lokal daerah tertentu dan tidak sama persis, kalau sama-sama jam ya sama-sama jam, tapi ada kekhasan yang tidak boleh dia tiru, yang apa yang Anda lakukan tadi sudah benar, tidak saling mengikat, dia tidak jadi beli tidak ada masalah, Anda juga tidak jadi jual juga tidak ada masalah. Artinya pada saat Anda sudah datang bawa barang pesanan dia, lalu Anda taruh dan ada orang lain, Pak saya mau beli itu, ya boleh, walaupun ini Anda beli tadi karena ada yang pesan, ya, jelas.
2: Jelas Ustaz, makasih. Bisa kelakai Rat.
0: Syaratnya tahu kan ya? Ya udah.
1: Ya, yang Ahwat silakan.

0: Ya, ini tidak boleh. Pilih salah satu konsekuensi. Dan juga ke dia, izin dulu kepada pemilik barang. Pembayarannya bisa Anda katakan tempo 2 bulan, 3 bulan karena dia saudara umpamanya. Tapi seperti tadi, laku enggak laku, Anda bayar.
1: Kemudian Ustadz, jika
0: ini berarti yang kedua berarti?
1: Enggak, itu kelanjutannya Ustadz.
0: Jadi iya, satu A, B-nya berarti Ibu. Boleh, penitia?
1: Jika saya sudah izin terlebih dahulu untuk menitipkan ke toko orang lain, apakah penentuan harga jualnya itu harus sesuai dari suppliernya ya Pak?
0: Harus bisa Anda sampaikan atau si suppliernya bilang yang penting saya dapat sekian. Terserah selisihnya pandai-pandai Anda dengan dia.
1: Ya. Ya. Jazakallahu khairan.
0: Allahu barik fiik.
2: Ya, Iwan silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya menjalani profesi sebagai konsultan untuk registrasi kesehatan, Ustaz. Jadi
0: apa?
3: Konsultan untuk registrasi kesehatan.
0: Konsultan
3: registrasi. Saya konsultan untuk pembikinan pabrik farmasi, bikin rumah sakit, perizinannya, Ustaz.
0: Perizinan.
3: Iya.
0: Konsultan perizinan.
3: Iya.
0: Medis. Rumah sakit, farmasi segala
3: macam. Betul, saya farmasis.
0: Masya Allah.
3: Jadi saya berdiri sendiri. Tidak dengan
0: saya lihat juga dari tadi berdiri sendiri.
3: Tidak gabung dengan perusahaan lain, Ustaz.
0: Terus.
3: Yang ingin saya tanyakan, kan kalau dalam menjual barang,
0: apa jual?
3: Dalam misalkan dalam menjual barang, Ustaz ya, ada ketentuan boleh lebih dari harga pasaran 30%, Ustaz. Harganya.
0: Iya.
3: Nah kalau dalam jasa ini, saya karena kan jasa ya, jadi sebenarnya harganya itu tidak banyak yang melakukan bisnis seperti ini. Jadi saya tidak mempunyai ketentuannya berapa ya gitu kan. Akhirnya saya hitung berdasarkan kebutuhan saya, berdasarkan tingkat kerumitan pekerjaan tersebut, ditentukanlah harganya, harga kontrak itu sekian gitu. Jadi saya tidak menemukan pembandingnya untuk bikin pabrik farmasi, perizinannya adalah misalkan sekian 2 juta. Nah itu tidak ada. Jadi saya menentukan sendiri berdasarkan cost yang saya perlukan.
0: Berarti Anda tidak ada kompetitor di Indonesia?
3: Mungkin ada, tapi saya belum menentukan.
0: Berarti mungkin tanya ke dia.
3: Iya.
0: Berapa kira-kira harga?
3: Iya, Ustaz.
0: Kalau Anda di bawah dia ya bagus, enggak masalah. Ya masalah kalau Anda di atas dia yang bermasalah.
3: Sejauh ini ada satu kompetitor, tapi dia perusahaan ya, Ustaz ya. Alhamdulillah mereka lebih mahal karena saya sendiri
0: bagus,
3: gitu kan.
0: Ya, alhamdulillah.
3: Nah, berarti dengan susahnya saya mencarikan pembanding untuk menentukan harga tersebut, apakah berlaku ketentuan yang tadi ketika kita menjual barang itu kan boleh lebih 30% itu?
0: Kalau tidak ada, tapi tidak ada di dunia yang tidak ada harga pasarnya.
3: Mungkin ada, tapi saya agak belum menemukan Ustaz itu.
0: Tidak ada. Buatlah, umpamanya handphone ketika pertama di awal dibuat, memang dia pertama. Besok setelah itu keluar yang semirip ini ada 100.
3: Ya atau tidak?
0: Hari ini Anda bilang Anda pertama. Teman-teman ini lihat, lumayan itu kesempatan bisnis. Gak ada kompetitor, kata dia. Ada yang bikin 1, 2, 3, 5.
3: Ada, mungkin bisa menemukan. Agak susah gitu, jadinya,
0: Ustaz. Ini lebih susah daripada itu, cara membuatnya. Anda kulihat seperti itu.
3: Jadi tetap berlaku saya buat 30% dari harga pasar itu, Ustaz.
0: Iya.
3: Tuh Ustaz, tadi kan Ustaz bilang hukumnya ijarah.
0: Ini pertanyaan Ustaz. Satu berapa ini?
3: Enggak. Pekerjaan sini saya ini apakah hukumnya ijarah atau isnad tadi? Karena pembayaran berdasarkan progres, Ustaz.
0: Anda barang yang Anda berikan ke dia kan tidak ada kan ya? Hanya jasa saja kan ya? Ijarah namanya ini.
3: Ijarah.
0: Boleh bayar di depan, boleh di belakang, boleh pay progress dan seterusnya, enggak ada masalah.
3: Baik Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang Ahwat silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semoga Ustadz dan semua jemaah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Masya Allah, tabarakallah. Ini passwordnya ini. Tadi bagus, enggak ada masalah. Tapi doa di belakang gaib, ya itu diaminkan oleh para malaikat.
4: Amin, Allahumma amin. Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Silahkan. Dari pertanyaan ini ada tiga pihak. Tante saya sebagai penjahit, saya sebagai yang dititipin jualannya, dan pihak ketiga adalah si pemesan dari baju yang dia jahit di tante saya.
0: Ulangi.
4: Yang pertama adalah tante saya sebagai penjahit.
0: Apa saya?
4: Karena tante.
0: Oh, tante.
4: Iya, saudara saya, Ustaz. Yang kedua adalah saya yang dititipkan oleh tante saya dari baju-bajunya, dengan tante saya membebaskan saya menjual dengan harga berapapun dari harga baju di awal.
0: Yang tante ketiga, Anda memiliki barang.
4: Iya, memiliki barang dan menerima pesanan jahitan.
0: Terus yang diserahkan jualkan ke Anda apa? Barang jahitannya atau jasa mencari orang juga yang
4: sebentar,
0: mau dijahitkan?
4: Boleh saya jelaskan dulu, Ustaz, soalnya agak belibet.
0: Ya, silakan.
4: Syukran, Ustaz. Yang ketiga adalah si pemesan baju. Nah, si pemesan baju itu dari awal dia berijab bahwa dia memesan dua baju, dengan ijab dia berhutang, jadi bayarnya dicicil. Nah, setelah ijab itu selesai, tante saya menyetujui, baju dibuat. Setelah baju dibuat, akhirnya baju dikirim ke
0: hijab
4: pemesan.
0: Atau ijab?
4: Ijab.
0: Ijab kabul gitu.
4: Akad.
0: Akad.
4: Iya. Ah.
0: Terus?
4: Setelah itu baju dikirim ke si pemesan, uang ditransfer ke saya, total dari pembuatan baju adalah 700.000 rupiah. Uang yang ditransfer pertama setelah baju dia terima adalah 200.000 rupiah. Setelah 2 minggu dari transaksi, dari uang si pemesan itu ditransfer ke saya dan baju dia diterima, dia baru mengabarkan bahwa baju itu tidak cocok, Ustaz. Nah, tante dia mau uangnya kembali yang 200.000 itu. Nah, tante saya bilang nggak bisa karena itu pesanan, which is
0: Gak paham, dengar saya. Licik gitu.
4: Jadi tante saya itu nggak mau.
0: Ada kata yang nggak paham, nanti saya pusing.
4: Kenapa, Ustaz?
0: Tadi ada kata apa tadi? Licik.
4: Nggak, afwan Ustaz, kata-katanya kurang sopan mungkin.
0: Kesal gitu.
4: Nggak, Ustaz. Jadi setelah itu
0: tidak, saya, ini perkataan ini nggak ada hubungan dengan kasus yang tadi.
4: Nggak ada, Ustaz, nggak ada.
0: Teruskanlah kalau nggak.
4: Dilewatin aja, Ustaz. Setelah itu saya bilang kan ke tante saya kalau bajunya kekecilan. Nah, tante saya menawarkan ya udah dibesarin aja tanpa ada biaya sedikit pun gitu. Itu salah satu dari pelayanan. Nah, customernya ini bilang nggak mau, pokoknya saya mau uangnya kembali. Tante saya juga tetap ngotot nggak mau barangnya kembali karena itu kan pesanan, jadi susah buat dijual laginya. Setelah itu si customernya akhirnya bilang ya udah gini deh, karena kan yang ditransfer 200.000, 100.000-an aja, kata customernya gitu. Nah, aku bilang ke tante aku, uangnya 100.000 aja dikembaliin ya gitu. Kata tante aku, udah nggak usah, pokoknya saya maunya terserah kamu tuh bajunya dijual gimana pun caranya. Dan si customernya minta uang yang 100.000-nya itu kembali. Nah, yang saya pertanyakan adalah yang uang 100.000 sisahannya ini itu hak siapa gitu? Itu hak saya atau harus tetap saya kembalikan ke saya, atau saya kembalikan utuh 200.000 kepada customer itu? Dan apakah tindakan customer itu salah satu tindakan menzolimi penjual? Itu, Ustaz, yang
0: sebentar
4: saya tanyakan.
0: Anda bahan dari Anda.
4: Kenapa? Bahan dari tante saya cuma menitipkan menjual. Saya sebagai perantara menawarkan.
0: Kenapa uang untuk Anda?
4: Iya, soalnya tante saya nggak mau nerima dan sip customernya juga tetap ya udah saya maunya kembali 100 ribu aja deh.
0: Gitu.
4: Kenapa Ustaz?
0: Ya taip, saya jelaskan.
4: Oh iya, iya. Tafadhal Ustaz.
0: Allahumma fiq.
4: Waalaikum warahmatullah.
0: Assalamualaikum warahmatullah. Dalam akan istisna, ya pesan untuk dibuatkan tadi, bila barang yang diserah terimakan tidak sama dengan kesepakatan dari awal, ya bisa jadi tidak samanya di atas spek atau di bawah spek, ya yang dipesan dia umpamanya bahan menengah ternyata dibuatkan dengan bahan yang mahal, ya padahal dia tidak pesan yang seperti itu, maka kalau si pembuat rela dia tidak boleh minta pertambahan. Kalau ternyata di bawah spek, maka si pembuat harus membayar selisihnya atau membatalkan. Sekarang permasalahannya, kenapa tidak pasnya itu apa? Tidak pas artinya tangannya hanya sampai di leher gitu, nggak sampai ke tangan atau gimana?
4: Kesempitan Ustadz katanya, padahal size-nya sama.
0: Kalau tidak berminat tidak bisa, ya akad itu mengikat. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Karena ini akadnya istisna dan custom, kecuali dia ketika membeli barang yang ada ready stock, dia beli dengan minta akad khiyar. Setelah dia bawa, dia mengatakan, "Ustaz, saya beli buku ini, tapi beri saya waktu 3 hari tenggang waktu untuk jadi atau tidak." Si penjual mensyaratkan boleh, tapi jangan buka urepnya, plastik luarnya, karena kalau dibuka itu dianggap second, saya gak bisa jual lagi dengan harga baru. Kalau Anda buka, ya Anda minimal barang boleh kembali, tapi bayar umpamanya 20% kerugian saya karena menjual barang second lagi jadinya. Ya, setelah 2 hari dia mengembalikan bukunya, "Ustaz, ini bukunya urepnya masih bagus, saya enggak jadi, kembalikan uang saya." Boleh. Ini namanya khiyar. Bahkan walau tanpa sebab pun, mungkin merasa ya enggak enak aja warnanya, kayaknya enggak bagus warna tertentu, ya bisa dia kembalikan. Walaupun tidak ada cacat di dalamnya, bisa dia kembalikan dengan khiyar tadi. Ya. Anda khiyar majelis. Khiyar majelis itu masih di tempat, di tempat akad. Dia mengatakan tidak cocok itu kapan?
4: 2 minggu setelah pembayaran, Ustaz.
0: Ya, tidak boleh. 2 minggu setelah pembayaran, waktu yang panjang itu. Ya, kalau khiyar ru'ya, pada saat dia lihat, "Lah, ini enggak bisa," kata dia, "enggak cocok buat saya. Saya agak gelap warna saya, ini lebih gelap lagi bajunya. Nanti ditabrak saya kalau jalan di malam hari." Ya. Seperti itu iya. Jelas, Ibu? Tapi tentu jawaban saya tidak akan menjadi solusi. Solusinya bawa ke polisi.
4: Astagfirullah, jangan Ustaz.
0: Iya. Sengketa itu beda. Jadi, iya, kalau dia mau mendengar ucapan si Ustaz, kalau dia tidak mau, enggak ada gunanya kan?
4: Uang yang saya pegang itu 200 ribu, itu saya kembalikan seluruhnya ke pemesan atau setengah-setengah, 100 ribu ke pemesan, 100 ribu ke tante saya, atau bagaimana Ustaz?
0: Status barang di tangan siapa?
4: Status barang masih di saya karena tante saya gak mau terima.
0: Lah kok Anda yang jadi rugi?
4: Kenapa Ustadz?
0: Barang bisa Anda jualkan lagi?
4: Qadarullah sampai sekarang belum Ustadz, tapi lagi usaha saya tawar-tawarin.
0: Allah yasir. Anda hanya sebagai perantara tidak menanggung risiko. Tapi kalau Anda mau ya Alhamdulillah, ini bagian dari sedekah dari Anda. Harusnya Anda juga bilang ke tante, apa hubungan dengan saya? Saya sudah mencarikan pembeli, ternyata dia bermasalah ya. Minimal saya tidak menanggung risiko orang itu. Baik.
4: Baik. Jadi itu uangnya ke siapa Ustadz? Afwan. Saya takut itu kan uangnya bukan hak saya Ustadz.
0: Iya, mau Anda kasih ke tante Anda
4: 200 ribu semuanya naik. Sedangkan si kasarnya kan minta
0: kasih uang dan bajunya ke tante Anda.
4: Oke, terus yang customernya ini dia ngotot minta uangnya kembali walaupun cuma 100 ribu.
0: Jangan ke Anda, ke tante Anda, kan di tangan tante Anda.
4: Taib, jazakallah khairan Ustaz.
0: Allah yang balik.
2: Ya, silakan yang Iwannya.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Barakallahu fiik Ustaz.
0: Allah yang balik fiik.
5: Ini pertanyaan titipan. Jadi usaha teman Anda ini di pembuatan sofa, Ustaz.
0: Apa?
5: Pembuatan sofa. Sofa bangku-bangku gitu. Orang tamu. Ya. Terus dengan sistem pre-order.
0: Ya.
5: Jadi orang pesan baru dibuatin.
0: Pesan baru dibuatkan.
5: Ya.
0: Custom berarti.
5: Custom, ya. Custom. Tapi media pemesanan ini lewat Tokopedia, Ustaz. Tokopedia marketplace. Jadi kan ada sistem, kita bisa bikin sistem tuh pre-order 7 hari misalnya. Jadi kita bisa bikin sistem orang bisa pesan lewat pre-order Tokopedia. Dengan calon pembeli kita komunikasi. Maksudnya teman saya ini komunikasi, misalnya ada ukuran tertentu yang mau di custom atau bahan yang lain atau warna dan lain-lain. Kadang harus ketemu customer langsung ke tempatnya. Terus kalau udah deal semuanya dihitung dan sistem pemesanannya pre-order melalui Tokopedia. Ya. Nah, masalahnya juga ini Tokopedia terkadang menawarkan pembeli itu dengan berbagai macam sistem pembayaran. Salah satunya kartu kredit. Jadi pembelian itu rata-rata orang pakai kartu kredit biar supaya bisa cicil.
0: Apa?
5: 0%.
0: Bisa?
5: Bisa cicil. Dicicil, Cat. Jadi dia pembeli ini sistem pre-order, tapi si Tokopedia kan selalu menawarkan mau di sistem pembayarannya apa nih? Mau pakai kartu kredit gak gitu loh. Tawarin nih. Nanti rata-rata orang yang beli pakai kartu kredit start, karena rata-rata tuh nilai itu bisa 5 7 juta gitu.
0: Pakai kartu kredit 7 ya. Juta terus.
5: Jadi teman saya ini dapatnya cash dari Tokopedia setelah barang dikirim dan diserah terima sesuai dengan pesanan.
0: Ya.
5: Ini seperti apa hukumnya, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Ya, teman yang Anda yang bertanya kan teman Anda kan ya?
5: Ya.
0: Boleh.
5: Boleh.
0: Jazakallah khair.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam terkat. Kalian bertanya Tokopedia, lain lagi jawabannya ini. Ya, terus.
2: Ya, yang Ahwat silakan.
6: Ustaz, saya menjual pakaian muslimah itu dengan akad salam. Jadi saya mempromosikannya dengan foto yang sudah ada, dengan model yang sudah ada. Saya promosikan ke customer. Nanti setelah ada yang membeli, akadnya itu kan dibayar tunai di awal. Lalu saya beli bahannya, lalu saya produksi. Nah, itu halal kan ya Ustaz?
0: Istisna namanya.
6: Iya. Nah, apabila dalam saya ngasih jangka waktu misalkan 5 hari untuk pembayaran. Ketika hari terakhir, qadarullah salah satu customernya tidak bisa membayar, tapi akan membayar ketika barang sudah jadi. Apakah itu halal atau haram, Ustaz?
0: Boleh, karena istisna boleh bayar tunai di awal, boleh di akhir, boleh bayar progres dengan angsuran sampai barang diterima, boleh.
6: Alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ada customer Ustadz, dia itu seorang penjual pakaian juga. Dia mau...
0: Pertanyaan kedua ini.
6: Enggak, ini lanjutannya Ustadz. Ya, jadi ada customer. Dia memesan kerudung ke saya. Bahannya dari dia. Saya olah ke penjahit saya. Nanti setelah himarnya jadi itu pembayarannya yang halalnya itu di awal atau di akhir Ustadz?
0: Ini namanya akad ijarah. Ini yang penjahitnya karyawan Anda atau penjahit orang lain?
6: Bukan karyawan Ustadz, jadi saya punya kenalan seorang penjahit gitu.
0: Iya, bukan penjahit Anda namanya kan?
6: Iya betul.
0: Orang lain namanya.
6: Iya.
0: Anda namanya takjir minal batin. Itu menyewakan jasa, tapi jasa bukan jasa Anda dan bukan jasa orang Anda, tapi jasa orang lain. Ya, boleh, nggak ada masalah.
6: Boleh, Ustadz.
0: Boleh.
6: Satu lagi boleh nggak, Ustadz?
0: Itu urusan ya, panitia.
2: Ya. Ya, Iwan dulu, silakan Iwan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Semoga Ustadz dan para jemaah Masjid Nurul Iman dirahmati Allah. Amin rabbal alamin.
0: Allah berfirman.
7: Masih tentang Tokopedia nih Ustadz. Kalau tadi kan yang tanya temennya sehingga jawab Ustadz langsung singkat gitu ya. Ini tanya saya sendiri. Bagaimana hukumnya ketika kita sebagai pembeli nih membeli barang di Tokopedia, di mana kita tahu bahwa Tokopedia itu menjual barang yang belum dimilikinya?
0: Sebentar. Marketplace dia yang menjual atau pemilik barang yang menjual, dia hanya namanya kan marketplace kan ya, tempat pasar, dia hanya media saja.
7: Ya betul.
0: Berarti Anda membeli bukan ke marketplace tapi ke pemilik barang.
7: Ya.
0: Terus.
7: Tapi uangnya kan kita transaksinya bukan dengan si pemilik barang, tetapi
0: ya,
7: dengan si e-commerce gitu ya.
0: Iya. Kan bisa juga Anda jual.
7: Bagaimana hukumnya ketika kita sebagai pembeli nih membeli barang di Tokopedia, di mana kita tahu bahwa Tokopedia itu menjual barang yang belum dimilikinya.
0: Sebentar. Marketplace dia yang menjual atau pemilik barang yang menjual, dia hanya namanya kan marketplace kan ya, tempat pasar, dia hanya media saja.
7: Ya betul.
0: Berarti Anda membeli bukan ke marketplace tapi ke pemilik barang.
7: Ya.

0: mungkin sedekah ke saya, mungkin tagih ke saya.
1: Artinya walaupun dia tidak memiliki barang itu, mungkin sebagai
0: dia
1: wakil
0: siapa?
1: Gitu, si Tokopedia kan
0: marketplace,
1: tidak memiliki barang, tetapi si penjual yang memiliki barang, saya nggak tahu apakah boleh dikategorikan si marketplace sebagai wakil dia, sehingga kalau walaupun bukan barang dimiliki tapi diwakilkan, kan menjadi boleh menjadi sah gitu. Nah, pertanyaan itu aja, apakah sebagai pembeli haram atau halal untuk, karena banyak
0: transaksi. Tidak ada masalah, boleh insyaallah.
1: Kemudian kalau
0: selagi yang dibeli adalah bukan barang yang disyaratkan tunai serah terimanya. Oke. Apa itu? Emas, perak, mata uang.
1: Kemudian kalau pembayarannya transfer,
0: kalau dengan emas dan perak tidak boleh melalui marketplace. Ya.
1: Kalau bayarnya ke rekening, di mana rekening Tokopedia itu hanya bank konvensional, gimana juga hukumnya, Ustaz?
0: Ya, rekening Anda di bank apa?
1: Misalnya kita bank syariah,
0: ya,
1: transfer ke dia banknya bank konvensional.
0: Tidak gitu, ada masalah. Okay. Yang dosa dia.
1: Ya. Jazakallah khair.
0: Allah barik.
1: Silakan Awan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, yang ingin saya tanyakan mungkin agak di luar topik ya. Saya ingin bertanya, apakah betul hukum bekerja di bank sentral itu apapun jobdesknya haram? Dan bagaimana hukum gaji yang diperoleh dari pekerjaan itu, dan sedekah yang dilakukan, dan pembiayaan pengobatan orang tua yang dilakukan dengan gaji itu? Terima kasih.
0: Allah barik fiik. Ini banyak pertanyaan. Orang tua pakai gaji kemudian kerja di bank sentral. Yang Anda ingin tanyakan, ingin tahu mana, yang satu, dua, apa ketiga? Tiga-tiganya, baik. Di bank sentral ini sebagai apa dia?
2: Ini sih, di luar kebijakan yang perekonomian, di bagian logistik.
0: Di bagian apa dia?
2: Di bagian logistik, Ustadz.
0: Nah, tanpa bagian logistik ini, jalan nggak bank sentral itu?
2: Gimana, Ustadz?
0: Tanpa bagian logistik ini, dia kan di bagian logistik.
2: Iya, betul.
0: Andai orang yang bekerja di sini sama sekali tidak ada.
2: Iya.
0: Bisa jalan enggak bank sentral tadi?
2: Tidak bisa.
0: Tidak bisa.
2: Iya.
0: Berarti keberadaannya sangat penting untuk melancarkan sebuah acara riba besar-besaran.
2: Betul.
0: Iya atau tidak, karena dia sentral, pusat riba dari situ munculnya.
2: Iya, betul Ustaz.
0: Nah, berarti boleh masih?
2: Iya.
0: Boleh. Tentu tidak boleh. Jangan anggap tidak besar peranan, walaupun statusnya sebagai cleaning service. Karena kalau cleaning service tidak ada, bisa diyakini hari itu kantor tutup. Toilet bau, kemudian tempat ruangan bau, orang nggak berani masuk ke kantor.
2: Antri aja.
0: Bagus, biar berhenti mereka bikin riba. Ah, baik. Cukup kan ya? Masalah setelah itu, bila hasilnya tidak halal, maka uang yang tidak halal hanya bisa disalurkan untuk kepentingan umum. Ibunya umpamanya sakit kan bisa pakai BPJS. Ya. Kemudian digunakan untuk bersedekah harta yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wala yaqbalu Allah shadaqatan min ghulul. Allah Maha baik hanya menerima sedekah dari yang baik. Dan Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Baik.
1: Silakan ya. Yang Ikhwan.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya menjual mobil dan rumah, tetapi pembeli menginginkan kredit, Ustaz. Tapi dia mau menggunakan pihak ketiga, bank syariah. Apakah karena saya tidak menerima kredit, saya hanya menerima cash, tapi karena dia tidak ada uang cash, dia menggunakan jasa bank syariah, apakah tetap saya boleh menerima ini? Saya sudah mengatakan

0: Katakan bahwa Bapak silakan cari sendiri rumah apa banknya. Saya tidak menyediakan bank untuk kredit.
1: Terus.
0: Tapi saya tahu dia cari ke bank syariah untuk ambil dana itu untuk beli barang saya.
1: Ya.
0: Bagaimana hukumnya, Ustaz?
1: Anda ada apa andil dalam untuk melancarkan kreditnya di bank
0: tidak
1: tadi?
0: Tidak ada, Ustaz. Saya hanya menyediakan barangnya saja yang mau dijual.
1: Anda sediakan surat-surat Anda kasih ke dia?
0: Tidak. Jadi tidak. Saya hanya terima cash saja, terserah
1: dari mana ayah. Cash baru Anda buat surat-surat untuk dia. Boleh, tapi lebih baik lagi Anda nasihati dia. Carilah bank syariah yang dia langsung beli ke saya, bukan kamu. Dia beli ke saya cash, nanti setelah dia miliki baru dijualnya ke kamu dengan tidak tunai. Dan tidak ada denda keterlambatan. Ya. Suruh dia seperti itu. Biar dia cari. Ada kira-kira bank seperti itu? Jangan putus asa antum ya akhi. Langit dan bumi ini milik Allah. Itu yang cara yang halalnya. Ya dia cari sendirilah kemana. Mungkin datang ke bank syariah, tanya saya mau begini-begini. Ya, Anda pergi dulu, orang itu kata dia harus Anda yang pergi beli, bukan saya. Nanti setelah Anda beli, Anda terima, baru Anda jual ke saya dengan tidak tunai. Boleh lebih mahal, boleh, tapi tidak ada denda keterlambatan. Enggak mau bank syariah X, cari yang Z. Enggak mau X, Z, cari yang A, enggak B, C. Enggak mau juga, alhamdulillah, bukan rezeki Anda punya rumah berarti. Ya.
0: Syukran Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Allah barik fiik.
2: Ya, yang ahwatnya silakan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Ustaz, yang ingin saya tanyakan, di tempat kerja Anda kan ada teman ya yang menjual produk-produk herbal. Nah, kemudian di tempat kerja Anda
1: ada teman yang menjual produk herbal.
3: Produk herbal. Nah, kemudian teman Anda itu mau buka sistem arisan.
1: Arisan.
3: Iya. Nah, saya juga diajak oleh teman kerja itu, tapi karena dia tuh membuka sistem arisan karena ada beberapa teman yang memang membutuhkan produknya gitu. Tapi sebagian teman ada yang tidak membutuhkan produknya. Jadi teman Anda ini membuka sistem arisannya boleh mendapatkan produk dan bisa mendapatkan nanti uang kayak gitu Ustaz. Jadi produknya tuh seharga 2.700.000.
1: 2.700.000.
3: Iya. Kemudian teman Ana membuka arisannya per bulannya 300.000 dengan sejumlah 10 orang kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada teman Ana yang tidak membutuhkan produknya, dia mendapatkan uangnya sebesar 3 juta, tapi kalau misalnya ada temannya yang membutuhkan produknya, dia mendapatkan sejumlah produk yang seharga 2.700.000, kemudian sisanya dia kasih lagi yang 300-nya itu sisanya dikembalikan kayak gitu Ustaz. Yang pertanyaannya, apakah akad seperti itu diperbolehkan dalam syariat Ustaz?
1: Paham saya akadnya. Apa maksud arisan?
2: Jadi,
1: ada berapa orang?
2: Dia dengan kawan-kawannya di kantor, ada temannya yang mempunyai produk herbal.
1: Anggap produknya buku, Muhammad.
2: Ya.
1: Terus?
2: Jadi dia yang punya produk ini menawarkan ke teman-teman yang lain pembelian produk itu dengan cara arisan.
1: Cara arisannya apa? Maksud pembelian dengan cara arisan itu maksudnya
2: arisan,
1: apa?
2: Arisan.
1: Iya, maksud pembelian dengan cara arisan itu apa maksudnya?
2: Jadi arisan itu seperti arisan biasa, bayar 300.000 sebulan, masing-masing 300.000 sebulan selama sebanyak 10 orang yang ikut arisan.
1: Berarti nanti
2: terimanya 3 juta.
1: 3 juta.
2: Ya. Terus, bagi temannya yang enggak mau produk, itu mendapatkan uang 3 juta itu.
1: 3 juta.
2: Ya, bagi temannya yang mau produk, harga produk itu 2.700.000. Sisanya nanti uang 300.000 yang akan dia terima.
1: Wallahu'alam, ini ada gabungan jual beli, ada hutang. Rasulullah ya hillu salafun nabi' Rasulullah melarang akad jual beli digabung dengan hutang. Udah, akad arisan itu kan hutang. Akad arisan saja terima adalah rupiah. Kalau mau beli produk silahkan setelah itu beli produk. Selesai urusan kan ya.
3: Jadi intinya nggak boleh ya Ustaz?
1: Iya, karena menggabungkan adalah akad pinjaman di sini, akad arisan dengan akad jual beli.
3: Boleh satu lagi Ustaz?
1: Tidak boleh juga.
2: Ngantri. Ngantri yang lain lagi.
3: Iya, jazakallah khair Ustaz.
2: Iya, silakan Ikhwan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ana menjual jas hujan di marketplace Ustaz. Jadi dari branding, penjualan sampai pemasaran ana yang buat dan merek pun ana yang buat.
1: Masya Allah.
4: Tapi barang dan jasa pembuatan jas hujannya itu teman ana, teman dekat. Jadi ketika ada pembeli yang ingin membeli jas hujan, ana minta ke teman ana untuk menjahitkan, lalu ana yang mengirimkan langsung kepada pembeli. Ketika barang sampai ke pembeli, marketplace tersebut mengirimkan dana utuh ke ana gitu Ustaz. Itu jenisnya yang mana Ustaz dari tiga pre-order yang tadi Ustaz? Apakah boleh apa tidak?
1: Bisnisnya boleh ini.
4: Boleh Ustaz?
1: Boleh.
4: Terus kalau terkadang ana juga membayar ke teman ana itu tidak tunai langsung Ustaz. Jadi ketika barangnya ana ambil dulu baru mungkin sebulan seminggu kemudian baru ana bayar, apakah itu hutang dengan hutang apa gimana Ustaz?
1: Enggak, ini kan sistem tak dibuat kan ya?
4: Iya.
1: Boleh.
4: Iya, syukran Ustaz.
1: Allah berkik.
2: Ya, Ahwat silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang ingin ana tanyakan, dulu kakek ana itu kehidupannya untuk makan itu sulit. Jadi dia menggadaikan sawahnya untuk membeli padi itu 100 karung padi. Nah, sekarang itu sawahnya itu kan digadaikan. Pembelian padinya itu melalui penggadaian gitu, Ustaz. Sawahnya digadaikan.
1: Gadaian syariah atau konvensional? Penggadaian katanya kan mulai penggadaian.
5: Penggadaiannya itu ke tetangga gitu, Ustaz.
1: Oh, bukan penggadaian syariah.
5: Iya. Nah, tapi sawahnya itu sekarang dipanen sama bibi ana. Dari dulu sampai sekarang bibi ana yang panenin sawah itu dan hasilnya dibagi dua.
1: Antara
5: orang yang terima yang kita menggadaian sawah ke orang itu.
1: Kemudian hutang tidak dipotong dari pembayaran itu.
5: Enggak ada dipotong dari itu juga Ustaz. Tapi orang yang menggadaikan itu syaratnya dulu dibayar padi yang 100 karung itu. Cuma sampai sekarang padi itu belum dibayar. Tapi sawah itu tetap dibagi dua. Kalau dihitung ya,
1: ketika
5: itu
1: ketika bagi dua diserahkan ke orang itu padi atau uang?
5: Padi juga Ustaz.
1: Lah kan dibayar.
5: Iya, tapi
1: dianggap tidak bayar.
5: Iya, tetap
1: berarti
5: tidak bayar.
1: Ini adalah bunganya. Iya, itu bunganya, ini ribanya. Orang sudah bayar dianggap tidak bayar. Belum bayar pokoknya Anda, ini baru bunganya.
5: Nah, iya begitu
1: bunga
5: Ustaz.
1: Bunga berbentuk padi.
5: Iya.
1: Ah, terus.
5: Nah, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Sampai sekarang kan sawah itu tetap dibibit sama bibi ana.
1: Tetap
5: juga dibagi dua hasilnya. Kalau dihitung-hitung itu udah melebihi 100 karung padi sebenarnya.
1: Ya udah jangan bayar lagi udah. Itu kan sudah lebih dari 100 karung, 110 malah bilang.
5: Iya. Oh ya Ustaz. Tapi sawah itu tetap suratnya masih sama mereka. Kita mau ngambil itu juga enggak bisa Ustaz, katanya harus bayar dulu. Itu gimana Ustaz?
1: Pakai polisi ngambilnya. Jangan pakai Ustaz. Katakan kepada dia di KUHP 1302 dinyatakan di sana bahwa sebuah transaksi dinyatakan batal bila tidak halal. Dan ini kan tidak halal karena inilah bunga dalam bentuk padi.
5: Iya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: silakan Iwan ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semoga Allah merahmati Ustadz dan para jamaah yang ada di sini.
1: Allah merahmati.
6: Gini Ustadz, saya ada pertanyaan, cuman agak melenceng, tapi saya butuh.
1: Tapi antum gitu, ya. Ambil jamaknya tarik. Kalau enggak di atasin.
6: Agak melenceng Ustadz. Saya bekerja di sebuah perusahaan distributor, kebetulan menjual produk kategori seperti healthy drink atau minuman
1: apa?
6: Sehat. Healthy drink kayak minuman-minuman sehat gitu Ustadz.
1: Minuman sehat.
6: Ya, minuman sehat.
1: Air putih atau merah?
6: Ya pokoknya dia istilahnya tuh buat kesehatan tubuh lah Ustadz.
1: Masya Allah.
6: Saya nggak mungkin sebutin produk, saya takutnya nggak enak banget Ustadz.
1: Tuh.
6: Kebetulan saya di sini divisinya sebagai information technology, bagian pengembangan aplikasi. Dan saya support bagian marketing. Jadi proses bisnis kita ini, kita menjual ke grosir-grosir, ke retail-retail atau ke supermarket segala macam Ustaz.
1: Yang Anda jual mesin?
6: Oh, Ustaz.
1: Yang Anda jual airnya atau mesinnya?
6: Produk kita Ustaz.
1: Produknya apa?
6: Ada ya minuman, ada ya pokoknya ada obat-obatan segala macam berhubungan dengan kesehatan tubuh.
1: Terus.
6: Lalu saat ini direkturnya ini menunjuk untuk mengembangkan aplikasi semacam kupon atau undian Ustaz. Jadi di mana itu setiap bulannya akan kita running itu selama 6 bulan aplikasi itu, dan akan berjalan setiapnya per bulan sebulan itu akan ada semacam hadiah kepada para grosir, di mana setiap dia membeli produk kita dia akan mendapatkan satu kupon, atau misal istilahnya setiap pembelian berapa dia akan dapat kupon. Kupon itu akan dikumpulkan dan akan di running di buy system itu periode selanjutnya atau bulan selanjutnya. Jadi misalkan contoh kita penjualan bulan November itu akan kita running di bulan Desember. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu hukum syarinya gimana ya Ustaz ya?
1: Harga dinaikin atau tidak?
6: Harga tetap Ustaz.
1: Tetap, berarti dengan ada hadiah, kupon itu kan nanti hadiah kan ya?
6: Ya, untuk semacam tools untuk meningkatkan penjualan lah Ustaz.
1: Iya kan, hadiah dikasihkan ya?
6: Ya betul.
1: Iya. Hadiah ini diambilkan uangnya dari mengurangi laba.
6: Hadiah ini dia nggak ada hubungan dengan laba, jadi Ustadz kayak misalkan
1: dari saya, mana uangnya beli hadiah itu?
6: Gini Ustadz, misalkan saya belanja nih, belanja produk si grosir, misalkan si grosir saya belanja.
1: Enggak, yang ngasih hadiah kan kupon, ini imbalannya hadiah atau hanya kupon saja tanpa ada hadiah di belakangnya, ada barang atau uang?
6: Kupon ini akan ada hadiah.
1: Iya ada, berupa uang atau barang itu?
6: Barang Ustadz.
1: Barang, barang ini dibeli atau dibuat atau dapat gratis?
6: Barang ini kita beli.
1: Iya, ada beli. Pembelian uang ini pakai uang dari mana? Anggaran perusahaan tadi. Dinaikin harga ke apa? Ke pelanggannya atau labanya yang dikurangi? Paham?
6: Itu kemungkinan labanya mungkin, Ustaz.
1: Kalau labanya murni hadiah. Tapi kalau dinaikin harganya ada unsur judi di situ.
6: Gimana, Ustaz? Sorry, Ustaz.
1: Baik.
6: Maksudnya kalau misalkan
1: sebentar. Ada sebuah toko umpamanya dia membuat satu produk undian atau kupon atau hadiah. Tetapi ketika dia buat itu dalam event ada hadiah tadi, harga barang-barang di toko itu menjadi naik sekitar 5%.
6: Oh ya, itu pasti Ustaz.
1: Sebentar, tadi tidak iya, tadi ya tidak.
6: Enggak, saya tadi
1: sebentar
6: lagi.
1: Dulu. Naik 5%. Untuk apa? Karena untuk memberi hadiah ini. Berarti setiap pembeli produk, dia bukan beli produk aja. Dia beli produk tambah 5% dibayarkan untuk beli hadiah. Mungkin dia dapat, mungkin tidak. Ini namanya judi. Tapi ada juga bentuknya. Mau ada event ini, mau tidak ada event ini, tetap harganya sama, tidak dinaikin. Berarti alokasi anggaran hadiah tadi dari laba yang dikuranginya. Artinya dari penjualan ini labanya umpamanya 40% dari penjualan adalah laba. Sekarang berkurang labanya menjadi 20%, kan 20% lagi dialokasikan untuk hadiah. Ini murni hadiah dan boleh. Kalau yang dinaikin tadi seperti yang iya tadi, ini namanya judi.
6: Itu maksudnya saya jatuhnya udah job desa ini udah masuk haram ya Ustaz.
1: Ada judi yang halal?
6: Tapi gini Ustadz, itu kalau soal untuk kenaikan harga itu biasanya itu produknya itu akan naik entah itu per bulan atau mungkin sih. Saya juga mungkin nggak tahu detailnya banget kalau memang itu memang harus dinaikkan dulu baru ikut yang.
1: Maka tanyakan ke perusahaan Anda sebelum resign, tanya dulu ke perusahaan. Tanya ke perusahaan, ini anggaran hadiah dari mana? Apakah barang dinaikin ketika ada event ini atau tidak? Tapi berarti laba yang dikurangi, profit yang dikurangi. Kalau dijawab adalah memang kita naikin ya untuk menutupi hadiah tadi. Mohon maaf, ini adalah haram, ini judi. Judi terselubung namanya. Karena ada selisih harga yang itu dianggarkan untuk hadiah, sebagian dapat, sebagian tidak. Itu namanya judi kan ya?
6: Ya, Ustaz.
1: Ya. Kalau dia bilang, "Wah, apa judi ini?" Ya udah, Anda aja yang mengalah, cari rezeki yang lain yang lebih banyak.
6: Walaupun cuma 6 bulan ya Ustaz ya?
1: Hah?
6: Walaupun hanya waktunya cuma 6 bulan doang itu Ustaz. Walaupun waktunya cuma hanya 6 bulan tetap hanya aja itu udah termasuk kategori kategori haram. Kalau misalkan memang tadi kalau labanya itu ternyata kalau ternyata harga itu dinaikkan untuk menghitung hadiah itu, untuk membelikan hadiah itu ya.
1: Iya, judi namanya. Berarti Anda bekerja selama itu di perusahaan judi.
6: Baru ini sih Ustaz implementasinya Ustaz.
1: Hah?
6: Baru-baru kali ini.
1: Iya baru-baru kerja Anda di perusahaan judi berarti. Dulu sih nggak ada, ya. Dulu Anda bekerja di perusahaan biasa, sekarang sudah berubah jadi perusahaan judi.
6: Nggak, maksudnya kalau dulu itu penghitungan untuk bonus kepada grosir dan segala itu nggak begitu saat berbeda gitu loh, skemanya beda. Kalau yang sekarang,
1: ya sekarang dulu perusahaan halal, sekarang perusahaan judi.
6: Iya Ustaz.
1: Suruh dia ngerubah. Kalau dia gak mau ngerubah, Anda yang berubah.
6: Siap, Tad.
1: Semoga harga itu dapat rezeki yang lebih banyak dan berkah.
6: Amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Tad, boleh kananya baik tulis.
1: Kita doakan semuanya agar kaum muslimin yang bertobat dari yang haram dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan rezeki yang halal. Allahumma amin.
2: Yang awat silakan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya bekerja di perusahaan distributor alat. Dalam melakukan, untuk mendapatkan suatu project, terkadang perusahaan saya memberi support atau terkadang user dari yang usernya itu meminta untuk support dalam bentuk dana atau dalam bentuk seminar.
1: Maksudnya ini perusahaan yang akan membeli atau yang membeli?
7: Yang akan membeli Ustadz.
1: Belum membeli dia udah dapat uang?
7: Iya.
1: Enak banget. Ternyata nggak jadi beli, uang sudah di tangan dia, bisa ditarik nggak?
7: Enggak Ustadz. Jadi bisa dibilang sebagai uang pelicin seperti itu.
1: Belum Ustadz. Tahu licin, siapa tahu?
7: Agar bisa.
1: Tahu nggak support jadi beli nggak? Enggak kata dia.
7: Dalam hal ini saya tidak ikut untuk memberikan atau dalam
1: ini yang minta perusahaan atau oknum di perusahaan itu?
7: Oknum Ustaz.
1: Kalau oknum sepakat para ulama namanya risuah. Tapi kalau perusahaan itu yang minta memang perusahaan tadi, tapi saya kira kalau antar perusahaan yang penjual pasti tidak mau. Dari support awal-awal kemudian gak jadi beli.
7: Iya. Lalu apa namanya proyek yang didapat dari hasil seperti itu apakah bisa dibilang halal Ustadz? Karena dalam hal ini saya bekerja di bagian aplikasi spesialis, jadi saat barang sudah di user baru saya mentraining user. Terkadang juga saya diminta untuk melakukan demo alat sebelum pembelian Ustadz.
1: Wallahu ta'alam. Kalau tanpa Anda bisnis mereka jalan atau tidak?
7: Kalau tanpa saya, terkadang ada rumah sakit, terkadang ada user yang tidak memerlukan demo, Ustadz. Jadi saya bisa dibilang tidak terlalu berpengaruh sih, Ustadz.
1: Kalau nggak ada pengaruh nggak ada masalah. Cuman bagian dari kewajiban untuk menasihati perusahaan tadi agar tidak melakukan

0: Joshua.
1: Lalu bonus setiap tahunnya dari penjualan itu halal nggak ya Ustaz?
0: Insya Allah nggak ada masalah bila Anda menasihati mereka.
1: Ya. Berarti gaji juga nggak ada masalah ya Ustaz ya?
0: Semoga tidak ada.
1: Alhamdulillah. Syukran Ustaz.
0: Allah ibarikin.
2: Ya silakan Iwan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya bekerja di optik, Ustaz.
0: Di
3: optik toko kacamata.
0: Oh, Masya Allah.
3: Di mana optik saya hanya menyediakan frame bingkai kacamata. Jika ada customer beli, saya hanya order dulu lensanya. Misal customer
0: yang ada hanya
3: ya,
0: frame.
3: Misalnya ada
0: lensa beli, tidak ada.
3: Ya, customer misalnya minus satu kanan kiri. Saya order dulu di distributor lensa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sistem pembayarannya boleh DP dulu atau langsung tunai di awal?
0: Yang tadi lensanya order itu dia custom mesti kan ya?
3: Iya, custom.
0: Enggak ada ready stock kan berarti kan?
3: Enggak ada.
0: Ya, boleh enggak ada.
3: Ya, mungkin
0: berarti
3: kalau
0: Anda namanya sistem mawazi.
3: Ya, saya janjikan
0: si pembeli minta dibuatkan ya dan dipasangkan, Anda minta dibuatkan lagi ke pihak lensa dan Anda pasangkan di frame Anda. Boleh, enggak ada masalah.
3: Walaupun selang 2 hari atau 3 hari enggak apa-apa Ustaz ya.
0: Enggak ada masalah.
3: Syukran jazakallahu khair.
0: Subhanallah barik.
2: Yang awak silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya kebetulan pedagang barang-barang.
0: Tidak ada yang kebetulan hidup di dunia, Ibu. Allah sudah mengaturnya 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Lalu kita bilang kebetulan.
4: Iya, saya kebetulan pedagang. Qadarullah.
0: Ya. Allah mentadirkan Anda sebagai pedagang, walhamdulillah. Terus
4: yang suka berbelanja ke luar negeri, Ustaz.
0: Tanpa mahram Anda berangkat?
4: Tanpa mahram tapi sudah seizin mahram saya.
0: Iya, tanpa mahram tapi izin nama dia.
4: Iya.
0: Terus
4: ada beberapa teman yang sesama pedagang suka menitipkan uang kepada saya. Untuk dibelikan barang yang ada di sana, tapi belum tahu barangnya apa aja yang mau dibeli.
0: Tapi uang sudah di tangan
4: tapi
0: Anda.
4: Sudah, mereka suka titipkan uang pada saya. Nah itu saya hukumnya boleh menerima atau tidak, Ustadz?
0: Baik. Pertama, safarnya seorang perempuan ya tanpa mahram ini sebuah dosa. Bahkan sebagian para ulama untuk hal yang wajib pun melarangnya. Sehingga ada perbedaan para ulama tentang berangkat haji yang fardu. Kalau haji yang sunat, yaitu haji yang kedua dan ketiga, mazhab Syafi'i pun tidak membolehkan. Karena ini sunat dan ini hukumnya haram, berangkat tanpa mahram. Tapi kalau hajinya haji yang pertama berarti fardu, ain dan rukun Islam, maka berbeda para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan hajinya sah, ada yang mengatakan hajinya tidak sah. Tapi yang mengatakan sah pun tetap mengatakan berdosa, ya, karena melanggar ketentuan Allah Azza wa Jalla. Anda berangkat bisnis, beli barang.
4: Ya.
0: Apakah kewajiban Anda mencari nafkah? Suami bisa enggak cari nafkah?
4: Bisa Ustaz.
0: Berarti tidak wajib kan Anda mencari nafkah kan ya? Kecuali suami tidak bisa mencari nafkah, orang tua dan adik-adik laki-laki dan abang laki-laki Anda pun tidak mau menafkahi Anda. Itu baru Anda wajib mencari nafkah. Bila tidak wajib dan suami bisa, haram hukumnya walaupun suami mengizinkan, Ibu. Jelas, ini yang pertama.
4: Oh ya.
0: Kedua, kemudian teman menitipkan uang dari awal. Boleh dengan konsekuensi teman tadi dan Anda harus tahu bahwa yang menerima titipan tidak ada konsekuensi apapun bila terjadi risiko di luar kesengajaan dan kelalaian. Apa artinya? Dia bawa uang $1,000

0: di dalam kantong jubahnya atau 2000 dolar. Ini kan berisiko.
1: Iya.
0: Ya. Tapi kalau 100 dolar dia titip dibawa di dalam dompet kan biasa. Ternyata itu pun hilang. Ya. Anda tidak berkewajiban menggantinya. Tapi kalau Anda ganti, Anda berarti bersedekah kepada teman tadi. Ini yang masalah titipan uang. Kalau dimasukin ke rekening Anda, umpamanya rekening dolar, insya Allah tidak ada masalah. Kemudian nanti baru dia beritahukan apa barang yang akan dibeli dan Anda belikan. Ini hukumnya boleh walaupun Anda minta fee. Karena ini namanya kalau minta fee wakalah bil ujrah. Ya, Anda menerima perwakilan untuk belikan barang dan minta upah.
1: Ya. Syukran Ustaz.
0: Allah ibarik fiik Ibu.
2: Terakhir Ustaz. Tutup Ustaz.
0: Cukup. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: الحمد لله نحمده ونستعينه.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Bismillah, kaum muslimin dan pendengar radio Amuba yang ada di Pangkal Pinang, dengarkanlah radio kita, radio yang mengajarkan tentang ajaran Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Semoga waktu yang Anda manfaatkan untuk mendengarkan radio ini selalu diberi keberkahan oleh Allah, keberkahan tambahan ilmu, tambahan amal, tambahan keistiqamahan di atas agama Allah SWT. Barakallahu fikum.
4: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
5: Tepat pukul 10 waktu Amuba.
4: Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. إخواني وأخواتي في الله kaum muslimin dan muslimah, semoga dimuliakan Allah. Mengenai pembahasan tentang masalah wanita ideal atau istri yang ideal merupakan satu pembahasan yang menarik dan sangat diharapkan oleh semua kaum muslimin, terutama wanita. Tidak ada satu kehidupan yang indah ketika seorang suami hidup berkeluarga bersama istri idaman, istri harapan sesuai dengan syariat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tidak ada kehidupan yang indah bagi seorang wanita ketika bisa hidup bersama suami yang salih, suami yang ideal sesuai dengan ridha Allah dan Rasulnya. Apalagi di zaman sekarang, hadirin sekalian, zaman penuh dengan fitnah, zaman penuh dengan musibah yang menimpa pada agama setiap kaum muslimin, maka pertahanan terakhir adalah keluarga yang soleh, yang dihuni oleh suami istri yang selalu taat terhadap aturan Allah. Maka tidak ada satu kebahagiaan di atas kebahagiaan ketika seorang laki-laki hidup bersama istri yang salihah, sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: مستفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطعته وإن نظر إليها سرده وإن أقسم عليها أبرده وإن غاب عنها نصحته في نفسه وماله. رواه ابن ماجه. Yang artinya dari Abu Umamah bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berfaedah bagi orang mukmin setelah taqwallah, lebih bermanfaat, lebih baik dibanding istri yang salihah. Rasul mencoba untuk memberikan kriteria wanita yang salihah, di antaranya ketika diperintahkan dia selalu taat, artinya perintah-perintah yang sesuai dengan perintah Allah. Wa in nadara ilaiha sarradhu, kalau dia dipandang maka dia akan selalu membahagiakan dan membuat orang yang istri suami yang memandangnya bahagia, hatinya tenang, teduh. Wa in aqsama 'alayha abaradhu, kalau seandainya sekarang suami memberikan satu qismah,
pembagian berapa saja dia akan terima dengan baik. Dan ketika suami sedang tidak ada bepergian, maka dia ikhlas, tulus menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah menemukan istri yang ideal seperti itu, kemudian mendapatkan pasangan suami yang soleh, maka keluarga akan muncul sebagai keluarga-keluarga yang menjadi penopang pondasi masyarakat yang Islami, masyarakat yang sesuai dengan ridha Allah. Pada gilirannya nanti ketenangan yang menjadi tujuan berkeluarga tercapai, sebagaimana yang dimaksudkan di dalam firman Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Termasuk pertanda atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia menciptakan untuk kalian dari jiwa kalian azwaja, ya, pasangan-pasangan, istri-istri, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang kepadanya, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan hubungan pernikahan antara laki dan perempuan yang sudah mendapatkan ketenangan, akan muncul mawaddatan, rasa cinta kasih, wa rahmah, sayang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kasih sayang yang di bawah ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hadirin sekalian, mengenali karakter, mengenali sifat-sifat istri ideal merupakan satu keharusan bagi wanita-wanitamu yang muslimah yang ingin sukses, ingin mengarungi dengan sukses bahtera rumah tangga yang mungkin banyak rintangan dan cobaan. Begitu juga adik-adik sekalian, mengenal karakter-karakter laki-laki yang ideal, laki-laki yang sesuai dengan ridha Allah dan keinginan Rasulnya, akan membuahkan keluarga-keluarga yang sakinah, keluarga-keluarga yang tenang, damai, penuh dengan ridha serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam kesempatan ini kami akan mengkhususkan pembahasan tentang karakter, sifat-sifat, kriteria istri ideal di pandangan Allah dan Rasulnya. InsyaAllah di dalam kaset yang lainnya saya akan membahas tentang masalah suami ideal di hadapan Allah dan Rasulnya, serta karakter suami yang ideal sesuai dengan syariat Islam. Kemuslimin ikhwani rahimakumullah wa akhwati fillah, pembahasan tentang masalah istri yang ideal menurut kacamata Islam, menurut pandangan Islam, kita tidak terlepas dari dalil dari Al-Quran dan hadis serta petunjuk ulama-ulama salaf tentang ini pemberian karakter wanita atau istri yang ideal. Di antara istri yang ideal adalah istri yang mukminah, istri yang salihah, penterjemah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki akidah yang murni, memiliki akhlak yang luhur, budi pekerti yang mulia. Wanita ideal, wanita idaman, wanita yang menjadi harapan laki-laki yang soleh adalah wanita yang bercita-cita ingin menjadikan rumah tangganya, rumahnya sebagai markas, sebagai tempat peletak batu pertama untuk membangun masyarakat yang Islami, masyarakat yang diridhai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Adapun wanita yang sekarang ini diombang-ambingkan oleh budaya,
pemikirannya teracuni dengan pemikiran-pemikiran barat. Terus kemudian hadirin sekalian, akhlaknya pun tidak karuan rusaknya, masya Allah. Sementara dia menjadi mangsa utama pemikiran, budaya, serta penebaran-penebaran racun yang ditebarkan oleh musuh-musuh Islam, maka sama sekali hadirin sekalian, dia tidak akan bisa diharapkan untuk menjadi pendamping laki-laki yang soleh. Tidak bisa diharapkan sama sekali untuk mengangkat harkat martabat rumah tangga yang Islami, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Biarpun dia memiliki paras yang cantik, jelita, namun ibarat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh hijau ranu tertumbuh di tempat kotoran-kotoran hewan. Nas'alullah al-afiyah. Semoga saudari-saudariku muslimah dijaga dari akhlak seperti itu, dari kondisi wanita seperti itu. Ada suatu hal yang harus dipahami oleh semua pihak, baik suami ataupun istri. Tidak boleh sekali-kali baik suami atau istri menganggap pasangannya itu adalah malaikat atau makhluk yang maksum, tidak terlepas dari kesalahan. Jangan sampai. Maka suami tidak boleh beranggapan memandang kepada istrinya, istri saya adalah seperti malaikat, tidak pernah bersalah atau maksum, terpelihara dari kekurangan, kekhilafan. Begitu juga istri yang ideal, istri yang terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya, memandang laki-laki, memandang suaminya seperti pandangan bashar, pandangan manusia biasa. Artinya bisa bersalah, memiliki kekurangan, kekeliruan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam mengalami kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau bertaubat. Apalagi kalau kita memandang jati diri, kepribadian wanita, tabiat wanita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi lemah, serba kekurangan. Hal ini dijelaskan, ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhil'in wa in a'wa wa in a'waja shay'in fi dhil'i a'dahu fa in dhahabat tuqimuhu kassartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'i khaira. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, yang artinya berwasiatlah kepada wanita. Artinya sering-seringlah kamu itu memberikan nasihat kepada wanita tentang kebaikan, tentang kesolehan, ya. Karena sesungguhnya mereka diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu memberikan tabiat. Disebutkan hadis yang setelahnya, sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah atasnya. Kalau kamu sekarang ini berusaha untuk meluruskan, maka kamu akan mematahkan kalau tidak hati-hati. Kalau kamu biarkan, akan terus bengkok. Makanya berwasiatlah kamu dengan wanita, artinya nasihatilah, kasihlah beberapa wasiat, beberapa mau'idah tentang kebaikan, agar dia kembali kepada kebenaran. Inilah. Barang siapa yang sekarang mengingkari tabiat wanita ini, berarti mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Islam tidak menafikan usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia. Usaha untuk mendidik,
usaha untuk mengarahkan, serta usaha untuk memberikan satu nasihat-nasihat yang baik. Ikhwani wa akhwati fillah, wabil khusus kaum muslimah, hamba Allah yang tercinta. Sekarang kita akan membahas karakter dan kriteria utama supaya seorang wanita bisa menjadi wanita ideal, wanita menjadi dambaan Allah dan Rasulnya, kemudian nanti menjadi dambaan suami yang salih. Maka di sini yang harus kita perhatikan, bagaimana kita sebagai seorang muslimah menjadi orang yang terpilih di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya, kemudian di hadapan suami kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita yang terpilih secara umum di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad. Beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fadfar bidhatid dini taribat yadak, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya wanita dinikahi karena empat. Artinya motivasi seorang laki-laki memilih menikah seorang wanita boleh terdorong ini salah satu di antara empat atau semuanya. Yang pertama, lima liha. Ini nanti kita akan uraikan. Terus kemudian wali hasabiha, karena status hasabnya, nasabnya, kehormatannya. Dan yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya, parasnya. Terus kemudian yang terakhir, wali diniha, dan karena agamanya. Namun Rasulullah menyarankan terakhir, fatfar bidhatid din, pilihlah, raihlah kalau sebisa-bisanya wanita muslimah yang memiliki agama kuat, ahli ibadah. Kalau tidak, taribat yadak, kamu akan mengalami dan mendapatkan kerugian dari pernikahan itu. Ini nanti kita akan uraikan. Terus kemudian wali hasabiha, karena status hasabnya, nasabnya, kehormatannya. Dan yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya, parasnya. Terus kemudian yang terakhir, wali diniha, dan karena agamanya. Namun Rasulullah menyarankan terakhir, fatfar bidhatid din,

Bahasan yang pertama, karakter wanita pilihan di hadapan Allah dan Rasulnya, kemudian suaminya, adalah dhatu malin atau ghaniyatun. Wanita yang memiliki harta atau memiliki kecukupan. Namun di sini hadirin sekalian, harus kita kasih catatan yang kuat, kita kasih catatan atau garis besar yang jelas, bahwa kaya tidak cukup, harta tidak cukup semata-mata untuk menjadi modal, untuk menjadi ini wanita itu terpilih di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka kita katakan dengan tegas, harta kekayaan yang dimiliki oleh wanita kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan dan keimanan, maka harta tersebut tidak akan memberikan satu kebahagiaan, bahkan malapetaka, sengsara, dan membuat wanita tersebut sombong di hadapan Allah dan Rasulnya serta suaminya. Maka Rasul memberikan satu peringatan, ni'mal malu salih lirrajul salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang di tangan orang yang salih. Artinya hadirin sekalian, harta itu karunia, harta itu nikmat. Lebih nikmat lagi kalau harta itu dipegang oleh orang yang saleh, digunakan untuk ibadah, dipakai sarana untuk melancarkan diri, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Akan tetapi, kalau tidak dibarengi dengan kesolehan, maka itu akan menjadi alat utama wanita untuk lupa diri, sombong, takabur, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, innal insana la yadhha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas ketika dia melihat di dalam keadaan kecukupan. Artinya melihat dirinya di dalam kecukupan. Nas'alullah al-afiyah. Maka siapa yang sekarang ini mendasarkan pilihan untuk menikah semata-mata karena memandang hartanya, maka tali pernikahan akan rentan putus dan keluarga rumah tangga yang dibangun akan cepat retak. Barang siapa hadirin sekalian yang menikahi wanita hanya karena memandang kekayaan dan hartanya, maka cintanya akan dipicu oleh harta. Maka kalau sudah harta tiada, harta lenyap, maka cinta itu akan luntur, kesetiaan pun akan luntur dikit demi sedikit, yang pada akhirnya na'udzubillah min dzalik, akan muncul hubungan yang kering, pada akhirnya putuslah tali pernikahan yang selama ini dipegang kuat-kuat. Sehingga laki-laki muncul suatu pandangan tidak akan menghendaki istrinya kecuali dengan harta, harus dibarengi dengan harta. Maka kita menikah memang boleh. Di antara motivasi untuk kita itu menikah adalah harta, tetapi tidak semata-mata, harus dibarengi dengan kesolehan, ketakwaan. Kita tidak ingkari hadirin sekalian, mungkin harta bisa membantu orang itu semakin soleh, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dibutuhkan di saat-saat kita itu memerlukan. Namun harta benda tidak menjadi salah satu penentu orang tersebut bahagia di dalam rumah tangga. Yang kedua, wanita ideal terpilih di hadapan Allah dan Rasulnya, kemudian suaminya, dhatu hasabin, memiliki hasab, memiliki status sosial dan nasab yang jelas. Ini sesuai dengan penjelasan hadis tersebut di atas. Kenapa hadirin sekalian? Karena wanita yang lahir dari keluarga yang soleh, keluarga yang terhormat, dan memiliki status sosial yang bersih, suci, dia akan berusaha mati-matian untuk menjaga kesucian dan kehormatan keluarganya. Di mana saja, dia akan bersikap hati-hati, menjaga diri, kehormatan dan kesuciannya. Karena pertama motivasinya mungkin takut, kalau saya berbuat serong, menyeleweng, akan mengotori kehormatan keluarga saya. Apalagi dibarengi dengan dorongan agama ad-din, Masya Allah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islam idha faquhu.

Orang-orang yang terpilih di zaman jahilnya adalah orang-orang yang terpilih juga di dalam Islam ketika dia telah masuk Islam. Idza faqahu, kalau dia ngerti Islam. Artinya, keluarga yang terhormat di zaman jahiliyah, maka dia akan tetap terhormat di zaman Islam. Kalau faqahu, maka di sini inti-intinya juga masalah status sosial kehormatan. Kalau tidak dibarengi dengan ad-din, dengan pemahaman Islam yang sahih, maka dia tidak akan bisa dengan semata-mata kehormatan status sosial itu meraih kebahagiaan di dalam membentuk rumah tangga. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, dzatu jamalin, paras, ya, paras cantik, ya, menawan, ya, memiliki wajah yang cantik jelita merupakan satu harapan setiap laki-laki. Suatu hal yang fitri, tabiat, hadirin sekalian. Laki-laki secara lahiriah tertarik dengan wanita yang cantik, wanita yang menawan. Namun semata-mata menikah karena kecantikan, semata-mata kita mengejar perempuan karena kecantikannya, maka ketika itu kita akan tertipu dengan kecantikan itu. Kita tidak mengingkarinya bahwa itu hal yang memberi motivasi laki-laki untuk menikah dan mungkin hidup lebih bergairah. Tetapi kita harus camkan, wal akhiratu khairun wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Artinya seluruhnya di dalam rangka untuk meraih kesuksesan akhirat. Kalau ternyata dengan wanita yang berparas cantik jelita tadi kita lupa ibadah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin luntur ketakwaan kita, naudzubillah min dzalik, jelas itu bukan yang kita inginkan dari pernikahan. Bukan tujuan dari pernikahan itu. Sehingga kita diingatkan oleh Allah di dalam ayatnya yang sangat tegas sekali, wala amatum mu'minatun, sesungguhnya budak yang mukminah khairun itu lebih baik, min musyrikatin, daripada wanita yang musyrikah masih beragama syirik, walau a'jabatkum, walaupun saat ini parasnya yang cantik jelita membuat kamu kagum dan tergiur. Selanjutnya yang nomor 4, hadirin sekalian, dhatu dinin matin, wanita yang terpilih di hadapan Allah dan Rasulnya kemudian suaminya, otomatis wanita yang ideal adalah dhatu dinin matin, memiliki satu agama yang kuat, agama yang lurus, iman yang kokoh. Dan inilah, hadirin sekalian, satu-satunya sifat, satu-satunya karakter yang bisa menjamin suksesnya rumah tangga dan kebahagiaan antara suami dan istri. Kecantikan bisa akan hilang, harta juga akan ludes, sementara agama adalah penyambung, tali yang tidak akan putus selamanya ila yaumil qiyamah, mungkin sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti wanita yang bertakwa adalah wanita menjadi harapan semua, harapan Allah, harapan Rasulnya, kemudian harapan suaminya. Wanita yang bertakwa, wanita yang tahu kewajibannya, tahu hak-haknya, dan memberikan masing-masing hak sesuai dengan porsinya. Mengetahui hak suaminya, ikhlas, tulus di dalam merawat, mengasuh anaknya, dan sangat pandai di dalam mendidik anak. Jangan sampai, hadirin sekalian, kita memiliki satu anggapan untuk mendapatkan wanita yang salihah, istri yang ideal, bisa diciptakan begitu mudah setelah pernikahan. Ada di antara orang yang sekarang ini tidak mengindahkan kriteria-kriteria di atas dengan alasan, ah nanti kalau saya sudah berkeluarga nanti akan saya nasihati, saya ajar, saya didik. Ternyata, hadirin sekalian, apa yang dikatakan semua itu kandas di tengah jalan. Cita-cita hanya sekedar harapan belaka yang kosong dari realita. Maka kalau bisa, carilah, pilihlah wanita-wanita yang sudah siap memiliki akhlak-akhlak yang saya sebutkan di atas. Di antaranya adalah din.
takwa, kesolehan dan ketaatan, ketundukan dia kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya kita boleh menjatuhkan pilihan di dalam menikah dengan gadis. Pernah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang pernikahan dia. Ya. Ini dikisahkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, sesungguhnya bapakku meninggal dan meninggalkan putri-putri sebanyak 9. Kemudian saya menikah dengan janda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, Tazawwasta ya Jabir, apakah kamu sudah menikah wahai Jabir? Faqultu na'am. Saya katakan ya Rasulullah. Faqala bikran am thayyiban, kamu menikah dengan gadis atau dengan janda? Faqultu bal thayyiban, bahkan saya menikah dengan janda ya Rasulullah. Faqala fahala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuka. Artinya, kenapa kamu tidak menikah dengan gadis? Kamu bisa bersenda gurau, kemudian saling melempar tawa, ya, senyum. Kemudian, qala faqultu inna Abdullah halak. Saya katakan kepada Rasulullah, sesungguhnya bapak saya Abdullah telah meninggal dunia. Wa taraka banatin, kemudian meninggalkan beberapa anak perempuan banyak sekali. Wa inni karihtu an aji'ahum bimislihinna, ya Rasulullah, saya enggak senang kalau sekarang nikah kemudian saya bawa ini, saya ngumpul dengan adik-adik saya sementara umurnya sebaya. Fatazawwastu imra'atan, kemudian saya menikahi perempuan, maksudnya janda, takumu alaihinna wa tuslihuhunna, yang bisa untuk merawat mereka, ya, membenahi mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan, barakallahu laka au khaira, semoga Allah memberkahi pernikahanmu. Jadi hadirin sekalian, Rasulullah SAW menyuruh kita, menyuruh Jabir, hanya sekedar saran, dan itu memang kalau bisa lebih baik, karena disebutkan di dalam hadis yang lainnya, riwayat lainnya, alaikum bil abkar wahai Jabir, menikahlah kamu kalau bisa dengan gadis, wa innahu antaku arhaman, karena rahimnya lebih bersih, wa a'dzabu afwahan, dan mulutnya masih lebih bersih juga, wa aqallu hib'an, dan juga sedikit sekali menyembunyikan rahasia-rahasia, dan juga sedikit sekali, wa arda bil yasir, sangat rela dengan rezeki yang sedikit, artinya qona'ah, ya, mudah menerima. Ini lain berbeda dengan janda yang sudah terbiasa, sudah tahu seluk-beluk rumah tangga, yang mungkin tuntutannya menyamakan dengan suami yang dahulu. Ini. Namun di sini kita harus tegaskan hadirin sekalian, apapun keadaannya, gadis ataupun janda, intinya adalah fadfar bidatid dini taribat yadak, pilihlah yang punya agama, kalau tidak kamu akan hancur. Enggak janda, enggak gadis, kalau tidak memiliki agama akan membuat daftar fitnah rumah tangga semakin melebar, semakin panjang, semakin menumpuk. Nas'alullah al-afiyah. Hadirin sekalian, dari hadis yang diriwayatkan Jabir tadi, memberi ini gan ini janda juga memiliki beberapa kelebihan, di antaranya dengan pengalamannya, kedewasaannya, terus kemudian akalnya yang matang, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dengan mudah, pekerjaan-pekerjaan yang berat sekali dengan berdasarkan pengalaman dia bisa menyelesaikan dengan cepat. Apalagi di sini kalau memang mendidik ini anak-anak, ya, putra-putri dan yang lainnya. Yang terakhir hadirin sekalian, dari sisi pernikahan, pilihan yang harus kita jatuhkan setelah itu adalah wanita yang wadudun walud, mencintai laki pandai punya anak. Ikhwani rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, tazawwajul waludul wadud
fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, dan hadis ini adalah sahih, yang artinya nikailah kamu wanita yang pandai punya anak dan mencintai kamu, karena saya sangat senang sekali nanti umatku banyak di hari kiamat. Artinya Rasulullah SAW bangga dengan banyaknya umat dengan lewat pernikahan. Berarti di sini hadirin sekalian, masalah pernikahan kemudian dikaitkan dengan keturunan, maka tujuan utama menikah adalah untuk melestarikan keturunan. Maka apa faedahnya sekarang ini ada seorang laki-laki yang menikah wanita sementara dalam keadaan tidak bisa hamil atau dia mandul? Ini jelas mungkin saat awal-awal pernikahan penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, tetapi kebahagiaan akan mudah sirna, akan mudah lenyap begitu saja, karena buah hati tidak akan lahir-lahir juga. Karena kalau kita lihat anak itu sebagai penengah, anak itu sebagai penyejuk, anak itu mungkin bisa pendamai di antara suami dan istri di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga dengan demikian hadirin sekalian, kalau kita ingin mencari jodoh, usahakan jodoh yang mampu memberikan keturunan kepada kita, sehingga anak kita yang kita lahirkan bisa meneruskan misi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, la yada'a ahadukum talabal walad fa innar rajula idza mata fa innar rajula idza lam yakun walad thumma mata inqata'a ismuhu. Barang siapa yang di antara kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah di antara kalian meninggalkan diri atau berdiam diri tidak mencari anak. Barang siapa yang meninggal dunia kemudian tidak memiliki anak, maka terputuslah namanya. Artinya nama besarnya, kehormatannya dan keturunannya putus begitu saja, tidak ada yang melanjutkan. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan membahas wanita yang ideal, istri yang ideal dari sisi akidah. Istri yang ideal hadirin sekalian, istri yang memiliki akidah yang kuat, keimanan yang kokoh, yang dalam, dan rajin ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan basirah ilmu dan penuh dengan keyakinan. Dia selalu pandai dan rajin menerapkan akhlak-akhlak salaf. Kemudian dia selalu menjadikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk terutama sirah-sirah istri-istri beliau, menjadi acuan hidupnya, menjadi rujukan hidupnya. Itulah hadirin sekalian yang menjadi pedoman utama, jadi figur utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterjemahkan lewat istri-istrinya, itu yang menjadi acuan utama, standar utama, dan menjadi pijakan utama dalam kehidupannya. Maka seorang wanita yang ideal, wanita yang salihah di dalam pergaulan setiap hari, di dalam rangka untuk menjaga akidahnya, selalu memilih teman-teman mukminat yang salihah, yang juga ahli ibadah, memiliki keimanan yang kokoh, memiliki satu kepercayaan yang kuat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan seharusnya wanita muslimah tidak membiarkan persahabatannya itu dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, tidak jelas akidahnya, tidak jelas agamanya. Padahal Rasul mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Maka kita disarankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga, wal-mu'minatu wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, satu dengan yang lainnya saling menjadi penolong, saling menjadi sahabat karib, saling menjadi wali satu dengan yang lainnya. Ini tidak ada satu persahabatan yang paling kokoh, tali ikatan persaudaraan yang paling kuat, kecuali tali yang diikat di atas akidah, di atas keimanan. Dia tidak akan putus ila yaumil qiyamah. Bahkan hadirin sekalian,
Kalau kita selalu dan selalu mengikat percintaan atas dasar keimanan, persaudaraan atas dasar keimanan, kita akan mendapat janji Allah dan Rasulnya. Adapun Rasulullah SAW mengatakan, "Awthaqu ural iman," tali keimanan yang paling kuat, "Al-muwala fillah," keberpihakan karena Allah, "Wal-mu'ada fillah," dan juga permusuhan karena Allah, "Wal-hubbu fillah," cinta juga karena Allah, "Wal-bughdu fillah," dan benci juga karena Allah. Seharusnya begitu hadirin sekalian, seorang wanita muslimah yang ingin menjadi istri yang ideal, cinta bencinya dan kemudian keberpihakan dan memusuhi seseorang hanya dasar karena Allah. Maka di dalam hadis yang lainnya disebutkan, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi juga karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, serta menikahkan putra-putrinya yang di bawah kewaliannya karena Allah, maka telah menyempurnakan keimanannya. Berbeda dengan wanita yang zahirnya muslimah, akan tetapi yang menjadi sanjungan utama, figur utama bintang film, bahkan memasang foto-foto mereka di kaca mereka, di tempat tidur mereka, di mobil, di tempat, ini jelas jauh dari yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin hadirin sekalian, orang sekarang bisa mengatakan, "Saya cinta Allah dan Rasulnya, saya menjadikan istri-istri Rasulullah pada khususnya dan umumnya, sahabiat-sahabiat wanita Rasulullah," sementara yang menjadi yang dikagumi adalah orang-orang yang jelas fasik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rusak akhlaknya, rusak moralnya. Jelas ini merupakan jalan sesat yang dibungkus dengan kebaikan. Maka selagi dia memiliki keimanan, memiliki kepercayaan yang baik, kokoh dan kuat, maka dia tidak akan bisa bercampur dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-arwahu junudun mujannadah." Ruh itu adalah laksana satu pasukan yang satu dengan ini, satu pasukan utuh, satu kompi. "Ma ta'arufa minha itlafa," artinya selagi masih satu kompi, satu barisan, maka satu dengan yang lainnya saling kenal. "Wa ma tanakara minha ikhtalafa," yang sekarang ini berbeda kompi, berbeda ini barisan, maka dia tidak akan bisa ketemu, berbeda. Allahu a'lam. Maka ikhwani wa akhwati fillah, khususnya muslimah yang selalu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ikutilah apa yang dulu telah diberbuat oleh sahabiat wanita Rasulullah SAW. Bagaimana mereka berteman, teman-teman yang dipilih siapa? Tidak lain adalah teman yang bisa mengokohkan agamanya. Kalau dipandang dari sisi ucapannya, mengingatkan diri kita kepada Allah, tindakannya mengingatkan kita ibadah, sementara apa yang diucapkan, dinasihati, semuanya hadirin sekalian, mengingatkan kita akan hari akhirat. Selanjutnya, wanita yang ideal, abidatun dirabbiha. Wanita yang ideal adalah wanita yang selalu ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menyia-nyiakan kewajiban agamanya. Dari mulai salatnya tidak mau mengakhirkan salatnya apapun alasannya. Dari sisi zakatnya kalau sudah sesuai dan sudah masuk khaul dan sudah nyampe nisabnya, maka dia akan keluarkan. Dari sisi puasanya, dari seluruh ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah, dia benar. Terutama hadirin sekalian, ibadah-ibadah yang ada di keluarga, dari mulai mendidik anak, mengasuhnya, dari mulai mengajarkan Al-Quran, mengajarin akidahnya, mengontrol, mengawasi, ini semuanya adalah nilainya ibadah diperhatikan. Maka seorang wanita yang muslimah yang ideal di hadapan Allah dan Rasulnya terpuji, wanita yang selalu memperhatikan kewajiban-kewajiban dia yang kaitannya dengan ibadah. Dari mulai sholatnya yang wajib dan yang sunnah,
kemudian puasanya dan dari mulai yang wajib dan yang sunnah, lalu zakatnya yang wajib dan yang sunnah, lalu hajinya dan ibadah-ibadah yang lain yang kaitannya dengan keluarga dan rumah tangga. Selanjutnya hadirin sekalian, kita juga akan membahas tentang karakter atau kriteria wanita salihah ideal di hadapan Allah dan Rasulnya terpuji, kemudian menjadi idaman suami. Wanita yang sangat cocok sekali untuk menjadi contoh yang lainnya. Jadi wanita yang benar-benar bisa menjadi suri tauladan, figur bagi wanita yang lainnya. Artinya dari gerak-geriknya, ucapannya, akhlaknya setiap hari, itu menjadi sorotan mata-mata baik yang ingin menirunya. Bukan menjadi contoh keburukan. Nas'alullah al-afiyah, ada di antara wanita yang mentransfer keburukan, kemudian disosialisasikan, dimasyarakatkan di tengah-tengah kaumnya, kemudian ditiru. Ini jelas dia masuk ke sabda Rasulullah SAW, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanquzu min awzarihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah, tradisi atau kebiasaan buruk, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang menirunya, dan dosa itu tidak kurang sama sekali. Na'udzubillah. Maka hadirin sekalian, saya sarankan kepada wanita muslimah yang ideal, wanita yang terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya dan menjadi idaman bagi suaminya, perhatikan pertama akidah Anda, ibadah Anda, kemudian akhlak Anda. Jadikan diri Anda sebagai rujukan fikuh, sebagai rujukan akhlak, rujukan akidah, rujukan ibadah bagi sesama kaum kalian, kaum Hawa. Maka dengan demikian, di tengah-tengah keluarga dengan mudahnya dia akan mendidik anak. Karena anak tidak bisa hanya dekat di doktrin kemudian di komando, jangan melakukan ini, silahkan lakukan ini, sementara kita tidak bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang secara nyata real bisa dilihat mereka. Maka wanita yang sudah bisa menjadi contoh kaum yang lainnya, kaum wanita, kaum Hawa, maka dia akan dengan mudah mendidik, mengarahkan anaknya, mengasuh anaknya. Anak-anaknya yang sekarang ini dididik, akan keluarlah generasi-generasi yang terpuji, mulia, bagus, kokoh, ini akidahnya, ibadahnya, kemudian akhlaknya mulia. Karena yang dilihat setiap hari, yang ditiru setiap hari adalah selalu orang yang di atas kebenaran, orang yang selalu diridai oleh Allah dan Rasulnya, bukan orang yang dimurka oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga wanita yang seperti ini akan mengalami kesuksesan, mendapatkan rumah tangga yang ideal, idaman serta bahagia di akhiratnya nanti. Dia akan sukses meraih surga Firdaus yang menjadi idaman seluruh kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas wanita ideal, wanita idaman dan terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya dari sisi akhlak. Subhanallah, betapa indahnya kehidupan seorang laki-laki ketika keluarganya ditunggui rumahnya dan anaknya. Wanita yang memiliki akhlak yang mulia, perilaku yang terpuji. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah, ada empat perkara yang menjadi sumber kebahagiaan seseorang, dan juga empat kecelakaan yang menjadi sumber kecelakaan bagi seseorang. Yang pertama, empat sumber kebahagiaan, al mar'atus salihah, wanita yang salihah. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini kenikmatan, tapi sebaik-baik kenikmatan itu adalah al-mar'atus salihah. Yang kedua adalah as-sakanul wasi', rumah yang luas. Ini juga logis, jelas. Rumah yang luas akan membantu orang banyak di dalam menyelesaikan rumah tangga, untuk menghilangkan kepenatan, enak buat untuk istirahat.
Yang ketiganya adalah wal jaru salih, tetangga yang baik, tetangga yang masya Allah tahu hak-hak bertetangga. Jadi amanah, kita tinggal pun tenang, kita di rumah pun tenang, tidak ada kegaduhan. Yang keempatnya wal markabul hani, kendaraan yang enak, kendaraan yang bagus. Adapun empat hal yang menjadi sumber kecelakaan adalah al-jarusu, tetangga yang buruk, wal mar'atusu, wanita yang buruk, yang tidak solihah, tuntutannya besar, akhlaknya tidak bagus, masya Allah, senyumnya tidak ada, ibarat rumah adalah neraka. Wal markabusu, kendaraan yang suka rusak, ya. Wasakanul dayyik, dan tempat tinggal yang sempit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ikhwani wa akhwati fillah, kalau begitu, seorang wanita muslimah selalu menjaga yang ideal, selalu menjaga adab-adab Islam. Di antaranya adalah adab ketika bertemu, ketika masuk rumah mengucapkan salam. Di mana-mana yang menjadi ini kebiasaan utama adalah menebarkan salam. Sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sebelum beriman dengan baik-baik. "Wa la tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak akan beriman sebelum satu di antara kalian saling mencintainya. "Ala adullukum ala syai'in." Maukah kalian aku tunjukkan terhadap sesuatu? "Idza fa'altumuhu." Kalau kalian mengerjakan, "tahabbtum." Kalian saling cinta mencintai, yaitu "afsus salama bainakum." Terbarkan salam di antara kalian. Kemudian hadirin sekalian, seorang wanita yang muslimah yang berakhlak mulia selalu menghormati jerih payah orang dan pandai bersyukur, mensyukuri kebaikan suami terutama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam suatu hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, "Uritun nar," pernah aku ditampakkan kepadaku neraka, "fa inna aktsara ahliha an-nisa." Yang paling banyak penghuninya adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena yakfurna, banyak di antara mereka adalah yakfurna. Waqila, dikatakan, "Yakfurna billah ya Rasulullah." Apakah mereka ingkar kepada Allah? Qala, "Yakfurna al-ashir," suka mengingkari kebaikan. Mengingkari kebaikan keluarga. "Wa yakfurna al-ihsan," apapun yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami itu gampang diingkari. "Walau ahsanta ila ihdakunna," katanya Rasulullah. Kalau seandainya di antara kalian berbuat baik kepada salah satu di antara mereka, "ad-dahra," sepanjang tahun, "thumma ra'at minka syai'an," ternyata suatu ketika dia melihat sesuatu yang tidak disukai, "qalat," dengan cepat dia mengatakan, "ma ra'aitu minka khairan qattun," saya tidak pernah melihat kamu itu orang yang baik. Tidak pernah aku ini temukan kebaikan-kebaikan yang kamu berikan kepada saya. Cepat mengingkarinya. Maka seorang wanita yang muslimah terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya dan menjadi idaman suami adalah wanita yang salihah, tidak pernah mencacat dan mencela suaminya. Hak-hak yang telah diberikan oleh suaminya, sementara suaminya sudah mengerahkan jerih payah untuk memenuhi hak tersebut. Maka supaya menjadi wanita yang ideal, hendaklah istri samhatut tiba, memiliki tabiat yang lembah lembut, toleran, dan memiliki sifat jiwa yang qanaah, dan juga memiliki satu sifat-sifat yang lemah lembut, tidak kasar, tidak mudah menentang. Ya, kalau bisa memudahkan yang sulit, menggampangkan yang sekarang ini ruwet, jangan mempersulit yang mudah, membuat ruwet suasana, gaduh suasana yang harusnya lenggang enak. Apalagi dia hadirin sekalian, seorang wanita masih sempat untuk menyisihkan waktu memberikan hadiah kepada suaminya di saat-saat atau di waktu-waktu yang bagus. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Tahadu tahabu," salinglah kamu memberikan hadiah, maka akan saling muncul kasih sayang semakin dalam. Maka dalam hal ini, wanita muslimah akan selalu menjadi wanita yang bersyukur,
mengetahui dan menyadari bahwa apa yang diberikan ini sudah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan wanita muslimah juga hadirin sekalian selalu menjaga akhlakul karimah dari mulai pertama al-haya, sifat malu, was-sabru dan sabar, wal-bashashatu dan memiliki muka ceria, senyum, wa-iffatul lisan dan menjaga lisan dari omongan-omongan yang kotor. Tentang masalah hadirin sekalian, sifat utama yang harus dimiliki oleh wanita sekarang adalah al-bashashah, ceria dan memiliki gampang senyum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Dzar, beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali kalian menghina, meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antal qa'akha ka biwajhin tadikin, walaupun hanya segedar kamu ketika ketemu saudara kamu menampakkan muka ceria, ya bahagia, senyum, murah senyum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti kita secara umum kaum muslimin dituntut semuanya, wabil khusus seorang istri, untuk memiliki satu muka yang ceria, penampilan yang membuat orang itu senang, ya. Tidak nampak sekali kesedihan yang mendalam yang tampak di raut mukanya. Ada orang sebagian wanita ini, masya Allah ya, karena memiliki tabiat yang suka murung, sedih, bahagia pun nampaknya seperti orang yang tidak bahagia, wajahnya sendu sekali. Ini jelas karena terbiasa untuk berpenampilan seperti itu. Maka itu harus kita latih. Maka latihan pertama harus kita memiliki sikap tawadhu, berbuat baik kepada teman-teman, terus kemudian melatih pembicaraan-pembicaraan yang baik, terus kemudian gurau-gurau yang positif, sehingga di sini hidup itu tidak tegang, hidup itu tidak selalu diwarnai dengan keseriusan. Itu ya. Dengan demikian hadirin sekalian, kalau sekarang suami pulang ke rumah kemudian menemukan wanita, langsung pertama kali yang ditemukan ada lemparan senyum, muka yang ceria, tidak menampakkan wajah-wajah kesedihan, beban kehidupan ini, masya Allah, dengan sendirinya letih lelah itu hilang, perasaan tenang langsung didapat. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan dari diri kalian adalah istri-istri, agar kalian tenang kepadanya dan menjadikan di antara kalian mawaddatan warahmah, as-sukun an-nafsi. Ketenangan jiwa itu bisa didapat secara lahir dan batin ketika di antara satu dengan yang lainnya itu menampakkan wajah yang ceria, tidak menampakkan wajah yang murung, seakan-akan dunia ini sempit. Masya Allah, orang lain aja sudah, masya Allah, susah sekali bertahan untuk lama-lama duduk dengannya, apalagi yang suami setiap hari ketemu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini kalau kita mendapati wanita yang seakan-akan hidupnya dirundung duka, dirundung gelisah, tidak pernah ada satu saat-saat yang membahagiakan, yang membuat dia harus tersenyum, semua dihadapi dengan kebingungan, kegundahan, jelas semua orang akan lari darinya, termasuk suaminya. Selanjutnya hadirin sekalian, yang harus diperhatikan oleh seorang istri ideal agar terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya dan menjadi harapan bagi suaminya, harus menjaga sifat al-haya, rasa malu. Sangat disayangkan hadirin sekalian, sekarang ini nampak wanita-wanita kita yang muslimah sudah tidak memiliki rasa malu, dan dianggap itu hal yang remeh. Tampilannya jalan, kemudian serba berani, bukan berani terhadap kebenaran, akan tetapi berani terhadap kekotoran, kesesatan dan kriminal. Maka dengan sedikitnya sifat malu yang dimiliki oleh wanita, muncul berbagai kriminalitas, kejahatan yang timbul di kalangan laki-laki.
Perzinaan itu muncul dari mana? Sehingga wanita berani berzina, berani melakukan hubungan-hubungan yang dimurka oleh Allah. Awalnya sikap, sifat malu ini tiada di dalam hati wanita itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, ke sifat malu itu tidak akan datang kecuali membawa kebaikan. Semuanya baik. Semuanya baik. Sehingga di dalam hadis yang lainnya beliau mengatakan, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari cabang iman. Selagi orang itu masih memiliki rasa malu, maka keimanannya masih ada, diharapkan masih terus tumbuh. Tetapi kalau sudah sifat malu ini tidak ada, maka pelan-pelan akan lenyap, pelan-pelan akan tiada, sampai tidak ada sama sekali. Nas'alullah al-afiyah. Adapun hadirin sekalian, malah kebalik sekarang kondisi wanita. Sangat jalang, sangat berani di dalam berbuat kemaksiatan, kemungkaran, malu di dalam berbuat kebenaran. Allahu la yastahyi minal haq, padahal Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Maka Aisyah pernah memuji wanita-wanita Ansar lewat pujian yang indah, ni'matun nisa'ul Ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. La yamna'uhunnal haya'u ayyatafaqqahanna fid din, tidak menghalangi rasa malu dia untuk belajar ilmu agama. Fal haya'u khuluqun yub'atsu 'ala tarkil khabith. Jadi hadirin sekalian, rasa malu itu adalah akhlak yang mendorong, memberikan motivasi orang untuk meninggalkan perbuatan buruk. Itu malu yang terpuji. Selanjutnya hadirin sekalian, sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh wanita dari sisi akhlak adalah as-sabr. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, wabil khusus akhwat fillah, hidup ini penuh dengan kerikil-kerikil tajam yang siap untuk menggelincirkan kaki kita. Hambatan dan tantangan kehidupan yang mungkin terkadang kita rasa berat sekali, siap untuk menghadang bahtera rumah tangga kita. Maka tidak ada lain cara yang paling tepat untuk menghadapi semua itu, agar tali ikatan pernikahan tidak putus dan bahtera rumah tangga yang kita arungi ini tidak pecah. Maka kita harus hadapi dengan sabar, tabah, dan tahammul masyakkah, mampu menanggung dan menahan diri ketika ujian itu berat. Sehingga hadirin sekalian, seorang wanita muslimah yang ideal terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala menghadapi dunia ini penuh dengan senyum, tidak dihadapi dengan ketegangan kemudian membuahkan satu frustasi, kemalasan, tidak. Jadi dihadapi dengan hati yang lapang, dada yang luas, kemudian senyum yang selalu simpul di dalam mukanya, juga nampak-nampak keceriaan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berat itu menjadi ringan. Beban-beban yang berat itu mungkin bisa teratasi, tapi belum apa-apa kita sudah mengadu, belum apa-apa kita sudah menyatakan tidak bisa. Maka orang seperti ini tidak akan bisa berlaga, jangankan di dunia yang penuh dengan kesulitan, gampang pun akan bisa menjadi sulit. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di sini ada beberapa contoh dari salafunas salih, bukan hanya dikerjakan oleh wanita, ini laki-laki, tapi dilakukan oleh wanita. Bagaimana hadirin sekalian, kasus Ummu Sulaim. Ketika anaknya meninggal dunia, Abu Talhah sangat cinta sekali kepada anaknya. Kemudian tidak ingin kabar kematian itu menyebabkan mengganggu suaminya Abu Talhah. Maka setelah pulang, dia berdandan dan berhias dengan baik sebaik-baiknya, menyiapkan makanan, tidur. Kemudian setelah itu semuanya baru diberitahu. Dengan bahasa yang cukup lembut, bahasa yang cukup membuat orang tersebut teduh, senang. Pertanyaan itu diajukan, bagaimana kalau ada orang yang minjem, kemudian pada waktunya pinjaman itu diminta balik, apa sikap kamu? Maka ketika itu pun dia katakan, ya harus dibalikkan. Maka Ummu Sulaim mengatakan, anakmu sudah meninggal dunia,
diambil oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fahtasib ibnaka, carilah pahala dengan kematian anakmu. Bagaimana sekarang ini hadirin sekalian, orang yang sebagian wanita muslimah kadang-kadang masya Allah tidak tahu tempat, tidak tahu kondisi bagaimana menyampaikan habar-habar yang membuat sedih, membuat gundah suaminya. Kadang dikasih beban-beban yang berat, padahal dia sendiri sudah menanggung beban yang sangat berat. Mungkin pekerjaan, mungkin profesi, mungkin apa saja. Yang dia pulang tujuannya untuk mencari keringanan, mencari supaya bisa istirahat, ternyata dikasih beban yang lebih besar lagi. Nas'alullah al-afiyah. Contoh lagi hadirin sekalian, As-Sayyidah Khadijah. Seorang wanita yang wanita bangsawan, wanita kaya terhormat, menjadi pendamping istri Rasulullah SAW yang paling setia. Sikap dia ketika Rasulullah SAW awal-awal menerima wahyu, sikapnya penuh dengan sikap-sikap membantu, ketabahan, kesabaran. Bagaimana Rasulullah SAW di saat itu kondisi gelisah, gundah, bahkan ketakutan, tidak membuat suasana semakin rancu, semakin tidak sejuk, tetapi membuat dia suasana sejuk, damai, bahagia, dan Rasulullah SAW tenang. Begitu juga dengan sekalian sikap sahabiah-sahabiah yang lainnya di dalam kehidupan ini, apalagi dunia wanita dan kewanitaan hadirin sekalian, penuh dengan derita dan cobaan. Hamil dibutuhkan kesabaran, melahirkan dibutuhkan kesabaran, mendidik anak dibutuhkan kesabaran, menjaga rumah dibutuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar, semuanya itu akan bubar. Dari mulai hamil, terus kemudian melahirkan, menyusui, mendidik anak, menunggu rumah. Bahkan di antara wanita ada yang tidak sabar, pinginnya kelayapan keluar sana sini, kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban utamanya, sehingga keluargalah yang menjadi korban, rumah tangga yang menjadi korban, anak-anak yang menjadi korban. Muncullah generasi-generasi yang salah asuh. Maka harus kita kembalikan hadirin sekalian, fungsi wanita harus menjalankan fungsinya, harus menjalankan pekerjaan-pekerjaan bila dhajrin, tanpa ada gunda, keluh kesah, tanpa ada rintihan-rintihan, ratapan-ratapan, sehingga minta dikasihani. Semuanya ini akan menambah beratnya tugas, akan menambah beban pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Coba kalau sekarang dibarengi dengan keceriaan, terus kemudian kadang-kadang senyum dan semangat hidup dipacu, ya. Ini semakin menambah ringannya pekerjaan. Sampai kalau toh mengerjakan pekerjaan yang paling berat, orang yang seperti ini, wanita yang seperti ini masih bisa melempar senyum. Maka seharusnya kita harus mencontoh orang-orang dahulu, wabil khusus sahabat-sahabat Rasulullah. Coba lihat Abu Darda, apa yang dikatakan pada istrinya. Wahai istriku tercinta, kalau engkau melihat aku sedang marah, maka cobalah jadikan aku itu ridho, reda marahku. Begitu juga, kalau aku sedang melihat kamu marah, maka aku berusaha untuk menjadikan kamu itu ridho, senang, kembali dan hilang marahnya. Betapa hadirin sekalian indahnya kalau kehidupan seperti ini. Saling kerjasama, bukan hanya menunaikan pekerjaan rumah yang sifatnya lahiriah, tapi menciptakan keluarga yang kondusif, bahagia, tenang. Itu semuanya adalah pekerjaan kedua belah pihak. Dan kemudian hadirin sekalian, seorang wanita yang ideal, wanita yang muslimah menjadi harapan suaminya adalah wanita yang bisa menahan dendam dan menjadi pemaaf, terutama memaafkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh suaminya. Ini sejalan dengan perintah Allah, wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan dendam, ya, kemarahan, dan bisa memaafkan manusia, maka Allah sangat senang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Maka di sini hadirin sekalian, wabil khusus, kalau perasaan menahan dendam, menahan marah, dan memaafkan orang lain bisa dilakukan oleh istri kepada suaminya, itu lebih baik. Jangan seperti yang digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Thauban
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ba'sin fa haramun 'alayha raihatul jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Artinya, perempuan mana saja yang coba-coba minta suami, minta kepada suaminya talak tanpa ada alasan yang syar'i, maka haram baginya surga, haram baginya bau surga. Nas'alullah al-'afiyah. Bagaimana surganya? Baunya aja enggak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sekarang kita itu tidak bisa menahan kesabaran, ini menahan dendam, marah kita, paling tidak jangan sampai melakukan ini, perbuatan yang paling berbahaya, meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan. Kadang-kadang hadirin sekalian, kita temukan di dalam sebagian kehidupan manusia ini penuh dengan cerita ini, istri meminta talak sama suaminya. Bahkan Masya Allah, tuntutan setiap hari yang diajukan bukan belanja, bukan duit, bukan macam-macam, tapi talak. Nas'alullah al-'afiyah. Maka di sini lah hikmahnya kenapa talak itu tidak diberikan haknya di tangan wanita. Itu. Selanjutnya hadirin sekalian, seorang wanita ideal, istri idaman suami dan terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya adalah muhadzabatul lisan. Lisannya cukup bagus tutur katanya. Kalimat-kalimat yang keluar selalu menyejukkan hati, membuat telinga kita itu enak mendengarnya. Bukan wanita yang pedas bicaranya, suka nyindir, suka mau nyinggung. Kalimat-kalimat yang dipilih Masya Allah kadang-kadang bukan hanya sekedar menyakitkan, kalimat-kalimat yang hanya layak di kebun binatang dipakai semuanya. Ini jelas subhanallah jauh dari yang diinginkan. Jangankan sekarang ini wanita yang salihah ideal, seorang muslimah saja tidak layak untuk melakukan itu. Maka Rasul kita mengajak kepada kita di dalam berbicara kepada siapa saja, terutama kepada suami kita, hendaklah memilih kalimat yang terbaik. Terbaik buat suaminya, terbaik buat Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, al-kalimatu tayyibatu sadaqatun. Kalimat yang baik, kalimat yang bagus itu sadaqah. Artinya, kalau selama ini kita mungkin tidak bisa bersedekah dengan materi, bersedekah dengan harta benda, maka cukuplah dengan kalimat-kalimat baik yang kita pilih ketika berbicara kepada suami kita, maka itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa. Rasul itu bukan orang yang fahisyah, orang yang jahat, lagi suka mengeluarkan kalimat-kalimat atau perbuatan yang jahat. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi hadirin sekalian, akhlak yang baik akan mendatangkan beberapa kebaikan. Akan bisa menarik kecintaan, menjauhkan syaitan. Dan juga mendatangkan berkah di keluarga kita. Lain halnya dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang bedas, akan mendatangkan murka Allah, mendekatkan diri kita kepada syaitan, dan akan dijadikan sebagai peluang syaitan untuk menjerat kita, merusak keluarga kita. Maka Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang banyak bicaranya, akan banyak keplesetnya. Siapa yang banyak keplesetnya, banyak dosanya, banyak kesalahannya. Siapa yang banyak kesalahannya, banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, maka neraka tempat tinggal yang paling utama. Sehingga di sini usahakan berbicara seadanya, berbicara secukupnya, tanpa kita harus berbicara ngalor ngidul al-qila wal-qal, sehingga kita akan terjebak ke dalam kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pertanda kebaikan seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Sehingga hadirin sekalian, wabil khusus istri yang salihah, jangan sekali-kali menyakiti suaminya dengan kata-kata yang bedas, kata-kata yang kotor, jahat. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dan memberikan satu peringatan keras, la tu'dhi mara'atun zawjaha fid dunya
Tidaklah wanita mana saja yang menyakiti suaminya di dunia, illa qalat zawjatuhu minal huril ain, kecuali istri dari bidadari surga mengatakan, la tu'dhihi qatalakillah, jangan kau menyakiti dia, semoga engkau dikutuk oleh Allah. Fa innama huwa indaka dakhilun, indaki dakhilun, sesungguhnya ketahuilah dia itu di sisimu seperti tamu. Yushiku ayyu fariqaka ilaina, hampir-hampir pergi darimu kemudian datang kepadaku. Artinya hadirin sekalian, ini peringatan keras. Sikap kita, kebiasaan kita, tingkah laku kita, atau omongan-omongan yang kita sekarang ini ucapkan di hadapan suami kita, harusnya hati-hati, dijaga. Jangan sampai tingkah laku kita, tindakan kita, ucapan kita ini menyakitkan diri, sehingga kita diperingatkan oleh Rasulullah dengan mengutip, menukil dari ucapan bidadari surga. Dan memang benar apa yang dikatakan di sini, bahwa suami kita ini ibarat tamu. Sekarang pergi kapan saja dia mau. Artinya kalau dia mau menjatuhkan cerai, sekarang dia punya hak. Mempertahankan juga punya hak. Atau nanti dia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang istri ini terus jahat dan terus jahat, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama istrinya di akhirat, di surga, yaitu bidadari cantik jelita yang tidak akan bisa dirasa, didengar, dan juga dilihat oleh mata. Ikhwani wa akhwati fillah, selanjutnya yang dilakukan yang harus dilakukan oleh wanita di dalam masalah akhlak ini, antalzimus sidqa, harus melatih dirinya untuk jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita semuanya, wabil khusus kepada wanita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkumpullah kamu, hiduplah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran hadirin sekalian, buah kehidupan yang harus dimiliki, mutiara yang harus dimiliki oleh semua manusia, terutama wanita. Jangan sampai kita di dalam muamalah wabil khusus dengan suami kita penuh dengan kedustaan, sehingga kita terjebak kepada kemunafikan. Maka Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik thalath, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji khianat. Wa idza tumina khana, dan ini kalau dia janji ingkar. Wa idza tumina khana, dan kalau dipercaya khianat. Nas'alullah al-afiyah. Ini harus dijaga. Begitu juga adik-adik sekalian, seorang wanita di samping menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, seorang wanita yang ideal, yang terpuji di hadapan Allah, selalu menghindarkan, berusaha sebisa-bisanya menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Di antaranya adalah la tuksirul kalam. Seorang wanita jangan banyak bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, kemudian mengubur anak hidup-hidup, lalu selalu membiasakan sifat man'an, jangan, dan selalu membiasakan sifat coba bawa ini, ambilkan itu. Artinya kerjaannya itu jangan lakukan itu, coba ambil ini. Artinya menuntut terus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci kalian qila wa qal, artinya omong kosong. Katanya sana, katanya sini, ngobrol ngarur ngidul, enggak kaluan yang dibicarakan. Wa kathratus su'an, dan banyak bertanya, artinya ngeyel. Wa idha'atil amal, dan menyanyikan harta, menghambur-hamburkan harta tanpa ada keperluan yang positif kembali kepada agama, dunia, dan akhirat. Maka di sini hadirin sekalian, kita juga diperingatkan wabil khusus wanita untuk supaya tidak banyak bicara dan ngobrol enggak karu-karuan, sehingga kita bisa kejebur ke dalam murka Allah.
kafa bil mar'i itsman ay yuhaddisa bi kulli ma sami', cukup sebagai titel pendosa ini berbuat dosa. Orang yang sekarang ini menceritakan segala sesuatu yang didengarnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, kalau sekarang ini seorang wanita sikapnya apa saja yang didengar diceritakan, apa saja yang sekarang ini masuk telinganya diceritakan, enggak nyaring ini baik atau buruk, ini layak disampaikan atau tidak, maka hadirin sekalian, keplesetnya kaki banyak obatnya, keplesetnya lisan, maka susah untuk diobati, bahkan bisa mendatangkan malapetaka. Maka kita sebagai seorang muslimah yang ingin menjadi harapan Allah dan Rasulnya, kemudian idaman suaminya, harus mendengarkan dan mengecamkan baik-baik apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Telah sukses orang-orang yang beriman, yaitu orang yang di dalam sholatnya, di dalam melaksanakan sholat selalu khusyuk. Dan orang-orang yang selalu dari hal-hal yang tidak ada gunanya, al-lahu, hal-hal yang tidak ada, petanggan malapetaka. Maka kita sebagai seorang muslimah yang ingin menjadi harapan Allah dan Rasulnya, kemudian idaman suaminya, harus mendengarkan dan mengecamkan baik-baik apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum

Manfaatnya kalau omongan-omongan kosong, obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, mu'ridun, berpaling. Kemudian hadirin sekalian, akhlak yang harus dihindari oleh seorang wanita lanjutnya adalah an-namimah. Na'udzubillah min dzalik. Perbuatan di atas ini perbuatan yang jahat. Akhlak yang paling terkutuk adalah akhlak yang tidak layak dimiliki oleh wanita muslimah salihah, yaitu namimah. Namimah ini bahaya karena bahadir sekalian mirip dengan sihir. Bisa merusak keluarga, bisa memutuskan tali persaudaraan, ikatan pernikahan. Maka pernah ada suatu cerita. Ada seorang yang membeli budak. Kemudian penjualnya ini bilang, "Masya Allah, ini budak tidak ada aibnya, bagus, kecuali satu, suka namimah, suka memfitnah." Udahlah, saya terima, udah beli. Tidak berselang lama, Masya Allah, hadirin sekalian, beberapa hari, si budak ini mendekati suami, ini istrinya. Kemudian mengatakan, "Sesungguhnya tuan laki-laki ini sudah enggak senang sama ibu. Makanya kalau sekarang ini ibu mau dia itu senang sama ibu terus, tidak putus, maka ambillah rambut yang ada di kepalanya. Kemudian nanti saya jambi, saya baca mantra-mantra, saya sihir supaya terus senang. Maka nanti caranya kalau malam-malam ambil pisau, kemudian iris rambutnya." Kemudian si budak ini juga datang kepada suaminya, membawa menceritakan bahwa, "Tuan, sekarang istri tuan ini sudah punya pasangan lain, hendak membunuh tuan, hati-hati nanti kalau tuan mau sedang tidur, dia akan merencanakan membunuh tuan." Maka ketika si majikan tersebut yang laki-laki tidur-tiduran, datanglah wanita terus ini, istrinya sambil membawa pisau untuk mengambil rambutnya. Tetapi karena cerita budak yang miring seperti itu, dikiranya benar mau membunuh. Ini buktinya dia, saya sedang tidur-tiduran, dia bawa pisau. Maka Masya Allah, sekarang ini tibalah saatnya. Namimah itu sampai kepada targetnya. Akhirnya suami membunuh istrinya, lalu kemudian keluarga istrinya tidak terima, membunuh suaminya. Maka dua kabilah, kabilah dari pihak suami, kabilah dari pihak istri, tengkar. Ini akibat namimah. Dan ini banyak sekali. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhulul jannata namam," tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, memfitnah. Nah, cerita di atas disebutkan di dalam kitab Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ikhwani wa akhwati fillah. Selanjutnya, seorang wanita yang ideal, yang muslimah, menjadi harapan suami dan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Seorang suami istri yang selalu menjauhi ghibah, membicarakan aib orang. Ya. Inilah adalah penyakit banyak sekali yang dilakukan oleh wanita-wanita. Kadang-kadang membicaranya awalnya biasa-biasa saja, pada ujung-ujungnya membicarakan orang lain. Ambil khusus lagi ngobrol-ngobrol, lagi belanja, lagi di tempat-tempat yang asyik duduk-duduk, maka terjebaklah kepada ghibah, membicarakan sana, membicarakan sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan ghibah supaya kita tidak terjebak, sangat jelas sekali. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil ghibah?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah? Sahabat berkata, "Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam," Allah dan Rasulnya lebih tahu. "Qala dzikruka akhaka bima yakrah," yang dimaksud al-ghibah adalah kamu menyebut-nyebut aib saudara kamu, menyebut-nyebut sesuatu yang dibenci oleh saudara kamu sementara dia tidak ada di depannya. Itu ghibah. Dan hadirin sekalian, ancaman ghibah ini nas'alullah al-afiyah, semoga kita dihindari Allah, dihindarkan oleh Allah dari sifat ini. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Hujurat, "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu," adakah di antara kalian senang memakan daging bangkai saudara kamu sementara kalian benci?
Artinya ibarat orang yang menghibah, membicarakan aib orang itu seperti makan daging bang.

0: sebagainya. Selanjutnya hadirin sekalian, yang harus dihindarkan oleh seorang wanita muslimah, jangan sampai mengganggu suaminya ketika suaminya memiliki madu. Artinya berusaha mati-matian untuk menjelek-jelekkan atau suaminya mentalak istri pertamanya atau istri yang kedua. Karena iblis sudah berjanji, hadirin sekalian, kita harus hati-hati. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, inna iblis yadu'a arsyahu 'alal ma' tsumma yab'atsu sarayahu. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air kemudian menebarkan bala tentaranya. Fadnahum minhu manzilatan adhamu fitnatan. Mereka yang paling dekat, bala tentara yang paling dekat dengan iblis, kedudukannya adalah mereka yang paling besar fitnahnya. Yaji'u haduhum yakulu fa'altu kada wa kada, di antara bala tentara datang mengatakan, saya sudah mengerjakan ini dan itu. Fayakulu ma sana'ta syai', kamu ini belum mengerjakan apa-apa. Thumma yaji'u haduhum fayakul, kemudian di antara mereka datang lagi, ma taraktu hatta farraktu bainahu wa baina imratai, saya tidak membiarkan dia sampai dia itu memisahkan mentala istrinya. Fayudnihi minhu, kemudian iblis dekat dengannya. Fayaqulu na'am anta fayaltazim, engkau adalah sebaik-baik balan tentara dan teruskan misimu. Ikhwani wa akhwati fillah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana tugas-tugas wanita salihah ideal yang menjadi harapan Allah dan Rasulnya, kemudian istrinya di rumah. Dia selalu menjaga dan memelihara qawamatur rijal, ini tegak. Artinya suami menjadi pemimpin, suami menjadi pengendali keluarga ini ditegakkan dengan baik-baik. Jangan sampai sekarang ini berbalik. Dialah yang menjadi pengendali, pengatur, sehingga laki-laki berbalik menjadi pembantu, ikut nurut kepada dia. Jelas ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wanita yang ideal juga membantu suaminya untuk berbuat kebaikan, terutama birrul walidain. Apalagi sekarang ini suaminya sebagai seorang da'i mengemban dakwah atau tugas-tugas mulia di masyarakat, maka seorang istri yang baik, yang ideal, selalu membantu meneguhkan tapak-tapak kaki suaminya di dalam rangka menegakkan dakwah, dalam rangka menegakkan ibadah dan kebaikan, wabil khusus birrul walidain. Jangan sampai kita sebagai seorang istri malah mengendorkan semangat berdakwah, malah membuat semangat untuk berbuat kebaikan melemah. Bahkan seharusnya ketika suami lemah, futur, membangkitkan semangatnya ketika sekarang tersesat, berada di dalam keburukan, melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, dia menegur, menasihatinya. Inilah wanita yang ideal. Selanjutnya hadirin sekalian, wanita yang ideal juga nasyitatun jadatun, dia selalu semangat hidup, rajin di dalam rumah. Ya, tidak malas-malasan selesai mengerjakan rumah tangga, mendidik anak, mengajar, apa saja yang sekarang ini positif yang bisa dilakukan, terutama melatih dirinya untuk membekali keterampilan-keterampilan dari mulai menjahit, terus kemudian menyulam dan yang lainnya, sehingga dia punya bekal. Dan di sana ada keterampilan lagi, umpamanya mengetik, bisa menjalankan komputer, sehingga membantu suaminya di dalam hal-hal yang positif, menulis makalah, menulis buku, menterjemah dan yang lainnya. Inilah wanita yang selalu siap untuk membantu suaminya di dalam taat kepada Allah, menyebarkan Islam dan berdakwah. Adapun wanita yang wanita salihah di rumahnya, pertama yang harus yang menjadi perhatian utama adalah membersihkan rumah, menata rumah dengan baik. Kemudian mendidik anak, memperhatikan anaknya dari mulai makannya, pendidikannya, dan juga jangan sampai lupa pengajaran-pengajaran agama di rumah. Intinya hadirin sekalian, tugas-tugas seorang wanita yang paling utama adalah di rumah, terutama menjaga rumah tangga, menjaga anak, supaya semuanya ini beres. Laki-lakinya menyelesaikan tugas luar, maka dia menyelesaikan tugas yang ada di dalam rumah. Yang terakhir di sini hadirin sekalian, seorang wanita jangan sampai lebih bersolek di luar rumah daripada di dalam rumah. Bahkan di rumah ini harus dia pandai berhias, membiasakan berhias, dan keluar harus dihindari itu. Karena Rasulullah mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin la yajidu rihaha fayazaniyatun. perempuan mana saja yang memakai minyak wangi kemudian lewat di depan laki-laki kemudian dia menemukan baunya, maka dia sedang berzina. Nas'alullah al-afiyah, artinya melakukan perbuatan dosa besar. Terakhir hadirin sekalian, seorang wanita muslimah di dalam kondisi apapun, suaminya menjadi tujuan utamanya, suaminya adalah surganya, rumahnya adalah tempat surganya. Bagaimana sekarang wanita bisa meraih surga, bisa meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan suaminya dan berbakti taat kepada suaminya? Maka Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Idza sallatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi bab min ayyi abwabil jannati sya'at, rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Yang artinya, perempuan mana saja yang salat 5 waktu menjaga kemaluan dan kemaluannya kemudian taat terhadap suaminya, maka dia akan masuk surga dari mana saja, dari pintu mana saja yang ia kehendakinya. Inilah janji Allah yang diberikan kepada wanita yang salihah, istri yang ideal, istri yang selalu mendahulukan kebaikan di atas segala-galanya, mendahulukan rumahnya menjadi tempat utama untuk meraih kebaikan, mengumpulkan pahala, dan mencari ridha Allah dan Rasulnya serta ridha suaminya. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin Samsudin LC dengan tema karakteristik istri yang salihah, dari kitab Az-Zawjatul Al-Mithaliyah yang ditulis oleh Hawla Darwis yang diterbitkan Darul Muhammad Linasri wa Tawzi' Saudi Arabia. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil manfaatnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila Anda ingin mendapatkan kaset-kaset ceramah, juga kaset-kaset bacaan Al-Quranul Karim, hubungi Lembaga Dakwah dan Ta'lim Jakarta, telepon 021-831-2566. Demikian informasi ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
0: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, Salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bisab'in wa ishrina darajah. Salat jama'ah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut salat berjama'ah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, "Apakah si A datang? Apakah si B hadir?" Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah SAW mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutrah untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah salat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamish shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus shufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin?" Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mislukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam salatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah.
3: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
4: Salat
1: mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: أدي الصلاة كما أمر الله بأوقاتها في المساجد مع إخوانك في بيوت الله.
2: أعد الصلاة أعد الصلاة
3: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
4: A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah.
3: Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan, salat zuhur untuk daerah kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Yang sangat luar biasa membuat Anda merasa ringan. Kira-kira pada saat setiap Anda mendapatkan ya masalah, tidakkah Anda ke orang yang sama curhat, kemudian tambah lagi dia orang yang bisa menjaga amanah, tentu Anda akan terus kepada dia. Pemirsa rahimani rahimakumullah, apakah Anda tahu dan sadari bahwasanya hakikat daripada doa kepada Allah itu adalah curhat? Kalau seseorang itu curhat kepada Allah, atau tadi curhat kepada manusia, lalu dia bisa mendapatkan pendapat, dia merasa bebannya ringan, maka berarti itu satu hal yang luar biasa. Ya, dia cuma manusia, hanya bisa memberikan ide. Tapi kalau Anda curhat kepada Allah, itu bukan hanya sekedar Anda diberikan ide, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan penyakit Anda, akan memecahkan permasalahan Anda, akan memudahkan jodoh Anda, memperbanyak rezeki Anda, memperpanjang umur Anda, dan beragam macam hal yang Anda butuhkan. Pemirsa rahimahin rahimahkumullah, tinggal bagaimana saja satu hal, bagaimana Anda bisa memahami syarat agar curhat Anda kepada Allah diterima, dan Anda akan mendapatkan jawabannya. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah, Anda harus ikutin dengan ketulusan. Pada saat Anda curhat dengan seorang manusia tadi, kira-kira bagaimana keadaannya kalau Anda hanya sekedar ngomong umum, dengan Anda menyampaikan dengan ketulusan hati. Kalau perlu Anda sambil menangis menyampaikan kepada orang yang sedang Anda tanya untuk curhat padanya. Tentu orang itu pun akan luar biasa dalam mendengarkan masalah Anda. Begitu pula dengan Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda sampaikan dengan ketulusan hati atau dengan keikhlasan bahasa ceramahnya. Kalau Anda menyampaikan dengan keikhlasan, maka itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun." Berdoalah padanya dengan penuh keikhlasan, curhatlah dengan ketulusan hati padanya, maka dengan ketulusan hati, maka tentu dia akan memberikan jawaban. Itu sesuai dengan tuntunan agama. Sesuai dengan tuntunan agama. Wad'uhum mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana kalian diciptakan di awal pertama, kalian juga akan dikembalikan kepadanya. Yang kedua, pemirsa rahimahun rahmakumullah, selain keikhlasan, Anda juga dituntun untuk berdoa kepada Allah diikuti dengan khauf dan tamak, diikuti dengan rasa takut akan tidak diterima doanya, takut akan azabnya Allah, dan juga tamak terhadap rahmat Allah. Kita takut dengan azabnya Allah, sebuah konsep keimanan. Dan tamak pun begitu. Jangan tunggu Anda sakit baru berdoa, tapi pada saat Anda masih sehat, curhat kepada Allah, minta agar dipertahankan kesehatan tersebut dan ditambahkan. Begitu pula rezeki, begitu pula keturunan, pasangan hidup, dan apa saja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wad'u rabbakum tadarruan wa khufya." Ya. Jadi berdoalah kepada Tuhan kalian dengan tadarru, dengan merendah diri dan khufya, dengan menyembunyikannya. Juga dalam ayat lain dikatakan khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah, jawaban curhat kalian akan sangat dekat dengan orang yang muhsin, orang yang terus berharap, ya, terus curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemirsa rahimani rahimakumullah, adalah menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, puji-pujian yang mulia. Jadi kita menyebutkan dengan kata-kata yang baik, dengan santun. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya, sungguhnya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, maka gunakan dalam doa-doa kalian, gunakan dalam curhat kalian. Kita mengatakan, "Ya Rahman, irhamni, wahai yang Maha Pengasih, kasihanilah aku. Ya Ghafur, ikfirli, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, wahai Zat yang Maha Memberi Rezeki, yang memiliki segala sesuatu dengan power yang penuh, maka berikan rezeki kepadaku. Ya Syafi, isfini, wahai yang Zat, ya, Maha Memberikan Kesembuhan, sembuhkanlah penyakitku." Kita menyebutkan nama-nama Allah, lalu kita berdoa kepadanya. Kemudian yang keempat, insyaAllah, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Seseorang di antara kalian pasti Allah akan dengarkan dan berikan jawaban atas curhatnya selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Wa kaifa ya'jal ya Rasulullah?" Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, "Yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat du'a." Dia mengatakan, "Saya sudah berdoa, tetapi belum saya terima jawabannya." Maka dia tinggalkan doa setelah itu. Anda perlu tahu satu hal, doa punya rate. Kalau Anda berdoa, pada saat Anda sudah mulai ajukan proposal doa Anda, Anda sudah mulai curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu ada rate doa. Mungkin Allah sudah tentukan Anda kalau berdoa selama 5 hari, maka finalnya akan diberikan jawabannya. Terkadang kita baru doa 2 hari, kita sudah berhenti. Dapat pahala tapi target tidak akan didapatkan. Maka butuh tidak tergesa-gesa. Yang kelima, pemirsa rahmani rahmakumullah, tidak ada makanan dan minuman yang haram dalam tubuh Anda. Kata Nabi SAW, seseorang yang badannya kotor, rambutnya berantakan, sangat miskin, ya, kemudian dia mengatakan tangannya ke langit, Ya Allah berikan, tapi Allah tidak berikan. Bagaimana bisa Allah berikan sementara makanannya haram dan minumannya haram serta pakaiannya haram? Kalau Anda masih mengkonsumsi makanan haram, pakaian haram, minuman haram, maka pastikan curhat Anda tidak akan didengar oleh Allah. Dan Allah ini adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Bukan teman yang kita curhat yang hanya memberikan ide, tapi Allah menciptakan kita dan apapun, termasuk musibah yang sedang menimpa kita, penyakit yang sedang kita rasakan, rezeki yang kurang, keturunan yang tidak ada, istri atau pasangan yang belum kita miliki atau suami, maka semua itu Allah yang ciptakan. Allah mampu mendatangkan dan memberikan asar Anda curhat sepenuhnya kepadanya. Dan yang terakhir, pemirsa rahimakumullah, Anda tidak meminta yang haram. Siapapun yang minta yang haram, maka Allah tidak akan terima. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Daud, Inna Allah tayyibun, la yakbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan suci, tidak terima kecuali yang baik dan suci pula. Jadi kata para ulama, pada saat memanjatkan doa yang baik, memanjatkan sesuatu yang baik, dan ini sangat luar biasa. Izinkan saya menutup Anda atau tema ini dengan sebuah kisah. Ada seorang anak muda di Yaman yang buta matanya. Dia hafal Quran, tapi kondisinya buta dan dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Satu waktu pada saat dia sudah mencapai umur 23 tahun, dia ingin sekali menikah. Lalu dia katakan kepada orang tuanya, Ayah, saya ingin menikah. Kata ayahnya, bagaimana kau bisa menikah anakku? Siapa yang akan mau menikah dengan kamu sementara kamu buta dan kamu tidak punya kerjaan, tidak punya penghasilan? Anak ini merasa drop karena ayahnya ya tidak mendukung dia, tapi malah menghardik atau tanda kutip menyalahkan dia kalau dia mau nikah. Lalu dia mulai malam itu niat selama sebulan penuh berdoa kepada Allah SWT, curhat, Ya Allah, saya ingin menikah sebagaimana layaknya hamba-hambamu yang lain. Ya Allah, ayahku pun sendiri tidak ingin membukakan pintu itu untuk aku. Berikanlah petunjuk, berikanlah aku jodoh. Yang dia minta, pemirsa rahimahumullah, adalah jodoh seorang wanita yang kaya raya, sempurna fisiknya, ya, cantik, dan juga orangnya pintar. Maka yang terjadi, setelah sebulan berdoa, anak muda ini lalu mimpi. Apa mimpinya, pemirsa rahimahumullah? Dia mimpi ada suara yang mengatakan, jodohmu ada di kota fulan. Jadi kota ini ternyata di kota seberang kotanya dia, yang dia tinggal di Yaman. Dan namanya, perempuan itu adalah si fulana. Disebutkan namanya dalam mimpi tersebut. Kemudian, ya kemudian, dikatakan ayahnya si fulan. Maka datanglah dan lamarlah orang itu. Keesokan paginya dia bangun, lalu dia berkata kepada ayahnya, Ayah, apakah benar kota di sebelah kota kita ini bernama kota ini? Ayahnya mengatakan iya. Apakah benar di sana ada seorang laki-laki yang bernama Fulan, nama ayah si perempuan tersebut? Ayahnya mengatakan iya. Itu adalah tokoh masyarakat dan orang terkaya di kota sebelah. Lalu dikatakan oleh orang anaknya yang buta ini, apakah di sana ada seorang anak wanitanya yang bernama si Fulan? Kata si ayahnya, iya. Wanita itu terkenal dengan kecerdasannya, kecantikannya, dan juga sudah banyak sekali orang yang memintanya. Apa yang terjadi, pemirsa Allah? Anak muda ini berkata, Ayah, lamarkan untuk saya. Ayahnya mengatakan, apa kamu gila? Sedangkan orang di kota kita saja ini yang paling miskin belum tentu mau menikah denganmu. Kamu mau minta si fulana yang merupakan anak tokoh masyarakat, anak kaya, sempurna fisik, cerdas lagi, pintar. Semua yang berkumpul padanya. Lalu anak muda ini mengatakan, tolong ayah, saya sudah mimpi begini dan begitu. Lalu ayahnya heran, ayahnya lalu mengatakan, baiklah, tapi kita harus siap malu, mungkin akan ditolak. Berangkatlah satu keluarga ini ke rumah sana. Pada saat tiba di sana, apa yang terjadi? Baru duduk, gitu kan, di ruang tamu disambut oleh ayahnya si wanita ini. Kemudian disampaikanlah hajatnya. Ayah si anak laki-laki yang buta ini malu sebenarnya menyampaikan. Saya sambil khajal dalam bahasa Arab, dia kayak agak bimbang, diterima nggak ya, gitu. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Waktu disampaikan, saya punya niat anak saya yang buta ini, dia tidak ada kerjaan, tapi dia hafal Quran, mau minta anak Anda. Baru diucapkan begitu, ayahnya anak perempuan itu tiba-tiba mengucapkan kalimat yang luar biasa, tidak masuk di akal seorang manusia gitu. Dia mengatakan, saya terima lamaran anak kamu. Ayahnya si laki-laki ini heran mendengar jawaban si ayah perempuan tadi. Anaknya dia buta, fisiknya biasa saja, kemudian tidak ada kerjaan gitu. Lalu ditanya oleh ayahnya laki-laki ini, kenapa Anda begitu spontan menerima anak saya? Kata ayahnya si anak perempuan, saya mimpi semalam bahwasanya akan datang jodoh anak saya hari ini dari kota kamu, dan fisiknya cirinya seperti anak kamu ini, buta matanya dan hafal Quran. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Ayah si anak laki-laki ini terpukau. Si anak laki-laki ini pun kaget dengan berita itu. Lalu si anak ayah perempuan mengatakan, tapi saya belum ceritakan kepada anak saya. Sebentar tunggu, saya akan bicara dengan dia. Masuklah dia ke dalam rumah, lalu dia bicara dengan anak perempuannya. Dia katakan, wahai anakku, telah datang. Dia ragu-ragu, ayah anak perempuannya ragu-ragu menjawab, tapi dia pun belum menceritakan mimpinya kepada anak perempuannya. Dia cuma mengatakan, wahai anakku, saya ingin menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan kamu jangan salah faham. Sudah banyak orang yang meminta kamu, tapi selama ini kamu tolak dan saya pun tolak gitu. Tapi kali ini ada orang yang datang, yang menurut saya dia baik kena hafal Quran, tapi tidak ada kerja dan matanya buta. Begitu didengar, matanya buta dan dia hafal Quran, spontan anak perempuan ini mengucapkan satu kalimat yang membuat ayahnya pun kaget. Dia mengatakan, ayahku, terima dia, dialah jodohku. Lalu ayahnya bingung, berkata, kenapa kau begitu mudah menerimanya padahal kamu belum melihat orangnya? Anak perempuan itu mengatakan, semalam ayah saya mimpi, saya didatangi atau mendengarkan suara mengatakan akan datang jodohmu dari kota si fulan, anak laki-laki bernama fulan.

sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam, ma'azakumullah wa iyakum. Ada sebuah doa yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan ketika hendak menutup majelis. Doa ini penting sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap, Allahumma aqsim lana min khasyiatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ja'alhu al-waritha minna wa ja'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepada Engkau. Dengan rasa takut itu mencegah kami dari berbuat maksiat kepada Engkau. Dan berikan kepada kami keyakinan. Dengan keyakinan itu menjadi ringan musibah-musibah dunia. Subhanallah, Rasulullah SAW minta kepada Allah, Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepada Engkau. Dengan rasa takut itu membuat kami kuat untuk meninggalkan maksiat-maksiat kepada Engkau. Sebab kalau hamba yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan pernah mau meninggalkan maksiat. Tak mungkin seorang hamba meninggalkan maksiat kecuali ketika ada rasa takut di hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak. Dan aku minta kepada Engkau ketaatan kepadamu yang menyampaikan kami ke surgamu. Ini menunjukkan ya akhi, kita tidak mungkin sampai ke surga tanpa amalan saleh. Maka kita beramal, baik itu amal hati, amal anggota badan, ataupun amal lisan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah berfirman dalam Al-Quran, limisli hadza falyamalil amilun. Untuk inilah, hendaklah

0: orang-orang beramal itu mereka berlomba-lomba dalam beramal saleh. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi bain alaina masa'ibad dunya. Dan berikan kepada kami keyakinan ya Allah, dengan keyakinan itu menjadi ringan musibah-musibah dunia. Seorang yang yakin bahwasanya musibah itu menggugurkan dosa, musibah itu mengangkat derajat, musibah itu tanda cinta Allah kepada dia, maka dia akan terasa ringan musibah-musibah tersebut. Namun itu butuh pada keyakinan. Orang yakin, yang yakin akan kehidupan akhirat, dia sadar bahwa dunia tidak akan mungkin selama-lamanya. Maka ia bergumam dalam hatinya, lebih baik saya sabar di dunia sebentar daripada saya sabar dalam api neraka. Keyakinan itulah yang memberikan kekuatan ia untuk menghadapi musibah-musibah dunia. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alima anil masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berikan kami kenikmatan dengan mata kami, telinga kami, dan kekuatan kami selama kami hidup. Permohonan kepada Allah supaya diberikan kekuatan, kenikmatan dengan mata yang bisa melihat ayat-ayat Allah, telinga yang mendengarkan ayat-ayat Allah dan mengambil manfaat darinya, dan kekuatan badan yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau bukan karena itu, kita tidak akan mampu ya akhul Islam memahami ayat-ayat Allah. Berapa banyak mata-mata yang melihat, tapi ternyata digunakan untuk melihat apa? Maksiat. Berapa banyak telinga-telinga yang sehat, tapi ternyata tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang kuat badannya, kokoh badannya, tapi ternyata untuk berjalan kaki ke masjid saja tak mampu rasanya. Subhanallah. Waj'alhu al-warisa minna. Ya Allah, jadikan ia sebagai warisan untuk kami. Apa itu kekuatan mata, kekuatan telinga, kekuatan badan dan hati untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana, dan jadikan dendam kami untuk orang yang menzalimi kami. Maksudnya, ya, orang-orang yang menzalimi kami tersebut ya Allah, jadikan sebagai dendam kami itu bukan dendam yang Engkau murkai atas kami. Tapi orang-orang, ketika kita mendendami orang, kita gunakan dendam itu dalam rangka kebaikan. Adalah Nabi SAW apabila dizalimi, beliau memaafkan. Beliau bahkan mendoakan hidayah. Adalah Nabi SAW menceritakan ada seorang Nabi di zaman dahulu, di mana ia dipukuli kaumnya sampai berdarah-darah. Lalu yang Nabi itu berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah menimpa agama kami. Musibah dunia itu kecil di mata Allah, bahkan itu menggugurkan dosa. Musibah yang menimpa badan kita, harta kita, itu hakikatnya mengangkat derajat. Tapi apabila musibah menimpa agama kita, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ditimpa musibah agamanya, dia akan menjadi suka kepada maksiat dan syahwat. Orang yang ditimpa musibah dalam agamanya, ia akan tertimpa syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Wallah, seseorang yang ditimpa musibah agama itu lebih besar, lebih berat dibandingkan orang yang terkena musibah dunia ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar. Seseorang yang menjadikan dunia sebagai keinginan yang terbesar, musibah ya, dia akan menjadi orang yang ketika ibadah tujuannya dunia, ketika sedekah tujuannya dunia. Kalau tidak ada keuntungan dunia, dia malas untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ia jadikan keinginan terbesarnya adalah dunia. La haula wala quwata illa billah. Lalu Rasulullah bersabda, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami, puncak pengetahuan kami. Ada orang kalau ia ditanya tentang dunia, masya Allah, dia tahu banyak. Tapi ketika ia ditanya tentang agama, dia tidak tahu. Fala haula wala quwata illa billah. Padahal dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya di antara orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Alimun bi amri dunya jahilun bi amri akhirah. Dia berilmu tentang dunia tapi dia bodoh tentang kehidupan akhirat. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu ya akal Islam. Jangan sampai puncak ilmu kita tentang masalah dunia. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan janganlah engkau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak menyayangi kami ya Allah. Subhanallah. Ini sesuatu doa yang sangat kita butuhkan sekali dalam kehidupan kita. Maka hafalkanlah doa ini, pelajarilah doa ini, insyaallah akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan adalah Rasulullah membaca doa ini setiap kali menutup majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina bihi masa'ibad dunya. Wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-warisa minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini pukul 12.30 menit waktu Amuba.
2: Dipancarluaskan dari Jalan Manggarai nomor 86 Kecamatan Gerunggang Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
3: Nasi kotak apa, Bang?
4: Nasi kotak isi sate kambing. Kata Bunda, orangnya akikah. Tulisan di kotaknya, Mita akikah.
3: Oh iya ya, bentar lagi Bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
4: Kenapa kita gak ke Mitra Akikah aja ya?
3: Kenapa kita harus pesan ke Mitra Akikah, Bang?
4: Kata Bunda, yang pertama, Mitra Akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra Akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
3: Masya Allah, banyak ya Bang keunggulan Mitra Akikah. Insya Allah, Ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra Akikah.
4: Bagi Ayah Bunda yang mau pesan di Mitra Akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08217633 7870. Sekali lagi catat ya, 08217633 7870. Alamat Mitra Akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau akikah anti baper? Yuk ke Mitra Akikah. Mitra Akikah terpercaya banyak pilihannya.
5: Ngopo tolek? Kok saja loyo, sedih,
6: Kamu bojoku elek.
7: Ya podo lek karo aku lek. Aku iki yo sajane sedih ngene iki. Ngerti dhewe lah aku manten anyar niki. Ninggalke bojoku yo apa sajane. Malah sedih lek. Tak tinggal turu sik wae.
8: Lek. Lek. Turumu lho. Piye? Turumu kuwi lho koyo turune setan.
7: Tan ra wedi
8: ndonga. Kuduku kuwi turumu, model turumu kuwi lho koyo turune setan. Koyo mangan. Mangan nggo tangan kiwa. Mangane setan. Iki turu sing koyo-koyo mau kuwi. Selongkok mana kuwi? Yo.
7: Wis bener piye?
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ngene iki. Tangane ngene iki, ngene iki. Miring kanan,
7: miring kanan.
8: Ah,
7: iki wis. Tak praktek iki.
8: Wah. Oh, iki.
7: Wis ta lek.
9: Aduh, apa? Aku ni sudah tetet mau, ya apa yang pindah?
8: Aku mulai.
9: Aku dah.
2: Lek tak randani. Teka Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam liwat pas aku nembe turu mengkurep. Nabi ngobah-obahake sukune, terus Nabi paring sabdo. Hei Junaidib, turu sing kaya ngono kuwi kaya ta turune para penduduk neraka. Hadits riwayat Ibnu.
10: Jalan-jalan ke Kampung Dul. Dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih ho ke ayam bakar Dwi Putri.
11: Belajar pantun mangko. Tapi ya sih kudek nyambung mang.
10: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud amang ya menak makan. Jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suwa kan kak ke situ.
11: Lo mang. Yo ajak ko.
10: Masakan mantep jang. Menu banyak. Kelak lah. Kapan-kapan amang ajak ke jang wak. Lah jang wak. Amang nak terus belajar buat pantun ya.
11: Aok lah mang. Ayam bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dua Putri.
12: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
13: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
14: Kenyangan makanan. Kami sampaikan bahwa dibedakan antara kenyang dengan kekenyangan. Makan sampai kenyang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah di siang hari di waktu umumnya orang beristirahat karena beliau lapar. Lalu beliau berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan kondisinya sama, keluar rumah karena lapar. Akhirnya mereka menuju rumah salah satu orang Ansor dan mereka mereka dijamu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang Ansar itu menyembelihkan kambing. Lalu mereka makan daging kambing dan kurma di wadah itu, serta minum susu. Setelah mereka kenyang dan hilang rasa hausnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya mengenai kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar membuat kalian keluar rumah, dan kalian tidak pulang sampai mendapatkan kenikmatan hidangan ini. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan kekenyangan? Terkait kegiatan makan, Allah telah memberikan panduan yang artinya, makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka bersikap berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nabi juga mengingatkan, yang artinya, jangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Kekenyangan berarti makan melebihi kondisi kenyang. Artinya, dia sudah kenyang namun tetap makan. Taqiyuddin As-Subki, salah seorang ulama Syafi'iyah, pernah membahas ini dalam fatwanya. Beliau menggunakan pertimbangan dua dalil di atas. Kita kutip keterangan beliau. Makan melebihi batas kenyang, hukumnya haram. Demikian yang dinyatakan Al-Iz bin Abdussalam dalam Al-Qawaid beliau. Beliau beralasan bahwa ini termasuk menyia-nyiakan harta dan merusak badan. Dan menurut saya, ini selain tambahan ringan yang biasa dimakan, seperti kacang, atau manisan, atau semacamnya. Beliau melanjutkan, hingga saya melihat fatwa Qadhi Khan, salah seorang ulama Hanafiyah, di jilid terakhir kitabnya, di mana redaksinya, ada wanita yang suka ngemil makanan ringan dengan maksud agar lebih gemuk. Menurut Abu Muti Al-Bulkhi rahimahullah, tidak masalah selama dia tidak makan melebihi batas kenyang. Demikian pula lelaki ketika dia makan melebihi kebutuhan untuk kebaikan badannya, tidak masalah selama tidak makan melebihi kenyang. Selanjutnya, As-Subki menambahkan, perlu juga untuk Anda perhatikan dari sisi larangan memasukkan makanan. Sementara di dalam perut masih penuh makanan yang menyebabkan tidak ada lagi ruang setelah kenyang selain air. Sementara bahan lain selain air bisa membahayakan sampai makanan pertama sudah dicerna. Karena itu, mengonsumsi makanan ringan lebih dari batas kenyang jika karena darurat tidak masalah. Namun jika tidak karena alasan darurat, berarti hanya sebatas hawa nafsu syahwat, yang hukumnya tidak boleh, bahkan haram, di samping itu juga berbahaya.
6: Orang fatwa As-Subki yang mati di kota lain dan orang ini memberi manfaat kepada umat. Mungkin ulama besar, mungkin pengusaha kaya yang dermawan. Dia bangun masjid, dia nyumbang ke pesantren, dia membantu seluruh aktivitas dakwah. Apapun bentuk dakwah itu, bikin radio, bikin TV. Bukan untuk nyetel dangdut, tapi untuk menyebarkan dakwah. Isi dari TV, isi dari acara radionya hanya kajian tilawah Quran. Kajian tilawah Quran, ada pengumuman-pengumuman tentang kegiatan dakwah. Gak ada lagu, gak ada nyanyian, gak ada musik. Kalau gak ada yang membantu, dari mana biayanya? Berlomba ke sana. Dan itu jadi amal jariah. Karena pemanfaatan dari dakwah tersebut bersifat permanen. Dakwah umpah sekarang kita ngaji. Apa-apa bubar ngaji, udah pemanfaatan dari ngaji ini selesai sampai di sini? Tidak. Ada berapa orang yang tanya enggak tahu jadi tahu lalu diamalkan. Ininya juga direkam, di-shoot, disebar, di-share ke banyak orang. Jutaan orang di seluruh dunia dengar dan mengambil manfaat. Di-share oleh sekian ribu orang, sekian juta orang. Yang nyumbang seluruh peralatan sehingga tersebarnya ini itu terus dapat kebagian. Setiap orang yang terlibat dalam penyebaran dakwah ini sebagai apanya pun, kameramennya, ya, yang nyiapin meja, ngangkat kesininya, yang apalagi ya, nyeting softwarenya, yang nyumbang pulsanya, karena perlu kuota kan ya. Jadi orang tersebut memiliki peran yang banyak, memiliki distribusi yang banyak terhadap penyebaran dakwah, sehingga tersebarnya ini itu terus dapat kebagian.
15: Kesempatan beramal jariah. Yuk bertaun dalam membantu dakwah Radio Amuba. Walau hanya Rp20.000 dengan berdonasi melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nomor rekening 708-7547-897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi transfer di nomor 0811-717-544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wa ta'awun.

0: Kaos bergambar tengkorak, bagaimana hukumnya? Pertama, Allah menurunkan nikmat pakaian dengan dua fungsi, sebagai penutup aurat dan sebagai hiasan. Gambar tengkorak adalah gambar menakutkan yang jauh dari karakter hiasan. Karena itu, adanya gambar tengkorak di baju tidak sesuai dengan tujuan Allah menurunkan pakaian bagi Bani Adam. Kedua, Allah mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari syaitan. Seperti yang kita tahu, gambar jin, iblis, tengkorak, hantu, dan seterusnya adalah lambang syaitan. Sementara memajang gambar sesuatu di kaos atau di baju termasuk bentuk membanggakan apa yang tertera di gambar itu. Ketiga, Islam mengajarkan kita agar pakaian yang kita gunakan itu sederhana, sehingga tidak mengundang perhatian orang lain. Baju bergambar tengkorak jelas mengundang perhatian, sehingga bertentangan dengan ajaran Islam. Keempat, Islam mengajarkan agar dalam perpakaian atau kegiatan apapun, kita tidak meniru ciri khas orang kafir atau orang yang tidak baik. Seperti yang kita tahu, umumnya yang menggunakan pakaian dengan gambar tengkorak, iblis, syaitan, dan seterusnya, adalah mereka yang jarang melakukan wudu, jarang salat, pecandu musik underground, preman, anak punk yang tidak tahu jalan pulang, dan seterusnya. Bahkan semacam ini telah menjadi ciri khas mereka.
1: Stop. Assalamualaikum, Sepradik.
2: Waalaikumsalam.
1: Nak ke mana, Sepradik? Muter kenu, muter keni. Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
2: Bukan, Cek. Kata orang, ada pabrik mie yang nyaman. Yang buat tak orang kita, orang Melayu.
1: Oh, iyalah, mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Sepradik.
2: Gimana pun, kanti ko.
1: Ya pun, ko kanti ya. Tapi jangan lupa, oh, bagiku.
2: Spradi, jangan ganti IG, minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ganti minta, dek berdaging muka di akhirat.
1: Ngeri ku. Walaupun, enggak lagi pun ku minta-minta. Yolah, Patman ku ganti ya.
3: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
4: Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
3: Pabrik Mie Echo, lezat yuk, dan hidup.
5: Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

0: Iki wis bengi yo mangan meneh. Nek luwe yo mangan.
1: Ya iki wedang kowe semene, wedangmu sik utuh iki ngopo? Ras doyan piye? Ora doyan tak ombe.
0: Aku iki jek kepikiran iki lho. Pak dokter iki lho.
1: Iya toh.
0: Lagi ngomongnya, meniup makanan atau minuman panas dapat menghasilkan persenyawaan H2

0: panas apa tego panas lho ora apa-apa agama ora nglarang lho.
1: Yo to se biasane iki perkara-perkara urip ngene iki wis ana contone. Lah sapa ngerti ngene iki ternyata wis ana contone piye?
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam nglarang ambekan yang jero wadah banyu utawa nyebul. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Yuk, bagikan video ini pada orang yang Anda cintai untuk menyebarkan kebaikan.
4: Ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain, bersedekah, berusaha mendamaikan mereka adalah kebahagiaan. Karenanya tatkala ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Dia ingin hatinya lembut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kau ingin hatimu lembut, maka berilah makan kepada fakir miskin dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim." Berbuat baik kepada orang. Orang yang dia sibukkan dirinya memikirkan orang lain, maka Allah berikan kebahagiaan kepada dia. Kenapa? Dia sibuk memikirkan hamba-hamba Allah. Bagaimana Allah tidak memperhatikan dia? Dia sibuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang miskin dan kekurangan. Anak yatim dia santuni, fakir miskin dia berikan makanan, ada orang bersengketa dia berusaha untuk mengislahkan. Ini sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Dia telah merelakan sebagian waktunya, dia telah merelakan sebagian hartanya untuk bisa memikirkan hamba-hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Orang seperti ini sangat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sampai-sampai saya tahu ada seorang kaya raya di Madinah, terkenal suka mendamaikan orang yang bersengketa. Ada orang bersengketa, hubungi dia, dia datang, dia kasih duit. Sudah, kamu jangan marah-marah nih. Dia khusus untuk mendamaikan orang yang bersengketa, subhanallah. Bagaimana orang seperti tidak bahagia? Ya, kalau antum sibuk memikirkan orang lain, berbuat baik banyak dengan memberikan sedekah. Bagaimana memikirkan orang ini bisa dapat hidayah? Bagaimana contohnya membuat pengajian supaya orang bisa tertarik? Antum ingin orang lain bahagia sebagaimana antum? Antum ingin indahnya sunnah tertularkan kepada orang lain? Antum jangan pikir yang penting saya masuk surga, yang lain orang lain bukan urusan saya. Enggak. Surga itu luas. Jangan antum khawatir kalau orang lain masuk surga nanti saya enggak dapat bidadari. Bidadari banyak sekali, jangan khawatir. Ajak mereka juga dapat bidadari, bukan cuma antum saja. Tatkala antum memikirkan bagaimana orang lain bisa dapat hidayah, Allah akan berikan kebahagiaan dalam diri antum. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala antum berpikir bagaimana bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan anak miskin, membahagiakan anak yatim dengan berikan makan kepada mereka, dengan berikan hadiah kepada mereka, dengan mendamaikan di antara orang bersengketa, Allah akan berikan kebahagiaan tersebut pada diri antum. Bahkan antum sudah diberikan kebahagiaan sebelum orang-orang tersebut meraih kebahagiaan akibat usaha yang antum.
5: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat akhi.
5: Wah, siap-siap safar nih, berapa lama di sana?
6: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
5: Oh iya jangan khawatir, sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
6: Iya akhi, di mana tempatnya akhi?
5: Toko Shifa, komplit di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
6: Nah, boleh nih. Boleh antarkan ana, akhi.
5: Siap.
7: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa, jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap dan berkah. Yuk langsung datang ke Toko Shifa, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shifa juga ada di Basement Ramayana Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shifa, lengkap dan terpercaya.

0: Waalaikumsalam.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Oh, siap.
2: Gue suka gaya lo.
3: Ayo, ayo. Bareng toh.
2: Helm man, dalane mbahmu. Ayo.
0: Dadi oleh.
2: Dilante. Bismillah.
1: Kocan sing kecek, Le.
0: Ya, siap. Wah, tunggu.
1: Misalnya kue ono tanjakan toh, kue ngomong Allah Akbar. Lalu terus misalnya ono turunan, ngomong Subhanallah.
0: Ya, ya. Subhanallah.
4: Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu nyeritake. Nalikane awake dhewe mlaku nanjak, ngucapke takbir, Allahu Akbar. Lan nalikane awake dhewe mlaku medhun, maca tasbih, Subhanallah. Hadits riwayat Bukhari. Yuk, bagikan video ini pada orang yang Anda cintai untuk menyebarkan kebaikan dan pahala.
5: Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah berikan. Kemudian, doa dan dukungan para donatur, musinin, pendengar setia Radio Amuba. Sebagian peralatan sudah diperbaiki. Sekarang, Radio Amuba sudah bisa on air kembali seperti biasa. Mohon informasi jangkauan penerimaan siaran Radio Amuba dimanapun Anda berada, kirim melalui WhatsApp di nomor 0811-717-544. Yuk, dukung terus Radio Amuba untuk biaya operasional agar bisa terus mengudara, sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari dakwah ini. Dan tentunya, masih dibutuhkan donasi untuk biaya perbaikan peralatan radio dan mengganti komputer yang rusak. Total dana yang dibutuhkan, 60 juta rupiah. Update donasi per tanggal, 19 April 2026. Dana masuk, 17.538.000 rupiah. Kekurangan dana, 42.462.000 rupiah. Untuk yang ingin bertahun, bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI, nomor rekening 7087-547-897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811-717-544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
6: Berdosakah bersahabat dengan orang kafir? Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan nasihat, jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kalau kita punya kenalan non-muslim, ya karena dia satu kampus, teman kita, gak masalah, tapi jangan dekat. Lama-kelamaan, tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Tidak ada yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Kalau berdagang, bergaul sama orang non-muslim, gak masalah, di kota Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, bayangkan, baju besinya itu digadaikan kepada orang Yahudi. Yahudi jemaah, bukan Nasrani, yang sudah Allah sebutkan kebencian mereka kepada Islam. Tapi dalam bergaul gak masalah, tapi untuk jadi teman dekat, jangan. Dia tidak akan mengingatkan kita untuk sholat jemaah, karena tidak ada sholat dalam agama dia. Mungkin dia menghargai kita untuk sholat, iya ada. Ada orang-orang Nasoro yang kalau kita ke rumah dia, ini kayaknya waktu sholat, kalian mau sholat ya? Dia carikan tempat, mungkin seperti itu. Mungkin. Tapi menyuruh kita, ada hal-hal yang haram buat kita, halal buat mereka. Sehingga kita mau tidak mau terpengaruh. Kalau teman ya teman biasa aja di kampus, selesai. Kecuali tadi kita ada maksud untuk berdakwah. Karena muslim itu mewarnai dan tidak diwarnai. Kalau antum berteman dengan dia, enggak. Saat ana berteman dengan non muslim ini, ana harap bisa memberikan hidayah kepada dia. Dia orangnya baik. Umpamanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sahib ini ada kedekatan. Kalau sekedar kenalan, ya enggak ada masalah. Kita ketemu di kampus, selesai. Itu mungkin tidak sampai jadi sohib sama kita, jadi sahabat yang kedekatan. Itu gak ada masalah. Gak ada masalah sekedar kita memang ada urusan sama orang kafir ini, urusan bisnis atau karena dia kelas, dia sebagai ketua kelas, dia sebagai apa, kita ada urusan. Tapi tidak menjadikan dia sebagai sahabat ya. teman dekat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang itu tergantung teman dekat. Teman dekatnya Khalil ini memang sudah dekat dia. Beda sama sahib. Khalil itu yang kecintaannya sudah masuk ke dalam hati. Maka lihatlah kalian bersama siapa kalian bersahabat. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama kita tergantung teman kita, teman dekat ya tentunya. Tapi kalau sekedar teman ketemu terus pergi di kantor karena sekantor mau enggak mau kita berteman. Tapi tidak sampai kita ajak ke rumah, makan bareng enggak. Insyaallah enggak ada masalah, tapi tetap kita berhati-hati. Wallahu a'lam.
7: Tepat pukul 13. Waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
8: Ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain, bersedekah, berusaha mendamaikan mereka adalah kebahagiaan. Karenanya tak kala ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Dia ingin hatinya lembut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kau ingin hatimu lembut, maka berilah makan kepada fakir miskin dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim." Berbuat baik kepada orang. Orang yang dia sibukkan dirinya memikirkan orang lain, maka Allah berikan kebahagiaan kepada dia. Kenapa? Dia sibuk memikirkan hamba-hamba Allah. Bagaimana Allah tidak memperhatikan dia? Dia sibuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang miskin dan kekurangan. Anak yatim dia santuni, fakir miskin dia berikan makanan, ada orang bersengketa dia berusaha untuk mengislahkan. Ini sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Dia telah merelakan sebagian waktunya, dia telah merelakan sebagian hartanya untuk bisa memikirkan hamba-hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Orang seperti ini sangat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sampai-sampai saya tahu ada seorang kaya raya di Madinah, terkenal suka mendamaikan orang yang bersengketa. Ada orang bersengketa, hubungi dia, dia datang, dia kasih duit. Sudah, kamu jangan marah-marah nih. Dia khusus untuk mendamaikan orang yang bersengketa, subhanallah. Bagaimana orang seperti ini tidak bahagia? Ya, kalau antum sibuk memikirkan orang lain, berbuat baik banyak dengan memberikan sedekah. Bagaimana memikirkan orang ini bisa dapat hidayah? Bagaimana contohnya buat pengajian supaya orang bisa tertarik? Antum ingin orang lain bahagia sebagaimana antum? Antum ingin indahnya sunnah tertularkan kepada orang lain? Antum jangan pikir yang penting saya masuk surga, yang lain orang lain bukan urusan saya. Enggak. Surga itu luas. Jangan antum khawatir kalau orang yang masuk surga nanti saya enggak dapat bidadari. Bidadari banyak sekali, jangan khawatir. Ajak mereka juga dapat bidadari, bukan cuma antum saja. Tatkala antum memikirkan bagaimana orang lain bisa dapat hidayah, Allah akan berikan kebahagiaan dalam diri antum. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala antum berpikir bagaimana bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan anak miskin, membahagiakan anak yatim dengan berikan makan kepada mereka, dengan berikan hadiah kepada mereka, dengan mendamaikan di antara orang yang bersengketa, Allah akan berikan kebahagiaan tersebut pada diri antum. Bahkan antum sudah diberikan kebahagiaan sebelum orang-orang tersebut meraih kebahagiaan akibat usaha yang antum.
9: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik kayak bermanfaat untuk keluarga.
10: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
9: Itulah sebab aku sekarang ini lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kayak madu.
10: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
9: Apa yang buat Arisi Store beda?
10: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
9: Jenis kurma apa baik?
10: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami.
11: Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
9: Harga ya?
10: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
9: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
10: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
9: Bisa ya disesuaikan?
10: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
11: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
9: Tuh, gue seringlah dengar madu bangka dari Arisi Store.
10: Betul, Di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
9: Jenis apa baik?
10: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
11: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
9: Tenang rasanya ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutul.
10: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
5: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Yufin TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara Yufin Question and Answer, di mana Yufin akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui sosial media dari Yufin TV, baik itu Facebook, YouTube maupun Instagram. Yang akan kita bahas dalam episode kali ini ada di video Yufin berikut ini, yaitu tentang video doa agar mudah melunasi hutang sepenuh gunung. Nah, yang masuk ke redaksi dari Instagram Yufin TV itu memang banyak di video ini mengenai hutang. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustaz Abu Isa Hafizahullah untuk menjawab pertanyaan mengenai hutang tersebut. Dan pertanyaannya, sebelum itu kita sapa dulu, maaf terlalu semangat. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz.
13: Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah.
12: Jangan bosan-bosan ya Ustaz.
13: Insyaallah. Untuk kebaikan.
12: Siap, insyaallah. Ustaz, gini, tadi kan kita udah terangin ada video mengenai doa untuk melunasi hutang sepenuh gunung gitu. Ada pertanyaan, jadi ini doa yang dibaca oleh yang berhutang. Apakah boleh orang yang dihutangi mendoakan orang yang berhutang? Ini pertanyaan dari Misran Sabit 76. Misran Sabit 76. Boleh Ustaz di jawab?
13: Bismillah. Innalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Jadi wallahu a'lam bahwa itu ya boleh, karena keumuman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih beliau bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhuhril ghaib mustajabah inda ra'si malakun wakalun kulama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal amin walaka bimislih. Bahwa doa seorang muslim terhadap saudaranya dan berdoanya tidak di hadapannya, maka itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah SWT. Di hadapannya nanti ada malaikat yang ditugasi oleh Allah SWT. Jadi setiap dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang ditugasi oleh Allah itu akan mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah wala kabi mislin, dan kamu pun akan mendapatkan hal yang sama. Dengan berdasarkan hadis di atas, maka ketika seorang muslim mendoakan saudaranya yang punya hutang kepadanya dengan doa, ya Allah mudahkanlah dia untuk membayar hutangnya kepada saya gitu ya, dan itu tidak di hadapan yang berhutang, ya kena keumuman hadis di atas, artinya akan ada malaikat yang mengaminkannya. Jadi Itu ulalam diperbolehkan. Ya, siapa saja yang teman-teman yang utang belum bayar, ya silakan doakan. Artinya pas dia doa-doa di waktu-waktu yang mustajab, silakan doakan agar teman-teman yang punya utang itu dimudahkan oleh Allah untuk membayar hutangnya. Ulalam bisa.
12: Ya. Fon tadi ada kesalahan penyebutan nama penanya. Sebenarnya yang menanya itu adalah Cikhoirul, namanya Cikhoirul. Nah kalau ini yang Mr. Ansabit ini nanyanya, apakah ada doa biar kita terhindar dari berhutang? Masih di video yang sama Mr.
13: Ya Pak, ya kita bebas untuk berdoa kepada Allah SWT untuk meminta apa saja, termasuk kemudian berdoa kepada Allah SWT agar terbebas dari hutang, dan juga berdoa untuk kemudian dibebaskan hutang kita. Jadi kita leluasa untuk berdoa kepada Allah SWT dengan doa apa saja, termasuk doa agar supaya kita tidak terlilit oleh hutang. Dan ada doa waktu anak den, ya Allah tunaikanlah hutang-hutangku. Jadi termasuk juga ya kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah jauhkanlah kami dari hutang, ya Allah bebas artinya jagalah aku dari hutang supaya terlilit hutang. Allah Alam Besar. Ya
12: baik, itu pertanyaan mengenai adakah Allah diperbolehkan untuk berdoa agar terhindar dari hutang. Masih di video yang sama, ini emang cukup banyak yang mengenai hutang. Wah, banyak hutang, pemirsa itu. Ini gimana Ustaz, kalau misalkan orang yang berhutang itu cuma mengandalkan doa-doa tanpa berusaha untuk melunasinya secara nyata. Ini ya, apaan Ustaz, apaan
13: ahli. Ya, jadi Pak, matul goni dulmun, jadi menunda-nunda pada dia mampu itulah kedoliman ya dalam sabda Nabi SAW. Maka ya seseorang itu tidak boleh dia tidak membayar hutang, itu kedoliman. Dan yang namanya tidak mampu itu kan dia bisa nyicil. Nah anehnya kadang artinya sebagian kaum muslimin itu dia dengan alasan tidak bisa langsung lunas, kemudian tidak bayar, padahal dia masih bisa jajan, bisa ini beli bakso, harus beli mie ayam, masih beli, kemudian mungkin masih bisa badminton, masih futsal, kemudian itu kan bayar, itu kan bisa. Dia meninggalkan itu untuk apa? Untuk nyicil hutang. Jadi dicicil hutang itu sampai kemudian lunas, kalau tidak mampu membayar secara langsung full. Jadi insya Allah dengan dicicil itu pihak yang dihutangi juga kalau kemudian dia memberikan kelonggaran ya bisa. Dan kalau kemudian nggak bayar, pihak yang ditangi bisa saja bapaknya mengambil dari apa-apa yang dimilikinya. Ini karena kamu nggak bayar hutang, ini motor kamu kan ada dua itu, satu dijual untuk bayar hutang gitu. Dan kemudian alasan nggak ada uang kas, kemudian nggak bayar hutangnya. Jadi benda-benda apa yang dimilikinya bisa untuk apa? Maka dalam syariat Islam itu dalam pinjam meminjam ada ada disunahkan naruh gade ya, jaminan tuh ya, borak gitu istilahnya orang Jawa itu. Jadi ada gade, nanti kalau kemudian menyelisih batas yang sudah ditetapkan ya berhak untuk untuk kemudian ini sebagai untuk dijual, nanti hutangnya berapa diambil, kemudian sisanya dikembalikan kepada yang berhutang gitu. Jadi harus ada upaya untuk kemudian berhutang dan bisa ditagih juga. Tapi kalau kemudian mengikhlaskan ya pahalanya lebih besar gitu.
12: Masya Allah. Berikut yang tadi itu pertanyaan dari Denjaka Nusantara, Denjaka underscore Nusantara, bertanya mengenai perihal ya cuman berdoa aja tapi nggak ada usaha buat melunasi. Nah itu mudah-mudahan terjawab oleh jawaban dari Ustaz tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi syukran jazakumullah khairan atas atensi dari pemirsa Yufit TV, dan ikutin terus program Yufit Question and Answer yang mudah-mudahan akan selalu membahas, atau kita akan gali-gali terus pertanyaan-pertanyaan yang masuk di redaksi sosial media dari Yufit TV. Khusus untuk video question and answer ini, pemirsa Yufit TV bisa tulis komentar berupa pertanyaan, apapun pertanyaannya. Insya Allah jika ada kesempatan untuk bertemu dengan Ustadz, kita akan coba tanyakan kepada Ustadz yang bersangkutan. Untuk episode kali ini kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada ilah yang berhak disembah, engkaulah yang menciptakan. Ana abdu wa ibnu abdi wa ibnu anati nasiyati biyadi. Ini ayat yang di dalam tafsir apa? Cara berdoa yang lain, aku adalah hambamu, budakmu. Kemudian budak dari budak, anak dari budakmu yang perempuan, dari anak budakmu yang laki-laki, nasibku di tanganmu. Itu Allah paling suka merendahkan diri, sama seperti orang yang mengatakan ya Rabbina aku asfakat. Pakai itu Pak ketika berdoa, karena itu salah satu cara dikabulkan doa kita. Allah sangat senang kita merendahkan diri di hadapan.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Ayo seperadik, dengarkan radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Siapa yang ke kota Pangkal Pinang pasti bisa mendengarkan radio Amuba. Dade musik yang ada cuma ayat Al-Quran, hadis Rasul, dan ceramah agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Kurban terbaik. Kami Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu sohibul kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu sohibul kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan, serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
17: Iya, iya. Aku pengen tahu nih Kiki, so kurban.
18: Kurban?
17: Bahkan sesuai gitu.
18: Weh, iya ya, bisa harap itu aja ya, Lek. Wah, Lek, emangnya harap kurban apa?
17: Pengen ku ke Wadus Jawa.
18: Wadus Jawa?
17: Ini duitnya kurang, Lek. Ayah,
18: kurang, Wadus Jawa larang sih. Terus ini, wey. Wey, so burunan karo si Fikri, karo si Adit. Lumayan nih, so wong telu, patungan ya. Nek ora, tukono cempe, wey. Wadus silek ya, lo.
17: Kok karo jawaban mah, kurang dora tetek mana ya?
18: Kui solusi praktis dan ekonomis loh.
17: Kui nak
18: aku nulungi kui,
17: nulungi piye lagi nak? Wah, mana kui nak misalnya luput piye jal?
18: Oh,
17: rantuk mana?
18: Ini mana kui nak tak kanda ni percaya?
17: Aduh,
18: mau petua mana dekara?
17: Kui lo rasa tu,
18: so tengok apa jila? Rasa, so tengok apa kui?
17: Aji, usah tami buat. Tasi, aku iso teko masalah hewan kurban mau sih tak teko kui.
18: Kira usah tami sing sok isi konsultasi dari
17: .com. Iyo sih nang YouTube kui, nang YouTube TV kui.
18: Wah,
17: sesuatu yang gini bang.
18: Iyo, terus rampungan lek
17: rampungan. Parah ni lagi. Ayo kau sisa.
19: Assalamualaikum Ustaz.
20: Waalaikumsalam.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Hai Ustaz. Iya.
19: Saya Tri.
20: Oh, Tri.
19: Bisa minta waktunya sebentar Ustaz?
20: Coba silakan duduk. Jadi gini Ustaz, saya itu rencana insya Allah tahun ini pinginnya bisa kurban Ustaz.
21: Masya Allah.
20: Kurban kambing gitu.
21: Duitnya nggak cukup Ustaz.
20: Oh gitu.
21: Tak kontang raglem, tak kontuku cempe raglem.
20: Oh gitu.
21: Tapi biji.
20: Gini. Baik, kita jelaskan dulu, sabar Mas ya. Kita jelaskan dulu. Jadi begini, kriteria hewan kurban itu ada dua. Ada kriteria sah, ada kriteria sempurna. Baik, kita kasih pilihan bagi mereka yang sekiranya dananya terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kurban dengan kriteria sempurna.
21: Sempurna itu.
20: Ya, mungkin cukup berkurban dengan kriteria yang sah, lebih murah, tapi yang penting sah, nah, sehingga tetap bisa terlibat. Oh gitu. Kita bisa perhatikan beberapa kriteria yang paling murah, tapi insya Allah sah ya.
21: Paling murah.
20: Nih, coba yang pertama, kurban itu tidak harus jantan.
21: Tidak harus jantan. Nah,
20: berarti boleh betina.
21: Bisa betina.
20: Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ummu Qurzin radhiyallahu anha, di mana ada kriteria sah, ada kriteria sempurna. Baik, kita kasih pilihan bagi mereka yang sekiranya dananya terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kurban dengan kriteria sempurna,
21: sempurna itu, ya,
20: mungkin cukup berkurban dengan kriteria yang sah, lebih murah, tapi yang penting sah, sehingga tetap bisa terlibat. Oh gitu. Kita bisa perhatikan

0: di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan akikah dengan menggunakan kambing jantan maupun betina. Dan itu jadi dalil, sebagaimana berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban.
1: Kurban ini. Baik.
0: Kemudian yang kedua, kurban bisa menggunakan kambing domba.
1: Kambing domba. Nah,
0: dan domba itu umumnya lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Kalau ya, tadi kan rencana masnya mau kurban pakai kambing Jawa, ya. Kalau Jawa lebih mahal.
1: Ya.
0: Nah, terlebih lagi untuk kambing domba itu ada aturan tambahan. Jadi dalam hadis dari Mujashid bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kamu tidak bisa berkorban dengan menggunakan kambing Jawa yang usianya 1 tahun, maka boleh berkorban dengan domba yang usianya lebih muda dari itu, namanya jada'ah. Jada'ah itu menurut penjelasan sebagian ahli bahasa adalah kambing domba yang usianya 6 bulan.
1: Kambing 6 bulan.
0: Ya, jadi 6 bulan. Kalau tadi dibilang kambing cempe, ya, kambing muda, ya, 6 bulan itu mungkin masih bisa disebut cempe. Jadi boleh betina, domba 6 bulan. Itu insya Allah lebih murah.
2: Terus kalau ngutang boleh nggak sih,
0: Ustaz? Ngutang. Oke. Pengennya yang lebih sempurna begitu ya. Atau ikut urunan sapi.
2: Senang gitu. Ya. Bayarnya katanya bisa habis itu ladra gitu.
0: Oh gitu. Oke. Jadi memang bagus sekali ketika ada semangat orang ingin berkorban dengan sempurna. Terus bagaimana hukumnya korban dengan utang, boleh atau tidak? Ada satu riwayat. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau itu pernah utang untuk menyembelih seekor unta agar bisa berkorban.
2: Utang unta?
0: Utang unta. Ketika Idul Adha untuk bisa berkorban, dan ini nggak main-main utangnya, unta ya.
1: Iya.
0: Jelas jauh lebih mahal dibandingkan
1: urunan sapi itu,
0: atau kambing Jawa ya. Karena dia seekor unta untuk sendirian, satu orang.
1: Oh boleh Ustaz?
0: Boleh.
1: Unta satu orang boleh?
0: Boleh, itu yang lebih sempurna.
1: Berarti kalau di sini sapi satu orang?
0: Satu orang bisa.
1: Oh iya iya iya.
0: Meskipun boleh urunan, maksimal 7 orang.
1: Iya.
0: Nah kemudian, ketika Abu Hazim ini ditanya, kok sampai nekat utang untuk berkorban, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ketika Allah bercerita tentang masalah korban, kata Allah, lakum fiha khair, kalian akan mendapatkan kebaikan dalam hewan korban. Lalu beliau berkeyakinan kalau di situ ada kebaikan, insya Allah Allah akan ganti dengan bisa melunasi utangnya, Allah ganti dengan harta yang lebih baik.
1: Allah bantu gitu ya,
0: insya Allah. Cuman begini, jadi ulama ngasih rincian seperti ini. Kalau sekiranya orang itu punya utang dan utangnya mendesak, sementara dia juga punya keinginan untuk korban, ya, maka mana yang harus didahulukan? Jawabannya, dahulukan nyaur utang.
2: Nyaur utang se.
0: Tapi kalau nggak punya utang dulu, karena ini kewajiban.
1: Lebih prioritas utang itu. Ya,
0: ketika dia membayar utang, berarti kan uangnya kurang.
1: Ya,
0: di posisi itu ya, dia terhitung belum mampu untuk kurban. Tapi kalau sekiranya utangnya itu tidak mendesak, atau ya, dia yakin insya Allah nanti akan ada rezeki yang bisa digunakan untuk nutupi utang
2: bayaran
0: sebelum jatuh tempo ya, sehingga tidak menyusahkan orang yang diutangi, maka insya Allah tidak masalah utang untuk berkorban.
2: Utang balik.
0: Alhamdulillah, ini semangat yang bagus ya. Bisa jadi, berkorban setiap tahun toh, itu luar biasa.
2: Utang kowe engko kulitmu kok dol. Nggih nyicil utangan kuwi.
1: Kulit ki nggo bayar jagal kuwi lho, sing kok jagal
2: bayar utang
0: kuwi. Saya. Nanti dulu. Maksudnya gimana? Kulit hewannya mau
2: dijual.
1: Buat ya biasanya kan buat itu lho,
0: sing mboten pareng nek kayak gitu.
2: Loh.
0: Kalau seperti itu jadinya kurbannya nggak sempurna. Ada sebagian, ya, karena ada sebagian dari hewan kurban itu yang manfaatnya kembali ke pribadi.
1: Oh, berarti kayak saya ngambil lagi itu.
0: Iya, kan seharusnya biaya jaga, biaya nguliti, biaya operasional itu kita yang nanggung.
1: Berarti kalau
0: bukan kita diambilkan dari hewan kurban itu.
1: Berarti kalau ngasih kambing sekaligus uangnya gitu, Ustaz.
0: Iya, nanti biaya, kalau misalnya ada biaya operasional kita kasih uang.
1: Oh.
0: Jangan diambilkan dari kulitnya. Oh. Karena ada hadis yang melarang. Hadis riwayat Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan ancaman. Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang sampai menjual kulit korbannya, maka korbannya batal.
1: Batal loh, batal.

0: nambahi.
1: Iya, percuma. Sudah utang ya, sudah berusaha untuk korban, terbatas, ternyata pahalanya nggak ada. Ya meskipun halal dimakan, tapi tidak ada nilai korbannya. Gimana? Terus jadinya gimana nih? Mau pilih yang korban murah tapi sah? Atau jadinya utang biar lebih sempurna?
0: Pengennya yang utang aja tapi sempurna.
1: Oh saya. Gitu, masya Allah, semangat yang bagus ya. Jadi milih utang ya.
2: Apa nih saya buru-buru?
1: Oh gitu, enggak, silahkan.
2: Saya dulu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita jadi gitu.
1: Sudah cukup, sambun.
0: Saya pamit dulu, Ustaz.
1: Dong.
0: Insya Allah, Ustaz. Yang utang aja tapi sempurna, Ustaz.
1: Insya Allah, semoga diberkahi.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Bentar, tapi waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ingat ya.
0: Oh, gimana, Ustaz?
1: Utangnya enggak boleh utang riba.
0: Ada apa dengan riba, Ustaz?
1: Ya, riba itu dosa besar. Jadi kalau misalnya nanti utang konco ABC kok ana sing nyilihi, jangan sampai utang ke lembaga ribawi.
0: Oh,
1: nah, misalnya perbankan ribawi atau apa, hindari ya. Karena kita harus mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang halal dan thayyibah.
0: Oh, gitu.
1: Jangan sampai diawali dengan yang enggak baik ya.
0: Okay.
1: Ini ada sesuatu, nanti dibawa aja enggak apa-apa.
0: Apa, Ustaz?
1: Nah, ini ada, saya ada buku.
0: Iya.
1: Judulnya ada apa dengan riba? Nanti bisa dibaca. Setelah selesai baca, konconnya di sini.
0: Oh iya, sama Ustaz.
1: Manfaatnya lebih luas ya.
0: Iya, sama.
1: Siap?
0: Oke. Aduh, sudah dikasih jawaban, kasih buku. Waduh. Saya kalau hair Ustaz,
1: saya mau heran.
0: Assalamualaikum, guys.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Seka Ummu Qurs, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, akikah kanggo bocah lanang kuwi wedhus loro. Lan kanggo bocah wedok wedhus siji. Ora jadi masalah wedhus lanang utawa wedok. Hadis riwayat Anasai.
4: Lan assalamualaikum Mang. Amang lah daftar haji lum?
5: Lum, Jang. Mendaftar kini ya. Entah kapan berangkat.
4: Oh, Mang dek tahu. Kini ya ada haji khusus yang masa tunggu cepat. Kira-kira 7-9 tahun.
5: Haji khusus? Haji khusus cemana, Jang? Dek paham emang?
4: Haji khusus yang berizin resmi dari Mega Wisata.
5: Nah, mana jadi? Nak kok, Jang?
4: Aulah, lah aku ngantar Amang, oh. Dua kayak bini ya kan?
5: Aok lah Jang, kayak adik, kayak bini orang.
4: Paca amangok.
6: Jemaah ingin berangkat haji namun terkendala masa tunggu? Bismillah, haji khusus bersama Mega Wisata solusinya. Sudah berizin resmi PIHK nomor 100 tahun 2021. Haji khusus kuota pemerintah dengan masa tunggu lebih singkat, yaitu 7 sampai dengan 9 tahun. Insya Allah aman dan nyaman. Dengan DP porsi haji sebesar 4.400 US dollar, insya Allah berangkat dengan bimbingan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Full bimbingan Ustadz dan pembimbing yang bersertifikasi. Dengan materi adab safar oleh Ustadz Abu Hamzah SAG Hafizahullah. Mulai dari biometrik, medical check-up, manasik, keberangkatan, ibadah, sampai kepulangan. Fasilitas, Hotel Bintang 5, seperti Anwar Al-Madinah Movenpick atau Setaraf. Movenpick Hotel dan Residence Hajar Tower Mekah. Pesawat fasilitas internasional, Saudi Airlines atau Garuda. Maktab Mina 113, 114, 115 dan jarak ke Jamarot dekat. Kami juga melayani perpindahan PIN haji khusus kuota nasional. Dimanapun jamaah berada, bisa daftar haji khusus di Mega Wisata. Informasi lebih lanjut, hubungi tim kami, Mega Wisata Palembang dan Mega Wisata Pangkal Pinang.
7: Untuk Mega Wisata Pangkal Pinang, bisa menghubungi 0813-6720-6888 atau 0812-9158-3888 atau 0812-9159-4888.
6: Mega Wisata. Aman, nyaman, berkesan, berkah sepanjang masa.
8: Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
9: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, "Inna Allah azza wa jalla yaqul inna 'abdan sahhahtu lahu jisma wa awsa'tu lahu fil ma'isha tamdi 'alayhi khamsatu 'awam la yafidu ilayya la mahrum." Sesungguhnya seorang hamba aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, berlalu padanya 5 tahun, tetapi dia tidak menunaikan ibadah haji. Sungguh dia orang-orang yang merugi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man ataqal hajja falam yahuj." Barang siapa yang sanggup beribadah haji, kemudian dia tidak berhaji, fasawaun nasranian mata au yahudian, maka dia bisa-bisa mati di atas agama Nasrani ataupun Yahudi. Berhajilah sebelum kerugian melanda.
8: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
10: Pukul 13.30 saat ini waktu Amuba.
11: Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.

0: Allah lipat gandakan kejahal dia orang.
1: Dan Islam yang benar itu juga asing di tengah orang-orang Islam yang tidak ngerti Islam yang benar. Sunnah itu asing.
0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh shalawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita terus belajar, terus menuntut ilmu demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kita semua memahami setelah lama menuntut ilmu bahwa orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka yang berilmu. Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Maka seorang muslim tidak boleh berhenti belajar dan mengaji, membaca Al-Qur'anul Karim, mengkaji isinya lalu mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dan kita sampai kepada babul aqiqah. Bab al-aqiqah. Kenapa tadi ana singgung tentang masalah ilmu? Kita lihat banyak umat Islam sebelum 10 tahun, 20 tahun yang lalu yang mereka tidak kenal dengan aqiqah. Gimana dia akan mendekatkan diri kepada Allah? Gimana dia akan takut tidak beraqiqah kalau dia enggak tahu dengan hukum aqiqah? Dia enggak paham. Dia tidak mengerti. Bahkan ya aqiqah ini bisa disebut sunnah yang baru dikenal kembali. Karena dahulu orang itu kenal dengan adanya selamatan-selamatan setelah kelahiran, yang itu adalah tradisi orang-orang sebelum Islam. Sedangkan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya malah ditinggal. Kenapa ditinggal? Karena enggak ngerti, karena enggak paham. Maka kenapa ibu-ibu sekarang sibuk bertanya, kau dulu diaqiqahin enggak sama orang tuamu? Kadangkala belum. Maka dengan berilmu akhirnya kita jadi takut. Lalu tanya, ustaz gimana ustaz? Aba ana umi ana nih kayaknya belum mengaqiqahin ana. Terus ana nih gimana posisi ana? Apakah ana boleh mengaqiqahi diri sendiri? Atau sikap apa yang tepat yang harus dipilih? Kenapa muncul ucapan ini? Karena ilmu yang membuat dia jadi takut sama Allah Jalla Jalaluh, sehingga dia berusaha untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, tafadhal, dibaca tentang aqiqah. Nah, barakallahu fiik. Jadi aqiqah bi fathil ain al muhmalah. Ain ini ada ain yang ada titiknya, ada yang tidak ada titiknya. Tapi ini yang dimaksud adalah ain yang tidak ada titiknya. Adalah ismun lima yudbahu anil maulud. Adalah nama untuk sesembelihan karena seorang yang dilahirkan. Itu namanya aqiqah. Jadi kalau kita bicara selamatan atau selamatan, di dalam Islam orang juga cari selamat. Siapa dalam kehidupan ini yang tidak cari keselamatan? Orang cari keselamatan buat anaknya. Nah, subhanallah, tadi malam ada orang cerita, ustaz, di kampung ana, ini sebuah tradisi yang ana baru dengar. Ana baru dengar, mungkin sebagian ibu-ibu tahu ya. Dia ngomong dulu anak-anak ketika lahir di kampung itu, jadi anak bayi itu saat istilahnya kalau anak tidak salah dengar, macopat. Ibu-ibu ada yang dengar? Macopat. Macopat itu kata dia adalah membacakan cerita orang-orang terdahulu dengan dinadakan. Jadi bayi ini dibacain tuh cerita. Orang-orang terdahulu itu bisa pakai bahasa Jawa, bisa pakai bahasa daerah tertentu ya di mana dia hidup, seperti itu. Dibacain cerita itu, anak cerita apa kata dia? Wallahu a'lam, dia tidak memberikan penjelasan yang detail, tapi itu cerita orang-orang terdahulu saat dibacakan. Kalau tidak dibacain itu, bayi bisa mati. Dan terbukti di kampung itu ada orang yang sengaja tidak membaca itu, akhirnya bayinya mati. Ini sebuah tradisi yang perlu dicocokkan dengan syariat Islam. Apakah tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam? Karena kita orang Islam. Islam itu menghargai tradisi. Islam tidak memerangi tradisi selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apakah di dalam Islam ada acara membaca sesuatu demi keselamatan bayi? Ada dalam Islam, yaitu ruqyah. Rasulullah SAW mendoakan bayi Hasan dan Husain ketika dia kecil, dibacain sama Rasulullah SAW, wa'idhukuma bikalimatillahi tammat min syarri syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Dibacain tuh ucapan-ucapan yang baik, dibacakan kepada mereka ruqyah, dibacain ayat kursi, enggak apa-apa. Tapi kalau kau bacakan sesuatu yang wallahu a'lam, ana sampai sekarang merasa itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Keyakinan-keyakinan yang seharusnya tidak tepat, tapi itu masih ada. Ingat, kita juga cari selamat. Umat Islam mencari keselamatan. Bahkan doa sapu jagat yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Kita selalu minta keselamatan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijaga dari api neraka, diselamatkan dari api neraka. Aqiqah ini salah satu bentuk upaya mencari keselamatan dari Allah, karena kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, andai kata kalian bersyukur, pasti aku tambahin. Tapi kalau kalian kufur, ingat azabku itu pedih, kata Allah. Aqiqah salah satu bentuk syukur kita kepada nikmat Allah. Tentunya kita cari selamat dari Allah, supaya Allah menyelamatkan ibunya, menyelamatkan orang tuanya, menyelamatkan anaknya. Maka kita lihat apa hukum aqiqah di dalam Islam. Tafadhol.
2: Penyebaran atas orang tua untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang setara dan untuk anak perempuan dua ekor kambing. An Salman bin Amir al-Dhabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'al zulaini akhi fasal ariqu anhu baman wa ariqu anhu al-adhan. Dari Salman bin Amir al-Dhabi radhiyallahu anhu yang berkutut, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersama seorang anak itu ada akikahnya, karena itu alirkanlah darah untuknya dan singkirkanlah gangguan darinya.
0: Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap bocah, setiap anak itu ada akikahnya, maka alirkanlah darah untuknya, sembelihlah kambing untuk anak itu, sembelihlah untuk dia. Dan disebutkan di sini, Syekh berpendapat kalau akikah itu wajib. Ini pendapat Syekh. Tapi ulama yang lainnya mengatakan tidak, akikah tidak wajib. Akikah hanya sunnah, tapi sunnah muakkadah bagi orang yang mampu. Bahkan sebagian ulama mengatakan mubah saja. Setelah turun kewajiban udhiyah, kurban, maka akikah jatuhnya tidak wajib. Ini pendapat kalangan ulama Hanafiyah mengatakan hal itu. Tapi yang rajih, kalau syekh mewajibkan, tapi ulama lain mengatakan, ada yang mengatakan mubah tadi, ada yang mengatakan sunnah muakkadah bagi yang mampu. Tidak sampai tingkatan wajib. Tapi kau mampu sebagai bentuk syukurmu. Bayangkan orang kampung itu jamaah, masya Allah ya. Orang kampung itu tidak mampu demi keselamatan anaknya, dia melakukan ritual yang macam-macam. Demi keselamatan. Bagaimana dengan orang yang dapat rezeki anak dan dia mampu? Terus kenapa kau tidak? Tidak menyembelih aqiqah. Wa amitu anhul adha. Singkirkan gangguan darinya. Dulu tuh orang kalau motong kambing aqiqah di zaman jahiliyah, mereka potong kambing itu darahnya ditaruh di kepala anaknya. Dikucurin darahnya itu. Ini sebagai bentuk ritual mereka. Dalam Islam gak ada. Gak ada lagi yang seperti itu. Ini tradisi nih, kita bicara tradisi. Orang jahili punya tradisi. Islam datang, ada yang dilanjutkan oleh Islam. Jadi syariat. Tapi ada yang direnov, bukan direnovasi, direvisi. Yang itu gak boleh. Yang darahnya diambil, dikucurkan ke anaknya itu gak boleh. Jadi disebutkan di sini, anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi tidak wajib. Artinya kalau orang mampu, Rasulullah SAW yang mengakikain Hasan dan Husain siapa? Kakeknya, bukan bapaknya. Kenapa? Bapaknya Ali bin Abi Thalib bukan orang yang mampu. Dia hidupnya susah. Bahkan kita tahu kisah Fatimah, Sayyidatu Nisa'il Alamin. Bayangkan, Fatimah itu adalah wanita termulia di alam semesta yang disebutkan dalam sebuah hadis. Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, yang termulia di antara wanita-wanita surga. Dia itu masuk surga. InsyaAllah dengan izin Allah, Rasul sudah mengatakan dia masuk surga. Dia akan menjadi wanita yang termulia di surga. Dia itu tidak lembut tangannya. Kan kalau kita bicara sekarang wanita termulia di muka bumi ini, bukan wanita termulia lah, ada Miss Universe, ada Miss Indonesia, ada Miss mungkin nanti Jember juga ada Miss macam-macam tuh. Mereka membuat Miss-Miss. Kita lihat kriterianya kayak apa tuh mereka. Yang tangannya halus mungkin ya, yang lah. Dunia gak butuh dengan perempuan kayak gitu untuk kemajuan mereka. Mereka malah akan jadi fitnah buat dunia. Tapi yang dibutuhkan wanita-wanita yang berjuang mendidik anaknya, membesarkan mereka agar anak-anak itu menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Itu yang dilakukan oleh Fatimah binti Muhammad SAW. Dia miskin. Dia masak sendiri, bukan masak. Orang masak gampang. Gimana orang sebelum masak dia harus numbuk dulu tuh. Dulu orang kampung itu nyimpan berasnya. Sebelum kayak sekarang ada yang namanya penggilingan padi ya. Mereka langsung sekarang beli beras. Dulu itu, subhanallah, orang-orang kampung itu masih menyimpan padi dengan tangkainya. Ketika mereka mau makan di tumbuk-tumbuk dulu, dibersihkan, lalu setelah selesai ditumbuk ya, karena masih ada yang kulitnya yang nempel atau gimana, mereka itu pakai nampan ya, kalau kata kita tuh tempeh di sini tuh, jadi diangkat ya. Ana mau tanya, ibu-ibu ada yang lakukan itu nggak sekarang? Nggak, sekarang buka plastiknya langsung masukin ke rice cooker. Kasih air, tutup, nunggu sudah. Dulu enggak jemaah. Mereka itu sebentar-sebentar dilihat apinya, dibuka, kemudian sama mereka ditambahin air atau gimana, Allahu Akbar. Cuma perjuangan itu membuahkan hasil. Menjadikan mereka orang-orang yang tahan hidup. Tidak cengeng dalam kehidupan ini. Orang-orang dulu masya Allah tahan banting wanita-wanita mereka dahulu itu. Di sini tadi ana sampaikan yang mengakikain Hasan dan Husain Rasulullah SAW. Tapi Nabi juga ketika itu belum punya banyak harta, beliau miskin juga. Tapi beliau punya rizki, beliau potong satu kambing buat Hasan, seharusnya dua. Tapi satu kambing buat Hasan dan Husain, Husain juga satu kambing, itu dalam riwayat yang disebutkan satu, seharusnya dua. Nabi menyampaikan dua. Tapi karena beliau tidak mampu, yang mampu satu, ya satu kambing. Maka di sini seorang berusaha untuk aqiqah. Syekh berpendapat wajib, anak katakan iya, ada ulama yang berpendapat wajib, salah satunya Syekh Abdul Aziz mengatakan itu wajib. Tapi pendapat ulama lain mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Karena dalam hadis yang selanjutnya kita akan membaca bahwasanya setiap anak itu tergadaikan dengan orang tuanya. Baik, dilanjutkan. Kita lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan amarona, bukan amrona ya, amarona, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami, artinya perintah nih ya. Kita orang-orang yang beriman ketika diperintahkan mereka tidak banyak membahas A, I, B, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kita dengarkan dan kita taatin. Dan Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya agar kita memotong aqiqah dua ekor kambing untuk anak lelaki dan satu ekor kambing untuk anak wanita. Kenapa? Kok yang laki dua, yang perempuan satu? Di sini syukurnya orang ketika dapat anak laki itu masya Allah, karena dia ada penerus. Yang melanjutkan nasabnya siapa? Anak laki. Kayak ana di keluarga berempat. Ana punya kakak, punya dua adik. Kakak ana perempuan, dua adik ana perempuan. Tentunya syukurnya seorang ayah ketika dapat anak laki yang akan melanjutkan perjuangan nanti. Yang akan membawa namanya. Ana selalu mengatakan kepada orang-orang yang undang ana, tolong nama bapak ana disebutin. Ana itu Syafiq Riza. Riza itu bapak ana, Syafiq bin Riza. Jangan nyatakan Syafiq bahasa lama itu entah siapa, ana enggak tahu. Itu nama kabilah, nama marga. Tapi yang ana tahu, ana punya bapak namanya Riza, bapak ana punya bapak namanya Hasan. Jadi seorang bentuk syukur anak adalah dia menyebutkan nama orang tuanya, dan bentuk syukur seorang ayah dia potong tuh dua ekor kambing itu. Aqiqah dia. Maka hendaklah seorang itu, kalau anak perempuan, ya biasa, orang tua ini anak perempuan, dia cinta sama anak perempuan. Anak perempuan adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan, di mana dia akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka kelaknya. Tapi kita tahu bagaimana anak perempuan. Nih Umu Dea nih. Umu Dea bertahun-tahun besarin Dea, capek ngajarin Dea. Tahu-tahu dibawa sama Ustadz Abu Fahad, dibawa kabur sama dia. Nah, itu tuh anak perempuan kayak gitu. Ya orang tua mau gimana? Ya Allah, dibawa. Ya sudah, memang udah salah siapa orang tuanya ngawinin anaknya. Nah, itu kan resiko memang. Ketika orang ngawin anaknya udah dibawa. Tapi kadang-kadang memang ya perasaan orang tua. Tapi beda tuh anak laki. Maka syukurnya pun dibedakan. Orang tua yang punya anak laki hendaklah memotong dua. Orang tua yang punya anak perempuan potong satu. Baik, sekarang kita bicara hikmah. Karena orang di masa turunnya wahyu, mereka melihat wahyu itu turun, melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beramal, tahu hikmah, enggak tahu hikmah, mereka mengamalkan. Dan itu memang seharusnya dilakukan seorang muslim. Tapi terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hikmah, Allah menyebutkan hikmah itu agar orang ketika mengamalkan bukan hanya karena perintah tapi karena cinta. Dia tahu nih, ini ada hikmahnya. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa umpamanya? Ya udah, memang Allah menyuruh kita puasa, ya kita puasa. Tapi tatkala orang mulai tahu nih, kau tahu orang yang puasa itu sehat, kau tahu orang yang puasa itu dia memperistirahatkan lambungnya yang sepanjang tahun kerja terus lambungnya. Ini kita bicara hikmah atau manfaat dari puasa. Tapi dulu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dan itu seharusnya seorang muslim. Jangan menunggu tahu hikmah. Tapi orang-orang yang imannya lemah, yang mungkin ketakwaannya masih kurang, maka di sini perlu disampaikan beberapa hikmah. Apa dapat apa tuh kau kalau akikah? Dapat keselamatan, terus dapat apa lagi? Nah, tafadhol. Lanjutkan.
2: Yang disembelih pada hari ketujuh, digundul rambutnya dan diberi nama pada hari ketujuh.
0: Okay. Barakallahu fiik. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setiap gulam, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Ini kalau kita faham makna tergadaikan, kita insyaallah akan faham hikmah dari akikah itu sendiri. Tahu barang gadai? Barang gadai itu gak bisa diambil kecuali kita bayar gadaian. Kita gadai umpamanya HP nih. Taib anak pinjam duit 5 juta. Nih HP-nya. Kapan kita bisa ngambil itu HP balik? Ketika kita bayar. Para ulama berbeda pendapat makna untuk makna tergadaikan. Anak tergadaikan dengan akikahnya. Artinya kalau belum disembelih maka tetap dia masuk gadai. Di makna yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama adalah annahu idza lam yu'aqqa anhu wa mata tiflan muni'a minasyafa'ati li abawai. Makna yang pertama tentang tergadaikan, kalau anak itu mati dalam kondisi masih anak-anak, belum baligh dan belum diakikahin, maka anak itu tidak bisa memberikan syafaat buat kedua orang tuanya. Ini di antara yang para ulama sebutkan. Kita tahu anak-anak yang mati sebelum baligh itu kelak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ketika Allah menyuruh mereka untuk masuk surga, mereka enggak mau. La, enggak. Hatta ya'tiya aba'una. Sampai datang orang tua kami. Tuh, kalau orang tuanya tidak ngakikoin anaknya, di antara makna tergadaikan, dia tidak bisa memberikan syafaat pada waktu itu. Ya gimana anaknya? Bapakku enggak mensyukuri kelahiranku. Bapakku tidak mengakikoin aku. Kenapa aku tunggu bapakku, mamanya? Ini di antara maknanya. Maka anak itu tidak akan memberikan syafaat. Ini makna yang pertama. Yang kedua, bahwasanya akikah itu sebab. Ini perkataan Ibnu Qayyim ya dalam Zadul Ma'ad, penjelasan juga Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam Asy-Syarhul Mumti', bahwasanya annal aqiqah sababun li takhlisil walad minasyaitan wa himayatihi minhu. Bahwasanya akikah itu salah satu sebab untuk menyelamatkan anak dari setan. dan melindungi dari godaan setan. Jadi kalau orang tua nggak ngikutin anaknya, ya kadang-kala anaknya jadi korban setan nanti. Karena orang tuanya, kok dapat anak nggak disyukurin? Kok ketika nyembelihkan, ya Allah, kok ingat sama Allah, kok minta sama Allah? Maka di sini disebutkan, waqad yafutul walad khairun bisababi tafritil abawaini wa in lam yakun min kasbihi kama annahu indal jima' idza samma abuhu lam yadhur syaitan waladahu. Di sini disebutkan kadangkala anak ini tidak mendapatkan kebaikan gara-gara kelakuan orang tuanya. Gara-gara orang tua, walaupun itu bukan karena kerjaan itu anak, tapi orang tua. Karena ketika kecil anak itu belum ada taklif, dia belum ada beban. Tapi yang ada taklif adalah kedua orang tuanya. Gara-gara orang tua ini tidak perhatian sama anaknya, ya udah. Akhirnya jadi bahaya, seperti dicontohkan ketika seorang berjima mendatangi istrinya. Apabila bapaknya itu membaca bismillah, membaca doa mujima, maka setan tidak akan mengganggu anaknya dengan izin Allah. Tapi kalau dia tidak membaca bismillah, tidak berdoa memohon keselamatan kepada Allah, maka anaknya tidak mendapatkan penjagaan. Maka akikah termasuk tergadaikan itu, salah satu maknanya adalah penjagaan. Jadi ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, maknanya anak itu terhalang dari memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya gara-gara bapak ibunya tidak mengakikahin dirinya. Makna yang kedua, anak itu tergadaikan, artinya akikah ini menjadi sebab yang menyelamatkan dia dari setan dan melindungi dirinya. Maka tinggal kita mau akikah apa enggak nih. Taib, kita udah faham nih. Kemudian disebutkan di sini, dipotong rambutnya pada hari ketujuh, wa yusamma, dikasih nama pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh, bukan berarti harus pada hari ketujuh ngasih nama. Tapi paling tidak, hari ketujuh itu maksimal lah anak sudah punya nama. Karena ada orang yang masih bingung ngasih nama anaknya. Taib, hari pertama ditanya anaknya siapa namanya? Insya Allah namanya Ustaz Zubair umpamanya. Oh iya, datang orang setelah tiga hari, tanya nama anaknya siapa? Insya Allah namanya Yusuf. Jadi dia belum pas ini. Karena dia masih ya dengar sana dengar sini, tanya lagi sama Ustaz sana. Hari ke tujuh ditanya nama anaknya siapa? Insya Allah ini namanya Fahad. Insya Allah. Jadi belum pasti nih. Ya wallahu a'lam. Mungkin besok ganti lagi. Jadi paling tidak anak itu udah punya nama lah kepada hari ketujuh. Jadi hari ketujuh sudah fix namanya. Kalau mau terjadi khilaf antara ibu sama bapak, itu ada tujuh hari lah. Tapi hari ketujuh sudah bawa nama tuh anak ya. Rasulullah SAW mengatakan wa yusamma, pada hari ketujuh itu sudah dapat nama. Tapi sebelum lahir sudah punya nama gak apa-apa. Udah siap namanya fulan, kalau laki fulan, kalau perempuan fulan. Ada orang yang masya Allah baru kawin sudah tanya sama ustad, ustad kalau ana punya anak namanya siapa? Kamu berapa hari kawin? Baru sebulan ustad. Masya Allah, ya terlalu jauh lah. Tapi kalau kau kepingin gak apa-apa. Kalau kau sudah, artinya kau mau pakai kunyah buat anakmu itu gak ada masalah sebenarnya. Baik, udah selesai masalah hukum akikah, hikmah dari akikah. Dan sekarang tentang waktu akikah. Kapan nih waktunya akikah? Karena ada ibadah di dalam Islam itu yang mutlak, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan ruang dan tempat. Tapi ada ibadah-ibadah yang terbatasi. Waktunya dibatasin, tempatnya dibatasin, jumlahnya dibatasin, bentuknya dibatasin. Nah, kita akikah nih, kambing nih. Boleh enggak akikah itu sapi? Boleh. Menurut pendapat para ulama diperbolehkan, karena itu seperti udhiyah sebenarnya, dari bahimatul an'am. Orang mau akikah unta, enggak masalah. Ustaz, ana mau akikah 10 ekor kambing. Hei, tafadhol. Enggak masalah engkau mau akikah 10 ekor kambing. Tapi ingat, tetap niatmu lillahi ta'ala. Kenapa 10 ekor kambing? Soalnya Ustaz, warga di kampung ana banyak. Kalau ana potong 2, ya enggak cukup gitu. Jadi seperti kurban yang udah kita bahas, bahwasanya kurban itu satu orang satu, satu keluarga satu. Tapi kalau dia mau kurban satu anak itu satu ekor sapi, maka tidak ada masalah asalkan tujuannya tetap lillahi ta'ala. Jadi bicara yang wajib itu satu ekor kambing buat perempuan, 2 ekor kambing buat lelaki. Baik, ada pun waktu akikah, silahkan. Nah, barakallahu fiik. Di sini tentang waktunya. Ingat sunnahnya tuh satu ekor kambing buat perempuan, 2 ekor buat laki. Kalau kita Ustaz ana mau itu aja fadhol, kau itu yang lebih mulia sebenarnya. Maka sebenarnya ulama mengatakan sapi tidak sah, unta tidak sah. Iya, ada pendapat sebagian ulama mengatakan seperti itu. Karena hadisnya itu kambing. Tapi sebagian mengkiaskan dengan udhiyah, dengan kurban, di mana kurban itu bisa dengan kambing, unta atau sapi. Masalah waktunya, disunnahkan kambing akikah disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya. Jadi setelah lahir disembelihnya, bukan sebelum lahir. Ustaz, ini udah mau lahiran nih. Iya, tapi kan belum lahir. Kok tunggu sampai lahir? Setelah itu kok potong, sehingga ketika potong akikahnya itu benar-benar penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anak itu sudah lahir. Maka sunnahnya pada hari ketujuh. Kalau hari ketujuh terlewatkan, kalau kita bicara sunnah jamaah, jadi mengikuti sunnah itu lebih mulia daripada kita menundanya tanpa sebab. Contohnya kita bicara hari ketujuh, Allah masih capek keluarga ya, ini Ustaz baru pulang dari rumah sakit ya, mau masak-masak ini itu, aduh capek Ustaz, udah hari ke-10 mamanya. Kalau kita bicara gak apa-apa hari ke-10, gak apa-apa hari ke-10, tapi lebih utama kok hari ke-7. Kalau kau capek, kalau kau gak punya duit umpamanya, gak bisa memasaknya, ya gak perlu dimasak. Kau potong, kau bagikan. Jadi gak harus dimasak. Tapi kalau kau bisa masak, Masya Allah. Tetap ya, ada dua sisi yang perlu diperhatikan. Sisi yang pertama, masalah kemampuan kita. Sisi kedua, jangan sampai memberatkan. Atau kita sisi ketiga, manfaat yang dibicarakan. Kalau ana potong, Ustaz, ana potong daging-dagingnya, kemudian ana bagikan dalam kondisi mentah, ya itu lebih nyaman buat yang punya rumah. Tidak memberatkan. Tapi bisa pada hari sunnahnya, pada hari ketujuh. Bisa tuh. Tapi kalau suruh masak, Ustaz, aduh, kayaknya gak bisa hari ketujuh. Ya kok cari solusi? Bisa panggil catering, bisa minta tolong tetangga, dan tetangga seneng banget untuk acara bersama-sama itu jamaah. Walaupun mereka tidak dibayar, dikatakan ini kalau bahasa kita nih, di kampung nih ya, namanya rewang. Tahu rewang ibu-ibu? Rewang itu, jadi kalau ada orang mau nikahan, itu satu kampung datang tuh. Cuma untuk membantu, untuk ngerewangi ya. Bahasa Indonesia ngerewangi itu. Iya, membantulah mungkin tadi itu. Jadi mereka datang, artinya jangan kita bikin ruwet hidup ini. Namun kalau hubungan kita sama tetangga itu buruk, maka di sini kita susah hidupnya. Maka kau ketika akhirnya kau sampaikan kepada tetanggamu ini. Anak-anak lihat istri anak di kampung itu, Masya Allah. Kalau ada fulan yang mau menikah, fulan yang mau lahiran atau apa, sibuk teman-temannya datang ke sana. Yang satu bawa ini, yang satu bawa ini, masak di sana, Masya Allah. Dan dulu ketika kita di Medina, Masya Allah. Kita di Medina gak ada orang tua. Gak ada keluarga di sana sudah. Yang ada satu apartemen isinya semua mahasiswa. Artinya orang asing semua. Tapi subhanallah ya, ana kuliah, istri baru lahiran, ana kuliah, itu pulang ke rumah, itu piring semua yang di tempat cuci piring udah bersih semuanya, dan ada makanan yang disiapkan sudah jamaah. Ana tanya, siapa ini, kata dia, tadi bang tetangga pada datang, kata dia. Jadi istri-istrinya mahasiswanya itu datang, ada yang cuci piring, ada yang cuci pakaian, ada yang masakin, selesai. Jadi suami datang itu Masya Allah. Maka di sini, kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, bahkan Allah mewasiatkan tentang tetangga itu. Karena mereka adalah yang menjaga kita, kebersamaan itu perlu dijaga. Makanya kalau ibu-ibu nih punya acara pernikahan, punya acara akikah, tolong yang diperhatikan tetangganya. Jangan teman-teman yang jauh, tetangga yang dekat, enggak. Tetangga yang dekat yang lebih berhak mendapatkan, kau kan dapat rezeki. Mereka yang akan menjaga rumahmu. Anakmu nanti akan bermain di rumah tetangga, akan bermain di jalan situ. Undang tetangga-tetangga tuh. Yang mau datang alhamdulillah, enggak datang enggak apa-apa ya. Kalau kita bisa masakin, suruh catering atau apa, mudah-mudahan itu akan lebih bermanfaat. Tapi kalau Ustaz, ana gak mampu, ana cuma punya duit 800 ribu, bisa gak akikah duit 800 ribu? Ibu-ibu bisa akikah. Ana tanya di sini kambing yang umurnya 6 bulan ya, kalau kambing kacang itu dapat harga 700. Bahkan sekarang lagi murah harga kambing ini. Jadi ibu-ibu yang belum di akikah mungkin sekarang beli kambingnya. Itu Masya Allah. Teman beli kambing 2 ekor 425. Masya Allah. Jadi cuma kalau mau ke Jakarta ongkos kirimnya yang mahal kan. Jadi potong di sini akhirnya. Itu kalau kita akikahnya model gini. Ibu-ibu mau cari yang murah, akikahnya di kampung. Terus tetangga-tetangga dapat apa? Kan mereka paling enggak dapatlah kebaikan, rasa syukurnya orang yang punya ini dapat dia. Tapi kalau nyembelihnya di kampung ya boleh, sah-sah aja kalau kita bicara sah-sah ya. Tapi paling tidak lebih utama ya, tetangga yang tahu fulan punya anak itu yang dapat kebaikan kita. Hadza wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan waktu akikah pada hari ke-7. Hari ke-7 terlewatkan, ya udahlah pada hari ke-14. Hari ke-14 terlewatkan pada hari ke-21. Terlewatkan, ada yang mengatakan kelipatan dari 7, tapi sebagian ulama setelah 21 ya udahlah semampumu, kapan kau mampu. Jadi kalau hari ke-7 enggak bisa, ibu undur sampai ke-14. Kemudian sampai ke-21. Tayyib, tafadhal.
2: Nabi Musa radhiyallahu anhu qala uli dari ulama fataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasannahu Ibrahim fahannakahu bitamratin wa da'alahu bil barakati wa dafa'ahu ilayya wa kan akbaru waladi Abi Musa. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, telah lahir anak laki-lakiku, lalu kubawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau memberinya nama Ibrahim dan menggosok langit-langitnya dengan sebiji tamar atau kurma, serta memohon barokah untuknya, kemudian mengembalikannya kepadaku lagi. Dan dia adalah putra Abu Musa yang paling besar, yang paling sulung, tempatku
0: lain. Barakallahu fiik. ini ada sesuatu yang membuat ana agak bingung ya. Menggosok langit-langit dengan kurma. Langit-langit itu apa, jemaah? Langit-langit rumah. Iya, itu ada bahasanya mungkin. Apa bahasa Indonesianya langit-langit memang? Betul. Ya udahlah, kalau memang itu bahasa Indonesianya berarti karena mungkin karena di atas seperti langit jadi namanya langit-langit. Iya, bagian atas mulut kita itu menggosok langit-langit dengan kurma, artinya kurma itu amar Rasul sallallahu alaihi wasallam dimakan dulu sampai lembut ya, kemudian beliau taruh, karena enggak mungkin kurma itu dalam kondisi bulat kayak gitu ditaruh di langit-langit, enggak, anaknya akan keselek nantinya. Maka dihancurin, dilembutin dulu, kemudian diletakkan di atas langit-langit mulutnya ya. Itu diberikan seperti itu, dan Nabi yang ngasih nama di sini, dan Nabi mendoakan berkah. Bayangkan, didoain tuh, dibacain doa anak itu supaya barokah, supaya dijaga sama Allah SWT. Namun berkaitan dengan teknik, jemaah, teknik ini menggosok langit-langit dengan kurma ini atau dengan sesuatu yang manis, oleh sebagian ulama disebutkan seperti itu. Apakah ini kekhususan buat Rasulullah SAW atau sunnah untuk semuanya? Karena di antara para ulama ada yang mengatakan ini hanya khusus buat Nabi SAW, karena ada barokah air liur Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah barokah, itu yang dicari sahabat, adalah barokahnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab ya. Ana mendengarkan beberapa penjelasan para ulama, mereka ada yang mengatakan itu hanya khusus buat Nabi SAW, ada yang mengatakan umum, jadi bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi bukan mengharapkan air berkah, air liur orang itu, enggak, tapi mengharapkan doanya orang yang soleh itu, ketika yang mentahnik orang yang soleh, tolong didoain ustaz umpamanya. Hadallahu al-musab. Tapi insyaallah ana ingin membahas lebih dalam lagi masalah teknik ini. Ya, sampai sekarang ana masih belum pas dengan pendapat yang mana, yang mengatakan itu hanya khusus buat Rasulullah SAW atau yang mengatakan itu umum. Ana perlu mengkaji lagi insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Dilanjutkan.
2: Dari Hasan bin Samurah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dikundul rambutnya dan diberi nama.
0: Barakallahu fiik. Di sini yang kedua yang dianjurkan adalah mengundul rambut pada hari ketujuh dan bersedekah perak seberat rambutnya. Berdasarkan hadis Samurah, Al-Hasan bin Samurah, anin Nabi SAW. Tunggu, apakah ini Al-Hasan bin Samurah? Nah, kok di sini disebutkan hadisnya dari Samurah? Taiba, mengulur rambut pada hari ketujuh untuk anak laki, iya. Para ulama menjelaskan hal itu. Namun terjadi khilaf kalau anak perempuan. Apakah kalau anak perempuan juga dipotong rambutnya? Ini dalil umum, artinya dipotong rambutnya. Maka al-madhab Maliki dan madhab Syafi'i berpendapat bahwasanya anak perempuan itu juga dianjurkan untuk dipotong rambutnya seperti anak laki. Tapi dalam madhab Hanabila, madhab Hambali, ya para ulama di Saudi kebanyakan mereka adalah bermadhab Hambali, mereka berpendapat kalau enggak dipotong, enggak. Adapun madhab Syafi'i, dia berpendapat dengan ada sebuah athar bahwasanya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu menimbang rambutnya Hasan, rambutnya Husain, rambutnya Zainab, rambutnya Ummu Kultsum, ketika mereka pada dipotong rambutnya, kemudian bersedekah dengan berat rambut itu perak. Tapi ini dhaif, sanadnya dhaif. Adapun mazhab Hambali, dia berpendapat dengan dalil dasar bahwa perempuan itu tidak dianjurkan untuk potong rambut. Kemudian yang ada itu, hadis yang ada itu adalah ghulam. Ghulam itu anak lelaki. Jadi yang dipotong itu adalah anak lelaki. Jadi inilah yang terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi kita baca di hadis nomor pertama. Hadis pertama kita baca di hukum akikah. Di sini ada penjelasan wa amitu anhul adha, dan singkirkan darinya gangguan. Singkirkan gangguan darinya. Di sini sebagian ulama berpendapat yang dimaksud menyingkirkan gangguan darinya adalah memotong rambut. Memotong rambut itu. Sebagian berpendapat ya membersihkan kepalanya. Sebagian mengatakan tadi itu darah yang bisa ditaruh itu nggak ada lagi kayak gitu. Ada yang berdalil dengan ini bahwasanya yang dimaksud adalah memandikan itu anak. Jadi kalau Anda lihat sih, mungkin pendapat yang mengatakan umum ya, pendapat Maliki ya dan Syafi'i ya, bahwasanya anak perempuan pun dianjurkan dipotong, itu pendapat yang cukup kuat ya. Walaupun sebagian ada yang lebih menguatkan pendapat Hanabilah, yang mengatakan berpendapat yang dimaksud menyingkirkan gangguan darinya adalah memotong rambut. Memotong rambut itu. Sebagian berpendapat ya membersihkan kepalanya. Sebagian mengatakan tadi itu darah yang bisa ditaruh itu nggak ada lagi kayak gitu. Ada yang berdalil dengan ini bahwasanya yang dimaksud adalah memandikan itu anak. Jadi kalau Anda lihat sih,

0: Jelas dipotong rambutnya. Dan Ana lihat kalau bicara hikmah potong rambutnya anak bayi itu, apalagi anak perempuan. Anak perempuan ini kan dia akan semakin cantik ketika rambutnya semakin banyak. Dengan dipotong rambutnya itu, dia akan merangsang pori-pori, apalah bahasanya dokter itu katanya, kalau sering dipotong bisa tambah subur lah rambutnya seperti itu. Mungkin perempuan juga dipotong ya. Taib. Kemudian dibaca hadis selanjutnya.
1: Dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Fatimah tatkala melahirkan Hasan, syukurlah rambutnya dan bersedekahlah perak seberat rambutnya kepada fakir miskin Hasan.
0: Masya Allah, ini lihat nih. Jadi fakir miskin pun mendapatkan barokah dari lahirnya itu anak. Ini yang namanya cari selamat. Kalau kita bicara mencari keselamatan, ya ikutin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau dari semuanya, kau potong. Semua agama itu memiliki syariat memotong kurban. Dan selain kau kurban pada waktu Idul Adha, kau potong nih. Minta keselamatan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dagingnya dibagi-bagiin. Kau mau makan juga, tafadhol. Kau mau bagiin semuanya, tafadhol. Tapi kau makan bersama-sama di rumah itu juga baik. Kau undang orang-orang itu. Kemudian rambutnya dicukur. Dicukur rambutnya, jadi bukan digunting. Jadi yang namanya yuhlak ini beda sama taksir. Taksir itu memendekkan, tapi yuhlak ini artinya mencukur pakai pisau cukur. Gak semua orang bisa, nam, tidak semua orang bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Fatimah ketika Hasan lahir, ini anak pertama Fatimah adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan ihliki sallallahu alaihi wasallam, cukurlah. Ya, Ana mau tanya, terjemah cukur ini yang dipahami ibu-ibu apa? Cukur itu kan bisa gundul, bisa tidak. Tapi kalau bahasa Arab ihliki itu artinya menggundul. Kemudian gundul ini itu pakai pisau cukur. Kalau pakai mesin, apa disebut menggundul apa mencukur? Mencukur, tidak menggundul. Ada mesin ya, anak-anak, rambut Anda nih. Ini pakai mesin kemarin. Itu tidak menggundul, itu memendekkan. Tapi sampai habis rambutnya. Tapi tidak dikatakan menggundul. Kalau menggundul itu pakai pisau cukur. Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, ihliqi ra'sah. Terjemahannya ini perlu mungkin diganti aja, karena cukurlah rambutnya, diganti dengan gundullah kepalanya. Jadi kepalanya yang digundulin. Kemudian watasaddaqi biwazni sya'rihi fiddatan 'alal masakin, dan bersedekahlah dengan seberat rambutnya itu perak buat orang-orang miskin nih. Kan kadangkala orang itu kita bagi-bagilah sama orang miskin supaya Allah kasih keselamatan sama kita. Nah, enggak masalah. Sedekah itu termasuk menjauhkan seseorang dari mati buruk. Sedekah itu adalah salah satu cara untuk tolak bala. Kau sedekah, bukan kau pasang sesajen di sana. Kau pasang apa di pojok rumahmu. Macam-macam lah dilakukan oleh manusia untuk tolak bala. Tolak bala ini salah satunya dengan sedekah. Rambut tuh bayangkan. Berat rambut itu kau sedekahkan fiddah. Artinya kurang lebih semuanya jamaah. Jadi orang kalau mau sedekah lebih dari itu, gak ada masalah. Tapi ditimbang kurang lebih berapa, dia sedekahkan fiddah, perak buat fakir miskin. Taib. Yang ketiga, fadhli.
1: karena yang dibuatkan yang berani dan sampai

0: مؤمن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحسن والحسين وخلف الخالد بعد أيامه. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembeli akikah untuk Hasan dan Husain dan menghitan keduanya pada hari ketiga.
1: Baik, barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan khitan. Anak itu dianjurkan untuk dikhitan. Semua ulama sepakat kalau anak lelaki itu disyariatkan untuk dikhitan. Adapun untuk anak wanita, terjadi khilaf di antara mereka tentang hukumnya, apakah itu wajib, apakah itu sunnah, atau itu hanya sekedar kemuliaan saja. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, innal khitana wajibun ala rijal. Dia mengatakan bahwasanya khitan itu wajib atas kaum lelaki. Wa makramatan wa makramatun fi haqqin nisa. Dan itu adalah sebuah kehormatan bagi para wanita, wa laysa biwajibin alaihinna. Di sini disebutkan bahwasanya itu bukan wajib atas perempuan untuk khitan. Di sini berkaitan dengan khitan para wanita. Kemudian ada riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya wajib buat lelaki dan perempuan. Dua-duanya wajib. Para ulama berdalil atas hukum khitan buat wanita adalah dengan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia berkata, inna mra'atan kanat takhtinu bil Madinah. Dulu tuh ada perempuan di Madinah yang kerjanya menyunat wanita. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada perempuan ini, la tanhaki fa inna dhalika ahdha lil mar'ah wa ahab ila al ba'l. Kata dia, kau jangan habisin tuh ketika mengkhitan perempuan itu, karena itu akan lebih menguntungkan buat wanita dan lebih disukai oleh suaminya. Jadi ini berkaitan dengan khitan perempuan. Tadi itu ada khilaf di antara para ulama. Tapi sebagian mengatakan itu hanya kemuliaan. Dan ana lebih condong dengan pendapat yang mengatakan itu kemuliaan buat wanita. Tidak wajib buat mereka. Kalau mereka mau khitan, tafadhol. Tapi kalau lelaki, maka wajib bagi mereka untuk khitan. Ini pendapat yang rajih. Taib. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengakikahin Hasan dan Husain dan menyunat keduanya pada hari ketujuh. Apakah Hasan dan Husain ini kembar? Ibu-ibu. Nih di akikahin pada hari ketujuh dan disunat pada hari ketujuh. Hasan Husain kembar apa enggak? Tidak. Tapi orang yang membaca hadis ini akan mengira kembar. Karena disebutkan Nabi alaihissalatu wassalam menyembelih akikah untuk Hasan dan Husain dan mengkhitan keduanya pada hari ketujuh. Wa khatanahuma li sab'ati ayyam. Jadi seakan-akan bebarengan tuh. Jadi khitannya Hasan Husain bebarengan. Akikahnya Hasan Husain bebarengan. Padahal tidak. Hasan anak yang pertama untuk Fatimah radhiyallahu taala anha dan Husain anak kedua. Dan Hasan atau Husain lahir itu ya enggak sampai setahun dari lahirnya Hasan. Dikarenakan Fatimah setelah selesai masa nifasnya lalu dia datang bulan sekali insyaallah, kemudian dia hamil. Jadi mungkin enggak sampai setahun perbedaan Hasan dan Husain itu. Tapi di sini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah peristiwa

0: dua. Peristiwa ketika lahirnya Hasan, peristiwa ketika lahirnya Husain. Daripada cerita satu-satu, sama Jabir langsung diceritakan. Nabi Aqiqah buat Hasan dan Husain. Dan menyunat keduanya pada hari ketujuh. Tapi tentunya setahun setelah lahirnya, atau hampir setahun setelah lahirnya, Hasan baru Husain. Baik, dilanjutkan.
1: Kembali meriwayatkan juga dalam hadis Ali bin Abbas yang radhiyallahu anhu maqala sab'atu minatun yaqdi yaqum sabi yusamma wa yusannu wa yumatu anhu al-adha wa yusqabu udhuhu wa yu'aqqu anhu wa yuhlaqu ra'suhu wa yusafu bi damin aqiqatihi wa yuqaddatu bi wajhi sya'rihi ra'suhu dahan al-qabran. Dari Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, ada tujuh hal termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan anak kecil pada hari ketujuh. Diberi nama, kedua dihitam dan dibersihkan kotorannya, ketiga dilogari telinganya, keempat disembelih akikah untuknya, kelima dikubur rambutnya, keenam diolesi darah akikahnya, dan ketujuh bersedekah untuk kepalanya emas atau seberat atau perak
0: seberat. Nah, kita lihat di sini ada tujuh sunnah. Yang pertama, ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ingat, ketika Ibnu Abbas mengatakan minas sunnah, berarti dia mengatakan ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ucapan Ibnu Abbas sedang memaparkan sunnah yang dianjurkan untuk orang yang punya anak. Ada tujuh pada hari ketujuh. Yang pertama dikasih nama. Yang kedua disunat. Yang ketiga uyumatu anhul adha. Dihilangkan, dibersihkan kotoran dari kepalanya ya. Tadi mungkin ada darah atau sesuatu yang melengket di kepalanya, itu harus dibersihkan, dimandikan itu anak. Yang keempat, watus qabu udhunuh. Dan telinganya dilobangin. Dilobangin telinganya jemaah. Ini buat lelaki apa wanita? Hah? Buat perempuan lah. Adapun untuk lelaki nggak dilobangin telinganya, karena memang wanita itu dibesarkan dengan perhiasan. Artinya dibesarkan dari kecil dia tumbuh besar dengan perhiasan. Adapun laki enggak. Makanya kita lihat kalau anak laki itu, anak mau tanya ibu-ibu kalau punya anak laki yang umudea nih, punya cucu laki ini, hiasan apa yang ditaruh di fahad? Nggak ada. Coba anak perempuan sibuk tuh neneknya. Dia beli anting ya buat anaknya. Dia kasih cincin. Dia kasih gelang. Rambut kepalanya dikasih bando tuh. Masya Allah, tersiksa tuh anak gara-gara ibunya. Tapi memang itu anak perempuan tuh. Kalau laki enggak, perempuan iya. Wa yu'aqqu anhu, ni aqiqah, wa yuhlaqu ra'suhu, dan kepalanya dipotong. Kepala dipotong ini terjadi khilaf, tadi kita sampaikan antara para ulama. Apakah ini untuk kedua jenis, laki sama perempuan, atau khusus untuk anak lelaki? Wa yultahu bidami aqiqatihi. Naam. Ini ada yang mengatakan diolesi darah akikohnya. Bentar jamaah. Ini yang oleh para ulama dikatakan sudah tidak lagi disyariatkan. Bentar ya, anak.

0: Karena kalau dilihat itu malah dimakruhkan. Sampai di ada yang mengatakan kalau itu disunahkan ya, bahwasanya mengolesi kepala bayi dengan darah itu, darah akikohnya itu dianjurkan. Di sini disebutkan dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan kunna fil jahiliyah idza wulida li ahadina gulamun dzabaha syatan walattakha ra'sahu bidamin. Ini Buraidah mengatakan dulu kita di masa jahiliyah, kalau dilahirkan buat kita seorang anak, maka kita potong kambing lalu kita olesin kepalanya dengan darah itu kambing. Falamma ja'al Islam kunna nadbahu syatan wa nahliqu ra'sahu wa nulattikhuhu bi za'faran. Tapi ketika Islam datang, kita potong kambing buat anak yang lahir, kita gundul rambutnya, kita gundul kepalanya, dan kita olesi kepalanya dengan za'faron. Apa za'faron? Za'faron itu iya, apa zefron atau itu semacam semacam bunga ya, anunya seperti putiknya bunga itu, coba lihat nanti za'faron. Jadi yang tahulah ibu-ibu insyaallah yang biasa masak itu warnanya merah biasanya, ada teh kalau dikasih za'faron itu masya Allah ya. Jadi berkaitan dengan yang diucapkan oleh Ibnu Abbas di sini, bahwasanya pada hari ketujuh itu dipotong akikohnya kemudian dikasih darahnya itu akikoh, maka jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan ahlu hadis, mereka berpendapat kalau itu dibenci, kalau itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak diperbolehkan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan diperbolehkan ya, salah satunya mungkin mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas ini. Itu pendapat Hasan al-Basri, pendapatnya Qatadah dari kalangan tabi'in. Mereka berpendapat bahwasanya disunnahkan untuk diolesi dengan darah akikohnya, kemudian dicuci setelah itu. Tapi pendapat ini dibantah oleh jumhurul ulama berdasarkan hadis yang tadi ana bacakan. Buraidah radhiyallahu anhu menceritakan, berarti di masa Buraidah itu masih ada tuh kebiasaan menaruh darah itu di bayi itu, sehingga Buraidah mengatakan hal ini. Itu tuh dulu ketika kita masih jahiliyah. Ketika datang Islam, ya, kita bicara tradisi. Orang-orang di Indonesia ketika bicara tradisi, mereka akan membelanya mati-matian. Gak apa-apa tradisi itu selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi orang jahiliyah, katanya Buraidah, mereka kasih darah di kepala bayi. Tapi ketika datang Islam, falamma ja'allahu bil Islam, ketika Allah datang dengan agama Islam ini, maka kita potong kambing, kita cukur kepalanya, kita gundul kepalanya, kemudian kita olesin dengan darah. Ini sepertinya pendapat yang lebih rajih, bahwasanya kita kepalanya kita olesi dengan za'faron, afan, bukan dengan darah, kita olesi dengan za'faron. Dan ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis tadi, hadis Buraidah ya, ucapan Buraidah. Kemudian kita juga tahu darah itu adalah sesuatu yang najis, jemaah. Bagaimana kita taruh di kepala bayi? Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi kayaknya masalah itu sudah jelas. Kemudian masalah sedekah bisa dengan emas, bisa dengan perak. Jadi kalau dilihat dzahaban aw fiddah, kalau kau enggak mampu minimal dengan berat perak. Kalau kau mampu ya dengan emas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhol. Naam.
1: Mengenai makna hukum dari itu kan masya Allah, tapi ya perhalangan apa kalau tidak akikah kan maka anak itu terhalang menteri papaan dan kalau kita kan dan penjaga apa penjaga dari gangguan kesehatan kita. Kita tahu orang tua kita kan anak banyak di PSK ya, terus pada saat kita tanya memang tapi tolong lihat apa namanya kondisi banyak anak dan guru di PSK jadi ada keraguan gitu kan. Mungkin juga orang tua lupa atau gimana jadinya sih juga gitu. Kalau kita mau mengulangi lagi Ustaz gimana Ustaz? Tidak lama Pak Ustaz.
0: Iya, jadi berkaitan dengan mengulangi akikah. Kalau mereka sudah akikah, maka kita tidak perlu mengulangi. Karena ingat, ketika ada sahabat, ada dua sahabat nih yang dalam perjalanan. Ketika masuk waktu sholat, salah satu di antara mereka, dua-duanya ini tayamum, kemudian sholat. Mereka lalu menjalankan perjalanan, melanjutkan perjalanan, tahu-tahu dapat air, masih masuk waktu sholat, air belum keluar waktu sholat. Akhirnya satu di antara keduanya ini ambil wudu dan mengulangi sholatnya. Kata Rasulullah SAW, ketika mereka melaporkan kejadian itu, yang satu tidak mengulangi sholat, tidak berwudu dan mengulangi sholat, yang satu berwudu kemudian mengulangi sholatnya, Nabi mengatakan kepada kedua orang itu yang mengulangi sholat, kata Nabi SAW, laka ajran, kau punya dua pahala, karena dia berijtihad, dia nggak tahu. Tapi yang tidak ngulangin sholat, kata Nabi SAW, asabta sunnah, engkau melakukan yang sesuai dengan sunnah. Lebih utama mana nih, yang ngulangin sholat atau yang sesuai dengan sunnah? Yang sesuai dengan sunnah. Orang tadi itu, orang yang mengulangin itu karena dia gak tahu. Kalau orang tahu sunnahnya itu tidak ngulangin, lalu dia ngulangin, maka dia bukan dapat dua pahala, dia dapat dosa. Karena dia ngulangin disebabkan tidak mengerti, dia berijtihad. Tapi setelah tahu sunnahnya itu ya sudah, kalau sunnahnya, kalau memang dulu sudah akikah, tidak perlu diulangin ya. Sebagaimana orang yang baca Al-Fatihah, mohon Allahu a'lam, ana mungkin salah, tapi yang ana lihat ketika orang baca Al-Fatihah kemudian ana mengulangin Al-Fatihah, enggak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya itu satu kali dalam satu rakaat, tidak mengulang-ulangi hal itu. Tapi sekarang bagaimana kalau ragu? Kita bicara keraguan. Orang kalau ragu dia sholat 4 atau 3, maka dia menganggap itu 3. Tapi kalau dia yakin 4, maka dia nggak boleh nambah. Dia mengatakan yakin 4, ya udah 4, ragu 3, tapi ana yakin 4, ya sudah 4 berarti. Jadi kalau umode yang mengatakan tadi, yakin kalau mereka sudah akikah selesai. Tapi kalau ragu, dan dalam keraguan itu lebih condong kayaknya enggak sih mereka akikah kayaknya. Tadi ada penguat ya, yang dikatakan mereka tuh miskin setiap anak banyak susah hidupnya. Juga mungkin ditambah lagi ilmu tentang akikah sebagian belum dapat ya, seperti itu. Mungkin di sini ketika ada keraguan kita boleh bukan mengulangi, tapi memang kayaknya enggak gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Mengenai
0: faktor
1: yang saya sudah melewati hari 1 itu berarti masih wajib kita
0: gimana? Nah. Iya, barakallahu fiik. Ya, ini berkaitan dengan waktu akikah. Bagaimana ketika orang tadi udah kelewat hari 21, apakah masih ada kewajiban? Kita udah sampaikan masalah hukum tadi, memang ada berpendapat wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah tadi. Kita udah sampaikan hal itu. Bagaimana kalau sudah lewat 21? Apa berarti syariat akikah itu udah terlewatkan? Tidak. Kenapa? Karena kita bicara gadai. Artinya gadai itu sampai kapan? Ya sampai dibayar. Akan tetap tergadaikan. Jadi batasan waktu itu waktu yang dianjurkan. Artinya segeralah engkau akikah itu. Ya hari ke-7, hari ke-14, atau 21. Jangan ditunda-tunda. Seharusnya orang tidak menunda-nunda. Lalu kalau udah kelewat, udah 2 tahun. atau bahkan udah 20 tahun, tetap dia tergadaikan nggak? Tetap dia tergadaikan. Cuma memang makna tergadaikan yang pertama yang disebutkan anak itu tidak bisa memberikan syafaat buat orang tuanya kelak pada hari kiamat, itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia sudah baligh. Kan yang akan memberikan syafaat itu adalah anak-anak yang masih bayi. Yang kalau dia mati itu dalam kondisi masih bayi, dia akan memberikan syafaat. Tapi kalau besar, ya insya Allah dia akan dihisab pada hari kiamat. Ya tetap di antara keluarga itu ada yang saling memberikan syafaat. Namun dijaga dari syaitan tetap dengan orang akikah itu. Mungkin orang tua ngelihat anaknya 20 tahun, ya Allah anakku ini kok ya gak tobat-tobat, ya kok durhaka, kok macam-macam. Ingat, mungkin aku gak akikahin dia sehingga dia digodain setan dan tidak dilindungi sama Allah. Mungkin aku tidak bersyukur ketika dia lahir. Bismillah, dia potong akikahnya ketika anaknya sudah dewasa, atau anaknya sendiri yang mengakikahin dirinya. Menurut sebagian lama itu tidak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah,
1: saya ada pertanyaan. Tadi timbang saja sedekahkan sedekah atau perak itu boleh ke masjid
0: apa
1: harus ke
0: fakir miskin? Nah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang menarik ya, tentang sedekahnya tadi. Kan sedekah emas atau perak itu ke siapa? Apakah boleh diberikan ke yayasan, ke sekolahan, ke masjid? Kayaknya gak boleh. Karena dalam hadis, kalau kita baca nih, coba dilihat hadisnya ini. Di halaman, yang halaman 784, hadis kedua di sini. Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, wa tasaddaqi biwazni sya'rihi fiddatan 'alal masakin. Dan bersedekahlah engkau dengan seberat rambutnya perak kepada siapa? Kepada siapa? Fakir miskin. Jadi, wallahu alam hikmah di balik itu, supaya orang miskin ini juga merasa bahagia dengan kehadiran itu anak. Jadi dia juga dapat faedahnya juga gitu loh, ini anak lahir. Tapi kalau diberikan ke masjid, kan masjid benda. Berbeda dengan orang miskin. Maka tatkala kita punya anak, syukur kita juga dirasakan oleh orang-orang miskin di sekitar kita khususnya. Ingat, kita jangan sedekah sama yang jauh-jauh, yang dekat dilupakan. Lupa sama tetangga kita, lupa sama orang-orang dekat kita, lupa sama kerabat kita. Apa boleh disedekahkan kepada ustaz kerabat yang miskin? Nah, itu lebih mulia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sodakohmu kepada kerabatmu itu ada dua pahala. Sodakatun wasilah. Yang pertama kau dapat pahala sodakoh. Yang kedua kau dapat pahala menyambung silaturahim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah,
1: Pada anak laki-laki diminta pada hari ke-7
0: barakallahu fik. Ya, itu mah dulu jamaah. Tapi sekarang ini, jadi kalau bisa anak bayi itu dikhitan sesegera mungkin. Kenapa? Kalau dari sisi kedokteran, dari sisi medis, dari sisi kondisi dia, dia itu mempermudah pertama kencingnya dia nantinya. Karena kita tahu ketika tidak dikhitan, itu sisa kencing akan tersimpan di dalam kemaluannya. Dan itu berbahaya. Kotoran itu. Dan orang tua gak mungkin membersihkan tiap hari kotoran yang ada di kepala kemaluan anaknya. Maka dengan segera dia membersihkan itu untuk kesehatan anaknya. Yang kedua, anak itu masih belum bisa gerak. Dia masih tidur ya. Insya Allah kesembuhannya akan lebih cepat. Ini kita lihat kondisi anak, ya, anak yang sehat. Tapi kalau anaknya sakit, ya enggak lah tentunya. Tapi kalau anak itu sehat, itu akan lebih utama. Kalau menghitan anak yang sudah bisa tengkurap, bahaya itu. Tapi kalau anak masih dalam kondisi bayi, Masya Allah ya. Ana rasakan, ana ya dulu, kalau tadi mengatakan pada umumnya umur 6 tahun ya, walaupun masih ada sekarang yang seperti itu, tapi memang dulu itu anak itu disunat ya SD ke atas. Pokoknya sebelum lulus SMP lah, sebelum lulus SD mereka pada sunat. Ana merasakan ketika itu sunat umur mungkin kelas 2 SD pada waktu itu. Ya namanya anak ya, bukannya cepat sembuh. Kita tambah ya yang main layangan ini itu jatuh, bengkak lagi, akhirnya tambah jadi penyakit. Makanya lebih baik ketika anak-anak itu masih tadi umur sebulan mungkin ya. Fahad udah sunat umurnya? Besok sunat?
1: Ya, besok pagi awal berapa ya?
0: Umur berapa?
1: 40 seminggu kayaknya sudah.
0: Masya Allah, Masya Allah. Ya udah telat tuh. Tapi gak ada masalah tetap. Maksudnya gak ada masalah. Artinya anak itu wajib sudah disunat kalau baligh. Kalau kita bicara maksimal lah. Maksimal kalau kita mengatakan orang yang sholat kan harus suci. Sedangkan orang yang gak sunat itu sisa-sisa kencing akan tersisa di sana. Sehingga ibadah dia tidak akan sempurna. Karena syarat orang yang sholat adalah bersih dari najis. Syarat sahnya orang yang sholat ya. Seperti itu. Jadi kalau ditunda-tunda, yang ditakut ya ada masalah sama anaknya, dia sakit mungkin ya, dia udah bisa jalan, udah bisa lari, waduh tambah parah. Dan orang tua biasanya kesian, Allah Ustaz, kesian Ustaz. Masih kecil disunat, kata dia. Iya, kalau kesian sama dia, kau sunat ketika kecil. Sehingga dia besar gak rasakan sakit. Anak kecil tuh ya Allah, sakitnya itu Masya Allah ya. Masya Allah, nah lihat. Anak kecil itu jatuh ya. Masya Allah, kepleset atau apa, bengkak kepalanya. Nangis sebentar selesai. Karena masih ada yang mengatakan akalnya anak kecil itu belum, masih berapa persen gitu ya. Tapi kalau sudah orang dewasa, udah mulai besar, mulai akalnya nambah, sehingga dia ketika sakit itu benar-benar dirasakan sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Kalau anak kecil itu biasanya kan di acaranya di rumah yang anaknya, yang kami yang punya anak gitu. Terus ya. Ada ini lagi, kita mau apa bersyukur juga gitu ngundang teman-temannya. Tapi nggak disediain kami. Terus jadi semacam tanda tanya gitu bagi teman-teman itu, kok ini kan ibunya undangan ika atau sukuran anak gitu, sukuran cucu. Tapi nggak ada kambingnya jadi saya diomongin gitu.
0: Nah, sahih. Undangannya akikoh potong ayam gitu kan? Gimana? Ya bener lah. Akhirnya. Makanya tetaplah sesuai. Kita ini ingin mengenalkan sunnah. Kita ingin mengenalkan kepada mereka sesuatu yang disyariatkan. Maka pesan itu tetap harus sampai. Jadi kalau kau akikoh, dia ngomong Ustaz akikoh dua kambing kayaknya gak cukup, yang diundang banyak nih. Ya gak apa-apa, kau potong banyak. Kau potong berapa ekor umpamanya. Mau kepada Allah SWT dan kau undang orang-orang dan dikasih dagingnya itu. Supaya orang jadi kenal. Oh, ini kok kambing umpamanya? Iya, akikoh kan memang sunnahnya kambing umpamanya seperti itu. Bukan dikasih permen, dikasih apa, macam-macam ya. Jadi mungkin perlu diluruskan ya, supaya mereka tahu inilah akikoh yang sebenarnya. Adapun kita mau tambahkan di akikoh itu mamanya Ustaz, anak pakai nasi kotaan ya, anak kasih hadiah buat orang-orang sekalian mau sedekah, enggak ada masalah insya Allah. Seperti itu. Tapi tetap akikahnya itu menyembelih kambingnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Kayaknya cukup ibu-ibu. Itu yang menjadi akhir perjumpaan kita. Umur dia kayaknya Rebu depan libur ini. Iya, karena ana perjalanan balik ke Jakarta nganter Jabir insyaallah ya. Hari Rebu itu Jadi insya Allah libur. Gimana?
1: Nanti hari.
0: Wah, itu berangkatnya kan nggak mungkin ya, karena berangkatnya hari Selasa, Rebo, Kemis ada acara di Jakarta, kemudian Jumat pulang ke Jember insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
0: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, Salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bi 27 darajah. Salat jama'ah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut salat berjama'ah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah SAW mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah SAW mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutrah untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah SAW bersabda, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَقَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fi sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamish shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu shufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin?" Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mislukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam salatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqamah.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya.
1: Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat asar untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diingat radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya.

0: diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan."
1: Keutamaan istighfar. Manusia diciptakan penuh dengan kekurangan. Di antara kekurangan manusia adalah selalu berbuat dosa. Akan tetapi Allah yang Maha Penyayang dan Maha Bijaksana mensyariatkan suatu ibadah yang bisa menutupi kekurangan tersebut. Ibadah itu adalah istighfar atau ucapan astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Di antara keutamaan-keutamaan istighfar adalah, pertama, istighfar merupakan sebab mendapatkan kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah, niscaya Allah akan melimpahkan nikmat yang baik bagi kalian sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba." Kedua, istighfar adalah sebab turunnya hujan pembawa berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu." Ketiga, istighfar adalah sebab terkabulnya doa. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah saja. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan Maha mengabulkan doa-doa hambanya. Keempat, istighfar adalah sebab melimpahnya rizki bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Kelima, istighfar mencegah seseorang dari hukuman atau adab atas dosa yang pernah ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sementara engkau wahai Muhammad masih berada di antara mereka, dan Allah juga tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar." Keenam, istighfar mampu melampangkan yang sempit dan menghilangkan kesusahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka." Ketujuh, memperbanyak istighfar adalah sebab kebahagiaan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Keberuntungan bagi seseorang yang mendapati istighfar yang banyak ada dalam catatan amalnya." Nabi juga bersabda yang artinya, "Barang siapa yang ingin gembira ketika menerima catatan amalnya, hendaklah ia memperbanyak."
2: Wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai salat, beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Namun menjadi sebuah pertanyaan buat kita adalah mengapa setelah selesai sholat Rasulullah istighfar? Apakah sholat itu berarti dosa? Tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin sholat dosa. Namun, ya, jawabannya adalah bahwasannya terkadang kita ketika sedang sholat ada sesuatu yang barangkali bisa merusak sholat kita. Mungkin ketika kita sedang sholat, kita memikirkan sesuatu yang tak layak misalnya. Atau ketika kita sedang sholat, mungkin tak terasa kemasukan, apa namanya, kurang ikhlas misalnya. Maka Rasulullah SAW istighfar, meminta ampun kepada Allah terhadap apa yang menimpa ibadah kita. Dan ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang besar, bahwa seorang muslim hendaknya berusaha untuk introspeksi diri. Halimah bin Qayyim mengatakan, muhasabah atau introspeksi diri itu hendaknya di dua tempat. Tempat yang pertama adalah sebelum

0: ibadah. Tempat yang kedua adalah setelah ibadah. Sebelum ibadah, kita mempertanyakan diri kita tentang keikhlasan. Apakah kita ikhlas atau tidak? Sebelum kita beribadah, ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum, coba kita tanya, saya sholat karena apa, untuk siapa? Dan apakah tata cara sholat saya sesuai dengan syariah atau tidak? Kemudian setelah selesai sholat, kita introspeksi diri juga. Apakah ketika sholat tadi kita dimasukkan kelalaian ataupun yang lainnya? Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian yang terjadi ketika kita sedang sholat. Maka Rasulullah SAW setelah selesai sholat, ia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku mohon ampun kepada Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Setiap kita jangan merasa bahwa ibadah kita, wah sudah, paling hebat sudah. Kita jangan merasa, wah saya sholatnya paling khusyuk. Kita jangan merasa bahwasanya puasa kita yang paling masya Allah. Belum tentu, kita tidak tahu. Barangkali ada suatu amalan yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata itu berpengaruh terhadap ya sholat kita, bahkan bisa merusak sholat kita. Maka dari itulah penting kita istighfar setelah selesai sholat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu kepada diri kita. Ini memberikan ya faedah yang besar. Ketika seseorang istighfar setelah selesai sholat, seakan Rasulullah SAW memberikan ya pesan kepada kita bahwa jangan sampai sholat kita itu membuat diri kita ujub. Jangan sampai kita merasa ya telah berbuat sebaik-baiknya di dalam sholat kita. Karena kita tidak tahu, barangkali sholat kita belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka kita banyak istighfar kepada Allah, ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun setelah selesai sholat ternyata. Ya khotbah Islam, azakumullah wa iyakum. Maka sebaik-baik hamba adalah ketika seorang hamba tersebut merasa khawatir sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga berharap ya agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang hamba itu diantara rasa khawatir yaitu khauf, deras dan rasa berharap itu roja. Ya, seorang yang takut, khawatir, rasa takut inilah yang menyebabkan dia akan selamat dari ujub, dari merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya. Orang yang berharap, harapan inilah yang menyebabkan dia ya berharap terus dan memberikan motivasi dalam kehidupannya untuk senantiasa beramal saleh. Akhal Islam, makanya subhanallah, ternyata ya hikmah yang sangat agung yang bisa kita petik dari istighfarnya Rasulullah SAW setelah selesai sholat adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Istighfar, memohon ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena sholat itu dosa, tapi khawatir akan adanya kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Karena siapa sih di antara kita terkadang yang bisa khusyuk terus, terkadang sulit. Ya, yang namanya kita sedang sholat, barangkali sedang sholat, ternyata ya mikirin sana, mikirin sini, walaupun kita berusaha kembali lagi untuk khusyuk gitu. Ya, ketika kita khusyuk, ternyata syaitan datang lagi mengingatkan ini, mengingatkan itu. Bahkan terkadang mengingatkan sesuatu yang tidak layak untuk kita lakukan. Atau bahkan terkadang kita tidak terasa bahwa kita telah berbuat riya. Nah inilah ya hikmah yang besar sekali dari apa yang Rasulullah SAW lakukan dan ajarkan kepada umatnya. Semoga itu ya semakin memberikan kepada kita wawasan bahwa yang Rasulullah lakukan ternyata itu yang terbaik. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bisa perhatikan apa yang dia lakukan. Mengganggu bukan? Semua orang tahu itu mengganggu. Karena dalam Islam kita tidak pernah diajarkan untuk bersalaman selesai melaksanakan salat. Namun salaman yang diajarkan dalam Islam adalah salaman ketika ada dua orang muslim yang saling bertemu. Dalam hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla yatafarraqā." Apabila ada dua orang muslim yang mereka bertemu, kemudian saling berjabat tangan, maka dosa-dosanya akan diampuni sebelum keduanya berpisah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar selesai sholat langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dilanjut dengan membaca zikir dan bukan salaman dengan kanan kiri jamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah SAW idan sarafa min salatihi istaghfara thalasan thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Nabi SAW setiap kali selesai salat beliau beristighfar tiga kali, kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bagaimana cara ucapan istighfarnya? Pernah ditanyakan kepada Imam Al-Auza'i, salah satu perawi hadis ini. Lalu beliau mengatakan, "Al-istighfar taqul astaghfirullah, astaghfirullah." Cara beristighfar adalah engkau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa cara berzikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dibaca dengan ikhlas, dengan suara pelan dan tidak keras. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahli minal qaul." Udhkur rabbaka, sebutlah nama Rabbmu. Ingatlah nama Allah, artinya berzikirlah. Fi nafsika, dengan ikhlas dari dirimu. Tadarru'an, dengan penuh merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khifah, dan disertai rasa takut. Wa dunal jahli minal qaul, dan jangan dengan suara yang keras. Bil ghudwi wal asal, baik yang dibaca di pagi hari ataupun yang dibaca di sore hari. Ini cara zikir yang Allah ajarkan. Kemudian ketika ada orang yang hendak meninggalkan masjid, maka tidak disyariatkan untuk bersujud terlebih dahulu, karena dalam Islam tidak ada istilah sujud pamitan masjid. Sujud dalam Islam yang disyariatkan hanya ada empat. Pertama, sujud ketika kita sholat. Yang kedua, sujud ketika kita lupa dalam sholat, yang disebut dengan sujud sahwi. Yang ketiga, sujud ketika kita membaca ayat sajdah, yang disebut dengan sujud tilawah. Dan yang keempat, sujud ketika kita merasa mendapatkan nikmat yang besar, itulah sujud syukur. Ini empat sujud yang disyariatkan dalam Islam. Sementara untuk jenis sujud yang kelima, yaitu sujud ketika mau meninggalkan masjid, sujud pamitan dengan sajadah, tidak pernah ada dalam Islam. Semoga bermanfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Ada sebuah doa yang sangat kita butuhkan sekali dalam kehidupan kita. Doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul, jangan kamu tinggalkan setiap di belakang salat untuk mengucapkan doa ini. Apa itu? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Bantulah aku untuk senantiasa memperbaiki ibadahku. Subhanallah, doa yang sangat agung, doa yang sangat besar sekali. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW pertama memerintahkan Mu'adz bin Jabal supaya jangan meninggalkannya setiap setelah selesai sholat. Itu menunjukkan bahwa ini perkara yang bukan perkara yang sepele, tapi ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu ya Allah. Untuk mengingat Allah butuh bantuan kepada dari Allah, ya. Untuk mengingat Allah sangat butuh bantuan dari Allah. Bagaimana tidak ya akhi? Dalam kehidupan kita, kita selalu banyak berpikir tentang dunia, dunia, dan dunia. Kesibukan dunia membuat kita lalai, sehingga akhirnya kita seringkali lupa untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal zikir itu subhanallah pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ, dan lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima, Allah persediakan untuk mereka apa? Ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwa azan ya Allah wa iyakum. Ketika kita dalam kehidupan kita tidak dibantu oleh Allah untuk berzikir kepada Allah, dijadikannya kita senantiasa lupa, terlebih syaitan tidak ingin kita senantiasa mengingat Allah. Ketika seseorang masuk rumah, sering kita lupa untuk membaca bismillah, berzikir kepada Allah. Akhirnya syaitan berkata, malam ini aku mendapatkan tempat tinggal. Ketika kita makan, syaitan berusaha untuk menjadikan kita lupa. Agar kenapa? Agar setan bisa ikut makan bersama kita, sehingga ia pun betah bersama kita. Ketika kita di waktu pagi dan petang, seringkali kita lupa untuk membaca zikir pagi dan petang. Oleh karena itu, ya akhal Islam, betapa butuhnya kita kepada bantuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada Engkau. Bantulah aku untuk senantiasa mengingat Engkau ya Allah. Karena zikir adalah kebahagiaan hati kita. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Subhanallah. Kemudian Rasulullah bersabda, wa syukrika, dan batu aku ya Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu.
syukur adalah pengakuan dengan hati akan kenikmatan itu dari Allah semuanya. Syukur adalah ucapan pujian lisan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berucap alhamdulillah. Syukur adalah penggunaan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk senantiasa, ya akhal Islam, mempergunakannya di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kalau bukan karena bantuan dari Allah, kita tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak sekali. Lihatlah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tak pernah ada berhenti. Setiap detiknya, setiap saatnya, senantiasa kita menghirup oksigen. Jantung kita terus berdenyut, darah kita terus mengalir. Bayangkan kenikmatan itu tak pernah ada henti-hentinya kepada diri kita. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk mensyukuri nikmat itu, kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak seperti itu, ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu, ya akhi, menjadi orang yang bersyukur bukanlah perkara yang mudah. Butuh kepada mujahadah, butuh kepada perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Oleh karena itu Allah mengatakan bahwa sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyash syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda, wa husni ibadatika. Bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah tapi ternyata tidak sesuai dengan syariat Rasulullah? Berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah tapi ternyata tidak diberikan keikhlasan dalam ibadahnya? Maka dari itu, ya akhi, ketika adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? Kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. Seakan-akan mengisyaratkan kepada kita, kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, kita tidak akan bisa melaksanakan sholat. Orang yang melakukan sholat, kalau bukan karena bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ia tidak akan bisa memperbagus sholatnya. Barangkali ia tidak khusyuk, barangkali ia tidak ikhlas, barangkali ia tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya subhanallah, doa ini agung sekali dalam kehidupan. Kita butuh bantuan Allah. Bahkan dalam makan kita, dalam minum kita, dalam tidur kita, kita butuh bantuan Allah, ya akhi. Kalau bukan karena Allah yang membantu semuanya, kita tidak akan mampu melakukan itu semua. Oleh karena itulah, ucapan yang hendaknya kita banyak-banyak mengucapkannya, yang itu merupakan kanzun min kunuzil jannah, yaitu harta karun dari harta-harta karun surga. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku untuk senantiasa berzikir kepada engkau. Wa syukrika, bantu aku untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan bantu aku untuk memperbaiki ibadah, ya, diriku kepadamu. InsyaAllah, dengan seperti itu kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berzikir. InsyaAllah, Allah akan berikan kepada kita kekuatan untuk beramal saleh. Kita bisa berbakti kepada orang tua, kita pun bisa beramal soleh, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Karena itu hakikatnya adalah bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibantu oleh Allah dalam kehidupan kita. Terlebih, dibantu untuk senantiasa berzikir, dibantu untuk mensyukuri nikmat, dan dibantu untuk memperbaiki ibadah yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mah kolong kok.
1: Tepat-tepat 16. Waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
2: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita alhamdulillah setiap hari kita bersyahadat. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puluhan kali kita katakan itu. Dan telinga kita sering mendengar wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi syahadat itu bukan hanya pernyataan tanpa makna. Syahadat itu bukan hanya ikrar tanpa arti. Tapi syahadat itu menuntut kepada kita suatu pengorbanan. Menuntut kepada orang-orang yang mengatakannya satu keyakinan yang harus dia yakini. Bahwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Allah jalla jalaluh berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Salah satu bentuk atau arti dari syahadat kita bahwa beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus taat. Kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian ketaatan kita kepada beliau tidak boleh karena terpaksa. Tapi ketaatan kita kepada beliau harus karena cinta kepada beliau. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada ibunya, daripada nenek moyangnya, daripada anak keturunan, dan daripada seluruh manusia yang ada di muka. Jadi kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang sunnah, bukan perkara sampingan. Itu cinta akan dipertanyakan nanti. Itu perkara yang wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wallahi, wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Demi Allah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Aku masih lebih mencintai diriku sendiri daripada dirimu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kecintaan Umar kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Ternyata tidak melebihi kecintaan dia kepada dirinya sendiri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya Umar, enggak ya Umar, belum, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Umar merenung, diam dia. Lalu dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Demi Allah, sekarang kau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab bisa hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk siapa? Untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tinggalkan keluarganya? Dia siap dirinya untuk dibantai demi melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ Umar berpikir, ternyata Nabi itu lebih dicintai Umar daripada dirinya sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Umar, al-ana ya Umar, sekarang baru benar keimanan. Kita jemaah, seperti apa sih kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Ibu-ibu kadangkala lebih mencintai gelang-gelang emasnya daripada kepada Rasulullah SAW. Sebagian bapak-bapak lebih mencintai HP-nya. Kita kehilangan HP bisa pusing. Mungkin bisa sholat istikharah, minta petunjuk. Tapi kehilangan cinta kepada Rasulullah SAW, kita seakan-akan enggak.
0: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
3: Gimana, Ustaz? Kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Ustaz, saya ini ada pertanyaan, Ustaz. Saya ada pertanyaan yang, ya itu menurut saya penting, Ustaz.
0: Kok tanya apa? Terus ragu-ragu, tanya saja, terapa apa?
3: Ya, begini, Ustaz. Karena ada di Al-Quran itu, saya tidak tahu dia, saya lupa dia punya ayat itu, Ustaz. Disuruh kita bertanya kepada yang ahlinya, Ustaz.
0: Oh, itu firman Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
3: Ah, itu dia, Ustaz.
0: Kalau kau tidak tahu, kau bertanya sama yang tahu.
3: Iya, Ustaz. Jadi yang saya mau tanya ke kau, Ustaz, saya mau tanya masalah ada pada bertanya, Ustaz. Itu kan tahu kita di Papua ini kalau bertanya itu sembarang-sembarang, Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringbacktone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini, di sini, di sini. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai seorang muslim harus mempunyai semangat yang kuat di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Rasulullah SAW sabda, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jaz. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat untuk diri kita. Namun tentu semangat seorang mukmin adalah untuk meraih kehidupan akhirat. Karena itu merupakan cita-cita tertinggi seorang mukmin. Ingat saudaraku sekalian, bahwasannya ketika cita-cita kita hanya dunia saja, itu adalah tidak akan memberikan manfaat untuk hati kita. Tapi cita-cita untuk mendapatkan ridha Allah, itu yang terbaik. Rasulullah SAW mengatakan, inna Allah yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Allah cinta kepada seorang hamba apabila ia melakukan suatu perbuatan, ia profesional, ia bersungguh-sungguh padanya. Jadilah kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Assalamualaikum.
5: Beriman kepada takdir Allah. Al-Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad mengatakan, termasuk dari buah keimanan kepada takdir adalah hati tenang, nyaman dan tidak resah dalam kehidupan dunia ini. Indama yata'arradul insanu limasyaqil hayat, tatkala seseorang mendapatkan kesulitan dalam perkara hidup. Li'annal abda, nih perhatikan sebabnya, kenapa beriman kepada takdir dengan seiman-imannya, dengan keimanan yang benar membuat hati tenang. Beliau menjelaskan, artinya karena seseorang, seorang hamba jika mengetahui apa yang menimpanya telah ditakdirkan dan harus terjadi, tidak bisa dia menolak, dan dia merasakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa apa yang menimpamu ya tidak akan pernah meleset darimu karena sudah ditakdirkan untukmu, dan apa yang belum menimpamu tidak akan pernah terkena padamu karena belum ditakdirkan oleh Allah. Maka pada saat itu akan tenang jiwanya, tenang perasaannya. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada takdir, fa innahu ta'khudhuhu al-humum wal ahzan, maka yang dia akan rasakan adalah resah, gelisah, sedih. Wa yuzajjihu al-qalqu hatta yatabarramu bil hayat wa yuhawilu al-khalas minha walau bil intihar. Lihat, perhatikan baik-baik, sampai ya dia merasakan rasa gelisah, sampai kehidupannya tidak tenang dan dia berusaha untuk terlepas dari kegelisahan tersebut walau dengan bunuh diri. Kama huwa mushahadun min kathratil ladzina yantahiruna firaran min waqi'ihim wa tasya'uman min mustaqbilihim. Sebagaimana yang terjadi, kita lihat orang-orang yang bunuh diri karena dia tidak sanggup berlari dari dia tidak sanggup dan dia berlari dari kenyataan yang ada dan dia mempunyai sifat pesimis tentang apa yang akan terjadi besok. Li'annahum la yu'minuna bil qada wal qadar, karena mereka tidak beriman kepada takdir. Fakana tasarrufuhum dhalika natijatan hatmiyatan li su'i i'tiqadihim, maka perbuatan mereka tersebut adalah nilai hasil dari perbuatan yang buruk disebabkan akidah yang buruk terhadap qada dan qadar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, lihat ayat yang sangat indah ini ya, yang berkaitan dengan takdir. Dan kalau orang beriman dengan takdir, semuanya dikaitkan dengan takdir, hatinya tenang. Lihat, perhatikan ayat ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi dan atau di dalam diri kalian kecuali telah ditakdirkan sebelum terciptanya. Sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah. Agar untuk apa? Beriman kepada takdir agar kalian tidak putus asa dari apa yang kalian belum dapatkan dan tidak terlalu bergembira dari apa yang kalian dapatkan, tidak sombong, tidak congkak karena dikaitkan dengan takdir. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, sombong dan congkak. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang obat galau, yaitu beriman kepada takdir. Surat tadi yaitu ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 23.
6: 7 sebab berkurangnya iman. Pertama, kebodohan. Ini adalah sebab terbesar berkurangnya iman. Sebagaimana ilmu adalah sebab terbesar bertambahnya iman. Kedua, kelalaian. Sikap berpaling dari kebenaran dan lupa. Tiga perkara ini adalah salah satu sebab penting berkurangnya iman. Ketiga, perbuatan maksiat dan dosa. Dosa dan kemaksiatan bertingkat-tingkat, derajat, kerusakan, dan kerugian yang ditimbulkannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam ungkapan beliau, sudah pasti kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan bertingkat-tingkat, sebagaimana iman dan amal soleh pun bertingkat-tingkat. Keempat, nafsu yang mengajak kepada keburukan atau an-nafsu amaratu bisu. Allah berfirman yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelima, godaan setan yang mempengaruhi iman dan mengurangi kekokohannya. Keenam, dunia dan fitnah godaannya, menyibukkan diri dengan dunia dan perhiasannya, termasuk sebab yang dapat mengurangi iman. Ketujuh, teman bergaul yang jelek. Teman yang jelek dan jahat menjadi sesuatu yang sangat berbahaya terhadap keimanan, akhlak, dan agamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang itu berada di atas agama kekasihnya atau teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang kalian melihat siapa yang menjadi kekasihnya.

0: beriman kepada takdir Allah. Al-Syeikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad mengatakan, termasuk dari buah keimanan kepada takdir adalah hati tenang, nyaman dan tidak resah dalam kehidupan dunia ini. Indama yata'arradul insanu limasyaqil hayat, tatkala seseorang mendapatkan kesulitan dalam perkara hidup. Li'annal abda, nih perhatikan sebabnya kenapa beriman kepada takdir dengan seiman-imannya, dengan keimanan yang benar membuat hati tenang. Beliau menjelaskan, artinya karena seseorang, seorang hamba jika mengetahui apa yang menimpanya telah ditakdirkan dan harus terjadi, tidak bisa dia menolak. Ya, tidak bisa dia menolak, dan dia merasakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa apa yang menimpamu ya tidak akan pernah meleset darimu karena sudah ditakdirkan untukmu, dan apa yang belum menimpamu tidak akan pernah terkena padamu karena belum ditakdirkan oleh Allah. Maka pada saat itu akan tenang jiwanya, tenang perasaannya. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada takdir, fa innahu ta'khudhuhu al-humum wal ahzan, maka yang dia akan rasakan adalah resah, gelisah, sedih. Wa yuzajjihu al-qalqu hatta yatabarramu bil hayat wa yuhawilu al-khalas minha walau bil intihar. Lihat, perhatikan baik-baik, sampai ya dia merasakan rasa gelisah sampai kehidupannya tidak tenang, dan dia berusaha untuk terlepas dari kegelisahan tersebut walau dengan bunuh diri. Kama huwa mushahadun min kathratil ladzina yantahiruna firaran min waqi'ihim wa tasha'uman min mustaqbilihim, sebagaimana yang terjadi kita lihat orang-orang yang bunuh diri karena dia tidak sanggup berlari dari dia tidak sanggup dan dia berlari dari kenyataan yang ada, dan dia mempunyai sifat pesimis tentang apa yang akan terjadi besok. Li'annahum la yu'minuna bil qada wal qadar, karena mereka tidak beriman kepada takdir. Fakana tasarrufuhum dhalika natijatan hatmiyatan li su'i'tiqadihim, maka perbuatan mereka tersebut adalah nilai hasil dari perbuatan yang buruk disebabkan akidah yang buruk terhadap qada dan qadar. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, lihat ayat yang sangat indah ini ya, yang berkaitan dengan takdir. Dan kalau orang beriman dengan takdir, semuanya dikaitkan dengan takdir, hatinya tenang. Lihat, perhatikan ayat ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi dan atau di dalam diri kalian kecuali telah ditakdirkan sebelum terciptanya. Sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah. Agar untuk apa? Beriman kepada takdir agar kalian tidak putus asa dari apa yang kalian belum dapatkan, dan tidak terlalu bergembira dari apa yang kalian dapatkan, tidak sombong, tidak congkak, karena dikaitkan dengan takdir. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, sombong dan congkak. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang obat galau, yaitu beriman kepada takdir. Surat tadi yaitu ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 23.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Permisa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah SAW atau dua hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah min husni Islam mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan, kebagusan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, hal yang tidak menjadi urusannya, meninggalkan hal yang tidak menjadi urusannya. Hadis ini disebutkan Imam Nawawi dalam salah satu kitab Arba'in, dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Para ulama menjelaskan di dalam kitab Imam Nawawi Arba'in Nawawiyah tersimpul hadis-hadis, terdapat hadis-hadis menjadi pokok-pokok penting di dalam berbagai urusan agama ini. Sekian ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah SAW atau dua hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah min husni Islam mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan, kebagusan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, hal yang tidak menjadi urusannya, meninggalkan hal yang tidak menjadi urusannya. Hadis ini disebutkan

baik akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Hadis yang ini adalah hadis yang sangat erat hubungannya dengan yaitu pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan akhlak. Di antara bukti baiknya Islam seorang itu adalah dia meninggalkan yang bukan jadi urusannya. Mungkin akan mulai dari menuntut ilmu, ya. Tidak semua ilmu yang menjadi penting atau harus kita, ya, untuk kita tuntut. Maka ketika kita mencari ilmu, kita harus mencari ilmu yang pokok terlebih dahulu, al-aham fal muhim, yaitu mendahulukan yang terpenting. Maka oleh sebab itu di dalam babul ilm, di dalam mempelajari ilmu agama ini ada bab-bab yang teratur, ada bab-bab yang lebih penting yang lebih didahulukan dari mempelajari hal yang lainnya. Atau ada masalah-masalah yang jauh lebih urgen untuk kita pelajari dan untuk kita ketahui. Nah, ini di sisi menuntut ilmu. Maka para ulama kita merunut, menjelaskan, ya, di dalam setiap babul ilm ada namanya usul likul ilm. Ada namanya usul ibadat, ada usul aqaid, ada usul akhlak, ya, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu di dalam mencari ilmu, kita kadang-kadang tidak mengetahui mana yang jauh lebih manfaat. Ya, bahkan mungkin kita mengerjakan sesuatu yang mudarat. Makanya ada orang menganggap ketika salah satu ada orang melakukan hal-hal yang dianggap adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, atau menurut dia ilmu yang dia pelajari ada hal yang penting, akan tetapi justru membawa mudarat dan membawa malapetaka di dalam hidupnya. Kadang-kadang beliau itu dalam pembahasan agama, di dalam berdakwah, ya, begitu pula dalam beramal. Banyak orang ketika mulai belajar ilmu agama, dia mencari hal-hal yang aneh-aneh, mencari hal-hal yang dianggap agak apa namanya ngetren, sedang dibahas oleh manusia. Jadi dia mempelajari ilmu agama ditentukan oleh kondisi, bukan menurut panduan para ulama yang mana ilmu yang pertama harus kita bahas adalah pembahasan i'tiqad, akidah, memantapkan iman kita kepada Allah, memantapkan iman kita kepada para malaikat, memantapkan iman kita kepada kitab Allah, memantapkan iman kita kepada para anbiya dan Rasulullah, memantapkan iman kita kepada hari akhirat, memantapkan iman kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang keliru dalam membahas masalah seperti ini, ya, dia membahas masalah-masalah yang bukan jadi urusannya, bukan menjadi hal yang lebih terpenting bagi dia, sehingga kita lihat ketika dia dalam belajar ilmu agama kadang-kadang tidak mendapatkan ilmu itu karena dia salah di dalam membahas atau mempelajari masalah-masalah agama itu. Dia mencari hal-hal yang lebih ujung, hal-hal yang lebih sulit, hal-hal yang lebih ngetren sedang dibicarakan orang, ya, tidak memiliki asal, sehingga ketika dia berkecimpung dalam bahas ilmu kadang-kadang dia tidak menemukan labuhan, tidak menemui kesimpulan yang jelas di dalam ilmunya. Ini akibat dia tidak memiliki fondasi dalam menuntut ilmu. Demikian pula bagi seorang dai, dalam seorang dosen, dalam seorang guru, ketika memberikan ilmu kepada mad'unya, ketika memberikan ilmu kepada mahasiswa dan murid-muridnya, hendak dimulai dari urusan yang penting, ya, dan meninggalkan hal yang tidak penting. Kadang-kadang di dalam penyampaian-penyampaian dakwah, dalam penyampaian-penyampaian ilmu, kita membahas masalah-masalah yang layak nih, yang tidak perlu untuk kita berikan kepada mustama. Berita-berita yang mungkin, informasi-informasi yang mungkin belum menjadi konsumsi untuk mustama atau untuk masyarakat atau untuk semahasiswa. Nah, ini kadang-kadang kita ketika memilih pelajaran membumbuhi ceramah-ceramah ajaran pendidikan kita dengan sesuatu malayani, sesuatu yang tidak berfaedah, sesuatu yang bukan jadi urusan bagi masyarakat, itu diinformasikan dan itu diterangkan sehingga menyebutkan masyarakat gaduh, resah, dan seterusnya. Ini min husni Islam tarku malayani, yang bukan jadi urusannya. Kadang-kadang kita sebagai seorang ahli dalam agama membahas masalah-masalah yang bukan urusan kita, dan seakan-akan kita agar kita dianggap orang memiliki wawasan yang luas, ya, padahal kita tidak menjadi urusan kita masalah-masalah seperti itu, dan kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal seperti itu, apalagi mengikuti berita-berita yang bukan menjadi urusan kita di media massa, di media-media sosial yang membuang dan membazirkan waktu-waktu yang kita banyak.
Maka oleh sebab itu, seperti di dalam menerima berita, ada berita-berita yang tidak menjadi urusan kita, hal-hal yang tidak perlu kita ketahui. Bahkan ketika kita mengetahui berita-berita, masalah-masalah itu justru menjadi masalah dalam diri kita sendiri, membuat pikiran kita terkuras, membuat hati kita menjadi sedih.

0: Jadi hati kita menjadi galau. Oleh sebab itu hendaknya seorang muslim ketika menuntut ilmu, ketika menerima informasi, ketika mengamalkan, ketika berdakwah, hendaknya lebih memfokuskan hal yang terpilih, yaitu yakni min husni islam mar'i tarku ma la ini, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada berfaedah. Dan secara khusus kepada generasi muda kita, betapa banyak hal-hal yang mereka lakukan dan itu tidak ada guna di masa depan mereka, apalagi di hari akhirat mereka. Melakukan hal-hal yang tidak ada faedah untuk kehidupan mereka, dunia maupun akhirat. Menghambur-hamburkan waktu dan kesana sini, melakukan kegiatan-kegiatan yang itu hanyalah sifatnya hura-hura, hanyalah membuang-buang waktu. Maka oleh sebab itu kadang-kadang, sebagian kita kadang-kadang berbicara, menghabiskan tenaga pikiran kita pada hal-hal yang tidak punya faedah bagi diri kita, bagi masyarakat kita, bagi kaum muslimin, bagi negara, bagi bangsa, dan bahkan mungkin itu membawa masalah bagi kita di dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu, para ulama kita, hendaknya seorang muslim lebih mengetahui apa faedah ya, yang apa yang menjadi urusannya, yang bagi dia baik dunia maupun akhirat dia, sehingga dia tidak melakukan tindak-tindakan yang mungkin sia-sia, ya sia-sia dalam artian tidak ada faedah bagi dia, atau apalagi melakukan perbuatan itu juga membawa malapetaka bagi dirinya, masyarakatnya, ataupun negara dan bangsanya. Maka oleh sebab itu hal yang bukan jadi urusan. Jika kita beranjak daripada suatu kita bahas masalah dalam dunia dakwah, maka seorang dai yang bukan menjadi urusannya untuk bicara dalam masalah-masalah yang memberi fatwa, yang itu bukan jadi haknya, bukan jadi wewenangnya ya untuk berbicara di masalah itu, maka sebaiknya dia tidak berbicara, karena itu malah yakni, maka itu bukan wewenangnya, bukan itu urusannya, bukan itu menjadi kepentingan bagi dia untuk menghalalkan. Nah, baik pula di dalam kehidupan sehari banyak sebetulnya hadis ini sangat azim jika kita bahas. Jadi hal-hal kadang-kadang perkara-perkara yang tidak menjadi urusan kita, kita anggap suatu hal yang sangat penting dan hal-hal yang sangat kita peduli dengan berbagai hal-hal yang itu tidak membawa faedah ke dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat, ataupun tidak menjadi urusan kita, tapi urusan orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah, orang-orang yang telah ditentukan oleh negara, petugas-petugas yang jelas. Maka oleh sebab itu, kadang-kadang kita berbicara masalah hal-hal yang besar, hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan politik, hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi. Dia bahkan sebagai seorang petani bercerita-cerita di kedai, bercerita-cerita di langgar, bercerita di tentang situasi politik, tentang situasi dunia. Padahal dia tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Padahal dia tidak hanya sekedar menghabiskan waktu berbicara dan mengobrol dan begitu terus dan begitu, hanya besok disambung lagi dia bicara begitu, tapi yang keadaan tidak akan berubah ya, baik dirinya apalagi masyarakat dan seterusnya. Oleh sebab itu kita tahu menempatkan posisi diri kita pada posisi yang benar, dan kita melakukan tindakan-tindakan yang berfaedah bagi kita dan meninggalkan hal-hal perkara-perkara yang bukan menjadi urusan kita. Hal yang kedua adalah hadis yang lain, disebutkan hadis yang juga perlu kita selalu kita ingat dan kita renungkan, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan perkara, hal yang meragukanmu kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Banyak dalam perkara kehidupan kita ragu, ini bagaimana saya hadir di majlis ini baik atau tidak, tinggalkan jika ragu ya. Kemudian ada lagi perkara-perkara dalam urusan muamalah, ini sangat bermanfaat. Ini halal apa tidak? Ini boleh apa tidak? Ya, dak mayaribka ila malin. Tinggalkan perkara yang kita ragu-ragu. Apalagi dalam masalah-masalah ilmiah, dalam masalah-masalah yang kita ragu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para orang-orang yang minta jawaban dari kita, ya, di dalam berdakwah dan seterusnya, ya. Oleh sebab itu dak mayaribka ila malin. Kemudian di dalam banyak hadis ini sebetulnya bisa kita pakai dalam berbagai kondisi hidup kita, dalam berbagai masalah hidup kita. Tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu dan perkara yang kamu yakini. Apalagi dalam masalah iman, apalagi dalam masalah ibadah. Ya, oleh sebab itu ini hadis ini menjadi kaidah oleh para ulama dalam masalah yang banyak, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah muamalah. Ya, masalah ibadah, muamalah, maupun dalam masalah akhlak, maupun dalam masalah-masalah yang lainnya. Yaitu masalah-masalah yang dibisikkan oleh syaitan kepada diri kita. Kadang-kadang kita ragu tentang perkara-perkara agama. Kadang-kadang kita dibisikkan kepada diri kita berbagai hal-hal yang membuat kita sangsi dan ragu. Apalagi dengan banyaknya informasi-informasi yang sengaja membuat kita ragu kepada ajaran Allah dan juga kepada sunnah Rasulullah SAW, maka kita da'ma yarmi ila marim, tinggalkan hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak membuatmu menjadi ragu. Ini adalah konsep kita di dalam menjalankan hidup ini. Itu pertama, carilah hal yang bermanfaat, tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian tinggalkan perkara yang kita ragu. Ini ucapan saja kita ragu, ini ucapan ini kira-kira akan menyakiti orang atau tidak, ucapan ini akan membuat orang resah atau tidak, maka kita harus meninggalkan perbuatan kita. Istilah-istilah, ketika kita menjawab tuduhan, ketika kita membantah orang-orang yang benci kepada sunnah, kita harus berpikir, ini membawa faedah atau akan membahaya. Kalau kita ragu dan kita tidak melihat ada hal yang bisa menguatkan salah satu dari pilihan kita, maka kita hendaknya memilih lebih baik diam daripada berbicara. Kenapa? Ketika kita mengangkat kadang-kadang pembahasan-pembahasan yang jadi masalah bagi orang ahlul bid'ah, kadang-kadang justru membuat bid'ah itu menjadi semakin tersebar, menyebabkan orang yang membawa bid'ah itu semakin terkenal. Maka oleh sebab itu, tidak semua masalah yang layak untuk kita berikan kepada masyarakat, dan tidak semua masalah yang layak untuk kita sebarkan, dan tidak semua masalah yang harus kita jelaskan, dan tidak semua tuduhan yang harus kita bantah. Karena kadang-kadang ada masalah-masalah yang tidak perlu kita bantah, ada jawaban-jawaban yang sudah jelas, ada perkataan-perkataan yang begitu jelas kedustaan dan kebohongannya. Maka oleh sebab itu, bagi seorang da'i, bagi seorang guru, bagi seorang kaum muslimin, bagi seorang pedagang, bagi seorang guru, bagi siapapun kita, yaitu pertama adalah tinggalkan perkara yang kita ragu kepada perkara yang kita yakin kebenarannya. Oleh sebab itu ragu saja, maka oleh sebab itu juga dalam hadis yang lain Rasul kita SAW menyebutkan, al halal mubayyinun wal haram mubayyinun wa bainahum umur mustabihat la ya'lamun katsirun minnas. Perkara yang halal jelas dalil-dalilnya dan masalahnya, perkara yang haram juga demikian, dan di antara kedua ini ada masalah-masalah yang samar, ada perkara-perkara yang samar yang kebanyakan manusia tidak mampu mengetahuinya dan tidak bisa membedakan dan tidak bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Maka oleh sebab itu di akhir zaman ini sangat banyak sekali perkara-perkara yang samar bagi kita. Sebab itu salah satu cara kita menyelamatkan diri dari perkara ini adalah tinggalkan perkara yang kita ragu kepada perkara yang kita yakini. Demikian, semoga bermanfaat bagi untuk kita semua, yaitu ingat selalu, da' ma'irum ke'ilam ma'irum, tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu kepada perkara yang kamu yakin. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, min husni islami taqwa ma'a ini, tinggalkan perkara yang bukan urusanmu, ya, dan salah satu Islam kita akan menjadi kuat, akan baik. Indikasinya adalah kita tidak mau melakukan hal-hal yang
1: bersia-sia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW pernah suatu hari mengatakan, tidaklah seorang pun di antara kalian, melainkan semuanya sudah ada ketentuannya dan sudah ada takdirnya. Si fulan masuk surga, si alan masuk neraka. Mendengar perkataan Nabi ini, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau memang setiap orang sudah ada ketentuannya, fulan masuk surga, si anu masuk neraka, kalau begitu untuk apa kita beramal? Karena toh kalau kita beramal, kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, tapi kalau nanti takdirnya adalah masuk neraka, terlalu neraka juga. Kalau ternyata kita tidak pernah sholat, kita tidak pernah bangun subuh, kalau memang takdirnya adalah surga, kan surga juga. Kalau memang setiap dari kita sudah ada ketentuannya masuk neraka atau surga, sudah ada takdir yang demikian, kalau begitu tuh apa beramal? Maka mendengar pertanyaan para sahabat ini, Rasulullah SAW mengatakan, ya'malu fakullun muyassaru lima khuliqalahu fa'amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru min amali ahli sa'adah wa'amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru min amali ahli syaqa. Kata Rasulullah SAW, beramallah karena setiap dari kalian akan dimudahkan untuk masuk surga atau neraka sesuai dengan amalan yang menjadi kebiasaannya. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan nanti di akhirat dia adalah tempatnya di surga, maka dimudahkan baginya untuk mengerjakan amalan-amalan di surga. Dan barang siapa yang ditakdirkan nanti di akhirat tempatnya adalah neraka, maka Allah subhanahu maka akan dimudahkan baginya untuk mengerjakan amalan ahli neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis tadi Rasulullah SAW menggunakan kalimat pasif atau kata kerja pasif yang kita kenal dengan fi'il majhul, yang pasangannya naibul fa'il tentunya. dan tidak disebutkan dengan fi'il ma'lum yang biasanya adalah fa'il, yang ada fa'ilnya. Kata sebagian para ahli ilmu, khususnya dalam bidang bahasa, mereka mengatakan di antara fa'idah disebutkan dalam bentuk pasif dikarenakan pelakunya sudah diketahui. Di sini Rasulullah SAW mengatakan yuyassaru, tanpa menyebutkan Allah. Rasulullah SAW tidak mengatakan yuyassirullahu, Allah memudahkan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan yuyassiru, dimudahkan. Dikarenakan sudah diketahui siapa yang memudahkan. Maka kalau kita cocokkan di hadis yang tadi, kata Rasulullah SAW, beramallah karena setiap dari orang akan dimudahkan sesuai dengan yang menjadi amalan kebiasaannya. Siapa yang tempatnya nanti di surga, maka dimudahkan baginya untuk mengerjakan amalan ahli surga. Maka ini menunjukkan bahwa kalau kita bisa beramal, maka itu bukan karena kitanya, itu bukan karena Anda, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya. Misal, kalau seandainya kita mudah untuk membangun masjid, duit kita banyak, kita bangun masjid, kita bangun pesantren. Lalu sebagian orang mengatakan, ya kalau bukan saya yang bangun pesantren, pesantrennya enggak ada. Kalau bukan karena saya yang bangun masjid ini, kalau bukan saya yang menginisiasinya, maka orang tidak akan jadi masjidnya. Maka kita katakan, bukan karena Anda mampu bikin masjid, mampu bikin pesantren, mampu bikin panti asuhan, itu bukan karena Anda, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya. Misalkan ada sebagian orang yang setiap tahunnya pergi haji. Setiap Ramadan dia ada di Masjidil Haram. Idul Fitri senantiasa, kalau tidak di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, banyak uangnya. Dia katakan, ini kalau bukan karena kerja keras saya enggak akan bisa pergi ke sini. Maka kita katakan, itu bukan karena Anda. Itu pun karena Anda. Itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya. Makanya kita, manakala mampu beramal, maka yakinlah itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya dan bukan semata-mata karena kita. Maka kita jangan sombong dengan ibadah yang mampu kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dan Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas kecil beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun nggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada kita. Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas, orang kaya, bukan. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Lihat kepada yang bawah kamu, jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Supaya kamu enggak menganggap remeh nikmat Allah. Jadi jangan lihat yang atas, kata Nabi, lihat yang bawah. Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Minta kepada kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? Hanya Allah saja. Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang menolak bahayanya, Allah yakin.
4: Husnudzan kepada Allah. Husnudzan atau berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah hati yang memiliki nilai yang sangat besar. Dan inti dari husnudzan kepada Allah adalah membangun keyakinan sesuai dengan keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Juga membangun keyakinan sesuai dengan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Berikut ini adalah beberapa penjelasan dari inti husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, membangun keyakinan bahwa Allah akan memberikan rahmat dan ampunan bagi para hambanya yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya dengan melakukan dosa, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, membangun keyakinan bahwa Allah akan mengampuni hambanya yang mau bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ketiga, membangun keyakinan bahwa Allah akan memberi pahala bagi hamba-hambanya yang melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Keempat, membangun keyakinan bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Kelima, membangun keyakinan bahwa setiap takdir dan keputusan Allah memiliki hikmah yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, lau lam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan wa innahu la yughanul qalb. Sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita, sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar, kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil, dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh saya bertobat juga dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat, camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa, tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira." Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka, dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik, tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku lukau lihada wassafirullah li walakum wassafirullah al-adim innallaha wal ghafurur rahim wassalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Memang Nabi tidak pernah rayain itu. Coba datangin riwayat dia, ada tidak pernah Nabi rayain Isra Mi'raj? Memang tidak pernah. Tapi kan itu momentumnya. Kita disuruh buat majlis ilmu, jelasin kepada kaum muslimin, bukan ditentukan tanggalnya lalu dirayakan. Kan gitu. Jadi memang ini kita hanya mengajak kepada kemurnian syariat. Tapi kalau Anda menganggap ya sudahlah saya tetap mau lakukan, itu hak Anda, silakan. Anda mau lakukan silakan saja. Jangan salahin saya tapi, karena saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya tahu, gitu kan? Dan saya betul-betul bukan mengajari yang salah, cuma mengajak kepada kemurnian agama. Karena itu kalau dibiarkan saudaraku, maka akan banyak embel-embelnya, nih, banyak bunganya. Agama kita jelas, terang, seperti matahari di siang hari. Nggak butuh ditambahin.
7: Tepat-tepat 17, waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya, nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba, 105,1 FM, memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah, tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketiga di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal, karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun, sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, memaafkan adalah perkara yang tidak mudah, yaitu mengikhlaskan kesalahan saudara kita yang dengan itu kita tidak lagi menaruh dendam dan kecewa. Memaafkan diperintahkan oleh agama kita karena manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa, maka dianjurkan kepada kita untuk memaafkan saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Bagus sekali keteladanan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu hari Abu Bakar duduk, di dekatnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang musuhnya Abu Bakar yang mencela, mencaci dan memaki. Abu Bakar diam tidak menjawabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dekatnya pun tersenyum. Akan tetapi musuhnya Abu Bakar keterlaluan. dia makin meningkatkan porsi cacian dan makiannya. Maka Abu Bakar pun menjawab sebagian caciannya. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dari tempatnya dan pergi meninggalkan Abu Bakar. Maka dikejarnya oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menegurnya, "Ya Rasulullah, ketika aku dicaci dan dimaki aku diam, engkau tersenyum terheran-heran. Begitu aku membalas caciannya, engkau malah pergi dan meninggalkanku." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Tatkala engkau dicaci dan dimaki dan engkau diam, maka ada malaikat di dekatmu yang membalas cacian dan makiannya. Tetapi begitu engkau membalas cacian dan makian dia, maka yang datang adalah setan. Maka aku pun pergi meninggalkanmu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, thalasun kulluhunna haqqun. Ada tiga perkara yang semuanya itu benar. Ma min 'abdin zulima bi madlamatin fayughdi biha lillahi azza wa jalla illa 'azza Allahu biha nasrahu." Wahai Abu Bakar, tidaklah seorang hamba yang dizalimi dengan satu kezaliman lalu dia memaafkannya karena Allah azza wa jalla, melainkan Allah taala akan memuliakannya dengan kemenangannya. "Wa ma rajulun fataha baba 'atiyatin yuridu biha sillatan illa zadahallahu biha kasratan." Tidaklah seorang hamba yang membuka pintu pemberian dengan maksud untuk menyambung silaturahmi, melainkan Allah akan tambahkan dengannya banyaknya harta. "Wa ma rajulun fataha baba mas'alatin yuridu biha kasratan illa zadahallahu biha qillatan." Tidaklah seorang hamba yang membuka pintu minta-minta dengan tujuan untuk memperbanyak harta, melainkan Allah akan tambahkan kepadanya sedikitnya harta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, menarik sekali hadis yang mulia ini untuk kita bicarakan. Di zaman orang sudah susah memberikan maaf dan ampunan kepada saudaranya, hendaknya kita tidak demikian. Maafkanlah, maafkanlah apabila ada saudara kita berbuat salah kepada kita, yaitu kesalahan yang ada kalanya tidak sengaja, kesalahan yang kalau kita maafkan dia pun akan menyadarinya. Karena tidak semua kesalahan harus dimaafkan. Kesalahan yang kalau kita maafkan kemudian orang semakin menjadi-jadi, maka ketika itu kita harus beri pelajaran. Tetapi kalau kesalahan yang memang ketika dia diingatkan bahwa ini salah, dia minta maaf dan tidak mengulanginya lagi, maka yang seperti itu harus dimaafkan. Dan kemuliaan itu akan ada pada orang yang mau memaafkan saudaranya. Maafkanlah kesalahan saudara kita. Lihat Abu Bakar, diam-diam. Ketika diam dicaci dan dimaki oleh saudaranya, maka malaikat yang menjawabnya. Pembelaan oleh malaikat tentu lebih kuat daripada pembelaan diri kita. Maka bagus sekali ketika ada seorang da'i mengadu kepada seorang syekh, katanya, "Ya syekh, di negeri kami, kami dicaci dan dimaki. Apakah kami harus membalasnya?" Maka syekh itu menjawab, "Jangan, jangan dijawab." Kemudian dinasihati, "Jangan kau jawab cacian dan makian saudara-saudaramu. Mana yang lebih kamu sukai? Allah yang membelamu, yang pembelaan Allah pasti menang, atau engkau membela dirimu sendiri? Yang kalau engkau membela dirimu sendiri bisa menang, bisa juga tidak." Tentu saja kita akan menjawab pembelaan Allah yang lebih kita harapkan. Maka apabila kita dimaki, dihina, serahkan kepada Allah. Biarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang membalasnya. Dan keteladanan dari para tabi'in juga banyak. Di antaranya ada kisah Ahnaf, seorang tabi'in, ketika dia berjalan dicaci dan dimaki oleh anak muda. Padahal Ahnaf ini orang yang kalau dia marah, ribuan Bani Tamim ikut marah bersamanya. Ahnaf, kalau dia marah, ribuan Bani Tamim ikut marah bersamanya. Ketika pemuda ini mencaci dan memaki, Ahnaf berjalan menunduk sambil diam. Begitu Ahnaf sudah sampai ke dekat kaumnya, dia menengok kepada anak muda itu. "Wahai anak muda, masih adakah cacian dan makian yang ingin kau sampaikan? Kalau mau, sampaikan sekarang, sebelum aku sampai di tengah kaumku. Sebab engkau tidak akan selamat kalau engkau mencaci makiku di tengah-tengah kaumku." Inilah kesabaran yang luar biasa yang dicontohkan oleh Salafus Saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian orang-orang yang mau memaafkan tidak ada salahnya. Bahkan ini akan mempererat persaudaraan. Seringkali seorang suami bertengkar dengan istrinya, istri bertengkar dengan suaminya, atau istri sesama istri saling bertengkar, yang satu dengan yang lain berselisih. Maka ajarkanlah kepada para suami, ajarkanlah kepada para istri untuk berebut salah, untuk berebut salah. Jadi apabila kita bertengkar dengan seorang dan kita masih menginginkan hubungan baik dengannya, akuilah kesalahan kita. Walaupun kita benar, tapi kita berebut salah. Bagaimana berebut salah? Lihatlah adat yang sangat bagus yang diajarkan oleh malaikat di Pulau Jawa. Ketika lebaran tiba, yang muda datang kepada yang tua. Ia mengatakan, "Saya anak muda, banyak kesalahan kepada orang tua, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan saya." Kemudian orang tuanya pun menjawab, "Sama, saya juga orang tua, banyak salah kepada anak muda, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan saya." Ketika yang muda mengaku salah dan yang tua pun menyadari kesalahannya, maka terjadilah keakraban di antara yang tua dengan yang muda. Beginilah seharusnya yang ditanamkan pada diri kita. Apabila ada kesalahan saudara kita sesama-sama muslim dan kita ingin menjalin hubungan baik dengannya, akui kesalahannya. Artinya berebut kesalahan, bukan berebut kebenaran. Apabila yang satu mengaku salah tapi yang satu mengaku benar, maka kurang terjadi keakraban di antara keduanya. Apalagi kalau kedua-duanya yang berselisih itu mengaku saya yang benar, kamu yang salah, maka tidak akan terjadi persatuan dan persaudaraan. Ketika yang benar mengaku salah, apalagi yang salah, maka ketika itulah terjadi perdamaian dan persaudaraan sama kaum muslimin. Yang kedua yang dibicarakan dalam hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk membuka pintu pemberian. Jadi seorang muslim hendaknya dermawan, suka memberi kepada orang lain, dan niatkan tujuannya adalah untuk silah, untuk menyambung persaudaraan. Nah, dikatakan tidaklah seorang hamba membuka pintu pemberian yang tujuannya untuk menyambung silaturahim, melainkan Allah akan tambahkan kepadanya banyaknya harta. Jadi keberkahan, harta akan bertambah apabila kita mau membuka pintu pemberian. Jangan pelit, jangan bakhil, karena kita lahir tidak membawa apapun, bahkan tak ada sehelai benang pun ketika kita lahir. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kepada kita banyak sekali harta, maka berbagilah, berikanlah kepada orang lain. Janganlah harta yang kita miliki untuk bermewah, janganlah harta yang kita miliki untuk bermegah, karena enggak ada hebatnya orang yang bermewah dan bermegah. Bahkan terancam alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tetapi orang itu akan hebat, orang itu akan gagah apabila banyaknya harta digunakan untuk sedekah, untuk berbagi, dan untuk ibadah. Lalu yang ketiga yang dibicarakan dalam hadis yang mulia ini adalah tidaklah seorang hamba yang membuka pintu minta-minta dengan tujuan untuk memperbanyak harta, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membuka baginya pintu kemiskinan. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang suka menengadahkan tangan kepada orang lain. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas, tangan yang memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang menerima. Jangan sekali-kali kita minta, bahkan minta-minta dalam Islam hukumnya haram. Tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, melainkan dia akan datang nanti di hari kiamat dengan wajah tidak berdaging. Jadi kehinaan, kerendahan yang luar biasa apabila orang hidupnya minta-minta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai muslim yang pemaaf, yang mau memaafkan kesalahan saudara kita. Saudara kita menjadi orang mukmin yang dermawan, yang mau mendermakan harta yang Allah berikan kepada kita, dan menjauhkan kita dari sikap meminta-minta, menengadahkan tangan kepada orang lain. Karena siapa yang berharap kepada manusia pasti akan hina. Siapa saja yang berharap kepada manusia pasti akan hina. Tetapi barang siapa yang mengharapkan hanya kepada Allah Ta'ala saja, niscaya dia akan mulia dan Allah akan cukupi kebutuhannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amalan-amalan yang sederhana, tetapi pahalanya begitu melimpah dan berlipat ganda. Di antara contohnya, yang pertama, mendatangi masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka setiap satu huruf akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang ketiga adalah senyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah suatu sedekah. Yang selanjutnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang pernah berjalan mendapati ranting pohon yang jatuh di tengah jalan. Maka orang tersebut mengatakan, demi Allah, saya akan singkirkan ranting pohon ini sehingga tidak menyakiti, mengganggu orang-orang Islam. Apa kata Nabi? Dia dimasukkan ke surga. Yang selanjutnya adalah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepada saya sekali salawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Yang selanjutnya adalah menyaksikan jenazah, sholat jenazah, dan mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang ikut sholat jenazah maka dia akan mendapatkan satu kirat, dan siapa yang sholat jenazah kemudian ikut mengantarnya di kuburan maka dia mendapatkan dua kirat. Dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa dua kirat itu? Maka Nabi mengatakan, semisal dua gunung yang besar. Yang terakhir adalah membantu saudara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, saya berjalan untuk menolong saudara saya untuk kebutuhannya. Lebih baik bagi saya daripada saya
11: iktikaf. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, ketika ada orang yang akan berhadapan dengan sebuah pengadilan, dia menjadi seorang terdakwa, kemudian mendapatkan panggilan dari majelis hakim, harus datang akan diadili. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Ya, kita bisa memastikan dia akan mencari para pembela. Dia akan menyewa pengacara, menyewa praktisi hukum, penasihat hukum, dan seterusnya, yang bisa membuat dia dibela dalam persidangan tadi. Bisakah kita membayangkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diadili oleh Allah Azza wa Jal dengan semua perilaku yang kita lakukan? Siapakah yang akan kita jadikan sebagai pembela? Orang tua? Istri? Anak? Ataukah siapa? Kita semua mengakui mereka sama sekali tidak akan bisa menolong kita. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengutus beberapa malaikat yang mereka menawarkan diri untuk menjadi pembela beberapa hambanya yang ketika hidupnya istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innal ladhina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang dia mengikrarkan, mengatakan Rabbunallah, Rabku adalah Allah, yang saya sembah hanya satu, Allah Azza wa Jal. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas jalan kebenaran. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat akan turun kepadanya, dan tafsirnya adalah ketika mendekati kematian. Malaikat itu mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Enggak usah takut, enggak usah sedih. "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan mereka mengatakan, "Kabar gembira dengan surga yang dijanjikan untuk kalian." Maka malaikat ini datang dengan membawa pernyataan, "Enggak usah takut, enggak usah sedih." Kemudian kita dikasih kabar gembira. Calon mayit ini dikasih kabar gembira, kamu akan sebentar lagi masuk surga. Tidak hanya itu, malaikat ini bahkan mengatakan, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini akan menjadi pembelamu, menjadi pembelamu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika ada orang yang menghadapi sakaratul maut, kemudian datang makhluk-makhluk Allah yang mereka adalah makhluk istimewa, kemudian menawarkan diri, kami akan menjadi pembelamu. Pembela di mana? Tentu saja pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pembela di pengadilan yang maha adil. Pembela yang akan membeberkan semua yang kita lakukan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali kalian, kekasih kalian, yang akan menjadi pembela kalian ketika kehidupan dunia, karena mereka berusaha membimbing kita untuk mengikuti kebenaran. Wa fil akhirah, demikian pula besok di akhirat setelah kamu mati. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di surga kalian akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian inginkan, apa yang sesuai dengan nafsu kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan di sana kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Berkan semua yang kita lakukan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali kalian, kekasih kalian, yang akan menjadi pembela kalian ketika kehidupan dunia, karena mereka berusaha membimbing kita untuk mengikuti kebenaran. Wa fil akhirah, demikian pula besok di akhirat setelah kamu mati. Walakum fiha

0: walakum fiha ma tadda'un, dan di sana kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Masya Allah. Ini ayat yang berbicara tentang janji Allah bagi orang-orang istiqamah di atas jalan kebenaran. Karena itulah pemirsa yang berbahagia, memang istiqamah sesuatu yang sangat berat, butuh perjuangan yang luar biasa. Namun kita masih ingat bagaimana pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh kaum muslimin. Minimal kita istiqamah menjadi seorang muslim, karena ini syarat mutlak mendapatkan surga. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, dalam kondisi membawa iman. Tinggal saatnya kita jadikan hidup kita pengantar untuk yuk, bisa mendapatkan.
1: Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
2: Maka kita melihat keutamaan bagaimana kita memberikan ilmu kepada orang. Balli wa'anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, ini maksudnya apa? Kita sampaikan apa yang kita pahami. Jangan kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita pahami. Walaupun satu ayat yang kita ketahui, maka hendaklah kita sampaikan. Walaupun kita belum bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan akan kebaikan sama dengan orang yang melakukan. Kalau seandainya kita belum mampu melaksanakannya, ketika kita sampaikan ada orang yang bisa melaksanakannya, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala orang yang melakukan. Tidak ada syarat kalau seandainya orang yang menyampaikan itu harus diamalkan dulu. Wah, sulit. Ya, tidak semua orang yang akan bisa melaksanakannya. Maka kita bisa menyebarkan ilmu, memberikan ilmu kepada orang. Ketika kita melihat ada orang yang berwudu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, kita bisa ajarkan pada saat itu juga bagaimana cara wudu yang sesuai dengan sunnah yang telah kita pelajari, lalu kita ajarkan. Mungkin ada anak kecil yang berwudu di samping kita, wudunya cepat-cepat tidak sesuai dengan sunnah, kita ajarkan kepada dia. Subhanallah, ketika anak itu paham dari apa yang kita sampaikan, lalu dia berwudu gara-gara ilmu yang kita berikan, berapa pahala yang akan kita dapatkan. Setiap dia berwudu, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Dan begitu seterusnya tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat.
3: Ini yang dapat kami sampaikan. Walhasil, para ulama sepakat bahwasanya pelaku homoseksual dihukum dengan hukuman mati, dan yang menghukum mereka, yang berhak menghukum mereka adalah pemerintah. Dan para ulama berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Ada yang mengatakan ya diangkat ke gunung yang tinggi, ya kemudian dilemparkan ke bawah lalu dihujani dengan batu. Sebagian yang lain mengatakan cari gedung yang paling tinggi. Jadi kalau ada orang melakukan homoseksual di Yogyakarta, kita cari gedung yang paling tinggi. Ya, di mana? Kemudian bawa ke sana lalu dilemparkan dengan cara dibalikkan. Kaki di atas, kepala di bawah. Ya, kemudian lempari dengan batu. Ada yang mengatakan dibakar. Ya, dibakar hidup-hidup. Kemarin ada ngobrol sama teman, dia bilang mungkin kita nambah lagi Ustaz. Apa? Ditaruh di rel kereta api katanya. ini aja apa namanya? Guyonan ya. Tidak seperti itu, sudah ditetapkan. Cuman mereka berbeda bagaimana cara membunuhnya. Mereka sepakat harus dibunuh. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari perbuatan homoseksual, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan saudara-saudara kita yang kena penyakit ini. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam,

0: teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
0: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Antum lagi jalan, antum kan berjenggot lagi jalan, ketemu anak kelas 2 SD, 5 orang dikatain kambing, kambing, kambing. Lalu antum ajak berantem. Ustadz antum lihat, kira-kira yang ditegur siapa? Anak kelas 2 SD atau antum? Antum ya, bukan level. Ya. Kenapa berantem sama anak kelas 2 SD? Bukan levelnya. Dia anak SD wajar. Gak ngerti. Antum kenapa panas? Kan kita udah belajar. Kul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Gak sama, kata Allah. Yang berilmu sama yang gak berilmu gak sama. Jadi mainin jempolnya harus beda. Ini kepanci. Komennya harus beda. Habisan saya panas Pak Ustadz di grup keluarga, saya disudutkan. Ya, kan udah ngaji. Beda. Lisannya beda, jempolnya harus beda. Udah belajar. Jangan kepancing, levelnya beda. Lisan harus berubah. Jangan sama terus.

Pada saat perang Badar selesai, teman-teman sekalian, dan kaum musyrikin dikalahkan oleh muslimin, Umair sempat duduk di sebuah wilayah namanya Hijr di Mekah. Jadi di kota Mekah sendiri ada beberapa, kalau kita mungkin sekarang kelurahan atau kecamatan ya, ada satu wilayah namanya Hijr. Hijr ini lokasi yang elit di Mekah dan selalu digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk mengatur strategi memerangi muslimin. Pada saat Umayyah bin Khalaf mati terbunuh oleh Bilal, dan kita sudah ceritakan bagaimana proses terbunuhnya pada saat menceritakan Bilal radhiyallahu anhu yang merupakan tuannya Bilal dulu di Mekah, anaknya namanya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ini rupanya sepupunya Umair. Jadi ayah Umair, Wahab ya, Umair bin Wahab ini bersaudara dengan ayahnya, dengan Umayyah bin Khalaf ini. Maka dua orang ini sepupu, Safwan bin Umayyah bin Khalaf dengan Umair bin Wahab Jumahi, duduk di wilayah Hijr. Lalu mereka merenungi kejadian perang ini. Apa yang sedang terjadi ini? Kok bisa sekian puluh tokoh-tokoh Quraisy, bukan orang biasa, yang mati? Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan umumnya yang lolos dari pasukan Quraisy ke Mekah itu adalah orang-orang biasa semuanya. Budak-budak mereka, para kaum wanita, pesuruh-pesuruh, tapi semua tokoh masyarakatnya umumnya mati. Di antara yang bisa lolos hanya orang-orang ini, di antaranya Umair ini. Maka kedua sepupu ini duduk di depan sebuah dihijir di sebuah tempat, lalu Safwan berkata, sungguh sedih sekali ya, gitu. Sungguh sedih sekali melihat kejadian apa yang terjadi di Badar. Ayahku terbunuh, maksudnya Umayyah bin Khalaf, sementara anakmu Uhayb tertawan, dan umumnya tokoh-tokoh Quraisy mati terbunuh. Nama kita rusak di Jazirah Arab. Orang-orang Arab menganggap Quraisy yang kuat terkalahkan oleh muslimin. Mana lagi jumlah kita 1000, jumlah mereka cuma 300 bisa mengalahkan. Gimana nih? Maka Umair tiba-tiba berkata, wahai sepupuku, dia berkata kepada Safwan, kalau bukan karena hutang-hutangku yang banyak, kalau bukan karena aku membutuhkan seseorang yang bisa menaungi istri dan anakku, maka aku akan menghunuskan pedangku ini dan aku ke Madinah, lalu aku akan membunuh Muhammad. Maka tiba-tiba Safwan menyambut pernyataan Umair tadi. Dia berkata, kalau begitu begini saja, anggap utangmu semua sudah lunas, saya bayarin. Keluargamu saya yang tanggung. Pergilah ke Madinah dan bunuhlah Muhammad. Maka Umair sama Safwan sepakat berdua, tidak ada orang ketiga pada saat itu dihijir kecuali mereka. Sepakat berdua, tidak satupun masyarakat Mekah yang disampaikan pada saat itu. Lalu Umair pun mengatakan, baiklah, saya akan pergi. Dia cari pedangnya yang terbaik, dibubuhi dengan racun yang mematikan. Kemudian dia pun menuju ke kota Madinah. Kebetulan pada saat itu, selesai perang Badar, baginda Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat. Kita apakan nih? Tawanan-tawanan Badar diapakan nih? Ada 60 orang tawanan Badar, banyak. Ditanyalah beberapa orang sahabat, diantaranya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kerabat kita, masih ada hubungan kerabat, artinya bebasin saja. Kalaupun mereka mau dihukum, maka suruh mereka bayar upeti. Lalu Nabi SAW balik ke Umar bertanya, hai Umar, apa pendapatmu? Kata Umar, ya Rasulullah, datangkan orang yang terdekat diantara mereka dari kerabatku yang ditawan nih, saya tebas lehernya. Datangkan yang terdekat kepada Abu Bakar, suruh dia tebas lehernya. Datangkan si fulan kepada si fulan, suruh tebas lehernya. Masing-masing bunuh kerabat terdekatnya. Kata Nabi SAW, kenapa Umar? Kenapa kok tegas sekali begini? Kata Umar, ya Rasulullah, orang-orang ini keluar dari Mekah bawa pedang, keluar ingin memerangi Allah dan Rasulnya. Mereka bukan orang-orang yang zimmi, orang kafir yang tidak keluar perang. Ini keluar berperang, dan ini peperangan pertama kita bersama mereka. Maka harus kita tunjukkan ketegasan kita kepada orang-orang kafir. Rupanya Nabi SAW cenderung dengan pendapat Abu Bakar. Artinya, sudahlah, kita bayar upeti saja. Lalu Umar diam. Nabi SAW pun menjalankan keputusannya, dikirimlah orang ke Mekah untuk menyampaikan bahwasanya siapa yang mau nebus kerabatnya silahkan, boleh saja datang. Gitu kan? Walaupun sebenarnya keesokan paginya Nabi SAW, yang saya sudah ceritakan di kisah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in ini,
Sebelum sholat subuh, Umar bin Khattab masuk masjid menemukan Nabi SAW bersama Abu Bakar sedang menangis. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian berdua menangis? Beritahukan kepadaku supaya saya ikut menangis." Karena enggak mungkin dua orang ini nangis kecuali pasti hebat luar biasa dengan kejadiannya. Kata Nabi SAW, "Hai Umar, kalau turun azabnya Allah, kami semua kena kecuali kamu." Maka Umar menangis, "Kenapa ya Rasulullah? Ada apa dengan saya?" Kata Nabi SAW, "Allah telah turunkan firman-Nya yang menyetujui pendapatmu. Mestinya orang-orang ini bunuh semua. Tapi karena sudah terlanjur, Nabi SAW ambil keputusan, maka sudah." Gitu. Allah SWT sudah memaafkannya. Gitu. Ringkas cerita teman-teman, masyarakat Mekah sudah rame-rame menuju ke Madinah untuk menebus kerabat-kerabatnya. Nah, Umair menunggangi momen itu. Dia datang ke Madinah, menunggangi momen seakan-akan dia akan menebus anaknya. Tradisi orang dulu juga teman-teman sekalian, kalau dia menaruh pedang itu ada tempat-tempatnya. Kalau dia cuman model ya, biasanya ditaruh di bagian depan perutnya, diikat dengan tali. Kalau dia berjaga-jaga, di pinggang kanan atau pinggang kirinya. Kalau dia mau membunuh, itu ditaruh digantung di bagian punggung belakangnya, talinya terikat di depan lehernya gitu. Umair menaruh pedang itu di punggungnya. Dia lupa, karena dia terlalu semangat ingin membunuh Nabi SAW. Maka dia taruh di situ, dia enggak taruh di pinggangnya, gitu kan. Kemudian juga karena buru-buru ke Madinah, dia enggak bawa tebusan, dia enggak bawa sesuatu. Begitu masuk di pintu kota Madinah, kebetulan yang menjadi kepala keamanan Madinah Umar bin Khattab. Kenapa antum ketawa? Begitu Umar lihat dia, langsung Umar berkata, "Umair bin Wahab Juham Jumahi, syaitannya Quraisy." Dia bilang sama orang-orang, "Hati-hati dengan orang ini. Dia tidak pernah datang kecuali untuk sesuatu niat yang buruk." Gitu. "Dan demi Allah, dia lebih aku benci daripada anjing," kata Umar. Luar biasa orang ini. Dan Umar berkata, "Dialah yang telah menerka jumlah pasukan kami di Badr." Ya, dengan bahkan dia sempat di Badr, Umair mengingatkan orang-orang Quraisy. Apa yang dia bilang? "Hai Quraisy, saya sudah menerka jumlah muslimin 300 orang, tidak akan kurang, tapi lebih dari itu sedikit. Dan saya juga sudah naik ke atas sebuah bukit, saya sudah meninjau di sekitar Badr, tidak ada satupun pasukan bantuan dari Madinah. Tapi ketahuilah, pasukan yang seperti ini jangan terpengaruh dengan jumlah sedikitnya, karena mereka bergantung pada pedangnya, maka mereka datang untuk mati. Pulanglah, jangan lawan muslimin." Sempat dia kasih saran begitu sebenarnya. Tapi Abu Jahal tetap ngotot pada saat itu dan akhirnya terjadi peperangan. Maka Umar tahu, Umar mengatakan, "Ini orang yang menebak jumlah kita." Sehingga sempat orang-orang musyrik mengetahui jumlah muslimin, yang tadinya memang dalam strategi perang tidak boleh tahu jumlah musuh, gitu kan? Tidak boleh kita usahakan jumlah kita tidak ketahuan. Maka Umar bin Khattab mengejar Umair. Umair berusaha cepat menunggang kudanya, tapi Umar sempat menangkapnya. Lalu Umar bin Khattab memegang batang lehernya. Gitu. Dalam riwayat begitu. Umair walaupun dia strategi perangnya hebat, tapi Umar tidak bisa dikalahkan. Umar naik di atas kuda, kakinya sampai di tanah. 2 meter lebih, tangannya saja sudah bisa mematahin leher orang. Gitu. Maka dalam riwayatnya dikatakan Umar mencekik, memegang batang lehernya Umair, lalu menyeretnya mendekati Nabi SAW. Sampai ke rumah. Begitu sampai di dalam rumah Nabi SAW, Nabi lihat Umar lagi dicekik sama Umar. Dia tanya, "Kenapa hai Umar?" "Ya Rasulullah, syaitannya Quraisy datang." Ini pasti niatnya buruk, gitu kan? "Izinkan saya tebas lehernya." Kata Nabi SAW, "Biarkan dia hai Umar. Lepaskan." Karena disuruh lepaskan, maka Umar pun melepas. Umar dalam kondisi dilepas seperti itu, dia masih ikut rasa, itu kan rasa takut karena Umar sudah ada di sebelahnya. Lalu Nabi SAW berkata, "Wahai Umair, kenapa kau datang?" Dia bilang, "Hai Muhammad, selamat pagi." Dia bilang begitu. Dalam bahasa Arab biasa sabah, ya. Kalau sekarang ditambah dengan khair, sabahul khair. Orang Quraisy biasa menyebutkan itu. Kata Nabi SAW, "Kami sudah digantikan dengan kalimat ucapan yang lebih baik, assalamualaikum, keselamatan," gitu kan. Dia bilang, "Saya tidak tahu masalah itu." Kata Nabi SAW, "Kenapa kau datang?" Dia bilang, "Saya datang seperti datangnya orang-orang lain, ingin menebus anak saya Uhaib yang sedang kalian tawan," gitu kan.
Kata Nabi SAW, orang yang datang mau menebus orang lain, yang ditaruh di lehernya harta. Yang kamu taruh sekarang itu pedang. Jujur, kenapa kau datang? Ditanya lagi oleh Nabi SAW. Enggak, benar-benar saya datang untuk tebus anak saya. Lalu kenapa pedang itu? Pedang ini enggak ada gunanya, dia bilang. Setelah kami kalah di Badar, enggak ada gunanya pedang ini. Artinya pedang ini satu mau ngalahin muslimin, bagaimana caranya gitu. Dia mau balikan fakta. Kalian sekarang sudah menang, nama kalian mulai harum, apalah segala macam. Nabi SAW balik bertanya yang terakhir. Hai Umair, jujur, kenapa kau datang? Dia bilang, saya mau tebus anak saya. Nabi SAW bilang, wahai Umair, bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan, kamu duduk 3 hari yang lalu bersama dengan Safwan ibn Umayyah sepupumu di wilayah Hijr, dan sepupumu berkata, Safwan, sungguh menyedihkan ya, kita dikalahkan di Badr, ayahku mati, Umayyah bin Khalaf, anakmu Uhayb ditawan, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang mati, nama kita rusak, semangat kita sudah patah gitu. Lalu kamu berkata kepada Safwan sepupumu, kalau ada yang membayar utang-utangku, ada yang menanggung istri dan anakku, maka saya akan ke Madinah kemudian membunuh Muhammad, dan pedangmu sudah kau letakkan racun untuk membunuhku. Gitu kan? Secara letter-letter Nabi SAW tahu ini. Gitu kan? Semuanya ditahu oleh Nabi SAW. Maka Umair tunduk kepala sebentar, lalu kemudian diangkat, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Sebagian sahabat yang ada di belakang tidak dengar penjelasan Nabi ini, enggak ngerti kenapa orang ini tiba-tiba syahadat. Gitu kan? Tapi Umar sama yang lain sudah tahu karena Nabi sebutin, pedangmu kau letakkan gini segala macam gitu kan. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, rangkul teman kalian ini, ajarkan buat dia Islam supaya dia tahu agamanya. Maka Umar bin Khattab berkata, sungguh Umair, mukamu sebelum kau masuk Islam lebih aku benci daripada anjing. Tapi sekarang setelah kau syahadat, kau lebih saya sayang, seperti saya sayang sebagian dari anak-anakku. Gitu kan? Itu statement yang masyhur tentang Umar. Maka Umar pun memegangnya lalu diajarin tentang Islam. Sebagian sahabat yang di belakangnya agak jauh tidak tahu apa kejadian, datang bertanya kepada Umair. Hai Umair, tadi kau datang kenapa? Bawa pedang, kami lihat kau bawa pedang segala macam. Dan kau sempat ada isu kalau kau akan menebus anakmu. Kenapa kau tiba-tiba syahadat? Dia bilang, demi Allah, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada yang tahu kecuali saya sama Safwan, dan pasti Allah yang sampaikan buat kepada dia. Enggak mungkin. Bagaimana bisa ada disampaikan kalau mungkin sekarang orang bisa sadap telepon segala macam lain. Zaman dulu enggak ada. Berarti enggak mungkin, gitu kan? Dan dia berakal sih, dia bisa tangkap itu. Maka saya syahadat justru kena membuktikan tentang kebenarannya. Lalu setelah dia belajar dari beberapa sahabat Islam, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya dulu sangat benci dengan Islam sebagaimana Anda tahu, dan saya merasa menyesal kenapa saya perangi dulu Anda agama Islam, dan saya bersyukur kepada Allah karena saya sekarang juga dapat petunjuk. Izinkan saya pulang ke Mekah, saya ingin mendakwahi kaum saya. Kata Nabi SAW, baiklah, silakan pulang.

0: doa yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku dalam keadaan aku sedang salat. Saat itu beliau sedang memiliki hajat, maka aku lambat menemui beliau. Maka kemudian beliau memanggilku, "Wahai Aisyah, hendaknya ketika kamu berdoa menggunakan doa yang global dan mencakup." Maka seusai salat aku bertanya, "Apa doa tersebut, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau bersabda, "Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli 'ajilihi wa ajilihi. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli 'ajilihi wa ajilihi. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu 'alaihi wa sallam. وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا." Artinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu seluruh kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat, apa yang aku tahu maupun yang tidak aku tahu, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kejelekan, baik yang ada di dunia maupun di akhirat, yang ku ketahui maupun yang tidak. Dan aku memohon kepadamu surga dan segala amalan yang mendekatkan kepadanya dari ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepadanya dari ucapan maupun perbuatan. Dan aku memohon kepadamu semua permohonan yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua permohonan perlindungan yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah setiap akibat dari ketentuan yang engkau putuskan untukku berakhir dengan petunjuk." Hafalkanlah dan pahamilah doa yang ini dengan baik. Perbanyaklah berdoa dengan doa ini dan ajarkanlah doa ini kepada orang lain.
1: Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhthuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu 'anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an-nasi aw ma'al-jama'ati aw fil-masjidi ghafarallahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk sholat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk sholat fardu, lalu dia ikut sholat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, mengenakan pakaian yang sopan nan suci. Allah berfirman yang artinya, Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi." Wafi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala. Karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura.
2: Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat maghrib untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadl wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam salat berjamaah. Ulama sepakat bahwa salat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian besar terhadap salat jamaah. Beliau bersabda, "Salatul jama'ati tafdhulu salatal faddi bi 27 darajah." Salat jamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَقَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, Inna fis sholati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat, Sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamis shalah. Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf, karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aqimus shufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan. Luruskan shaf, rapatkan pundak, dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya, dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin?" Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mislukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam salatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah.
3: Orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar dengan kepalanya, namun siapa yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Lahas dalam kepala? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada kekuasaan dari dirinya, yang mana langit dan seluruh langit yang telah terbentuk diakhir di dalam genggamannya.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
3: الله أكبر secara tegak, الله ما besar secara tegak. Walau itu bihi ilmu, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Keutamaan salat 5 waktu. Salat 5 waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan salat 5 waktu. Pertama, salat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali. Jihad di jalan Allah, jawab beliau. Yang kedua, salat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Ketiga, salat 5 waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Keempat, salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan darimu. Keenam, sebab mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta kepadamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak. Beliau berkata, atau ada selain itu? Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau bersabda, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam salat. Ketujuh, berjalan menuju salat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Kedelapan, dijanjikan sebagai tamu di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Kesembilan, menghapuskan dosa antara salat yang satu dan salat berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim memperbagus wudunya lantas ia mengerjakan salat melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara salat tersebut dan salat berikutnya. Kesepuluh, menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menghadiri salat wajib lalu ia memperbagus wudu dan mengerjakan salatnya dengan khusyuk, juga ia memperbagus rukuknya, melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar. Dan ini berlaku
2: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
3: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Maha Penyayang.
3: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
3: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun."
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal musta'khirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan

0: Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Allah.

0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Laha.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.

0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki.

0: laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qala abashshartumuni ala ammasani al-kibar fabima tubashshirun.
0: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.
1: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun.
0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika biqit'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qalu

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati la zalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: Maka kami membinasakan mereka.
1: Qad kadzdzaba ashhabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh, Dia maha mendengar, maha mengetahui.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.

0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main.
1: Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin.
0: Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.
1: Yaghshan nas, hadha 'adzabun alim.
0: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
1: Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun.
0: Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman.

Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila."

Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya.

0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
1: Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.

0: Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, "Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka."
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: Allah berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar."
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan.
1: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah.
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
1: كذلك وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
0: Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.

0: Dari siksaan Fir'aun. Sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin.
0: Dan sungguh, kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu.

0: Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna ha'ula'i layaqulun.
0: Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata,
1: In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin.
0: Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

0: Tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.
1: Yawma la yughni maulan an maulan.
2: Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan, salat isya untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.
3: Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لما أملا ketika mendengarkan أذن. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, wassalati al-qa'imah, ati muhammadan il-wasilata wal-fadilah, waba'athu maqama mahmudan illadhi wa'attah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin asim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu, sebagian ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
2: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
1: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
2: Di mana resepsi, Amang?
1: Rencana depan rumah Amang ialah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
2: Maaf sebelum, Amang. Ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang, ya kan, jalan umum. Di atas, ya, kan ada aliran listrik. Man masang tenda, bahaya, Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik kelak. Ya, pacak bahaya, Mang. Terus kita berduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kena Mang lah tahu hadiesa.
1: Jam ya uli, jangok. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi cuma najang.
2: Sekarang nih dek payah lagi. Malu untuk resepsi ya. Sewa gedung baiklah, aman.
1: Oh lah jang, Amang madesi anak Amang lah. Oh.
2: Ya, sepradi. Hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum, apalagi dekat ke aliran listrik, bahaya dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
0: Yuk peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik.

0: karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
1: Assalamualaikum akhi. Apa kabar?
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, akhi.
1: Wah, siap-siap safar nih. Berapa lama ah di sana?
2: Iya, akhi. Alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
1: Oh, iya ah. Jangan khawatir. Sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
2: Iya, akhi. Di mana tempatnya, akhi?
1: Toko Shifa. Komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
2: Nah, boleh nih. Boleh antarkan anak, akhi.
1: Siap.
3: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa, jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap dan berkah. Yuk langsung datang ke Toko Shifa, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shifa juga ada di Basement Ramayana Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shifa, lengkap dan terpercaya.
4: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
4: Nasi kotak apa, Bang?
5: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda, orangnya Akika. Tulisan di kotaknya, Mita Akika.
4: Oh iya ya. Bentar lagi, bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayo juga harus cari Akika tuh, Bang. Kira-kira kita mau Akika di mana ya, Bang? Nanti di hari ketujuh kelahiran adik.
5: Kenapa kita gak ke Mitra Akikah aja ya?
4: Kenapa kita harus pesan ke Mitra Akikah, Bang?
5: Kata bunda, yang pertama, Mitra Akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra Akika punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman, dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh, diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
4: Masya Allah, banyak ya bang keunggulan mitra akikah. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke mitra akikah.
5: Bagi ayah bunda yang mau pesan di mitra akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat mitra akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau akikah anti baper? Yuk ke mitra akikah. Mitra akikah terpercaya, banyak pilihannya.
6: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih yuk ke ayam bakar Dwi Putri.
7: Belajar pantun, Mang. Tapi ya si kode nyambung, Mang.
6: Penegeh hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suakan kah ke situ?
7: Lo, Mang. Yo ajak ko.
6: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak ke Jang, Mak. Lah, Jang, Mak. Amang nak terus belajar buat pantunnya.
8: Aok lah, Mang. Ayam bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dua Putri. Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
9: Stop, stop, stop, stop, stop. Assalamualaikum, Superadik.
10: Waalaikumsalam.
9: Nak ke mana, Superadik? Muter kenu, muter keni. Asekulah nua kulang kalik. Apa hal?
10: Bukan, Cek. Kata orang, ada pabrik mie yang nyaman. Yang buat orang kita, orang Melayu.
9: Oh, iyalah, mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Asperadi.
10: Gimana pun, nanti ko.
9: Ya pun, ko nanti ya. Tapi jangan lupa, oh, bagiku.
10: Asperadi, jangan ganti gigi, minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ganti minta, dek berdaging muka di akhirat.
9: Eh, ngeri ko. Alah pun. Enggak lagi pun ku minta-minta. Yolah, Patman ku nganti ya.
8: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau.
11: Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128. Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
12: Pabrik Mie Echo, lezat dan higienis.
13: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik, kek bermanfaat untuk keluarga.
14: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
13: Itulah sebab aku sekarang nih lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kayak madu.
15: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
13: Apa yang buat Arisi Store beda?
14: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
13: Jenis kurma apa baik?
14: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami.
15: Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
13: Harga ya?
14: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
13: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
14: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
13: Bisa ya disesuaikan?
14: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
15: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
13: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
14: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
13: Jenis apa baik?
14: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
15: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
13: Tenang rasanya kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutual.
14: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
3: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
7: Assalamualaikum, Mang. Amang, lah datar haji lom?
6: Lom, Jang. Mendaftar kini ya, entah kapan berangkat eh?
7: Oh, Mang dek tahu. Kini ya, ada haji khusus yang masa tunggu cepat, kira-kira 7-9 tahun.
6: Haji khusus? Haji khusus cemana, Jang? Dek paham, Mang?
7: Haji khusus yang berizin resmi dari Mega Wisata.
6: Nah, mana jadi? Nak, kok, Jang?
7: Aok lah, lah aku ngantar Mang, oh. Dua kayak bini ya kan?
6: Aok lah, Jang. Kayak adik, kayak bini orang.
7: Paca amang, oh.
3: Jemaah ingin berangkat haji namun terkendala masa tunggu? Bismillah, haji khusus bersama Mega Wisata solusinya. Sudah berizin resmi PIHK nomor 100 tahun 2021. Haji khusus kuota pemerintah dengan masa tunggu lebih singkat, yaitu 7-9 tahun. Insya Allah aman dan nyaman. Dengan DP porsi haji sebesar $4,400, insya Allah berangkat dengan bimbingan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Full bimbingan Ustadz dan pembimbing yang bersertifikasi. Dengan materi adab safar oleh Ustadz Abu Hamzah SAG Hafizahullah. Mulai dari biometrik, medical check-up, manasik, keberangkatan, ibadah, sampai kepulangan. Fasilitas, Hotel Bintang 5, seperti Anwar Al-Madinah Movenpick atau setaraf. Movenpick Hotel dan Residence Hajar Tower Mekah. Pesawat fasilitas internasional, Saudi Airlines atau Garuda.
16: Maktab Mina 113, 114, 115 dan jarak ke Jamarot dekat. Kami juga melayani perpindahan PIN haji khusus kuota nasional. Dimanapun jamaah berada, bisa daftar haji khusus di Mega Wisata. Informasi lebih lanjut, hubungi tim kami, Mega Wisata Palembang dan Mega Wisata Pangkal Pinang.
17: Untuk Mega Wisata Pangkal Pinang, bisa menghubungi 0813-6720-6888 atau 0812-9158-3888 atau 0812-9159-4888.
18: Mega Wisata. Aman, nyaman, berkesan, berkah sepanjang
6: jalan-jalan masa. Ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih kok ke Ayam Bakar Dwi Putri.
7: Belajar pantun, Mang. Tapi ya sekudek nyambung, Mang.
6: Penegeh, Hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di Ayam Bakar Dwi Putri. Belum suwa kan ke kesitu?
7: Lo, Mang. Yo, ajak ko.
6: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak ke Ajang, Mak. Lah, Jang, Mak. Amang nak terus belajar buat pantun, ya?
7: Awak lah, Mang.
8: Ayam Bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu Ayam Bakar Dua Putri.
19: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
20: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3,
21: depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang.
20: Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976.
19: Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
22: Kurban terbaik. Kami, Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu sohibul kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu Sohibul Kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan, serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
16: Bismillah, dijual rumah. Alamat Jalan Fatmawati, Gang Manggi, Selindung Baru, Pangkal Pinang. Ukuran luas tanah, 1. Sertifikat hak milik ukuran 17,5 meter x 35 meter.
0: 2. Surat camat ukuran 17 meter x 8 meter. Ukuran bangunan, rumah pokok sebelum ditambah 14 meter x 11 meter. Tambahan dapur 2 tingkat. Lantai bawah dapur ukuran 4 meter x 7 meter. Lantai atas ukuran 4 meter x 7 meter terdiri dari 1 kamar, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi. Tambahan kamar utama ukuran 4 meter x 4 meter. Tambahan kamar di belakang 2 kamar ukuran 3 meter x 7 meter. Tambahan gazebo belakang ukuran 9 meter x 17 meter. Tambahan kolam ikan di belakang bentuk U. Garasi 2, kapasitas parkir 4 mobil. Listrik dengan daya 4.400 watt. Sumur gali di belakang, sumur bor besar di depan, pagar tembok keliling, water heater. Total kamar 7 kamar, total kamar mandi 4 kamar. Harga 1,5 miliar rupiah. Nego. Untuk informasi bisa menghubungi WhatsApp 0811-717-544 atau 0811-712-1051.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
23: Bagaimana hukum berzikir, berdoa dengan suara yang keras, bahkan sampai berteriak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menelaah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Yang artinya, berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan tentang ayat ini. Maksudnya adalah, berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri serta dengan sikap yang penuh ketenangan dan suara yang lembut. Apa yang dicontohkan oleh para nabi juga demikian. Mereka bermunajat, berzikir, dan berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Mereka tidak mengeraskan suara mereka, apalagi berteriak. Disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Zakaria. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Manakala dia, Zakaria, berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih dan lembut. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala memberikan komentar tentang ayat ini dalam tafsirnya. Demikianlah zikir yang disunnahkan, bukan dengan teriakan, bukan dengan suara yang keras. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan tentang orang-orang yang mengangkat suara mereka ketika bertakbir dan berdoa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka seraya bersabda, "Wahai kalian, kasihanilah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada Rabb yang tuli dan tidak pula jauh. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada Rabb yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat, dan Dia selalu bersama kalian." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat yang bertakbir dan berdoa dengan suara yang keras. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya pada hari yang kelak tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan salah satu golongan di antara mereka adalah seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi sendiri, lalu mengalirlah air matanya. Dalam hadis ini terdapat isyarat disunnahkannya untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala ketika sendiri dalam keadaan sunyi dengan suara yang tenang dan lembut.
4: Dipancarluaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
5: Iblis juga punya proyek. Apa proyeknya mereka? Banyak. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa." Di dalam riwayat lain, "Qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Rasulullah SAW bersabda, setan sudah nyerah. Setan sudah putus asa untuk membuat orang-orang di jazirah Arab menyembah dia. Setan sudah apa tadi? Nyerah, sudah putus asa. Kayaknya aku enggak bakalan disembah di jazirah Arab setelah diutusnya siapa? Rasulullah SAW. Terus kalau memang proyek dia yang satu itu dia sudah nyerah, lantas apa yang dia bidik? Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tetapi yang lagi digadang-gadang sama setan adalah menimbulkan perselisihan, perpecahan di antara kaum muslimin. Jadi proyeknya setan apa? Bikin ribut, bikin masalah, ya, bikin muskilah di antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Apalagi seandainya muslim tersebut sama-sama berpemahaman yang benar, sama-sama berakidah yang benar, sama-sama bermanhaj yang benar, maka setan itu menjadikan hal tersebut, proyek perpecahan itu, sebagai proyek terbesar mereka. Fit tahrishi bainahum. Menimbulkan perpecahan, perselisihan di antara orang-orang yang sama-sama mempelajari agama yang benar. Itulah salah satu proyek terbesarnya setan. Sayangnya manusia ikut-ikutan mensukseskan proyek tersebut. Bagaimana cara para pembisik manusia tadi mensukseskan proyeknya setan? Dan kita mempelajari ini bukan untuk dipraktekan, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, "Araftu syarra, maaf, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair." Kata Hudzaifah, salah seorang sahabat Nabi SAW, Pada zaman Nabi SAW, orang-orang biasa nanya Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syar. Kalau aku beda. Kalau aku tanya kepada Rasul tentang keburukan. Yang lain nanya kebaikan, aku nanya keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Aku khawatir jangan-jangan aku terjerumus kepada keburukan itu tanpa aku sadari. Dan itu banyak. Banyak orang-orang yang terjerumus kepada keburukan dalam keadaan dia tidak sadar. Nah, kita belajar bagaimana para pembisik tadi mensukseskan proyek setan di dalam menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin agar kita hati-hati.
9: Tepat pukul 20 waktu Abu Bakar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wayakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiron li ahadin ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak, terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita, benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya, ya, menaati suami ini. Apabila seorang wanita, ya, telah mengerjakan salat 5 waktunya. "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha
wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya. Akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya. Ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabda TV.
1: Ustaz, alhamdulillah nih, kita semua ini kan udah tolabul ilm,
2: ya.
1: Udah pada belajar ilmu, kita udah belajar agama gitu loh.
2: Ya.
1: Dan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah.
2: Ya, kita usaha ya, usaha untuk bisa sesuai ya. Ya.
1: Terus udah gitu, tapi banyak orang-orang, terutama sih orang keluarga deket, dari orang rumah juga. Seolah-olah mereka punya konotasi ke memandang ke kita ini, wah, ini Ferry ini kayaknya punya ajaran agama baru nih. Padahal kita kan kembali kepada Quran dan Sunnah.
2: Iya.
1: Ini bagaimana pandangan Ustaz?
2: Iya. Soal lama dan baru ya, menurut aneh sih kembali sejarah ya. Karena boleh jadi menurut seseorang ini baru, sebenarnya nggak baru gitu loh.
1: Iya.
2: Boleh jadi menurut dia lama, ternyata dia yang baru gitu loh. Jadi soal baru dan tidak baru, ya kembalinya ke sejarah sebenarnya. Misalnya, antum nih pelihara jenggot. Orang tua bilang, Heri ini aneh sekarang. Kakek-kakek itu dulu nggak pelihara jenggot gitu loh. Dia pelihara jenggot agama baru nih. Ya mari kita lihat. Sebenarnya pelihara jenggot itu atau yang cukur jenggot yang mana sih yang lama, mana sih yang baru gitu loh. Ternyata masalah jenggot sudah ada tuh di zaman Rasul. Nabi Muhammad SAW mengatakan wa fulihat. Sementara ketika orang tua Ferry mengatakan kakek-kakek kita nggak ada. Nggak ada yang jenggotan, nggak ada yang berlebihan kayak Ferry. Kakek berapa sih jarak tahunnya antara kita dengan perbedaan tahun antara kita dengan kakek kita?
1: 20 tahun,
2: 50 tahun, 100 tahun paling lama. Rasul berapa tahun?
1: 1400
2: tahun gitu loh. Yang mana sih yang baru, yang mana sih yang lama, yang mana yang baru, yang mana sih gitu loh. Mohon maaf ya, ada orang-orang yang terdidik dari kecil seperti itu gitu loh. Contoh, terdidik dari kecil dia habis ba'da sholat wajib, lalu la ilaha illallah rame-rame gitu loh, la ilaha illallah, kan ada gitu ya. Dari kecil dia sudah di kampungnya, tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Jadi menurut asumsi dia pribadi, ini yang lama gitu loh. Nah, begitu ketemu antum gak begitu gitu loh. Jadi menurut dia, antum yang baru, aneh lama gitu. Karena aneh dari kecil udah ngelihat begini gitu loh.
3: Tapi ini Ustaz, ada hubungannya gak sama apa yang dikatakan sama Rasulullah SAW bahwa umat Islam itu akan kembali asing?
2: Iya benar, ini juga ada hubungannya dengan itu. Karena memang ketika orang sudah terbiasa dengan hal yang salah, dan salah itu telah terjadi bertahun-tahun, kemudian dia melihat sekelompok orang memulai sesuatu yang tak selama ini di mereka tidak lihat, ya mereka anggap asing. Dan dengan menganggap asing itu, ya karena ini menurut mereka baru gitu loh. Sebenarnya baru mereka dengar, bukan baru dalam hakikat yang sebenarnya gitu loh. Kalau saya sih, saya pribadi ya, saya selalu mengajak ke jemaah, mari kita kunokan agama kita.
3: Kunokan agama.
2: Kalau masyarakat kita bilang, ayo kita kembali ke zaman kakek-kakek kita, Anda mengatakan, ayo kita kembali ke zaman Rasul.
1: Tua
2: mana? Yang mana sih tua gitu?
3: Sikap kita sendiri sebenarnya gimana, Sir? Apakah kita boleh rasa bangga gitu ya? Ya inilah kita memang berbeda, tapi ya memang ini sesuai dengan yang original.
2: Antara bangga dengan sombong harus dibedakan.
3: Bangga dengan sombong.
2: Iya. Kalau kita mencoba untuk sombong dengan penampilan kita, itu nggak boleh. Tapi kalau kita bangga dalam hati kita senang. Kita senang gitu loh, dan kita tidak sombong kepada manusia, tapi kita sangat senang dengan kita mengerti ilmu agama dan kita bertemu dengan ustaz-ustaz yang mengajarkan ini loh perkataan Allah, ini loh perkataan Rasulullah, begini loh para sahabat dulu mengamalkannya. Dan kita kayak antum-antum mengikuti kan gak pernah dipaksa sama ustaz, harus ngikut saya. Kan gak ada.
4: Cuman emang zaman dulu apa kagak diajarin kali ya? Zaman kalau dulu kan ustaz,
2: ya bisa aja diajarin kan, tapi gak sampai gitu loh.
4: Kan mereka bilangnya dulu tuh yang orang-orang baru pada sekarang kan belum pada datang. Gue belajar dari tuan guru gue gitu kan istilahnya kan.
2: Ya sebenarnya
4: jadi belum nyampe Ustaz. Itu bagaimana Ustaz?
2: Bukan enggak nyampe, kitanya aja enggak mempelajari. Imam Syafi'i punya buku, Imam Ahmad punya buku, Imam Bukhari punya buku, Imam
4: itu kan udah ada sebenarnya dari dulu.
2: Udah ada dari awal 3 hijriahnya udah ada. Cuman kitanya aja yang
4: ini ngoncom. Emang siapa ya? Maksudnya terjadi miss sekian waktu kita dari guru-guru kan kebanyakan mayoritas di Indonesia kan,
2: apatah lagi dahulu
4: baru,
2: ya.
4: Baru belakangan ini
2: sebenarnya gitu, sebenarnya terbukanya sekarang itu alat-alat informasi, terbukanya alat komunikasi membuat dunia ini kebuka gitu loh.
4: Iya,
2: misalnya antum dari Jakarta sudah bisa akses apa sih yang fatwa yang ada di Arab Saudi, apa sih fatwa yang ada dari dari Yordania, apa sih fatwa yang ada dari Palestina, kan sudah kebuka banget. Jadi
3: sudah jelas
2: ufuk para pemula sekarang itu sudah nggak sama lagi dengan ufuk para pemuda zaman dahulu gitu lah.
1: Kalau kembali lagi tadi, kita berbenturan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika sesuatu kebenaran ingin kita sampaikan, apakah kewajiban kita menyampaikan kebenaran saat ini gimana?
2: Sebenarnya kita kan cinta sama mereka tuh.
1: Iya, banget.
2: Kan orang-orang kita cintai, ada ayah kita, ada ibu kita, ada kakek kita gitu kan, ada saudara kita. Sebenarnya kita ingin menyampaikan kebenaran itu harus berangkat dari bawah. Saya sampaikan ini karena saya sayang sama antum-antum. Ana sampaikan ini karena ana sayang sama umi, sama abi, sama kakak, sama adik gitu lah. Hati-hati loh untuk menyampaikan. Bagaimana caranya supaya mereka itu sadar bahwa kita sayang loh sama mereka menyampaikan ini.
4: Gitu. Ada perlu penjelasan Ustaz ini. Kakek kita atau di atas kita memang tidak tahu sunnah itu Ustaz. Saya memang tidak dipelajari dan tidak ada mengajarkan. Jadi hukumnya gimana Ustaz?
2: Kalau masalah itu sih pada dasarnya Allah Maha Adil untuk memberikan hukum terhadap mereka.
4: Yang kita kasihan juga Ustaz.
2: Yang penting yang jelas sekarang ini adalah soal baru dan lama itu apa sih takarannya gitu loh. Apakah takarannya parsial menurut individu orang-orang tersendiri dengan istilah dia baru dan lama, apa dikembalikan kepada sejarah sebenarnya? Yang benar adalah sejarah. Kita kembali kepada sejarah, mana yang lama, mana yang baru.
4: Berat Ustaz, berat.
2: Yang berat. Mari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karunia Allah gak mungkin kita merasakan nikmatnya hidayah ini. Berapa banyak orang yang terbebani dengan hidayah yang Allah berikan, merasa agama ini mengikat dia, membebani dia, mengatur dia. Padahal itulah keindahan manusia hidup, ketika hidup di bawah aturan Sang Pencipta. Kalau tidak, rusak dunia ini. Maka kita bersyukur dan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hibati fillah, masih bersama kajian tentang panggilan Allah buat orang-orang yang beriman. Kita telah sampai ke panggilan Allah yang nomor 9, yang berada di surah Al-Baqarah ayat 267. Dan kita akan lanjutkan membacanya 268, karena kaitan yang erat antara 267 dengan 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha Luas karunianya lagi Maha Mengetahui. Subhanallah jemaah. Ayat ini para ulama menjelaskan, Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya perintah untuk menginfakkan harta dalam ayat ini adalah zakat. Berkaitan dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Kita tahu bahwasanya perintah Allah agar seorang mukmin mengeluarkan zakat adalah salah satu rukun Islam. Dan kalimat sedekah itu bisa berarti sedekah wajib yaitu zakat, dan bisa berarti sedekah yang umum yang sunnah. Sehingga di surah Taubah ketika Allah menyebutkan tentang 8 jenis manusia yang berhak mendapatkan zakat, Allah mengatakan innamas sadaqatu
sesungguhnya sedekah, sedekah itu untuk siapa? Maksudnya zakat. Di ayat ini pun yang dimaksud adalah sedekah, zakat. Dari apa? Dari yang baik-baik yang kalian usahakan. Di sini ada zakat emas, zakat perak, zakat perdagangan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Allah yang keluarkan dari bumi. Ini zakat apa? Ya zakat pertanian, zakat kurma, zakat gandum, yang sekarang mungkin beras. Jadi makanan-makanan yang bisa disimpan kemudian dijadikan makanan pokok, maka itu ada zakatnya. Tomat gak ada, pepaya gak ada. Jadi makanan-makanan yang seperti gandum, seperti jagung, yang disimpan dan dimakan, itu ada zakatnya. Dan kalau kita lihat, ada lagi zakat peternakan dari hasil usahamu. Setiap 40 ekor kambing, itu ada 1 ekor kambing yang harus dizakati. Sampai 121, baru 2 ekor kambing. Itu kalau kambingnya digembalakan. Zakat onta seperti itu. Kalau ontanya digembalakan, sapi pun seperti itu. Kalau sapinya digembalakan, tapi kalau sapinya dikasih makan, kambingnya dikasih makan, butuh biaya, gak ada zakatnya. Dan subhanallah, ini kemudahan yang Allah berikan. Tapi ternyata manusia itu pelit, jamaah. Sebagian orang meremehkan zakat. Syaratnya zakat ini sampai ke nisab, bukan zakat profesi, enggak. Ustaz, gimana kalau gajinya sampai ke nisab, Ustaz? Gajinya itu sampai, nisabnya emas itu ya 85 gram emas. Nisabnya uang lah. Dia gajinya 50 juta setiap bulan. Ada yang 100 juta setiap bulan. Tapi syarat yang kedua adalah haul. Jadi hartanya itu berputar 1 tahun. Kalau bulan ini ana dapat rezeki 50 juta atau duit ana hari ini sampai kepada nisab 100 juta. Apakah hari ini dikeluarkan zakatnya yang wajib? Belum. Kalau mau dikeluarkan fadhol, tapi belum wajib. Wajibnya kapan? Kenapa kita harus menjelaskan ini? Supaya masyarakat faham dengan keindahan Islam. Yang Islam tidak ingin membebani umatnya. Engkau punya uang 100 juta, harus keluar. Enggak, tunggu setahun. Bisa jadi dalam perjalanan setahun, engkau punya keperluan yang mendesak. Sehingga 70 juta uangnya keluar. Tinggal 30 juta, enggak sampai nisab. Gimana Ustaz buat beli mobil? Ya, mobil kan dipakai. Nggak ada. Mobil itu nyusut juga harganya. Ketika engkau pakai. Dan bukan untuk dagangan juga engkau pakai. Nggak ada zakatnya, nggak ada. Allah Kenapa kita harus menjelaskan ini? Supaya masyarakat faham dengan keindahan Islam. Yang Islam tidak ingin membebani umatnya. Engkau punya uang 100 juta, harus keluar. Enggak, tunggu setahun. Bisa jadi dalam perjalanan setahun, engkau punya keperluan yang mendesak. Sehingga 70 juta uangnya

dan bukan untuk dagangan juga engkau pakai. Nggak ada zakatnya, nggak ada. Allah sebutkan di sini dari apa yang baik-baik yang kalian usahakan. Jadi ada usaha manusia. Rumah ditempatin, ada zakatnya, nggak ada. Sampai perhiasan yang dipakai pun yang bukan untuk simpanan, nggak ada zakatnya menurut pendapat yang lebih kuat. Dan apa yang kami keluarkan dari bumi? Sedangkan orang berusaha kerja, tapi dia dapat duit. Ya dilihat. Kalau bicara profesi di masa Nabi SAW sudah ada profesi. Jangan dipikir profesi dokter ya, profesi pegawai, itu baru ada sekarang. Dari dulu ada, profesi tentara ada. Tapi gak ada zakat profesi. Karena syaratnya harus nunggu setahun, harus sampai nisab. Wala tayammumul khabitsa minhu tunfiqun. Kalian jangan ketika mau mengeluarkan zakat, mau mensedekahkan hartanya, yang diambil yang buruk-buruk. Ibnu Katsir menceritakan bagaimana dulu ada sebagian orang-orang Ansor yang punya kebun kurma, dia ambil tandon, bukan tandon ya. Satu ikat kurma itu dia taruh di Masjid Nabawi. Sebagian menaruh yang bagus-bagus, sebagian yang bagus-bagus diambilin. Yang kering-kering dijadikan sedekah. Enggak boleh. Engkau aja mau makan hamil merem-merem mungkin. Dan ini juga pelajaran. Kalau ini dalam bab zakat, dalam sedekah sunnah pun berusaha kita ketika berbagi sama orang yang kita masih mau dengan barang itu. Karena ada makanan yang sudah busuk dikasihkan ke tetangganya. Enggak pantas ya, Ma. Sedekah ini untuk menyucikan hati kita. Kalau ternyata engkau sedekah dengan hati yang buruk, gimana mau bersih hatinya? Engkau enggak mau ngambil sendiri. Jadi zakat harta pun, zakat pertanian pun, zakat peternakan pun, jangan yang dikeluarkan itu yang buruk-buruk. Keluarkan yang bagus. Jangan takut. Disebutkan wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah Allah tuh maha kaya. Allah enggak butuh dengan sedekahmu. Allah tuh maha terpuji. Allah akan berikan lebih kepadamu. Tapi engkau pelit. Apa penyebabnya jamaah? Penyebabnya itu ya bisikan syaitan. Di ayat selanjutnya Allah sebutkan asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan tuh menjanji-janjikan kepadamu, menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Oh, kamu nanti kalau dikasihkan yang bagus, kamu nanti kalau bersedekah, kamu nanti kalau mengeluarkan zakat. Wallahi zakat ini kalau antum punya duit 100 juta pelajarin lagi ya. Zakat itu perlu dipelajarin. Orang yang punya duit tolong pelajarin zakatnya. Apa saja yang harus dia keluarkan? Barang dagangan ada zakatnya. Piutang ada zakatnya enggak? Itu dipelajari. Karena kadangkala kita meremehkan, oh anak punya duit Ustaz cuma 100 juta. 100 juta ya sudah 2 juta setengah. Padahal dia punya barang dagangan. Dia punya aset yang memang dia perjualbelikan. Yang itu juga ada zakatnya. Setan itu nakut-nakutin kamu dengan kefakiran. Uang kamu banyak banget yang dikeluarkan. Kalau 1M itu 25 juta. Cukup buat beli satu motor. Antum keluarkan 2 juta setengah, orang sudah seneng, Masya Allah. Makanya dulu zakat itu diambil. Diambil. Karena kadang-kadang ada orang yang berat. Ya sudah, kalau diambil mau gimana lagi, udah diambil. Ya'murukum bil fahsya, dan setan itu menyuruhmu untuk melakukan kekejian. Kekejian apa? Ya bisa jadi kekejian, kebakhilan. Akhirnya orang enggak ngeluarkan zakat. Dan bisa jadi segala kekejian itu setan nyuruh. Orang tuh kalau ngeluarkan duit, na'udzubillah, untuk berzina, na'udzubillah, untuk kemungkaran, untuk hal-hal yang dibenci Allah, untuk kemaksiatan, dia keluarkan. Anak kadang-kadang lihat ada konser musik yang bayar soft pertama bayarnya jutaan, dia keluarkan sedekah masjid 100 ribu, sudah merasa banyak dia sedekah. Hati-hati jemaah.

0: Setan tuh nyuruh, artinya orang yang berzina ratusan juta dia bayar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sedekah ditakut-takutin, oh nanti kamu miskin. Kalau berbuat maksiat enggak ditakut-takutin sama setan. Enggak, jangan takut, usahamu masih banyak. Berapa ini? Ini untuk kenikmatan nih. Na'udzubillah min dzalik. Itu setan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah tuh menjanjikan kepada kalian apa? Maghfirah. Allah menjanjikan, menjadikan buat kalian ada ampunan dengan sedekah. Kalian bersedekah diampuni dosanya. Mengeluarkan zakat diampuni, disucikan. Kemudian wa fadla, dan Allah menjanjikan karunia ganti. Allah yang kasih ganti. Allah yang kasih kamu keluarkan, Allah yang gantiin. Terus enggak mau ngeluarin. Wallahu wasi'un alim. Allah tuh maha luas karunianya. Dunia ini milik Allah. Dari Sabang sampai Merauke itu milik Allah. Bola dunia ini milik Allah. Planet-planet yang ada di langit sana tuh milik Allah semuanya. Terus engkau takut gak dikasih ganti sama Allah? Takut berkurang hartanya? Mana kosot sodakotun min mal? Harta itu gak akan berkurang dengan keluarkan sodakohnya. Gak bakal berkurang. Selain diampuni dosanya, dibersihkan jiwanya, Allahu Akbar, digantiin sama Allah. Lalu engkau gak mau belajar. Maka tolong saudara-saudara muslim, sahabat-sahabat muslim yang punya kelebihan harta, jangan pelit untuk mengeluarkan. Dan yang sudah sampai nisab hartanya, tolong diperhatikan, dicatat.
1: Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hamba itu mengakui dirinya sebagai hamba.
2: Pernah buka internet? Siapa yang menggerakkan tangan Anda untuk membuka website? Apakah Anda? Atau setan? Atau malaikat? Apakah Anda pernah merasakan ada tangan Anda yang menggerakkan untuk membuka website terlarang? Tidak ada. Tapi semua keinginan itu dari kita. Semua keinginan untuk membuka, keinginan untuk maju, keinginan untuk bermaksiat, keinginan untuk taat, itu dari kita. Kalau begitu, apa fungsinya Rasulullah? Apa fungsinya para ustaz? Fungsinya adalah mereka cuma mengajak. Mereka mengajak, mari kita berbuat kebaikan, mari kita ke jalan yang benar. Akan tetapi, yang menempuh jalan yang benar itu sendiri adalah keinginan kita. Karena Rasulullah tidak bisa memaksa Anda, tidak bisa menarik Anda berada di jalan yang benar tersebut. Tapi Anda sendiri, apakah Anda mau atau tidak? Begitu juga setan. Tidak pernah setan itu menarik tangan Anda untuk menyentuh wanita yang tidak berhak Anda sentuh. Untuk membuka website yang terlarang untuk dibuka. Tapi setan cuma membisikkan saja. Mengajak, merayu Anda, buka dan buka. Dan yang melakukan perbuatannya adalah Anda sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَمُلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. Pada hari kiamat nanti setan akan mengaku berkata, Allah menjanjikan kepada kalian janjinya, yaitu kebaikan. Dan aku pun, kata setan, menjanjikan kepada kalian kebaikan. Akan tapi sekarang aku mengingkari janji aku, janjiku sendiri. Setan dulu menjanjikan kebaikan. Kalau kamu berbuat seperti ini akan baik, berbuat seperti ini akan berhasil, berbuat seperti ini akan terkenal, berbuat seperti ini akan tersohor. Kebaikan. Tapi setan kemudian mengaku pada hari kiamat nanti, namun saya sekarang mengingkari janjiku. Kemudian setan mengatakan, "Fala talumuni wa lumu anfusakum." Jangan kalian menghinaku. Hinalah diri kalian sendiri. Kenapa? Karena wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Sebenarnya aku tidak mampu menyesatkan kalian. Yang aku mampu hanyalah mengajak kalian, membisikkan kepada kalian, kalian sendiri yang mengikuti ajakan saya. Maka jangan menghinaku. Hinalah diri kalian sendiri. Karena sekarang aku tidak bisa menolong kalian dan kalian juga tidak bisa menolongku. Jadi semuanya berasal dari diri kita sendiri. Kita mau atau tidak. Sedangkan orang yang dari luar cuma bisa membantu. Kita tidak pintar, bisa diajari. Kita tidak mampu finansial, bisa disumbangi. Kita tidak punya kekuatan, bisa dibantu. Tapi kalau kita sudah tidak mau, maka orang lain tidak bisa bilang apa-apa. Jadi semua keberhasilan kita, baik di dunia maupun di akhirat, atas kemauan kita sendiri. Adapun orang lain cuma bisa mengajak kita. Oleh karena itu, janganlah kita menyalahkan orang lain pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Kalau pada hari kiamat nanti yang kalian dapatkan adalah ganjaran kebaikan, maka pujilah Allah. Adapun apabila kalian mendapatkan ganjarannya adalah kejelekan, maka janganlah kalian menghina kecuali pada diri kalian sendiri. Salah diri kita sendiri. Mari kita memperbaikinya.

0: فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم Sesungguhnya senantiasa seorang hamba berusaha untuk memuji Allah yang telah banyak memberikan kepadanya kenikmatan. Kenikmatan itu adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Seorang hamba selalu mengharapkan agar ia termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan itu adalah berupa hidayah. Kebaikan itu berupa rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan adanya hamba-hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khaira." Apabila seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ista'malahu, Allah akan jadikan ia beramal. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ma yasta'miluhu?" Apa yang dimaksud dengan dijadikan beramal? Maka Rasulullah SAW sabda, yaitu Allah jadikan ia beramal saleh di akhir hayatnya, baina yadai mautihi, sebelum ia kematiannya, hartai hatta yarba man haulahu, sehingga akan ridolah orang yang berada di sekitarnya. Subhanallah, ini tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ia sebelum mati ia dijadikan beramal saleh, ia bertaubat. Mungkin Anda lihat ada orang yang selama hidupnya ia berbuat maksiat kepada Allah. Mungkin Anda lihat seorang selama hidupnya ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian subhanallah, tiba-tiba ia bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba ia beramal saleh. Maka subhanallah ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Ini menunjukkan bahwasannya ia diinginkan oleh Allah kebaikan kepada dia. Sesuatu yang tentunya merupakan keinginan setiap kita ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan," apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, "ajjalalahul 'uqubata fid dunya," Allah akan percepat sanksinya. Allah akan percepat sanksinya dalam kehidupan dunia. "Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra," dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, apa yang terjadi? "Amsaka bidzambihi," Allah akan biarkan dengan dosanya, dibiarkan ia berbuat dosa, "hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah," sampai Allah pun membalasnya kelak pada hari kiamat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Perhatikanlah hadis ini. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah jadikan, Allah berikan sanksi ia di dunia. Apabila Anda mendapati diri Anda diberikan oleh Allah rasa sakit, diberikan oleh Allah musibah yang menimpa diri kita, maka ketahuilah ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apabila Anda ternyata diberikan oleh Allah musibah, entah itu sakit, entah itu kehilangan sesuatu, entah itu sesuatu yang menyebabkan Anda bersedih padanya, pujilah Allah. Pujilah Allah ya akhal Islam azani Allah, karena itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada diri Anda. Oleh karena itu ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, seorang hamba ketika ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam musibah, dia akan berusaha sekuat tenaga menyadari bahwasanya ini hakikatnya kebaikan pada diri. Oleh karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila Allah Subhanahu wa taala mewafatkan anak seorang hamba, Allah akan berfirman kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar ya Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, qabattum samrata fuadihi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar ya Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famadha yaqulu abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Para malaikat itu berkata, yahmadunaka wastarja, ia memuji engkau ya Allah, dan ia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan sebut ia sebagai rumah pujian. Kenapa? Ia diberikan ujian yang berat. Anak yang ia sangat sayangi ternyata diambil oleh Allah. Tapi ia memuji Allah karena ia tahu hakikatnya ini kebaikan buat dirinya. Oleh karena itu dalam hadis lain Nabi SAW sabda, ma idza aradallahu bi abdihi khaira, apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, yusib minhu, Allah akan berikan musibah dan cobaan kepada dia. Wallahi ya akhi, kehidupan mukmin tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Allah Ta'ala berfirman, alif lam mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira untuk dibiarkan kami beriman sementara ia tidak diuji oleh Allah? Siapa saja yang mengucapkan saya beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ini merupakan hiburan bagi seorang mukmin. Ketika ia diberikan musibah dan cobaan, itu adalah hakikatnya Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Kemudian di antara tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan ia di dalam agama. Allah faqihkan ia dalam agama. Bayangkan, subhanallah. Sebuah tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijadikan ia faqih dalam agama. Ini menunjukkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, ia tidak menginginkan untuk menjadi faqih di dalam agamanya. Makanya ya akhi, subhanallah, betapa bahagianya seorang hamba ketika seorang hamba diberikan oleh Allah keinginan untuk menuntut ilmu Allah. Ketika seorang hamba untuk berusaha terus menerus menambah keilmuannya, itu merupakan tanda kebaikan di mana si hamba ini dijadikan faqih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akhi, yaitu diberikan kepada dia kesabaran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Seorang hamba ya akhi, ketika diberikan oleh Allah kesabaran, ia telah diberikan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat luas. Wallahi, kesabaran sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam keimanan. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya sabar di dalam iman seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, berarti iman pun tak akan hidup tanpa kesabaran. Anda untuk beriman kepada Allah butuh kepada apa ya akhi? Kepada kesabaran. Kita semuanya ketika menjalankan perintah Allah butuh kesabaran, karena perintah Allah itu beban. Ketika meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada kesabaran, karena untuk meninggalkan larangan kita harus melawan syahwat, melawan hawa nafsu. Ketika kita ditimpa musibah, kita butuh kepada kesabaran. Oleh karena itulah ya akhi, orang yang diberikan kesabaran berarti ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak dan luas. Dan pahala orang yang bersabar itu tidak terbatas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batas. Masya Allah. Ya akhal Islam, inilah tanda-tanda seorang hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan. Moga ya akhal Islam, kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan ya akhi. Karena betapa bahagianya seorang hamba yang diberikan kebaikan ketika ia bisa bersabar dalam hidupnya, ketika ia difakihkan dalam agamanya, diberikan kekuatan untuk beramal saleh, lalu ia pun wafat di atasnya. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan perkara seperti itu? Sungguh ini cita-cita yang agung. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Istiqomahan adalah jalan lempeng kita masuk surga. Kenapa? Karena meniti kebaikan terus-menerus sampai mati memang tidak mudah. Keistiqomahan memang banyak penghalang-penghalangnya. Di antaranya, yang sulit rasanya orang yang ingin istiqomah di atas kebaikan, kalau kanan-kirinya setiap hari mengajak ke tempat maksiat. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, orang itu tergantung agama temannya. Yang keduanya, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu akan cenderung mengajak kepada keburukan. Dan dia santai di atas berbagai macam kenikmatan. Dan ini adalah bahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah engkau mentaati hawa nafsu, dan pasti itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah fitnah. Fitnah itu macam-macam. Ada fitnah harta, jabatan, agama, perempuan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, masih lebih rakus orang yang gila harta dan ambisi jabatan mengorbankan agamanya. Selanjutnya, kebodohan dia terhadap agama Allah. Kenapa? Karena kecenderungannya orang bodoh itu memusuhi apa yang tidak diketahui. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Dan orang bodoh itu menjadi musuhnya ulama. Yang terakhir adalah kita harus mau duduk dengan ulama. Duduk dengan orang soleh. Kita timba pengalamannya, mutiara hikmahnya, ilmunya, sehingga kita...
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minalladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti jejak sebagian orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi, orang-orang Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka akan menjadikan kalian kembali. Yang tadinya kalian telah menjadi orang yang beriman, kalian kembali menjadi orang-orang yang tidak beriman. Yang tadinya kalian telah menjadi seorang yang Muslim, kalian akan kembali menjadi seorang yang kafir. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi orang-orang yang kafir. Dalam ayat yang mulia ini para ulama menjelaskan bahwasanya di sini terdapat larangan untuk meniru-niru tradisi keagamaan orang-orang kafir, orang-orang yang diberikan Alkitab, Yahudi dan Nasrani. Allah melarang kita untuk mengikuti jejak mereka. Karena hal tersebut bisa menarik kita kepada jurang kekufuran, sedikit demi sedikit tanpa terasa. Tanpa terasa. terpaksa kita mengikuti budaya mereka, gaya hidup mereka, cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, ya, bahkan tradisi-tradisi, perayaan-perayaan mereka, kita pun mengikutinya sedikit demi sedikit, sampai nantinya kita akan mengikuti pemikiran mereka, prinsip-prinsip mereka, bahkan keyakinan-keyakinan mereka dalam memandang kehidupan. Tanpa sadar, syaitan sedikit demi sedikit telah menjerumuskan kita kepada jurang kekufuran. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah yang mulia ini, yuruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita solusinya pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kaifa takfurun, namun bagaimana mungkin kalian akan kembali menjadi orang-orang kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullahi, sementara senantiasa dibacakan untuk kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benteng pertama agar kita terlindungi dari kekafiran dan kekufuran adalah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafal, namun dibaca, dipelajari dan difahami maknanya, ditadaburi untuk kita amalkan. Ini bintang yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa fiikum rasul. Bagaimana mungkin kalian akan kembali menjadi orang-orang kafir sementara Al-Quran itu dibacakan kepada kalian dan di antara kalian ada rasulnya, Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana keadaan kita pada hari ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Para ulama mengatakan ayat ini berlaku sepanjang masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah kita, yaitu dengan hidupnya sunnah-sunnah beliau, hidupnya ajaran-ajaran beliau di tengah kehidupan kita. Ini dia dua solusi bagi kondisi umat Islam yang saat ini tengah terpuruk, menjadi umat yang mengekor, menjadi umat yang mengikuti orang-orang yang tidak lebih mulia daripada mereka. Tersebut contoh sederhana, misalkan di bulan Februari orang-orang merayakan Valentine yang kata mereka hari kasih sayang. Hari kasih sayang, Al-Quran mengajarkan kepada kita kasih sayang terbesar kita adalah untuk orang-orang beriman, tentunya setelah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kasih sayang orang-orang beriman adalah kepada kedua orang tua mereka, terutama kepada ibu mereka, kemudian kepada keluarga mereka, anak-anak mereka. Mereka tumpahkan kasih sayang mereka dalam bentuk tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik, pengajaran yang baik, memberikan mereka nasihat-nasihat yang diambil dari kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Al-Quran itu hidup di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita akan menjadi umat yang mulia. Kita tidak akan dikenang menjadi umat yang senantiasa menjadi pengekor. Manakala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, maka seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di tengah-tengah kita dan kita berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum atau akan mengadab mereka yang berada di sekeliling Rasulullah atau mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah dengan ajaran Allah yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an melalui rasulnya, melalui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpegang teguh dengan keduanya, faqad hudiya ila siratal mustaqim. Sungguh dia telah diberikan petunjuk untuk menuju di atas jalan yang lurus. Semoga Allah menjadikan kita bagian di antara mereka, orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenankan kami berbagi zikir-zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir-zikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya agar tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak ada keperluan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isha wa la yuhibbu al-haditha ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah isya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Sebelum beranjak tidur, kita disunnahkan untuk berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Sebagaimana dalam hadis, "Idza ataita mawdi'aka fatawaddha' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah dengan melafadzkan zikir, yakni bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Sebagaimana dalam hadis, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 fa huwa khairul lakuma min khadim." Jika kalian berbaring di atas tempat tidur, maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar 34 kali, tahmid Alhamdulillah 33 kali, dan tasbih Subhanallah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah membaca ayat kursi. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakati Ramadan, fa atani atin, fa ja'ala yahthu min at-ta'am. Fa akhadtuhu fa qultu la arfa'u 'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhakara al-haditha fa qala idza awaita ila firashika faqra' ayatal kursiy, la yazala 'alayka min Allahi hafiz." ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya sampai orang tersebut mengatakan, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang

menghimpun kedua tangan dan dibacakan ke keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan ke atas kedua telapak tangan. Dan diusapkan mulai ke atas kepala hingga ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Sebagaimana hadis, kana idza awa ila firasyhi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul Huwallahu Ahad, Surat Al-Ikhlas, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Surat Al-Falaq, dan Qul A'udhu Birabbin Nas, Surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya adalah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis, ثُمَّ اتَّجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ, kemudian berbaringlah miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah tidur dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sunnah berikutnya adalah membaca doa dengan lafaz Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sebagaimana hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum tidur, berniatlah untuk bangun guna melakukan sholat malam dan akhirilah keseluruhan zikir dan doa sebelum tidur dengan lafaz zikir Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu. Aku pasrahkan urusanku

0: Ketika kita tiba-tiba terjaga namun dalam keadaan masih mengantuk, sebelum memejamkan mata kembali, maka disunnahkan melafadzkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghafirli. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan kekuasaan, dan baginya segala pujian. Dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Allah maha besar, serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ketika kita terbangun karena mimpi buruk, maka disunnahkan melafazkan A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya disunnahkan untuk berwudu dan sholat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-ru'ya salas, faru'ya haqqun, wa ru'ya yuhaddisu biha ar-rajulu nafsahu, wa ru'ya tahzinu minasyaitan. Faman ra'a ma yakrahu, falyakum, falyusalli. Mimpi itu ada tiga. Mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya atau mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah ketika bangun tidur. Beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ketika bangun tidur adalah mengusap wajah ketika bangun tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada saat kita bangun dari tidur, disunnahkan untuk membaca zikir bangun tidur. Wa idza staiqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkan zikir-zikir tersebut.
1: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, demikian rangkaian program acara yang sudah Anda ikuti dari pagi hingga malam hari ini. Semoga faedah ilmu yang didapat dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Untuk pendengar Radio Amuba yang masih ingin mendengarkan Radio Amuba 24 jam non-stop, bisa mendengarkan melalui aplikasi streaming dengan menginstalnya melalui Google Play Store dengan kata kunci Amuba FM. Sampai bertemu lagi esok hari pada jam dan gelombang yang sama. Dan kami undur diri dari ruang pendengar sahabat muslim Radio Amuba. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.

وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت

مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد

كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.